0: yang bertanggung jawab sebagai panglima perang yang penuh kasih sayang, yang ilmiah, tidak emosional. Beliau mengatakan, "Ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah?" Apakah kau tetap bunuh orang yang telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah? Usama bin Zaid mencoba menjelaskan dan menyampaikan alasannya. "Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi." Sesungguhnya dia itu mengucapkan syahadat karena takut kepada pedangku, bukan karena Allah. Diulangi oleh Nabi, "Ya Usama, aqal tansa rajulan qad qala la ilaha illallah?" Apa kau bunuh seorang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Dalam riwayat lain, ketika Usama mencoba menjelaskan alasannya, "Asyaqaqta qalbahu?" Apakah kau belah dada orang itu sehingga kau bisa melihat hatinya, kalbunya, bahwa dia mengucapkan itu bukan karena Allah, tapi karena takut kepada pedangmu. Sudah kamu lakukan, robek dada dia. Kita sebagai muslim tidak bisa intervensi kepada urusan hati. Walaupun dalam kondisi seperti itu, kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan yang sangat tinggi dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Lalu apa yang dilakukan oleh ISIS? Berperang sesama, maaf-maaf saja, orang-orang yang saling sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Saya yakin seorang pemuda yang menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk belajar Islam dengan baik dan benar, tidak akan tertipu dengan syubhat-syubhat kaum teroris Khawarij, baik yang menamakan dirinya ISIS, Al-Qaeda, ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini ingin saya tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita masuk dalam irama permainan kaum liberalis yang menjadikan isu terorisme ini sebagai kuda tunggangan untuk menanamkan liberalisme di tengah-tengah umat Islam. Hati-hati, banyak manusia mengail di air keruh. Hati-hati. Kita semua benci terorisme. Kita semua benci dan anti-radikalisme. Tetapi dalam porsinya yang ilmiah. Bersama itu, jangan pula kita terjebak dengan jebakan-jebakan mereka untuk kemudian melalaikan salah satu kelompok yang lebih kejam dari ISIS dan lebih berbahaya dari Al-Qaeda terhadap umat Islam dan terhadap bangsa dan negara, yaitu kelompok Syiah Rafidhah binaan-binaan Iran. Sadarlah wahai umatku, seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, kata Allah. Ambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jernih. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang muslim tersengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Enggak mungkin. Seorang mukmin itu cerdas. Seorang mukmin itu mengambil pelajaran. Kata para ulama, as-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses bergembira, menang, adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Tidak perlu menunggu musibah dan bencana itu menimpa kita, baru kita sadar. Setelah banyak korban berjatuhan, setelah banyak fasilitas yang hancur. Jangan. Kenapa? Mari kita pelajari, wahai saudaraku, bahwa kaum Syiah Rafidhah yang terus menanamkan kukunya di Indonesia ini, sebagaimana di negara-negara lainnya, adalah kaum teroris menyimpan makar terorisme, kudeta, pembunuhan umat. Jangan kemudian kita terlena kepada slogan-slogan kita bersatu, kita harus melupakan perbedaan. Kenapa enggak kita melupakan perbedaan dengan ISIS? Kenapa kita tidak melupakan perbedaan dengan Al-Qaeda? Kita katakan, tidak untuk semuanya. Tidak untuk ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya, tidak pula untuk Syiah dan kaum liberalis. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Syiah dalam sejarahnya adalah suatu aliran dan kelompok yang berlumuran darah. Kalau sering disebutkan peristiwa Syiah itu dimulai sejak perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yang selalu dikatakan itu adalah perselisihan politik. Tidak demikian. Bukan perselisihan politik. Mereka tidak punya kepentingan politik. Tidak Ali bin Abi Talib dan tidak pula Muawiyah. Mereka berdua adalah orang-orang soleh. Yang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Namun perlu diketahui. Tentang sejarah Syiah merupakan dendam lama kaum Majusi terhadap umat Islam. Ketika hancurnya Persia di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka kaum Majusi memiliki dendam besar terhadap umat Islam dan terhadap bangsa Arab khususnya. Kita masih ingat nama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, si pembunuh Khalifah Umar ibn al-Khattab yang menusukkan pedangnya ke tubuh orang yang soleh, yang mulia, Umar ibn al-Khattab, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin yang saya muliakan. Abu Lu'lu' al-Majusi, apa hubungannya dengan Syiah yang sekarang? Kuburan dan makam Abu Lu'lu' al-Majusi sampai hari ini dipertahankan. Dibangun di atasnya bangunan kemuliaan menurut mereka. Diadakan ziarah-ziarah kubur ke makam Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuh Umar bin Khattab. Diagung-agungkan, dinilai sebagai pahlawan sebagaimana disebutkan dalam literatur resmi agama Syiah. Perhatikan baik-baik dendam Majusi yang kemudian muncul dalam topeng Syiah. Tidak cukup sampai di situ. Muncul tokoh yang kedua, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Yahudi dari kota Son'a, negeri Yaman. Yang menampakkan keislaman secara zahir di hadapan para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in pada masa itu. Abdullah bin Saba mencoba melakukan provokasi terhadap masyarakat Madinah. Namun ternyata provokasi tersebut yang berisi isu-isu kebencian terhadap pemerintah, terhadap khalifah, tidak berhasil di kota Madinah. Disebutkan oleh ulama karena memang masyarakat Madinah adalah masyarakat yang hidup di tengah-tengah mereka para sahabat Nabi dan para ulama, dan mereka orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Tidak puas Abdullah bin Sabah dan tidak putus asa dengan kegagalan di kota Madinah, dia keluar pergi ke negeri Kufah di Irak dan ke negeri Mesir. Di sana dia mempengaruhi, membodohi, memprovokasi kabilah-kabilah dari suku Badui yang jauh dari bimbingan ilmu. Sekali lagi, jauh dari bimbingan ilmu. Sibuk dengan dunia. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah bersikap tidak adil, tidak objektif, melakukan nepotisme, pembagian harta kas negara kepada suku dan kabilahnya, mengangkat para pejabat dari kabilah Bani Umayyah, dan seterusnya. Dari tuduhan-tuduhan yang di zaman kita juga sering mendengar kita, tuduhan-tuduhan seperti ini kepada pemerintah. Kaum muslimin yang saya muliakan, melalui provokasi-provokasi yang dilancarkannya di negeri Kufah, Irak, dan di Mesir, dia berhasil menggalang kekuatan untuk berangkat ke Madinah dan singkat cerita berhasil mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan, dan terbunuhlah Khalifah bersama keluarganya. Inilah awal sumber perpecahan dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, berlanjut kisah yang menunjukkan kepada kita dan memberikan pelajaran bahwa sejarah Syiah penuh dengan khianat terhadap penguasa, penuh dengan makar, pembunuhan, kudeta, menanamkan kebencian terhadap rakyat kepada pemerintahnya, mengganggu hubungan harmonis rakyat dengan pemerintahnya di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, di mana saat itu muncul kembali orang-orang Kufah di negeri Irak memprovokasi masyarakat untuk menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa. Mereka berusaha merayu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah yang soleh, cucu Rasulullah yang mulia, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dengan rayuan-rayuan dan janji-janji dusta kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Singkat cerita, karena terbatasnya waktu, terbunuhlah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Terbunuh akibat pengkhianatan kaum Syiah di negeri Kufah, Irak, yang telah berjanji untuk berloyal kepada Al-Husain. Ternyata Al-Husain dan keluarganya ditinggalkan sendiri dan terbunuhlah di negeri Karbala. Setelah itu kaum Syiah yang biasa berdusta dan bermain drama menampakkan solidaritasnya atas terbunuhnya Al-Husain. Dan kemudian mereka dengan slogan cinta Ahlul Bait, maka Syiah selalu dalam literatur-literaturnya, dalam ormas-ormasnya, menggunakan nama mulia Ahlul Bait, bersembunyi di balik kemuliaan nama Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasul. Kita lihat organisasi-organisasi mereka sering diembel-embeli dengan Ahlul Bait. Seolah-olah kita ini orang yang benci kepada Ahlul Bait. Demi Allah, kita mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait yang soleh, yang mulia, terutama di antara mereka adalah Ali bin Abi Talib, Fatimah binti Rasul, Al-Hasan wal-Husain. Kita mencintai mereka. Namun cintanya kita, cinta yang jujur, bukan cinta palsu. Cinta yang ilmiah, bukan cinta yang digunakan untuk menyelimuti makar terhadap umat dan negara. Maka, demi mempertahankan kebencian dan sikap permusuhan, kaum Syiah mengadakan acara Arba'inat yang selalu mereka peringati setiap tahunnya pada bulan Muharram dengan memanggil dan menyebut-nyebut nama Husain. Kalau yang di Indonesia masih sebatas menepuk-nepuk dada. Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, dan seterusnya. Kalau yang di Irak dan di Iran, di Syria dan Lebanon, sudah mulai dengan memegang pedang atau pisau, belati dan semisalnya, melukai dirinya, wajah, dada, punggung, kepala. Sebagai bentuk, kata mereka, solidaritas untuk Al-Husain, pembelaan terhadap Al-Husain, persiapan atau kesiapan membela Al-Husain. Ini terus menerus setiap tahun. Diadakan acara haul peringatan kematian Husain. Disebutkan dalam banyak literatur ulama. Dalam rangka mempertahankan dendam. Dan sekaligus mempersatukan semangat mereka. Untuk berani berjuang dan berjihad. Dalam koridor agama Syiah. Rafidhah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Pengkhianatan kaum Syiah Rafidhah terbukti dalam sejarah. Mereka selalu menanam makar terhadap umat Islam. Ambil pelajaran wahai saudaraku. Ambil pelajaran wahai saudaraku. Jangan kemudian terbuai. Atau bahkan sekaligus saya menasihatkan dan mengingatkan. Orang-orang yang masih menyatakan tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kita dengan Syiah. Sungguh Anda dusta. Dusta. Dusta. Anda berkhianat dan menipu umat. Anda berkhianat terhadap negara. Perhatikan kisah Ibnul Alqami. Di masa dinasti Abbasi. Di mana Ibnul Alqami, seorang tokoh Syiah yang melakukan gerakan klandestain, menyusupkan dirinya dan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Tidak sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tidak. Prosesnya panjang sampai dia berhasil memegang posisi yang cukup strategis dalam negara. Dan mampu mengambil kebijakan untuk negara. Di saat itu Ibnul Alqami menyampaikan masukannya kepada khalifah untuk mengurangi dan membatasi jumlah angkatan bersenjata negara. Dengan alasan negara sudah aman, tidak ada ancaman bagi negara. Kita sekarang ini saatnya membangun negara, perekonomian masyarakat, dan seterusnya. Buat apa, kata orang sekarang, banyak-banyak membeli peralatan tempur. Negara aman. Logis. Kenapa uang dihabiskan untuk membiayai angkatan bersenjata dan mempersiapkan atau membeli senjata? Berjalan waktu, setelah diterima kebijakan pertama, berlanjut. Kebijakan berikutnya, untuk mengurangi gaji bulanan angkatan bersenjata negara. Sampai disebutkan dalam beberapa buku sejarah bahwa tentara-tentara dinasti Abbasi menjadi miskin dan sebagian mereka mengemis dan meminta-minta di jalan-jalan. Demi kebutuhan perut dan kebutuhan anak istri, dia bisa menjual agamanya, bisa menjual negara. Menjadi seorang tentara yang oportunis. menjual kepentingan agama atau negaranya demi kepentingan perut. Subhanallah, makar yang luar biasa. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah seperti itu, Ibnu Al-Qamim memberikan aba-abanya kepada tentara Tatar dari Mongol untuk masuk menyerang Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasi pada waktu itu. Singkat cerita, tentara Tartar dengan bengis dan kejam membunuh umat Islam atas pengkhianatan Syiah Rafidhah yang dilakukan oleh menterinya yang bernama Ibnu Al-Qami, berkhianat terhadap negara. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan beberapa kitab sejarah lainnya, hampir 2 juta muslim terbunuh di Baghdad dan sekitarnya. Sampai-sampai warna air sungai Tigris berubah menjadi merah akibat darah-darah kaum muslimin. 2 juta bukan 2.000. Kalau dikatakan di alun-alun Cirebon ada 2.000 mayat terbunuh, itu jumlah yang sangat besar dan mengerikan. Mungkin masyarakat Cirebon siap-siap mengungsi. Ketakutan akibat teror yang besar ini tadi. Hanya 2.000 dengan jumlah masyarakat Cirebon yang banyak. Berjuta-juta manusia. Bayangkan berabad-abad yang lalu, populasi manusia masih sedikit. 2 juta hampir terbunuh muslim dan muslimah, tua dan muda. Akibat pengkhianatan Syiah Rafidhah. Membunuhi jamaah haji yang pulang menunaikan manasik haji ketika mereka hendak berjalan pulang ke negerinya masing-masing. Hampir 30 ribu jamaah haji terbunuh. Dirampas dan dirampok harta-harta mereka. Dan kaum Syiah Qaramithah pada waktu itu berhasil mencuri Al-Hajarul Aswad. Hampir kurang lebih 22 tahun Ka'bah di Masjidil Haram kosong dari Al-Hajarul Aswad. Yang semestinya dilakukan sunnah ketika seorang mau tawaf, ketika seorang akan memulai tawafnya, dia mencium Hajarul Aswad atau menyentuhnya dan kemudian dikecup tangannya. Tidak bisa dilakukan selama lebih dari 22 tahun. Karena dicuri oleh kaum Syiah Qaramithah. Pelajari sejarah. Singkat cerita berpindah sejarah beberapa abad sesudahnya. Apa yang terjadi di negeri Yaman sekarang? Pemberontakan kaum Syiah Houthi. Apakah kita mengira tiba-tiba muncul kekuatan bersenjata begitu saja dalam sekejap mata? Tidak. Hampir 30 tahun yang lalu, muncul sebuah ormas pemuda yang menamakan dengan Syababul Mu'min, Asyababul Mu'min. Forum Pemuda Muslim, Pemuda Mu'min. Kegiatannya seolah-olah kegiatan pendidikan. Mengirim pelajar-pelajar ke Iran dengan beasiswa. Sekarang di Indonesia lagi marak. Beasiswa ke Iran. Maka Forum Pemuda Mukmin di negeri Yaman ini mengirim kader-kadernya dan pelajar-pelajarnya ke Iran. Bukan dalam proses setahun, dua tahun. Satu atau dua angkatan. Tidak. Generasi berganti generasi. Ternyata mereka belajar di Iran tidak hanya belajar dalam tanda kutip ilmu agama saja, tapi juga belajar militer. Pulang ke negeri Yaman, angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ternyata mereka adalah pelajar-pelajar yang sudah terdidik militer. Singkat cerita, di saat kondisi negara telah lemah, di saat para politikus saring berselisih, mereka kaum Syiah Rafidhah Houthi melihat kesempatan ini besar untuk mereka bangkit dalam kekuatan bersenjata. Mulailah mereka melakukan pembantaian demi pembantaian di desa-desa jauh dari ibu kota. Masjid-masjid Ahlus Sunnah dihancurkan. Ahlus Sunnah dibunuh. Sampai cerita, singkat cerita berhasil mengepung istana presiden. Dan terjadilah kudeta besar-besaran. Dan tertumpahlah darah-darah muslim. Wahai saudaraku, ambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Loh, bukankah Al-Qaeda itu berbeda dengan Syiah? Ya, dalam global akidahnya beda. Tapi dalam detail keyakinan mereka ada kesamaan. Yaitu sama-sama teroris dan menyiapkan makar kudeta terhadap umat Islam, terhadap negara dan pemerintah. Terbukti bahwa Iran adalah sebagai negara yang melindungi terorisme. Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden, disediakan oleh negara Iran batalion khusus di Provinsi Khurasan. Provinsi Khurasan bagian dari negara Iran. Berbatasan dengan Afghanistan. Lebih dari 1.500 tentara Al-Qaeda dilatih militer oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan tokoh-tokoh teras Al-Qaeda keluar masuk dengan mudah di negara Iran dan memiliki rumah-rumah di Iran. Luar biasa. Pada peristiwa penyerangan kepada kantor-kantor kedutaan-kedutaan negara asing di Baghdad yang dilakukan oleh Al-Qaeda beberapa tahun yang lalu, Al-Qaeda berhasil membunuh beberapa diplomat-diplomat asing, termasuk diplomat-diplomat negara Arab, negara-negara Teluk. Dan sebagiannya hilang dalam tawanan Al-Qaeda. Subhanallah, giliran tawanan diplomat-diplomat Iran diserahkan dengan aman dan selamat kembali ke negara Iran. Hubungan mesra Al-Qaeda dengan Iran tak tersembunyikan. Kaum muslimin yang saya muliakan, pemberontakan di Yaman ternyata didanai dan didukung oleh Iran. Awalnya mau berdusta, tetapi realita tidak bisa dibuang dan dihilangkan. Pada ujung-ujungnya, pimpinan tertinggi militer Iran mengakui bahwa memang pemberontakan Syiah Houthi di Yaman adalah atas bantuan Iran. Kaum muslimin yang saya muliakan, kaum muslimin Indonesia, sadar. Tentu, dalam upaya kita untuk mengentaskan umat dari radikalisme dan terorisme, termasuk bahaya fitnah kaum Syiah Rafidhah, bukan kemudian maknanya kita bertindak secara individual, kita bertindak sendiri-sendiri. Tidak demikian. Atau kita bertindak anarkis. Tidak demikian. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendidikan dan penjelasan kepada umat tentang akidah yang lurus dengan penuh kesabaran melalui berbagai media. Dan kedua, bekerja sama dengan pemerintah. Bukan kemudian satu pondok pesantren bertindak dengan murid-muridnya menyerang, melempari batu dengan batu atau bahkan dengan alat-alat lainnya. Satu takmir masjid atau jamaah masjid menyerang juga. Atau kemudian kita membuat pasukan paramiliter untuk bertindak masing-masing. Tidak demikian. Masing-masing pondok punya pasukan berseragam sendiri. Tidak yang seperti itu. Serahkan itu kepada yang berwajib. Serahkan itu kepada yang berwenang. Demikian akidah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, demikian global penjelasan tentang bahaya terorisme dan radikalisme. Yang dapat saya simpulkan secara singkat, bahwa radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk mengentaskan umat dari bahayanya. Kedua, kita wajib bekerja sama dengan umat dan negara. Dan ketiga, terorisme, radikalisme, baik versi ISIS, Al-Qaeda, JI, maupun versi Syiah, Rafidah, Iran, tidak bisa diatasi dengan hanya sebatas semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan semisalnya. Apalagi dengan liberalisme, sekulerisme. Tidak. Tidak ada jalan keluar kecuali kita bersama-sama, bahu-membahu, kembali kepada bimbingan Al-Quran, kembali kepada bimbingan sunnah Nabi, sesuai dengan bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan bimbingan para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka, seperti ulama masa tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Sa'id ibn Jubair, Qatada, atau ulama di masa tabi'ut tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan Tsauri, dan yang semisalnya, atau generasi sesudahnya seperti masa Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang semisalnya. Ini bagian daripada dakwah, pendidikan, dan perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberi hidayah pemerintah kita, menguatkan keimanan mereka untuk cinta Islam, cinta Al-Qur'an, dan diberikan kekuatan untuk menegakkan syariat Islam. Sekaligus semoga Allah melindungi pemerintah ini, negeri ini, umat Islam di negeri ini khususnya, dari makar-makar musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terkhusus DKM atau Takmir Masjid yang mulia ini. Semoga itu dijadikan sebagai amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Kita semua telah sering mendengar walhamdulillahirabbil alamin firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau bersikap atau termasuk di dalamnya berkata sesuatu yang engkau wahai Muhammad tidak memiliki dasar ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berulang kali diperdengarkan. Ayat ini berulang kali dibahas, disyarah. Namun qalla man yuwaffaq lil amali biha. Betapa sedikitnya hamba Allah yang diberi taufik untuk bisa beramal dengannya, yaitu bersikap ilmiah dalam setiap perkaranya, termasuk dalam perkara dan urusan keduniaannya, lebih-lebih perkara atau urusan agamanya. Berapa banyak yang ternyata umat manusia ini, bahkan umat muslim, bahkan as-salafiyun, yang tidak bisa menyikapi berbagai perkara-perkara yang terjadi secara ilmiah. Tidak jarang yang kemudian terkontaminasi sikapnya dan penilaiannya, perkataannya, oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia lupa terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini pula sering didengungkan dan diperdengarkan kepada pendengaran kita. Dijelaskan oleh para ustaz, bahkan para ulama kita, makna dan kandungan hukum padanya. Namun qalla man huwa muwaffaqun lil amali biha. Sedikit sekali hamba Allah yang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk bisa beramal dengan kandungan hukumnya. Tak jarang mungkin di antara kita atau hadirin yang merasa bosan diperdengarkan pembahasan seputar ayat ini. Dan kebosanan itu pun bagian daripada jauhnya dia dari taufik untuk beramal dengannya. Ayat ini maknanya dalam bahasa kita adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa khabar, membawa isu, maka bertabayyunlah dahulu, klarifikasi terlebih dahulu sebelum ditelan, sebelum dianalisa isinya, apalagi sampai diedarkan dan disebarkan. Diklarifikasi, kata Allah, tabayyun terlebih dahulu. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum, menilainya sebagai kaum yang zalim, ternyata salah. Tidak atas dasar ilmu, tidak ada dasar dan hujah yang membenarkan penilaiannya tadi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan nanti kalian, akibat dari perbuatan kalian itu akan menyesal. Kalau menyesalnya di dunia, bisa segera bertobat dan meminta maaf kepada pihak yang terzalimi. Tapi kalau menyesalnya di akhirat, la yanfa'uhun nadam, tidak lagi bermanfaat penyesalan tersebut. Yang ada adalah perhitungan, yang ada adalah peradilan. Bisa dia diberi ampun oleh Allah, atau dia harus menebus dosanya tadi dengan panasnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. A'adhani Allahu tabaraka wa ta'ala wa iyyakum min azabih. Semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari azabnya. Masalah yang ketiga, dan ini yang ana maksud, pernah kita bahas di majlis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini, dan terus berulang pertanyaan ini dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita, ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini, ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman talabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadis atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadith yang lainnya. Anda ingatkan talabat ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadith Ibn Abbas, anda akan bacakan semua hadith secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu, dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibn Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibn Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan Imam Muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna jamak sahabat. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya salat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-a'immah nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'imah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'immah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, "Hadha al-hadis bi lafdhayhi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri birafi as-saut min ghairi nakirin minhu." Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu',
2: Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr bin Al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Al-hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna. Kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadhihi al-halata tadullu ala ilmihi biha. Karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi. Maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai sholat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnul Mulaqtin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir minadz zikir. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam lil Hafidz Ibnu al-Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata Al-Hafiz, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighatil hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu, lebih tegas lagi, ma kunna na'rifu, kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidz memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'ah li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib 'ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya salat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil, atau kadang hadir kadang tidak hadir, karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama kata Al-Qadhi Iyadh, berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Nah. Qala fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu selain Iyadh, selain Qadhi Iyadhnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-shufuf. Fakana la ya'rifu inqidha'aha illa bit-taslim. قال فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وانما كان يعرفه بالتكبير. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di saf-saf terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam, enggak dengar, Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti, karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagian daripada zikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidz, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud raf'us shaut bidzikir yakni bitakbir. Mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbihi wat tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Nah, itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hanbali. قال وروى الإمام أحمد عن سفيان عن عمر به وزاد قال عمر قلت له إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات وهكذا هنا ثلاث تهليلات. باليوم menegaskan di sini الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yani dari riwayat Ibn Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala ra'aitu qala Abdullah ra'aitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibn Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha salati Rasulillah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha? Yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibn Abbas bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibn Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibn Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadha anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi rasulillah, ana ulangi, alladhi kana fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqiba as-salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf

صوتي بالتكبير أقب الصلاة المفروضة. Hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai sholat wajib 5 waktu. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamal Asy-Syafi'i haditsa Ibnu Abbas hadza 'ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatat dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. وقال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير dalam kitabnya الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah, kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibnu Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Zubair selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari beda dengan qawaid fiqhiyah. Usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz, dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat, ataupun tentang sodako, ataupun tentang puasa, ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat 5 waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'ul hasan,
La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair. Wa qala radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sawtahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'u sawti bit talbiya wa istihlalu sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'u sawt fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sawtahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu na'am, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bit talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-hilal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah, illa akhiri al-hadith. Nah, kata Abdullah bin Zubair, ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu dubur as-salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sawtahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah SAW mengucapkan zikir ini selesai sholat lima waktu dan meninggikan suaranya. Yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga. Dalam riwayat Syafi'i juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, qala yaqulu bi sautihil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, ila akhir al-hadith. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini, bisautihil a'la,
Fahimtum makna bi sautihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi. Dalam batas-batas zikir. Bi sautihi al-a'la. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. Qala al-Albani rahimahullah yaqulu bi sautihi al-a'la wa hiya bi ma'na ziyadat Muslim wa ghairihi yuhallilu. Semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihi al-a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan zikir ini atau zikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fakharraja an-nasa'i fi amal al-yawm wal-laila min riwayati Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al-yawm wal-laila, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah, qala salla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-As, sada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Salla ila jambi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'ahu hina yusallim au hina sallam yaqulu mithla dzalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fadhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu ibn Umar, Ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku salat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'us saut bidzikr aqibas shalah wa qad dhahaba al-imam Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan al-imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al-mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu, itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini anak katakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama, apa sebab wurud hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul, dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim bi yadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, gaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala,

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar. Dalam sebuah perjalanan di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqat ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, فَمِنْ تَمَامِ الْمُتَابَعَةِ. Sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadis itu dhaif. Bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak.
Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya, kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu, sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar, dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil, masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz, hukumnya, dalilnya mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur Rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin, fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bimuradillahi min rasulih. Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia? Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka. Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita.
Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr min alqaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini, barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'a an tustamal an-nusus kullu minha fi mahallih. Naam, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirih. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahril baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar?
syarat nasikh wal mansukh. Ayo, an-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian, sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansukhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wanogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' baina ad-dalilain. Wujudut ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilain. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus, atau ini mungkin barakal mutlakun muqayyad, atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian, ya ini diamalkan yang ini enggak. Tidak, diupayakan. Yo, ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijama menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijama menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidil ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkan al-jam', jika memungkinkan jam' baina ad-dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat, dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan enggak itu bukan makkiyah, madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jari itu masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir.
pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama-una atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari, menjelaskan pernyataan Al-Hafidh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadith ini, hadith Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulullah, dan hadith inna raf'as sawti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala Al-Hafidh, yaitu Ibn Hajar, fihi, ayat dalam hadith ini, anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidz ini nyeleneh. Naam, sementara Al-Bukhari wal muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Nah, Sahih Bukhari. Qala waqad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafidz, coba perhatikan hadzal muhaddith, wa fihi, fi hadzal hadith dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, lima pelajaran hampir setiap hari. Min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga setengah 9 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Baz adalah Ustadzuna Ustaz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Baz atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum, jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain Al-Fauzan saja, ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir, apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Ana bilang, tulis biografinya. Nah, ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah, keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Nah, baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang ingin menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh Fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum, ya ikhwan. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala, law qala, kalau seandainya Al-Hafidz mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah. Kalau Hafidz mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr, tapi ala syar'iyatil jahr lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidz menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan
dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipahami? Al-Hafidz tahu sebenarnya. Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syariatul jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan al-madzahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidz enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil gitu. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima au lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab bukan jawaz, yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adz-dzikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz, An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibnu Hazm fil Muhalla, mas'alah wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat, hasan. Amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'u al-insanu biha sawtahu ba'dal maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'das salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadith Ibn Abbas qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'u as-saut bidh-dhikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay Ibn Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidhalika idha sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadha 'ala anna kullama yushra'u min dhikrin fi adbaris shalah fa innahu yujharu bih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai salat maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i takwil beliau terhadap hadis Ibn Abbas ini bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala asy-syekh wa amma man za'am min ahli al-'ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Law kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari. Itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini, manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh sunnah yang akan terbengkalai. Loh ini kok tidak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu ta'ala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam kat a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara
alladzina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghniya sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahului kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai sholat lima waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahbiyah, sahabat misalkan selesai sholat kulu istaghfiru rabbakum thalatha, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat.

العرب atau kita. Sahabat enggak perlu pakai hamzah itu cara mengucapkannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu, cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim zikir akibat shalawat sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illatut ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin Nabi. Kana ala ahdin Nabi. Kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Naam. Fassawab fi hadha annahu yushra' adbar as-salawat al-maktuba an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dhikrin sawa'an bit tahlil aw bit tasbih aw al-istighfar ba'da as-salami thalathan aw bi qawli Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat lima waktu. Istighfarnya, Allahumma antas salam minkas salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum ay surat anda kalian al-mu'arrakh bis syahr al-madi wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bil dzikr ba'da shalawat al maktuba wa suratuhu, dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai salat lima waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, an al jahr bil dzikr ba'da shalawat al maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tun nabi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya ila akhiril hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tun nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat lima waktu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf. Wal khalaf, dan ulama al khalaf juga. Li hadith Ibn Abbas wal Mughirah. Wal jahr amun fi kulli dhikrin masyru'in ba'da salat sawan kana tahlilan atau tasbihan atau takbiran atau tahmidan. Li umum hadis Ibn Abbas, umum sifatnya semua zikir selesai salat. Walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam

التفريق بين التهليل وغيره. Enggak ada hadis dari Nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadis Ibnu Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibnu Abbas, annahum ya'rifun inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-radd 'ala man qala la jahr fi at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr. Dibantah oleh Syekh Ibnu Taimin, ini tidak benar. Bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini Syekh sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama, jadi bid'ah? Kaif ini, kata Syekh. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Sahman, Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuk bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bid'ah. Syekh al-Allamah Al-Mujahid Sulaiman bin Sahman rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi. Jahr bis-sauti bidzikr ba'da shalah," kata Syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il Rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dhalika 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dhalika fa'alimu na'am fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dhalika al-'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan adzikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina at-tahlili wat-tasbihi faqad ibtada'. Naam. Barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajarin apa? I'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Ngikutin enggak enak ah. Yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini, bilang, "Iya ya, idzan tsabat." Kalau gitu sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang Syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzar. Nah, kalau Syekhnya yang datang yang lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau Syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laisa min akhlaq wa adabillah bil ilm. Ma 'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan la ustadz ulum wala ustadz fulan wala ustadz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabati al-'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatul ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan. Generasi adik-adik kita sudah gharib lagi. Menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum minal qawaidil ma'rufa. Terukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa al-lajna. Su'ila al-lajna. Al-lajna tud-da'ima. Su'al, ma hukmu raf'u as-saut bil-dhikr ba'da as-salah, salatul faridah. Wa hal ya'ummu jami' as-salawat am fi as-salawat mu'ayyana. Nah, pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir, dan apakah ini khusus sholat-sholat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua sholat lima waktu? Qala Lajna bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'u saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibnu Utsaimin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'u saut? Naam sunnah. Walaupun Syekh enggak menyebutkan dalil. Besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh enggak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmil ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka. Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sa'man, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lajnah melanjutkan, yushra' raf'u shaut bidzikr ba'da shalatil maktubah. Lima thabata min hadith Ibn Abbas, disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur ala Darb, dalam fatwa Nur ala Darb yang disiarkan di Idha'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernama fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih
17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihain yani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as saut bizikr hina yansarifu an-nas min as-salati al-maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah bin Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'is saut bizikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan, seperti apa sih Ustaz suaranya dikeraskan itu? Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhun nas alladhi inda abwabil masjid wa hawlal masjid hatta ya'rifu inqida'as salat bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa 'araftu dhalika idza sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafidz dan yang lainnya, kana Ibnu Abbas kharijal masjid, mendengar. Fakana Ibn Baz yufti, berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, ana beri kesempatan ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini. Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Na'am. Barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas, kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari. Barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat, masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat, kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Nah, antum berdasarkan kawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa al-istiftah pada rekaat-rekaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram, antum tahu hadis bahwa as-salah tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, bahwa salat itu tahrimnya ya, seorang masuk dalam amalan salat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain salat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Salat selesai dengan apa? Dengan salam, assalamualaikum. Selesai salat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, berarti kita memulai sholat dari awal. Maka kembali pada hukum asal. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa alal asal. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya, bahkan sebaliknya dari ayat tadi,
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh, kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh, kenapa kita meninggikan suara saat berzikir di talbiyah, saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Loh, kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibnu Utsaimin ajarkan kepada kita, imma antaqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau Anda berkeyakinan, anna nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa. Wa Nabi tahu makna ayat, tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Ya dan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan Al-Mu'awwidzatain surat Al-Ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat Al-Mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama-sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah. Barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, da, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya. Gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok, ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya, akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, enggak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafiyin itu anti zikir ba'da shalah. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrit. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Naam. Bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga salat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah. Barakallahu fikum. Jadi hada wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i? Bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah, manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah,
jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalib, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Nah, ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, ha. Dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Bari-nya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yang bagi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

0: Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak. Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan? La. Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita? Nah, apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih. Mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Gak ada pertanyaan ya? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah gak berulang lagi. Nah, talabatul ilm beramal. Tadi anak angkat masalah ta'min, sampai anak katakan masalah ta'min pun talabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi, dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bit-ta'min. Imam juga disyariatkan menjaharkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bit-talbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, loh itu dibatasi oleh ayat wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, demikian sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum. Ada? Naam, fadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu alam, dalam pandangan ana dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, labas dijaharkan ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufia antum jadi imam, labas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas bid'ah kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. Lah, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhana al-malik al-quddus. Nah, wallahu alam bissawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Majlis kali ini adalah majlis ketiga dari rangkaian majlis-majlis pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang lemah di negeri Palestina. Pada kajian yang kedua kita telah membahas sikap pertama terkait dengan kewajiban terhadap atau atas umat Islam secara umum, dan juga kita telah membahas sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah kita memberikan an-nasr, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di sana. Pertolongan itu bisa terwujudkan dengan beberapa bentuk atau dengan semua bentuk yang memungkinkan kita lakukan. Segala jenis an-nasr atau pertolongan yang memungkinkan untuk kita realisasikan, maka kita lakukan atau kita wujudkan. Yang tidak memungkinkan, sebagaimana nanti kita akan bahas, maka kita pun secara syar'i tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu. Di antara yang memungkinkan untuk kita berikan sebagai bentuk nasr terhadap ikhwanina al-mu'minin, al-mustad'afin yang ada di Palestina, terkhusus pada tragedi terakhir ini, adalah ad-du'a lahum, mendoakan keselamatan, perlindungan untuk mereka, agar Allah menjaga mereka, melindungi negeri mereka, melindungi iman dan agama mereka, serta di waktu yang sama kita mendoakan kehancuran untuk kaum kafir, mendoakan kebinasaan untuk kaum Zionis Yahudi. Semoga Allah memecah belah persatuan mereka, Allah menghancurkan kekuatan mereka dan menceraiberaikannya. Ini adalah sikap yang tergolong sebagai bagian daripada an-nasr, pertolongan untuk mereka. Di antara yang penting untuk dibahas, sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan seputar permasalahan yang akan kita sebutkan kali ini, adalah apakah disunnahkan atau disyariatkan dalam kondisi seperti ini untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Apakah disyariatkan dalam kondisi seperti yang sekarang dihadapi untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Kunut nazilah bagian daripada bentuk doa yang sebenarnya secara pokok permasalahannya disyariatkan di dalam Islam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau berdakwah dan berjuang. Beberapa kali Rasulullah melakukan kunut nazilah diikuti dan diaminkan oleh para sahabatnya. Begitu juga di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kunut nazilah merupakan suatu amalan yang telah disyariatkan di dalam syariat Islam ini. Namun ada satu hal yang penting untuk diketahui, bahwa kunut nazilah yang sebenarnya pelaksanaannya dilakukan di 5 waktu salat fardu, 5 waktu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari waliul amr atau telah diperintahkan oleh waliul amr. Selama waliul amr, baik secara langsung atau melalui badan-badan yang telah ditugaskan terkait dengan urusan keagamaan umat Islam, telah memfatwakan, telah memerintahkan atau mengizinkan umat Islam untuk berkunut nazilah, maka di saat itu kita semua kaum muslimin di masjid-masjid mereka melakukan kunut nazilah. Namun apabila waliul amr atau melalui badan-badan yang ditunjuk tidak atau belum mengeluarkan fatwa terkait dengan kunut nazilah ini, maka tidak disyariatkan bagi umat Islam untuk berkunut nazilah. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti ketika walil amr tidak memerintahkan kunut nazilah atau tidak menghimbau kunut nazilah atas kaum muslimin, bukan berarti walil amr melarang untuk berdoa. Atau dengan kata lain, bukan berarti tidak disyariatkan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin, mendoakan bagi mereka kebaikan dan kemenangan serta perlindungan. Bukan itu maknanya. Tetap doa itu terus berlangsung. Boleh bagi kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, seperti yang sudah kita sebutkan, antara al-adhan dan iqamah, di sepertiga malam yang terakhir, dan di waktu-waktu yang lainnya, di waktu sujud, atau sebelum salam setiap melakukan sholat. Semua waktu ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Begitu juga, diperbolehkan bagi seorang yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat witir, kemudian dia melakukan kunut witir. Di tengah kunut witir itu dia berdoa untuk saudara-saudaranya kaum muslimin agar diberi oleh Allah an-nasr, pertolongan dan kemenangan. Maka diperbolehkan berdoa di saat kunut witir. Bukan berarti tidak adanya kunut nazilah kemudian menghapuskan atau meniadakan segala bentuk doa yang disyariatkan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kunut nazilah. Kunut nazilah adalah sebuah ibadah. Sebagaimana kunut witir juga ibadah. Sebagaimana pula doa istisqa juga ibadah. Begitu pula doa antara azan dan iqamah ibadah. Masing-masing ada ketentuannya, ada waktunya, dibimbingkan oleh syariat ini. Maka tidak boleh kita di dalam mengamalkan salah satu syariah dari syariat Islam ini, kita melaksanakannya tanpa bimbingan ilmu, atau melaksanakannya semau kita. Terkait dengan kunut nazilah ini, telah berfatwa beberapa ulama. Di antara mereka adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala sebagai salah satu anggota hayat kibarul ulama di Saudi Arabia, sekaligus sebagai anggota Al-Lajna Ad-Daima juga di negeri tersebut. Ketika ditanya dengan pertanyaan, ma ad-dawabit asy-syar'iyyah li a'immatil masajid fi al-qunut fi hali an-nawazil, hal yalzam an nasta'dhina al-wizara am naqnut bimujarrad hululin nazilah. Pertanyaannya maknanya adalah, apa kaidah-kaidah, batasan-batasan syariat untuk para imam di masjid-masjid terkait dengan kunut nazilah, terkait dengan kunut ketika terjadi tragedi atau musibah dan malapetaka, yakni yang menimpa umat Islam. Apakah kita ini masih harus meminta izin kepada Departemen Keagamaan, ataukah kita masing-masing berkunut di saat munculnya musibah atau malapetaka? Ini pertanyaannya. Beliau menjawab, kata beliau, ya ikhwan, ad-du'a lil muslimin khususan fi awqat an-nawazil maftuh, tad'u lahum kharijas salah, tad'u lahum fis salati al-faridah wal-nafilah, tad'u lahum fi kunutil witir idza kumta akhira al-lail aw awwala al-lail wa qanatta fil witir tad'u lahum ad-du'a. Kata beliau, wahai ikhwan sekalian, bahwa doa untuk kaum muslimin secara khusus di waktu-waktu terjadinya malapetaka, doa tersebut bersifat terbuka. Kata beliau, Anda bisa melakukan doa tersebut di luar waktu sholat. Seperti yang sudah kita sebutkan di antara azan dan iqamah. Nah, di saat hujan turun, di saat musafir, dan di waktu-waktu yang lainnya yang mustajab. Tad'u lahum kharijas salat. Tad'u lahum fis salatil al-faridah wa nafilah. Dan mungkin juga Anda mendoakan untuk kaum muslimin kemenangan dan perlindungan untuk mereka di waktu melakukan sholat, baik sholat faridah ataupun sholat an-nafilah. Maksud beliau di tempat-tempat yang disunnahkan, diizinkan, seperti di waktu as-sujud atau di waktu sebelum assalam. Tad'u lahum fi kunutil witir, dan mungkin juga Anda melakukan doa tersebut di waktu kunut witir jika Anda bangun di akhir malam dan melakukan salat malam. Dan di saat itu Anda melakukan doa witir, maka silakan Anda berdoa untuk kaum muslimin. Doa seperti ini kata beliau maftuh, laisa maqsuran 'alal qunut fil fara'id, al majal maftuh. Bahwa doa seperti ini sifatnya sangat terbuka, tidak terbatas di waktu kunut nazilah saja atau di waktu salat-salat fardu saja, tetapi sifatnya terbuka, kapan saja kita bisa melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, ammal qunut fil fara'id fa hadza marja'uhu li jihatil fatwa. Sementara kata beliau, kalau yang dimaksud adalah kunut terkait dengan kunut nazilah yang dilakukan dalam salat lima waktu, maka tempat kembali jawabannya adalah pihak-pihak yang memang bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Idza aftat bihi al-jiha al-mauqul ilaiha al-fatwa al-amma fi umurin nas fa innan nas yajma'u. Jika pihak atau badan dan departemen yang sengaja ditunjuk, ditugasi untuk berfatwa terkait dengan urusan umat ini, dengan fatwa yang bersifat umum, maka berkumpullah kaum muslimin, bersatulah kaum muslimin untuk melakukan fatwa tersebut. Amma idza lam yasdur al-fatwa, fa innan nas la yaqnutuna fil fara'id. Fa idza lam yasdur fatwa 'amma, fa kullun yad'u fi nafsihi bidun an yaj'al fil fariidha shay'an lam yu'dhan lahu fihi. Kata beliau, namun apabila ternyata tidak ada fatwa dari waliil amr dengan bentuk fatwa yang bersifat umum untuk seluruh rakyat dan masyarakat, maka sehendaknya umat Islam ini tidak berkunut dengan kunut nazilah di salat lima waktu tersebut. Jika tidak ada fatwa yang bersifat umum, maka masing-masing pribadi muslim berdoa dengan doa pribadi masing-masing tanpa harus melakukannya itu pada kunut nazilah yang dilakukan pada sholat lima waktu. Janganlah mereka umat Islam melakukan sesuatu terkait dengan kunut nazilah ini dalam perkara yang tidak mendapatkan izin dari waliil amr. Al-umur madbutah. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanatan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Perkara terkait dengan syariat ini, begitu juga perkara-perkara yang terkait dengan kunut nazilah, perkara yang madbutah, perkara yang memang sudah teratur urusannya, teratur aturannya, aturan mainnya sudah diatur dengan tegas dan jelas di dalam syariat ini. As-sahaba, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim jami'an, tidaklah mereka berkunut kunut nazilah kecuali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah tersebut. Wa huwal mufti. Beliau sallallahu alaihi wasallam fungsi dan posisinya pada waktu itu sebagai al-mufti yang berfatwa untuk rakyat, untuk kaum muslimin. Wa huwal imamul 'am, dan beliau juga termasuk al-imam al-'am, pimpinan umum negara pada waktu itu. Wa huwa waliul amr, dan sekaligus beliau itu posisi dan fungsinya sebagai waliul amr. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu tidaklah berkunut nazilah kecuali di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut nazilah tersebut. Ini adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Setelah kita mendengar fatwa beliau, kita sekarang ingin membaca pula fatwa Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala terkait dengan kunut nazilah tersebut. Tujuan dibacakannya fatwa ini adalah, pertama, kita dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT untuk mengembalikan urusan umat ini. Jawaban terhadap berbagai permasalahan dan problem yang diterima, dialami oleh umat kepada ahlinya, kepada para ulama rahimahumullah. Yang kedua, agar kita bisa terbimbing di dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ditanya waktu itu fatwa ini terkait dengan malapetaka, musibah dan pembantaian umat Islam yang terjadi di Yugoslavia. Yang terjadi di negeri Yugoslavia pada saat itu, pembantaian sadis terhadap umat Islam di negeri tersebut. Syekh Al-Utsaimin ditanya, yang enggak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh saudara kita Al-Mustafa Afid di negeri Palestina. As-su'al, hal yajuz al-qunut li ikhwanina al-muslimin al-yugoslaviyina fi waktina hadha amla? Kata penanya, bolehkah bagi kita untuk berkunut untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dari negeri Yugoslavia pada masa ini di saat terjadinya tragedi tersebut? Al-jawab, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, alladhi ara anna al-qunut 'inda an-nawazil yatawaqqaf 'ala wali al-amr kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad annahum qalu yaqnutuna kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad. Kata beliau bahwa al-qunut, yang menurut pendapat saya, qunut nazilah yang dilakukan di saat terjadinya malapetaka atau musibah terhadap umat Islam, pelaksanaannya sangat bergantung kepada keputusan waliul amr. Fal aula fi mithli hadza an yuntazar amru ad-daula bidzalik. Maka yang lebih pantas dalam masalah ini, yang lebih tepat dalam permasalahan ini adalah ditunggu adanya fatwa atau himbauan dari negara. Idza amara bihi waliul amr qanatna. Jika waliul amr memerintah kita untuk berkunut nazilah, maka kita melakukannya. Wa illa fala, kalau seandainya tidak, maka kita tidak melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa baqa'ul umma 'ala madharin wahid khairun min at-tafarruq. Karena kata beliau, pemandangan yang terjadi di umat ini, pemandangan yang terjadi di tengah umat ini, dalam kondisi umat itu satu kata, satu tindakan, bersatu padu amalan mereka, itu lebih baik dibandingkan pemandangan terpecah belahnya umat Islam masing-masing bertindak sendiri-sendiri. Li'annahu mazalan, misalnya kata beliau, aqnutu ana wal masjid alladhi bijanibi la yaqnut. Saya berkunut sebagai imam beliau di salah satu masjid di sana, berkunut nazilah, tentunya makmum juga mengikutinya, namun masjid yang di sebelah saya, yang di sebelah kampung ini, tidak melakukan kunut. Au nahnu ahl balad naqnut wal bilad al ukhra la taqnut. Kita di negeri ini, di kota ini, di daerah ini berkunut, sementara di daerah yang lainnya tidak melakukan kunut. Fa fihi tafriqun lil ummah. Maka sikap seperti ini mengandung makna pemecah belahan umat. Ini nasihat beliau. Kemudian beliau berbicara panjang menyebutkan dalil tentang tercelanya, terpecah belah dan dihimbaunya umat ini untuk mengikuti waliul amr, yaitu peristiwa yang terjadi di saat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala wa la'alla ba'dakum 'alima bi anna Utsman radhiyallahu anhu fi akhir khilafatihi sara yutimmu salata fi Mina. Mungkin sebagian kalian telah tahu bahwa Khalifah Utsman bin Affan di akhir umur beliau, di akhir kekhilafahan beliau, melakukan sholat di Mina secara sempurna, yaitu 4 rakaat. Yusolli ar-ruba'iyah arba'an, melakukan sholat duhur, asar dan yang lainnya, isya, sebanyak 4 rakaat secara sempurna, tidak mengkosornya. Padahal itu waktu itu di Mina, di Makkah, dalam keadaan musafir dari Madinah ke Mekah, karena pusat pemerintahan pada waktu itu di Madinah. Sehingga Al-Khalifah melakukan safar ke Mekah untuk melakukan sholat tersebut, melakukan haji. Fa'ankara sahabat alaihi. Kemudian sahabat mengingkari keputusan atau tindakan Amirul Mukminin tersebut. Hatta inna Ibnu Mas'ud lamma balaghahu dhalika istarja'a. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud ketika sampai kepada beliau berita bahwa Amirul Mukminin telah melakukan sholat yang semestinya dilakukan 2 rakaat, ternyata oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah dan waliul amr
2: dilakukan sebanyak 4 rakaat secara sempurna, istarja'a, yakni mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, faja'ala hadza minal masa'ib. Maka Ibnu Mas'ud menganggap apa yang terjadi di hadapan ribuan atau ratusan ribu umat Islam pada waktu itu yang sedang melakukan haji sebagai musibah yang sedang melanda umat. Wa kanu yusalluna khalfahu arba'an. Faqila li Ibni Mas'ud, dan mereka sahabat pada waktu itu, begitu juga Ibnu Mas'ud, ternyata melakukan sholat sebanyak 4 rakaat mengikuti waliul amr, walaupun sebelumnya Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya telah mengingkari kebijakan waliul amr atau al-khalifah pada waktu itu. Faqila li Ibni Mas'ud, kemudian disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli arba'an wa anta qad ankarta alaihi. Bagaimana wahai Ibnu Mas'ud, engkau bisa sholat di belakang Amirul Mukminin, yakni maksudnya sebagai makmum di belakang waliul amr dan khalifah, 4 rakaat padahal engkau telah mengingkari kebijakan ini, bahwa yang benar dan sunnah yang sebenarnya adalah 2 rakaat. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Qala innal khilafa syar. Sesungguhnya sikap menyelisihi waliul amr, berbeda dengan waliul amr, menentang waliul amr, itu adalah syar, suatu kejelekan, kejahatan, tindakan kejelekan atau tindakan kejahatan. Ini jawaban Abdullah Ibnu Mas'ud menyikapi waliul amr atau kebijakan waliul amr pada waktu itu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, faqaulul ummah takunu ala halin wahida afdal. Kondisi umat untuk tetap dalam kondisi yang satu, satu langkah, satu kata, itu lebih baik, lebih dikedepankan dari yang lainnya. Falladhi ansah bihi ikhwanana an la yata'ajjalu fi amrin kanat lahum fihi ana. Yang aku nasihatkan kepada umat, kepada ikhwan seluruhnya, agar mereka tidak bersikap terburu-buru di dalam permasalahan yang semestinya mereka bersikap dengan ta'anni, dengan tenang. Ma'anna babad du'a maftuh. Dan juga perlu diketahui bahwasanya pintu doa itu terbuka lebar. Yad'u lahum al-insan fi hali sujud wa ba'da at-tashahhud al-akhir wa fi qiyamil lail wa baina al-adhan wal iqamah. Mungkin seorang berdoa, kata beliau, di waktu sujud, di waktu tashahhud al-akhir, dan di waktu qiyamul lail atau antara azan dan iqamah. A'ni la yata'ayyan ad-du'a fil qunut faqat. Maksud beliau bahwa doa itu tidak terbatas hanya pada kunut nazilah saja. Sahih annal kunut mazharun am. Memang benar bahwa kunut itu sebenarnya adalah pemandangan yang bersifat umum, menunjukkan bahwa sikap umat telah bersatu, umat telah mendukung saudaranya yang terbantai, mendoakan mereka dan mendoakan kehancuran untuk musuhnya. Memang benar kata beliau. Wa yaj'al ummata kullaha tatahayya lid-du'a wa tatafarraq lahu, lakin kaununa natruku kulla wahidin bihawa wa nufarriqun nas fala. Tapi kata beliau, kemudian kita dengan ra'yu kita atau logika kita, dengan hawa nafsu kita, kemudian kita menjadi sebab terpecahnya umat ini, maka janganlah hal yang seperti itu dilakukan. Ini adalah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan fatwa para ulama yang lainnya terkait dengan masalah kunut nazilah. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tetap melakukan doa di setiap waktu yang memungkinkan, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Nam, sebagaimana tadi disebutkan tadi, sementara terkait dengan kunut nazilah, kita tidaklah melakukannya kecuali apabila waliul amr atau melalui pihak yang ditunjuk oleh waliul amr telah berfatwa atau menghimbau rakyat atau masyarakat untuk melakukan kunut nazilah. Tentunya kita menghimbau kepada waliul amr di negeri ini, baik secara langsung atau menunjuk pihak-pihak yang dianggap sah oleh mereka untuk mengeluarkan fatwa dan himbauan untuk melakukan kunut nazilah. Tetapi tentunya semuanya dengan pertimbangan waliul amr. Sementara kalau ada pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu, ormas-ormas tertentu yang menghimbau warganya atau anggota kelompoknya untuk berkunut nazilah, maka ini hukum tidak berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Bahkan kita menyatakan bahwa dengan ini bisa muncul perpecahan di tengah umat ini. Bagaimana tidak? Kalau ada sebuah masjid yang kebetulan takmirnya ikut partai tertentu, menyatakan kebijaksanaan melalui kebijaksanaan partainya bahwa harus berkunut nazilah. Tidak jauh dari sana ada masjid lainnya yang kebetulan tidak berkunut nazilah. Akan ada kecurigaan, tuduhan-tuduhan bahwa ini tidak memiliki loyal terhadap saudaranya muslim, yang ini tidak mau berkunut.

0: Hunud nazilah jika memang hal itu sudah dipandang tepat saatnya. Kemudian menghimbau waliul amr juga untuk mengeluarkan kebijakan agar rakyat ini membantu saudara-saudaranya kaum muslimin baik dengan doa atau dengan beberapa bantuan lainnya yang memungkinkan yang insya Allah akan kita bahas pada berikutnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini. MUI Kabupaten Jember misalkan mengeluarkan fatwa. Perlu ditinjau apakah MUI memang mendapat persetujuan dari Waliul Amr atau Departemen Agama. Karena yang lebih sah untuk terkait dengan rakyat secara umum adalah Departemen Agama. Kemudian MUI yang di sini apakah dapat persetujuan dari MUI yang di Jawa Timur atau yang di pusat? Ala kulli hal, yang berhak mengeluarkan kebijakan ini adalah Waliul Amr atau badan atau departemen yang ditunjuk yaitu Departemen Agama. Nah, barakallahu fikum. Wah, enggak mungkin Ustaz mereka mau mengurus yang seperti ini. Yang diurus oleh mereka kalau urusan-urusan yang basah. Nah, urusan yang kering-kering seperti ini enggak akan diurus. Ya sudah. Kenapa kita memaksakan diri menentang Waliul Amr? Bukankah manhaj ahli sunnah yang diwariskan dari Rasulullah SAW dan para sahabah dan yang lainnya dari ulama salafus saleh bahwa kita bersabar di dalam menghadapi kezaliman Waliul Amr? Kita mendoakan untuk Waliul Amr kebaikan dan hidayah. Dan terkait dengan kunut nazilah, jangan memaksakan diri. Kalau Anda ikhlas, ya, ingin berdoa untuk saudara kalian Muslim, Muslimin al-mustadhafin yang lemah di Palestina dan tempat yang lainnya, nam ikhlas benar-benar ingin berdoa, maka banyak waktu seperti yang sudah kita sebutkan. Bangun malam ya akhi. Kalau Anda belum biasa bangun malam, sekarang bangun malam ya untuk saudara Anda. Nah, doakan, angkat tangan Anda dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, berdoa kepada Allah untuk saudaranya kaum muslimin dan berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan kaum Yahudi. Nah, ini yang penting. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi bahwa yang bisa diikuti kebijakannya adalah hanya waliul amr yang disetujui atau ditunjuk.
1: Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

0: وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، pada hari ini 1 Syawal 1437 Hijriah, kita melaksanakan dan menghidupkan salah satu syiar Islam, ibadah salatul Id, Idul Fitr. Kita berpisah dengan bulan yang penuh mubarak, yang penuh barakah, yang penuh rahmat, dengan harapan semua ibadah kita, tilawatul Quran kita, zikir kita, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar meninggalkannya dalam keadaan kita mencapai derajat al-muttaqin, diampuninya segala dosa, dimaafkannya segala kesalahan. Demikian harapan setiap mukmin, demikian harapan setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang disucikan dan diagungkan oleh umat Islam, yang tidaklah setiap mukmin kecuali senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan tercucurnya maghfirah Allah, ampunan Allah, bulan tercucurnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat dan barakahnya adalah Lailatul Qadar yang ditunggu, dicari, diharapkan oleh setiap mukmin. Dengan penuh kekhusyuan kaum muslimin beribadah kepada Allah, mengagungkan kitab sucinya, mengagungkan masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan zikir, at-tasbih, at-tahmid, as-sujud, ar-ruku'. Di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, anak-anak muda, sufahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din kama yamruqu samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, ataqulu syai'un bi ra'yik aw sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari Idzan ana la jari. Sungguh aku lancang, kata Abu Umamah, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij. Kilabun nar. Dalam kesempatan lain, Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta dhillis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya sufaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah da'i, mengajak, menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran. Yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, Ihsan bil qawl dan al ihsan bil fi'il. Ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua Anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Surga apa yang kalian harapkan, wahai khawarij? Di balik pembunuhan orang tua Anda, jannah apa yang kau harapkan, wahai kilabun nar, wahai anjing-anjing neraka? Membunuh di bulan Ramadan, surga apa yang kalian impikan, wahai kilabun nar? Membunuh di Madinatul Rasul, di kota Madinah yang suci, yang dajjal sekalipun tidak mampu untuk masuk, bahkan mendekat ke kota Madinah. Antum ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Membunuh tentara-tentara muslim, kita berharap saudara-saudara kita yang terbunuh dari kaum muslimin, tentara atau polisi, Allah golongkan sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi, khairu qatla ta'tadi misama man qataluhu, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit adalah jenazah orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Ikhlaskan wahai kaum muslimin, ikhlaskan niat Anda wahai para tentara, karena Allah, karena agama Allah dalam bertugas. Ikhlaskan niat Anda wahai para polisi, karena Allah. Ikhlaskan niat Anda wahai para dai dan para talabatul ilm. Siapa tahu maut datang menjemput Anda, dibunuh oleh kaum khawarij, Anda dengan izinnya meraih gelar khair qatla, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit. Di saat ini pula, di saat kita umat Islam, baik sebagai rakyat muslim ataupun negaranya, sedang dirundung duka menghadapi kaum teroris radikalis kanan, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk menghentikan gerakan mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra. Di mana saja kalian mendapati mereka, kaum teroris khawarij, bunuh dan perangi mereka, karena dalam upaya membunuh dan memerangi mereka itu terdapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Ikhlaskan niat wahai saudara-saudaraku di dalam memerangi kaum teroris khawarij, ISIS kah, Al-Qaeda kah, JI kah, semuanya. Kaum yang Nabi menyatakan, lau adraktuhum lafadantuhum qatla'atin, kalau aku berjumpa mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan binasakan mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Fahal lahum min baqiyah, adakah tersisa dari mereka? Tidak tersisa lagi. Kaum muslimin, di saat yang sama umat Islam di negeri ini khususnya, pemerintah kita yang kita hormati dan semoga dilindungi oleh Allah, juga sedang menghadapi ancaman kaum teroris radikalis kiri, kaum komunis akan merongrong akidah umat Islam, akan merobohkan tiang-tiang keimanan kaum muslimin, akan merongrong wibawa dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kaum teroris radikalis kiri harus pula mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, dari bawah hingga atas, dengan bersandarkan diri kepada Allah Sang Khalik, bersandarkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kaum komunis yang mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengulangi sejarah hitamnya, sejarah yang dipenuhi dengan pertumpahan darah di negeri ini, maka kaum muslimin, sebagaimana sejarah juga mencatat, bahwa umat Islamlah yang dijadikan sasaran oleh kaum radikalis kiri komunis, gerakan anti Tuhan, gerakan yang mengeksploitasi kaum du'afa, orang-orang miskin, kaum tani dan kaum buruh, orang-orang lemah, untuk ditunggangi, dimanfaatkan demi kepentingan jahat mereka. Wahai saudaraku kaum muslimin, tidak ada yang lebih baik dari agama Allah. Tidak ada yang lebih adil dibandingkan Islam. Tidak ada yang lebih sayang dan lebih membela kepentingan kaum du'afa, orang-orang lemah, dibandingkan agama Allah, Islam. Jangan tertipu wahai saudaraku. Jangan tertipu oleh kedustaan-kedustaan kaum komunis yang menampakkan diri sebagai pembela-pembela kaum miskin. Mereka pengkhianat, sejarah pun membuktikan. Kaum miskin, kaum buruh, kaum nelayan, kaum tani hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu mereka, untuk membantai orang-orang kaya, untuk memberontak kepada pemerintah, mempersenjatai rakyat untuk menggulingkan dan mengkudeta pemerintah dan membunuh umat Islam. Belajar dari sejarah wahai kaum muslimin, wahai anak-anak Islam, wahai pemuda-pemuda muslim. Islam lengkap dan sempurna, mengurus semua kepentingan, membela kaum du'afa tanpa menggolimi al-aghnia, tanpa menggolimi orang-orang kaya. Semua itu dengan kehendak Allah. Allah membagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Islam melindungi orang-orang lemah, orang-orang miskin. Maka disyariatkan dalam Islam adanya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Allah mewajibkan terhadap umat Islam yang kaya adanya zakat yang dikumpulkan dari mereka untuk dibagikan kepada kaum fuqara. Tidak ada dalam kapitalisme dan tidak ada pula dalam komunisme. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kaum du'afa. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Ara'aytal ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah engkau wahai Muhammad, Siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Menghardik tidak boleh, apalagi memukul. Dilindungi haknya. Dibimbing orang-orang kuat. Dibimbing orang-orang kaya untuk bertindak sportif dan sesuai porsinya. Dan siapa juga orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang tidak mengajak dan tidak menghimbau umat untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak menghimbau saja, dicela dalam Islam. Tidak mengajak kaum alghnia, orang-orang kaya yang mampu, yang Allah berikan rezeki, untuk bersedekah, membantu fuqara dan masyakin, dicela dalam agama Islam, bahkan digolongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Ad-Duha juga demikian, Allah mengingatkan nabinya untuk tidak semena-mena terhadap anak yatim dan orang miskin, atau terhadap orang miskin dan orang-orang yang meminta. Jangan dihardik, jangan semena-mena. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang miskin dididik oleh Nabi, oleh Al-Quran, untuk bersabar, memperbanyak ibadah, tidak menoleh ke atas, mensyukuri nikmat yang ada, diajari oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bukan dipanas-panasi, bukan diprovokasi untuk dengki kepada orang-orang yang Allah beri rezeki, untuk hasad terhadap orang-orang kaya. Itu adalah cara-cara komunis, cara-caranya Stalin, cara-caranya Marxis. Wahai umat Islam, pemuda-pemuda Muslim, sadarlah kalian, Islam agama yang sempurna, penuh kasih sayang. Tidak ada ini semua dalam kapitalisme dan komunisme, demokratisme dan yang lainnya. Bahkan keberadaan orang-orang lemah dalam Islam, keberadaan orang-orang miskin dalam Islam, sebagai salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai salah satu sebab turunnya rezeki bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Nabi kita Muhammad menyatakan, innama turzakuna wa tunsaruna bi du'afaikum. Hanyalah kalian itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah, dimenangkan karena keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kalian itu diberi rezeki oleh Allah, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang kuat, dan ditolong, dimenangkan karena adanya doa orang-orang miskin, solatnya orang-orang miskin, dan keikhlasannya orang-orang lemah. Bahkan kebanyakan penghuni jannah surga itu adalah orang-orang miskin. Demikian Islam, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka kaum komunis mengadu domba, memecah belah kesatuan rakyat, memecah belah kesatuan umat Islam, mengadu domba antara yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin berani membawa arit, membawa palu, membawa pedang, membawa senjata untuk membunuh orang-orang berduit, orang-orang tuan tanah, orang-orang kaya. Kata orang-orang komunis, semua itu hanyalah kepentingan politik mereka. Di sisi lain, kaum Syiah Rafidhah juga memanfaatkan suasana. Kaum Syiah Rafidhah pengikut Khomeini Iran adalah kaum teroris yang sedang menyimpan dan menutup rapi makar mereka untuk menumpahkan darah dengan atas nama revolusi, atas nama perjuangan, dan seterusnya. Semuanya itu wajib untuk diperangi, wajib untuk diberantas, bahu-membahu antara rakyat dengan pemerintahnya, bekerja sama antara rakyat dengan pemerintahnya, pemerintah melindungi rakyat, rakyat menghormati pemerintahnya dan tidak mendahului mereka. Dalam kesempatan ini pula, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan ajakan dan nasihat ini, siapkan diri Anda sebagai pembela-pembela agama Allah. Siapkan diri-diri kita semuanya sebagai pembela-pembela tauhid. Siapkan pula diri kita untuk bekerja sama dengan pemerintah dan negara kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan tauhid, dalam memberantas kemungkaran. Kita semua butuh kepada Allah. Kita tidak bisa istiqamah kalau tidak Allah tolong. Kita tidak bisa terus berada di atas tauhid, di atas iman, sampai kita tidak Allah tolong. Dari mana pertolongan Allah datang? Bagaimana nasrullah kita raih? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah. Wala yansurunallahu man yansur. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Bersama itu Allah menyatakan innallaha al-ghaniyyun 'aziz. Namun sesungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Tidak butuh jihadnya kita, tidak butuh dakwahnya kita, tidak butuh ilmunya kita, persatuannya kita. La qawiyyun 'aziz. Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyu al-hamid. Wahai sekalian manusia, kita termasuk di dalamnya, wahai saudaraku. Antumul fuqara, kalian semua ini miskin, butuh kepada Allah, dan Allah Maha tidak butuh kepada siapapun. Di waktu yang sama Allah al-hamid, Maha terpuji. Maha terpuji keputusannya, Maha terpuji perbuatannya, Maha terpuji syariatnya, Maha terpuji takdirnya, semuanya. Maka jangan ada yang mengira bahwa Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Persiapkan diri kita semuanya menjadi penolong-penolong agama Allah. Siapa yang berhak menerima nasrullah? Yang Allah katakan, wala yansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dalam ayat berikutnya Allah katakan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila telah kami kokohkan mereka dengan pertolongannya, mereka justru dengan itu menegakkan sholat di muka bumi, menunaikan zakatnya, dan melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat kepada sunnah, mengajak umat kepada akhlak dan adab yang mulia, mengajak umat untuk bersaudara, dan seterusnya. wanahau anil munkar, dan mereka juga mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kekufuran, mencegah dari kesyirikan, mencegah dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini mereka yang akan mendapatkan pertolongan. Pertanyaannya, sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kita mengajak umat untuk bertauhid dengan benar, serius, sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencegah umat dari kesyirikan dengan benar? Kekufuran sekarang ditawarkan siang dan malam di hadapan kita. Komunisme, liberalisme, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan ada di antara kita yang merasa lemah. Jangan ada di antara kita yang merasa sedikit, kemudian dia malas, kemudian dia pesimis, kemudian dia putus asa, tidak mau berbuat. Jangan ada yang punya perasaan seperti itu. Allah menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan atau kekuatan yang sedikit mengalahkan kekuatan yang besar dengan izin Allah, dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Allah enggak butuh kita justru di saat kita lemah tapi kita jujur. Di saat kita lemah, di saat kita sedikit tapi kita ikhlas, kita berbuat, Allah akan tolong kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Kalau kita berhenti, kalau kita berpangku tangan, kalau kita lebih mengikuti syahwat dunia, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan tugas yang Allah berikan kepada kita, fasaufayatillahu biqaumin, maka bisa saja Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan berjuang membela agamanya. Kita pun sirna, kita pun hilang, kita pun binasa. Iyyaka yuzhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak membinasakan kalian, dan Allah datangkan manusia yang baru, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk jannah? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum nampak nyata kepada Allah siapa di antara kalian yang berjihad, berjuang, dan nampak jelas kepada Allah siapa di antara kalian yang bersabar? Perjuangan ini panjang. Kaum muslimin, berjuanglah dengan thalabul ilm, berjuanglah dengan ilmu, berjuanglah dengan dakwah, berjuanglah dengan akhlak yang baik, gigih, bersemangat, bahu-membahu. Kita sayangi putra putri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan antum semuanya sebagai mujahidin fi sabilillah. Allah jadikan kita sebagai para mujahidin, pejuang di jalan agamanya. Allah berikan kepada saya dan antum semuanya keikhlasan yang melahirkan ketangguhan dan kesabaran. Saudaraku, kalau kita ini tertimpa musibah, kalau kita mengalami kerugian di saat berjuang, mengalami luka, mengalami korban, jangan anda kira bahwa lawan kita tidak demikian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Wajibkan ahiluha bainan nas. Jangan kalian merasa lemah, lemah semangat, patah hati, kata Allah. Dan jangan kalian bersedihan yang berkepanjangan. Sungguh kalian menang berada di atas jika kalian benar-benar beriman. Jika menimpa kepada kalian korban luka, sungguh telah menimpa kepada kaum kafir korban yang sama. Demikianlah perjuangan itu menang dan kalah. Allah silih pergantikan. Untuk benar-benar diketahui siapa as-sadiqin dan siapa al-kadzibin. Siapa yang jujur dalam perjuangannya, siapa yang bertahan hingga tahapan terakhir perjuangan, dan siapa yang berguguran di tahapan pertama atau kedua. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian lemah, kata Allah, dalam mengejar, menghadapi musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasa sakit, mengalami keletihan, kepedihan, luka-luka, harta dihabiskan, sama juga musuh-musuh kalian pun menimpa kepada mereka hal yang sama. Bedanya, kalian mengharapkan Allah, mengharapkan surga. Kaum komunis mengharapkan kursi. Kaum khawarij, teroris, radikalis kanan, haus darah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikian, dalam kesempatan khutbah ini, kami mengingatkan kepada seluruh saudara kami, se-Islam, sebangsa dan senegara ini untuk berjuang demi agama Allah. Berjuang untuk menegakkan tauhid dengan segala pengorbanannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah melindungi akidah mereka, iman mereka. Semoga Allah melindungi pula pemerintah negeri ini. Allah berikan kepada pemerintah kita hidayah. Allah berikan kepada pemerintah kita taufik untuk cinta Islam, untuk ada di dalam hati mereka cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta muslimin. Dan semoga Allah berikan kepada mereka pendukung-pendukung dan kaki tangan yang baik, yang membisikkan dan menasihatkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas bahwa syarat terlaksananya sebuah jihad atau qital adalah al-istita'ah dan al-qudrah, adanya kemampuan, kekuatan yang memadai untuk melawan kekuatan kuffar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin di dalam ayatnya yang sudah kita bahas kemarin, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ayat ini berlaku untuk kaum mukminin. Kata Allah, persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dari berbagai bentuk kekuatan serta kendaraan-kendaraan tunggangan yang gagah berani, yang dengannya, kata Allah, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dengannya kalian mampu untuk membuat gentar, membuat takut musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh-musuh kalian. Kalimat terakhir pada potongan ayat ini, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, adalah sebagai sifat al-matlubah, sebagai sifat kriteria yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dituntut dari kekuatan yang diperintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Yang dimaksud adalah persiapan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah, yang dituntut dalam ayat ini adalah kekuatan yang dapat membuat takut musuh Allah dan musuh-musuh kalian, membuat mereka gentar. Oleh karena itu, Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menegaskan, fa ayyu quwwatin la turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum fala tu'tabaru quwwatan. Maka kata beliau, segala bentuk kekuatan yang ternyata dia tidak mampu dengannya untuk membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, maka itu bukan tergolong kekuatan yang mu'tabar, yang diperhitungkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Dari sini kita menasihati kepada kaum muslimin, kita semuanya, dan terkhusus mereka-mereka yang ada di negeri-negeri yang sedang berhadapan dengan kufar, hendaknya mereka melakukan dan merealisasikan perintah Allah ini, merealisasikan ayat yang sedang kita bahas ini. Ketika mereka mengabaikan perintah Allah dalam ayat ini, tepatnya di dalam surat Al-Anfal, maka sungguh mereka telah meninggalkan salah satu kewajiban. Dan ketika salah satu kewajiban ini telah diabaikan, maka merupakan langkah pertama kehancuran dan kekalahan kalian. Ingat ayat ini baik-baik dan amalkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Setelah kemarin kita juga menyebutkan sekilas tentang kondisi umat Islam yang dalam keadaan lemah dari sisi kekuatan materi, dari sisi kekuatan fisik dan persenjataan, maka dengan ini tidak terpenuhi syarat pertama untuk terpenuhinya atau terlaksananya jihad fi sabilillah. Syarat kedua yang juga harus dipenuhi adalah adanya kekuatan iman dan takwa serta kekuatan amal saleh. Perlu kita semua menyadari, dan kaum muslimin yang terkhusus ada di negeri-negeri yang sedang genting keadaannya, Palestina ataupun yang lainnya, termasuk kita yang ada jauh dari tempat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada jumlah kita yang banyak serta bentuk dan jenis kekuatan yang ada pada kita. Allah tidak butuh sama sekali dan sedikit pun terhadap persenjataan yang kita persiapkan. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kondisi, sengaja Allah Subhanahu wa taala menjadikan jihad salah satu amalan hanya dalam rangka untuk membedakan mana hamba-hamba Allah yang benar-benar jujur di dalam keimanannya dan mana di antara mereka yang tidak jujur di dalam iman dan takwanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam banyak ayatnya, Alif lam mim ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita beriman begitu saja tanpa adanya cobaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai cobaan, di antara cobaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum mukminin adalah al-jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian, wahai kaum mukminin, akan memasuki jannah selama namun selama itu belum terpisahkan antara orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala ingin memisah, membedakan dan memilah antara orang-orang yang sabar di dalam menjalankan agama dan imannya serta takwanya dan yang berjihad berjuang untuk mempertahankan iman serta meninggikan kalimat tauhid, dan siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ternyata tidak beriman dengan sebenar-benar iman. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam surat At-Taubah, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walija walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat di dalam surat At-Taubah ini pun sama maknanya dengan ayat yang di dalam surat Ali Imran yang tadi kita bacakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja mensyariatkan jihad, sengaja mensyariatkan qital, memerangi orang-orang kafir, mempertahankan iman, mempertahankan takwa. Semua itu bukan berarti karena Allah butuh kepada kita. Bukan berarti Allah membutuhkan kepada kekuatan kaum mukminin untuk mempertahankan agama Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan kepada jumlah kaum muslimin yang banyak dengan persenjataannya yang mutakhir untuk menjaga harga diri agamanya, menjaga harga diri Islam. La, Allah Subhanahu wa taala qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha tinggi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan wala yansurannallahu nam may yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz. Wala yansurannallahu may yansuruhu, pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Kemudian Allah akhiri wa innallaha laqawiyyun aziz. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya qawiyyun, maha kuat Allah itu, maha besar kekuatan Allah, aziz, maha perkasa Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada siapapun. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika adanya syariat jihad kepada kita, bukan perlu kita ingat baik-baik tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad dan al-qital menghadapi kaum kufar, Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kekuatan yang dengannya membikin takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum mukminin, perlu kita juga menyadari bahwa betapapun besar kekuatan kaum mukminin, betapapun besar jumlah kaum mukminin, bahwa an-nasru itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita akan mendapatkan an-nasr ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi mau menolong kita? Allah Subhanahu wa taala sudah melepaskan dan membiarkan kita sendiri berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolong kalian, sungguh tak ada satu pihak pun yang berhasil untuk mengalahkan kalian. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa atau mampu untuk mengalahkan kalian. Ini suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wa in yakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah Subhanahu wa taala yakhzuluna, Allah membiarkan kita, tidak mau menurunkan nasr, tidak mau memberikan kepada kita pertolongan dan kemenangan, lalu kata Allah, faman dhalladhi yansurukum, siapa lagi yang mampu untuk menolong kalian wahai kaum mukminin, siapa lagi yang mampu untuk memberikan kemenangan untuk kalian wahai kaum mukminin. Allah mengingatkan kepada kita bahwa an-nasr itu hanya min indillah azza wajal. Kalau Allah sudah membiarkan kita, maka kita pasti hancur. Walaupun seluruh yang ada di dunia ini bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepada kita, walaupun segala bentuk badan dan lembaga dunia, lembaga nasional maupun internasional bersatu untuk menolong kita, apakah itu persatuan bangsa, perserikatan bangsa-bangsa PBB ataupun yang lainnya, bersatu padu
2: segala negara mengumpulkan segala kekuatannya untuk menolong kalian. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita khudlan, membiarkan kita untuk bertempur sendiri, melawan musuh-musuh kita, al-Yahud wal-Nasara wal-Mushrikina wal-Majus, dengan kekuatan kita sendiri, tanpa ada pertolongan dari Allah, pasti kita akan hancur, pasti kita akan binasa. In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhalladhi yansurkum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu bertawakal, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu menyandarkan kemenangannya, menyandarkan kejayaannya dan keselamatannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayatnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kaum mukminin berhadapan dengan musuh-musuhnya dari kalangan kufar, hanya menyandarkan pada kekuatan mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di balik itu ketentuan-ketentuan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menolong agama Allah, sekali lagi, Allah tidak pernah butuh kepada kita untuk menolong agamanya. Tapi semua itu diletakkan sekali lagi, hanya untuk Allah membedakan antara orang-orang yang tayyibin dan antara orang-orang yang khabithun. Liyamiza al-khabith minat tayyib wa at-tayyib minal khabith. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan di balik syariat jihad yang telah Allah turunkan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan mengokohkan posisi dan barisan tempur kalian. Wa yuthabbit aqdamakum. Namun, kita perlu menyadari, apa makna nasru dinillah azza wa jal? Atau apa makna nasrullah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala yansurannallah man yansuruh. Pasti, wala yansurannallahu. Pasti, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian, atau menolong orang-orang yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la qawiyun aziz. Kemudian Allah memberikan kriteria. Siapa itu orang-orang yang sudah masuk dalam kategori yang surullah, menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu orang-orang yang telah tergolong menolong agama Allah, sehingga dengan itu Allah akan menurunkan an-nasr, pertolongan untuk mereka. Allah lanjutkan dalam ayat yang terakhir kita baca, wala yansurannallahu man yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah melanjutkan, siapa itu orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan an-nasr dari Allah ketika mereka telah menolong agama Allah? Bagaimana bentuk menolong agama Allah? Qala im alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang yang apabila Allah kokohkan posisi mereka, Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah berikan kekuasaan di muka bumi ini, mereka menegakkan salat, melakukan salat dengan sebenar-benarnya, rukun-rukunnya dan persyaratannya, penuh kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti salatnya kaum mukminin, seperti salat yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti salatnya kaum munafikin, yaitu ketika mereka hendak menegakkan salat, mereka melakukannya dengan penuh kemalasan. Ini adalah sifat kaum munafikin. Maka orang-orang yang akan ditolong oleh Allah dan tergolong orang-orang yang telah menolong agama Allah untuk kemudian mendapatkan nasrun minallah adalah orang-orang yang menegakkan salat ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan posisi mereka, negeri mereka di muka bumi ini. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakat yang Allah wajibkan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tentukan dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi

melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran, melarang manusia untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, untuk menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam peribadatan, melarang orang untuk mengingkari asma'ullah dan sifat-sifatnya, melarang manusia untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, melakukan kekufuran dan berbagai bentuk kemaksiatan, melarang dan mencegah umat manusia ini untuk melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sifat-sifat orang-orang yang akan menolong atau dinyatakan sebagai penolong agama Allah, yang dengan itu dia akan menerima an-nasr minallahi azza wa jal, akan menerima pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka menghadapi musuh-musuhnya, ketika mereka menghadapi kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir. Wahai kaum mukminin, ibadallah, azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita ditimpa oleh musibah dalam bentuk kekejaman orang-orang kafir di masa ini atau yang sebelumnya dan yang mungkin akan datang, wal'iyadzubillah, perlu kita menyadari, wahai kaum mukminin, bahwa itu semua tidak lain karena dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah. Di antara musibah adalah kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir terhadap kita kaum mukminin. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terjadi musibah itu, tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Kita melihat di tengah-tengah kaum muslimin berbagai bentuk dosa terjadi, berbagai bentuk kemaksiatan di tengah-tengah umat ini. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita? Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan musuh-musuh kita? Mungkin ada yang akan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong perjuangan-perjuangan umat sebelum ini, walaupun jumlah dan kekuatan mereka sedikit di hadapan orang-orang kafir. Allah, bukankah Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi'idhnillah. Berapa banyak dari kekuatan yang sedikit berhasil mengalahkan kekuatan yang banyak, yang besar, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita beriman kepada itu semua, bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, walaupun kekuatan mereka itu sedikit dibandingkan kekuatan kafir. Dan sejarah telah membuktikan hal itu. Sejarah telah memberikan contoh kepada kita. Tidaklah peristiwa Badr yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, itu semua tidak lain karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah beristighatsah, memohon pertolongan untuk kaum mukminin yang bersifat segera untuk mereka, pertolongan yang bersifat darurat pada waktu itu, sehingga Rasulullah beristighatsah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah kirimkan untuk kaum mukminin 1000 malaikat yang turun berbondong-bondong, murdifin, datang berbondong-bondong membantu dan menolong kaum muslimin dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga kita tidak lupa apa yang terjadi di dalam perang Ahzab. Ketika kaum musyrikin mengepung kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Madinah dengan kekuatan yang besar, dan di saat itu kaum kufar yakin bahwa mereka akan menang menghadapi kaum mukminin. Mereka berhasil untuk mengalahkan kaum mukminin, itu keyakinan mereka. Dan di saat yang sama, kaum Yahudi dari Bani Quraidah, ikut membantu kekuatan musyrikin, ikut memberikan kekuatan dan pertolongannya untuk kaum musyrikin di dalam upaya mereka menghancurkan dan membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kaum Yahudi sebagaimana sudah kita bahas, mereka adalah para pengkhianat yang tidak mau memenuhi janji. Ketika berjanji atau melakukan perjanjian dengan kaum mukminin, bahkan manusia yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang pengkhianat, dan bahkan mereka orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, yang tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Itu adalah sifat Yahudi.

0: Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan kekuatan mulai bertambah, jumlah kaum muslimin semakin banyak, persenjataan mereka semakin lengkap dan semakin kuat, Rasulullah sengaja membiarkan beberapa Yahudi yang ada di sekitar Madinah, termasuk di antara mereka adalah Bani Quraidah. Mereka dibiarkan oleh Rasulullah untuk tidak diserang. Mereka hidup aman dan tenang pada waktu itu. Karena memang Yahudi merasa pada saat itu lagi lemah. Namun ketika kaum Yahudi dari Bani Quraidah mendapati kaum musyrikin telah bersatu padu, berbagai kabail bersatu padu untuk menyerang dan menghancurkan Rasulullah bersama sahabatnya kaum mukminin, mulai Bani Quraidah berkhianat, bergabung dengan musyrikin untuk menghancurkan Rasulullah. Kurang lebih satu bulan penuh Rasulullah dikepung dengan perkepungan yang ketat sekali, sehingga Rasulullah sempat gentar. Para sahabat juga seperti itu, layaknya kaum mukminin sebagai manusia biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka. Rasulullah tidak membiarkan kaum mukminin dalam keadaan seperti itu, karena mereka benar-benar mukminin, karena mereka benar-benar muttaqin. Mereka telah menolong agama Allah dalam bentuk mereka beramal dengan amal yang sebenarnya. Mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa, mengamalkan syariat dengan sebenar-benarnya. Di saat itu mereka sudah masuk dalam kategori man yansurullah, orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah masuk dalam sifat ini, maka mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga Allah janjikan di dalam ayatnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sudah merupakan suatu ketentuan terhadap kami, kata Allah, untuk menolong kaum mukminin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Siapa yang Allah akan berikan nasr? Al-mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Bukan imannya Syiah, bukan imannya tasawuf, bukan imannya Mu'tazilah, bukan imannya Jahmiyah ataupun Khawarij atau orang-orang filosof dan yang lainnya. Tapi itu adalah imannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin serta para sahabatnya. Maka dalam peristiwa Ahzab yang dikenal juga dengan perang Khandaq, di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang menerpa pasukan musyrikin serta Yahudi dari Bani Quraidah. Angin yang memporak-porandakan khaimah mereka, tenda-tenda peristirahatan pasukan musyrikin, sehingga mereka tidak bisa tenang untuk beristirahat di dalam pengepungan terhadap kota Madinah pada waktu itu. Mereka tidak bisa tentram selama pengepungan tersebut, sehingga mereka pun karena angin yang keras dan dahsyat itu, kedinginan, mereka tidak mampu untuk memasak masakan demi logistik pasukan kaum musyrikin pada saat itu. Sehingga Allah lemparkan, Allah tanamkan pada kalbu-kalbu mereka ar-ru'b, ketakutan. Mereka ketakutan, tiba-tiba muncul di dalam kalbu-kalbu kaum musyrikin dan Yahudi Bani Quraidah perasaan takut yang mencekam, sehingga akhirnya mereka meninggalkan pengepungan tersebut. Wa kafallahu al-mu'minin al-qital. Allah beri kemenangan kepada kaum mukminin tanpa adanya pertempuran, tanpa harus susah payah. Mereka pulang dalam keadaan ketakutan dan mengalami kerugian, dan Rasulullah bersama sahabatnya mendapatkan kemenangan karena iman mereka kepada Allah, karena mereka benar-benar telah menolong agama Allah dalam bentuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepada kaum mukminin di seluruh belahan bumi kita ataupun saudara-saudara kita yang di Palestina, di Afghanistan dan yang lainnya adalah, tolonglah agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Tolonglah agama Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kalian an-nasr terhadap musuh-musuh kalian. Yaitu dengan cara kalian beramal dengan syariat Allah, beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menerapkan segala apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian sedikit pun meremehkan syariat Allah, baik terkait dengan pribadi kalian atau rumah tangga kalian, masyarakat kalian, perjuangan kalian, jihad kalian. Semuanya telah diatur oleh syariat yang Allah turunkan dan dengan itu kalian harus beramal dan mengamalkan syariat tersebut dalam kehidupan tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan an-nasr kepada kalian dan dengan itu Allah tidak membiarkan kalian sendiri berhadapan dengan kaum Yahudi dan kaum kufar yang lainnya. Ini majelis kita pada malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan pada esok hari biiznillah taala di masjid ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, pada hari ini, hari Jumat 19 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, memasuki malam Sabtu, malam ke-20 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, kita mengadakan sebuah kajian di bidang akidah terkait dengan akidah kaum muslimin yang menyentuh sendi utama keimanan seorang muslim. Kajian ini diadakan yang pertama dan utama adalah sebagai upaya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran yang merupakan kewajiban syariat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berupaya merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, dengan kemampuan fisiknya. Jika tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisannya, melalui nasihat, teguran, bimbingan, ceramah, khutbah dan yang lainnya. Fa'in lam yastati fa biqalbih. Kalau ternyata dia juga tidak mampu melakukan ingkar mungkar dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kalbunya, dengan hati, dalam bentuk dia benci dan tidak suka terhadap kemungkaran yang terjadi. Termasuk pula ingkar dengan kalbu ini, dia tidak senang dan tidak suka berada atau hadir di tempat yang dilakukan di sana kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf dan nahi anil mungkar. Perkara yang sangat penting dalam syariat Islam dan harus diwujudkan pada setiap waktu. Karena ketika ingkar mungkar, ketika upaya mencegah kemungkaran yang terjadi sudah tidak dilakukan, itu akan menjadi sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala dan murkanya kepada penduduk bumi atau penduduk negeri tersebut. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam beberapa ayatnya. Kebiasaan membiarkan dan mendiamkan kemungkaran yang terjadi ini adalah akhlak tercela dari berbagai akhlak kaum Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sungguh telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan atau persaksian dan peringatan Daud, yaitu dalam kitab Zabur, dan juga melalui lisan atau peringatan dan persaksian Isa yang juga termaktub dalam Injil. Hal itu disebabkan mereka dahulu Bani Israel mereka melakukan berbagai kemaksiatan dan sikap-sikap melampaui batas. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka punya kebiasaan membiarkan, tidak ada upaya untuk saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka itu. Membiarkan kemungkaran terjadi merupakan salah satu sebab murkanya Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Membiarkan kemungkaran tanpa ada upaya untuk mencegahnya merupakan salah satu akhlak tercela kaum Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk meniru mereka. Kita dilarang untuk mengikuti dan meneladani cara-cara mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sungguh dia bagian daripada kaum tersebut. negeri ini, negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kita semua bertanggung jawab secara moral untuk menyelamatkannya dari murka Allah, menghindarkannya dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan mewujudkan berbagai amalan saleh dalam kehidupan kita, dan juga dengan upaya mengajak manusia kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya untuk mencegah kemungkaran, mencegah berbagai peribadatan kepada selain Allah, mencegah akidah yang menuhankan makhluk sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mencegah berbagai amal kesyirikan di muka bumi, mencegah dari amalan-amalan dan keyakinan yang menyelisihi keyakinan dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu diharapkan, besar harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmatnya, perlindungannya terhadap negeri ini, terkhusus kaum muslimin. Sudah terlalu banyak bencana dan musibah menimpa negeri ini. Hari berganti hari, waktu berjalan, musibah silih berganti, beragam bentuknya. Semua itu tidak lain adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Sang Khalik agar manusia ini mau kembali, mau bertobat kepada Allah dan meninggalkan kemungkarannya. Wahai saudaraku kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi keyakinan yang terpatri dalam sanubari setiap muslim yang beriman dan berilmu tentang Islam ini, bahwa kemungkaran terbesar, kemaksiatan terbesar yang dengannya manusia ini bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kezaliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, dalam keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, dan Tuhan semesta alam yang satu-satunya berhak menerima berbagai bentuk ibadah dari seluruh makhluknya. Dosa menyekutukan Allah yang disebut dalam syariat Islam dengan dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zham indallah?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu anda menjadikan bagi Allah tandingan, sementara dialah Allah yang menciptakanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak pantas dan tidak boleh, tidak layak seorang makhluk siapapun dia, setinggi apa derajatnya, semulia apa kedudukannya, tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Luqman radhiyallahu anhu menasihati putranya untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan kesyirikan dalam sebuah pelajaran penting yang disampaikan kepada putranya. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, di mana saat itu dia sedang memberikan pelajaran kepada putranya tersebut, wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan atau mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini rahimahullah, beliau berkata ai huwa a'zamud zulm, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini, terkhusus pada malam hari ini, besok atau lusa, di muka bumi ini sedang dirayakan, diperingati sebuah kezaliman terbesar, sebuah kemungkaran terbesar, yaitu perayaan apa yang mereka sangka sebagai hari kelahiran Isa alaihissalam, yang kemudian mereka istilahkan dengan Yesus. Mereka meyakininya hari yang kemudian disebut dengan hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ayuhal muslimun, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah al-masih putra Maryam. Allah telah menilainya dan memvonisnya dengan seorang yang kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir, alladzina qalu innallaha huwal masih ibn maryam, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah al-masih putra Maryam. Hari ini akidah yang Allah katakan sebagai akidah kufur dan pelakunya telah Allah vonis sebagai kafir dirayakan, digegap-gempitakan, diramaikan dengan biaya yang cukup besar, melibatkan manusia yang banyak. Akidah yang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada Ayat berikutnya dari surat Al-Maidah. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Pada malam hari ini telah dirayakan, disambut dan saling mengucapkan selamat atas akidah yang Allah murka terhadapnya. Sebuah kemungkaran terbesar di muka bumi yang tidak boleh seorang muslim melihat atau mendengarnya kecuali dia wajib mengingkarinya dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam syariat sesuai dengan bimbingan ilmu dan hikmah. Wahai kaum muslimin, kemungkaran yang sedang terjadi pada malam hari ini dan hari-hari kemarin hingga mungkin besok dan lusa yang sedang dirayakan ini, sebuah akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam ayatnya bahwa langit, bumi, gunung marah terhadap perbuatan dan akidah mereka ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardhu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Ketika kaum Nasara menyatakan dan meyakini dalam akidah mereka bahwa Allah memiliki atau mempunyai seorang putra, putra Allah, demikian mereka mengatakannya, maka hampir-hampir langit rontok, pecah. Hampir pula bumi ini terbelah dan gunung-gunung pun runtuh ketika mereka kaum Nasara mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ya, semua itu adalah milik Allah. Langit dan segala yang ada di dalamnya, penduduk langit dari kalangan para malaikat. Bumi dengan hamparannya yang luas ini adalah milik Allah. Gunung-gunung pun demikian. Semuanya siap menjalankan perintah pencipta, pemilik dan pengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat Maryam dari ayat ke-88 hingga ayat ke-93 bahwa bumi ini langit-langit ini hampir pecah karena ucapan mereka. Demikian pula bumi hampir terbelah dan gunung-gunung pun hampir runtuh ketika mendengar atau ketika kaum Nasara menyatakan bahwa Allah memiliki putra. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan wama yambagi lirrahman ayattakhidha walada, sungguh tidak layak untuk dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seorang putra. In kullu man fis samawati wal ardh illa atir rahman abda. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang pun penduduk langit maupun bumi, kecuali dia akan datang kepada Allah di hari kiamat nanti sebagai seorang hamba. Manusia seluruhnya, termasuk para nabi dan para rasul, akan datang menemui Allah sebagai hamba. Termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba. Para malaikat sebagai penduduk bumi, penduduk langit juga demikian. Mereka akan datang menemui Allah di hari kiamat sebagai hamba. Tak seorang pun dari mereka yang berposisi sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, sebuah akidah kekufuran yang terus dijajakan dan dipromosikan di tengah-tengah umat Islam. Penting kaum muslimin untuk mewaspadai hal ini. Akidah kekufuran terus dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku umat Islam dan seluruh manusia, terkhusus juga kaum Nasara, ingatlah bahwa sesungguhnya keyakinan kalian ini adalah kezaliman terbesar, kebohongan terbesar. Sungguh akidah yang kalian yakini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan dan memberitakan ini adalah nabi besar, junjungan seluruh kaum muslimin, Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi as-salati wassalam. Di dalam surat As-Saff ayat 6 hingga 7, Allah mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, Nabi Isa mengakui bahwa dirinya hanya sebatas utusan Allah, bukan sebagai anak Allah. Kemudian beliau melanjutkan, aku membenarkan kitab-kitab sebelumku, beriman kepada Taurat, Zabur yang Allah turunkan, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Nabi Isa mengabarkan bahwa aku beriman kepada kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar kepada kalian akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang, yaitu Nabi Muhammad datang sebagai utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya, bukti-bukti yang nyata bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi. Bukti-bukti nyata bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka berkata, yakni kaum Nasara dari kalangan Bani Israel, ini adalah sihir yang nyata. Berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau dinyatakan oleh kaum Nasara itu adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak untuk memeluk Islam? Dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wahai kaum muslimin, ini adalah akidah kita. Wahai kaum Nasara, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun dari akidah kalian yang mungkar. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah akidah yang mungkar? Akidah yang salah, yang menyelisihi syariat Isa alaihi salam. Dialah Nabi Isa sendiri yang menyampaikan ini atas perintah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Juga masih dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Setelah Allah mengatakan, "Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Waqala Al-Masih, "Ya Bani Israel, u'budullaha Rabbi wa Rabbakum, innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar." Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah semata. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya." Di sini Nabi Isa memerintahkan kepada Bani Israel, kepada kaum Nasara, untuk hanya beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada selainnya, termasuk kepada Nabi Isa sendiri. Sungguh dusta kalian ketika kalian memberikan ibadah kalian kepada Nabi Allah Isa dan kalian klaim sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini suatu pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa melanjutkan, "Rabbi wa Rabbakum," dialah Allah Rabbku, Tuhanku. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan Allah itu adalah ayahku. Sungguh dusta kalian ketika mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah putra Allah. Sungguh kalian telah berkhianat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ketika kalian mengklaim bahwa dia Isa adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, "Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Yani Allah mencegah dia untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Tidak kawan-kawan kalian. Tidak pula Nabi Isa sendiri. Tidak pula ibunya Maryam alaiha assalam yang akan menolong kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dan memerintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ke-73 dan 74 masih di surat Al-Maidah, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah mengatakan, wa in lam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka kaum Nasoro tersebut tidak mau berhenti dari ucapan yang mereka katakan itu, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Kesempatan untuk bertobat masih terbuka. Kesempatan untuk meminta ampun dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid masih terbuka. Maka Allah pada lanjutan ayat ini, ayat ke-74 mengatakan afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka, yakni kaum Nasara, mau segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin, pada malam hari ini dirayakan pengkhianatan kepada Allah. Pada hari ini dan malam hari ini hingga besok dan hari-hari berikutnya dirayakan pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Pada hari ini, malam hari ini dan berikutnya dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya kesyirikan dan dosa terbesar di muka bumi. Maka dari itu, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan meyakininya sebagai ilah, sebagai Tuhannya yang dia ibadahi satu-satunya. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang beriman dengan qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang beriman pula kepada firman Allah, lam yalid wa lam yulad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang yang beriman dengan firman Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu tandingan pun bagi Allah Subhanahu wa taala, yang masih rela dengan terjadinya kezaliman dan dosa terbesar di muka bumi, atau masih pula ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, atau juga masih ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap perayaan sebuah kemungkaran yang besar dan kedustaan terbesar atas nama Allah serta pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi assalam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak kepada kaum Nasara, kami mengajak mereka kaum Nasara kepada prinsip dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ta'alau, kemarilah, berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perbedaan atau perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Apa itu ketetapan bersama yang tidak ada perselisihan antara kita dengan mereka semestinya dan seharusnya, yaitu bahwa kita sama-sama tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sama-sama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka kita mengajak kalian wahai kaum Nasara dengan ajakan Rabbul Alamin, ajakan Allah. Apa itu ajakannya? Kemarilah kita berpegang bersama-sama kepada suatu prinsip, suatu ketetapan yang tidak boleh ada perselisihan di antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah. Tidak menyembah Isa, tidak menyembah ibunya, dan tidak pula menyembah yang lainnya. Dan tidak kita mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita bersama-sama menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, baik itu seorang manusia biasa atau seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat sekalipun, untuk dijadikan sekutu dan tandingan atau saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, himbauan untuk bersatu di atas prinsip tauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah mengatakan kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah. Wahai kaum muslimin, karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin untuk menjaga dan membentengi akidahnya, menjaga dan membentengi akidah sanak saudara dan kawan-kawannya dari kemungkinan jatuh dalam akidah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi ini. Dalam menyikapi fenomena ini, muncul di tengah-tengah umat Islam dua sikap yang tak terpuji. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri diwakili oleh kaum liberalis, diwakili oleh orang-orang yang dirasa ataupun tidak dirasa tangan-tangan mereka digunakan oleh kaum kufar, Nasoro ataupun Yahudi untuk mengganggu umat Islam, mengganggu akidah dan keimanan kaum muslimin, untuk menimbulkan perselisihan di tengah umat Islam, menimbulkan polemik di tengah masyarakat muslim. Mereka berupaya untuk mempersilahkan kaum muslimin dan mengajak mereka untuk boleh dan ikut hadir dalam perayaan Natal dengan berbagai syubhat yang mereka ucapkan, dengan alasan ingin menciptakan kehidupan sosial yang harmoni, interaksi sosial kemasyarakatan yang penuh dengan sikap toleransi, dan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk merontokkan akidah Islam. Dan mereka memberikan syubhat-syubhat yang lainnya. Perlu diketahui, wahai saudaraku, Islam adalah agama yang indah. Syariatnya adalah syariat yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Karena itu adalah syariat yang diturunkan oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Syariat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi semua itu diatur oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan aturan yang indah, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri, tidak hulu. Sebagaimana Ahlul Kitab dengan keyakinannya, kaum Yahudi meyakini Uzair ibnullah, wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Kaum Yahudi berkata, mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah, wa qalatil Nasara. Sementara kaum Nasara berkata, Isa adalah anak Allah. Semua itu dinilai oleh Allah sebagai sikap yang ekstrim, ucapan dan akidah yang ekstrim, melampaui batas yang Allah letakkan. Allah memanggil mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Dan jangan kalian berkata atas nama Allah, jangan kalian berucap terhadap Allah kecuali al-haq. Allah menilai akidah Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah. Allah memvonis akidah Nasara bahwa Isa adalah putra Allah sebagai sikap dan akidah yang ekstrim, melampaui batas-batas yang Allah letakkan. Begitu juga Nabi alaihissalatu wassalam melarang umat ini, melarang umatnya, karena kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat ini, untuk jangan meniru cara-cara kaum Nasara yang melampaui batas dalam mengkultuskan, mentakdis, mengagungkan Isa bin Maryam alaihimassalam. Karenanya Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullah, faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian wahai umatku ekstrim melampaui batas dalam mengangkat derajatku, memujiku. Sebagaimana ekstrimnya kaum Nasoro dalam memuji

hikmah aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama pun Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya kepada Nabiullah dan Rasulnya Isa alaihi wa ala ummihi assalam. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 118 Allah mengatakan, perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Ayat ini akan juga menegaskan seperti ayat-ayat sebelumnya terkait adanya pengkhianatan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nasara ekstrim dari satu sisi kepada Nabi Isa dengan mengangkatnya sebagai putra Allah, dengan mengkultuskannya sampai derajat ketuhanan, sementara Yahudi ekstrim dari sisi lainnya, yaitu menuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan ibunya Maryam bintu Imran sebagai wanita pezina. Maka Allah membela Nabi Isa dan ibunya Maryam di dalam Al-Quran dalam banyak ayat yang kalau kalian wahai kaum Nasara benar-benar jujur terkait klaim kalian cinta kepada Nabi Isa, kalian akan beriman kepada Al-Quran dan kalian akan memeluk agama Islam yang hanif, agama Islam yang penuh rahmah ini. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 dan hingga 118 Allah mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Nabi Isa menjawab dengan memuji dan mensucikan Allah. Beliau berkata, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak bagiku. Tidak patut bagiku ya Allah untuk mengatakan sesuatu yang bukan wewenangku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku mengatakan, sembahlah Allah. Perhatikan, Nabi Isa mengatakan kepada kaum

0: Nasara. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wahai kaum Nasara, sekali lagi Nabi Isa menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah putra Allah. Wahai kaum Nasara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim bahwa dirinya berhak untuk diibadahi sebagaimana sekarang kalian telah beribadah kepadanya dan menjadikannya sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan dalam jawabannya, dan sungguh aku menjadi saksi terhadap mereka, yakni kaum Nasara, selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, engkau sendirilah ya Allah yang menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Ya, Nabi Isa sudah menunaikan tugasnya untuk mengatakan kepada kaum Nasara, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah sebagai Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Telah menunaikan tugas, tetapi pengkhianatan itu terus dilakukan hingga hari ini. Pengkhianatan itu terus dirayakan dan digegap gempitakan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya atau saudara-saudara kita yang tertipu dan tergiur oleh berbagai syubhat-syubhat dan tawaran-tawaran. Semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh manusia ini untuk kembali kepada tauhid dan peribadatan hanya kepadanya. Jangan kemudian, wahai saudaraku muslim, ada di antara kita yang mempertaruhkan akidahnya dengan ikut-ikutan hadir dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita menjual prinsip akidah dan iman kita hanya karena alasan gak enaklah kalau aku gak hadir undangan perayaan Natal karena dia adalah temanku. Yang satu mengatakan, pantasnya aku hadir karena perayaan Natal ini adalah teman bisnisku. Atau yang lainnya mengatakan, aku hadir dalam perayaan Natal karena dia masih bagian dari perayaan kerabatku. Tidak demikian, wahai saudaraku. Islam dan iman tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sungguh kamu wahai Muhammad tak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka serta saudara-saudara dan keluarga mereka sendiri. Tidak bakal kau dapat temui, tidak bakalan engkau temui wahai Muhammad kaum yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, masih melakukan yang seperti ini. Wahai saudaraku, inilah Islam, inilah iman. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang ekstrem kiri, para ekstremis kiri dari kalangan kaum liberalis, sekuralis yang terus menjajakan dan mempromosikan syubhat-syubhat kaum kuffar di tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita mempertaruhkan akidah, iman dan Islam kita untuk kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Karena ucapan ini mengandung dukungan, support kepada akidah kufur dan para pelaku akidah kufur ini. Anda mungkin tidak menyangka akan sampai ke sana. Ya, cepatlah kembali dan bertobat kepada Allah. Memang kondisi dan keadaan di zaman ini menggiring kita untuk secara perlahan menjauh dari bimbingan Islam. Umat Islam disibukkan dengan perkara-perkara duniawi untuk lupa dan lalai mempelajari akidahnya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal tanpa Anda rasa dan mungkin tanpa Anda yakini bahwa ucapan itu mengandung dukungan terhadap akidah yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, sebuah akidah yang bertentangan dengan surat yang mungkin Anda sering membacanya dalam sholat, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah As-Samad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dialah Allah yang tidak ada sekutu sedikit pun baginya. Anda tidak merasa bahwa ucapan selamat Natal itu dukungan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Nasara kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang Nabi Allah Isa telah berlepas diri. Beliau mengatakan bahwa aku cukup sebagai saksi saat aku masih hidup ada di tengah-tengah mereka, yakni berdakwah dan menasihati mereka. Tapi ketika engkau ya Allah telah mewafatkan aku, sungguh engkau sajalah yang menjadi saksi perbuatan mereka itu. Nabi Isa berlepas diri terhadap apa yang dinatakan dengan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Allah. Wahai saudaraku, jangan sekali-kali Anda mengikuti atau ikut-ikutan mengucapkan ucapan ini. Sungguh ini dapat mengganggu akidah Anda. Seorang Muslim dalam menyikapi kaum kufar, Allah perintahkan untuk mencontoh dan meneladani Nabi, ayah para Nabi. Nabi, ayah para Rasul. Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah, ayat keempat, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian, wahai umat Islam, wahai umat Al-Quran, wahai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Apa itu suri teladannya? Allah melanjutkan, Idh qalu liqaumihim, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kufar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Ya, kita mengatakan pada malam hari ini, kemarin dan besok, dan sampai kita wafat insyaAllah, kami umat Islam berlepas diri terhadap akidah kalian yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kami umat Islam berlepas diri dari penyembahan kalian terhadap Nabi Allah Isa, hamba Allah. Kami berlepas diri, wahai kaum Nasara, terhadap perayaan yang kalian adakan, meyakini bahwa hari kelahiran Isa sebagai putra Allah. Kami seluruh umat Islam yang beriman, kami seluruh umat Islam yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlepas diri dari perayaan akidah kufur ini. Ini dalam rangka mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah melanjutkan tentang uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim yang kita diperintahkan untuk meniru dan meniti jejaknya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami benar-benar mengingkari kalian dan sungguh telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya sampai kalian benar-benar beriman hanya kepada Allah. Ya, kami mengatakan, kami mengingkari perbuatan kufur kalian dan akidah trinitas kalian ini. Kami mengingkari dan benci perayaan kalian terhadap kekufuran dan kesyirikan besar ini. Sungguh permusuhan dan kebencian ini akan terus berlanjut sampai kalian berhenti darinya dan benar-benar beriman kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta satu-satunya, sebagai yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, tidak ada makhluk yang berhak dan boleh atau pantas dijadikan sekutu bagi Allah Sang Khalik. Tidak ada yang pantas bagi makhluk dan tidak boleh selama-lamanya untuk dinyatakan sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah atas ucapan yang mereka ucapkan, maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan itu. Ini adalah teladan yang baik pada diri Ibrahim, wahai saudaraku muslim. Jangan sampai akidah kita tergadaikan hanya karena relasi bisnis, atau hanya karena teman sekantor, atau hanya karena hubungan kekerabatan, dan tidak ada yang boleh memaksa seorang muslim pun untuk menghadiri acara tersebut, baik atas nama perusahaan, atau memaksa atas nama sekolah, atau memaksa atas nama kantor, dan yang lainnya. Tidak boleh memaksa dan mengkebiri hak seorang manusia, mengkebiri hak seorang hamba Allah yang ingin mengamalkan dan mempertahankan akidah dan agamanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu apa yang kita dengarkan bersama ini bukan bermakna bahwa kita dibenarkan oleh Islam atau diperintahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran untuk bertindak serampangan dalam menyikapi kenyataan dan fenomena yang ada di hadapan kita. Kalau tadi kita berbicara kondisi para ekstremis kiri dari kaum liberalis, sekularis, yang enggak sedikit dari mereka belajar agama di negeri-negeri kafir, belajar agama, belajar Al-Quran katanya kepada guru-guru Yahudi atau Nasrani di Eropa atau di Amerika dan lainnya. Tetapi sebaliknya, kita jangan sampai terjebak dalam sikap ekstrem kanan yang juga dilarang oleh Islam. Dilarang dalam Islam. Bukan berarti ketika kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita sebagai umat Islam yang mentauhidkan Allah dan membenci kesyirikan dengan segala bentuknya, termasuk kesyirikan kaum Nasoro yang sudah dijelaskan, dibenarkan dan dibolehkan untuk bertindak serampangan, sembrono, dalam bentuk misalnya mengganggu acara mereka, melempari dengan batu ataukah yang lainnya tempat-tempat diadakannya acara mereka, atau melempari rumah-rumah kaum Nasoro. Tidak. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Kita hanya mengatakan lakum dinukum waliyadin. Sir, bagi kalian agama kalian, bagi kalian akidah kalian, dan bagiku agamaku, prinsipku. Bukan berarti kalau kita tidak dibenarkan mengucapkan selamat Natal atau memfasilitasi acara atau perayaan mungkar ini, baik memfasilitasi kendaraan, mengantar orang-orang untuk datang ke perayaan Natal, atau memfasilitasi tempat dan bentuk fasilitas yang lainnya, sumbangan-sumbangan untuk acara perayaan yang sangat mungkar ini sebagaimana telah dijelaskan. Tetapi sebaliknya, kita tidak dibenarkan untuk bersikap ekstrem kanan dengan cara mengganggu acara mereka, melemparinya, atau sampai na'udzubillah yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok ekstrem yang mengatasnamakan tindakan itu dengan atas nama Islam, yang mengatasnamakan tindakannya atas nama jihad fisabilillah, sementara Islam tidak membenarkannya, sementara jihad sungguh tidak dengan gambaran seperti itu. Apa yang dilakukan, pengeboman-pengeboman terhadap tempat-tempat ibadah mereka, tidak dibenarkan ini. Semua itu ada rambu-rambunya. Begitu juga dalam kehidupan keseharian, tidak dibenarkan kita membolimi hak-hak mereka, membolimi harta mereka, mengurangi gajinya ketika seorang Kristen atau Nasrani itu adalah pegawai kita, membolimi haknya sebagai tetangga, kita mengganggunya dengan berbagai bentuk gangguan. Tidak, tidak dibenarkan itu. Bahkan kita dibolehkan dalam Islam untuk berbuat baik, berbuat ihsan dalam perkara duniawi, dalam urusan keduniaan, bukan dalam urusan akidah. Bukan dalam urusan ibadah. Tidak ada toleransi dalam urusan ibadah. Tidak ada toleransi dalam urusan iman dan akidah. Toleransi itu mungkin terjadi dalam urusan duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena urusan agama. Dan tidak pula orang-orang yang berupaya mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat lain Allah mengatakan, La yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum. Ya, kita membenci orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita membenci dan wajib untuk membenci orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kita wajib membenci orang-orang yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Kita wajib membenci orang-orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkat derajatnya dari derajat manusia menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan. Tidak boleh kita rela atau ridho terhadapnya. Tapi kebencian kita ini jangan mendorong kita untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah kata Allah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Boleh kita menolong seorang Nasrani tetangga kita yang mungkin dia butuh sesuatu dalam urusan dunia. Dia butuh untuk ke dokter karena dia sakit atau putranya sakit. Dia tidak ada kendaraan untuk berangkat ke dokter. Sementara Anda diberi rizki kendaraan oleh Allah, antarkan tetangga Anda yang Kristen atau beragama lain tersebut. Ayo saya antar ke dokter. Bapak mau ke dokter? Iya, saya antar. Tetangga Anda atau teman Anda yang Kristen, ketika rumahnya mengalami kerusakan sementara dia tidak mampu untuk membenahinya karena keterbatasan ekonomi, silakan Anda sebagai Muslim membantu dia dengan sedikit uang secukupnya untuk mengatasi problemnya. Itu adalah perbuatan adil. Itu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam. Ada teman Anda atau kerabat atau tetangga Anda yang beragama Kristen atau yang lainnya yang dihimpit hutang karena usahanya mengalami kegagalan, boleh Anda sebagai seorang Muslim membantunya untuk keluar dari lilitan hutang. Rincian permasalahan ini sangat panjang dan luas dalam agama kita. Silakan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita alaihissalam. Seorang Yahudi yang sakit dijenguk dan dikunjungi oleh Nabi. Tapi Nabi tidak mengorbankan akidahnya. Nabi menghimbau dan mencontohkan. Begitu juga dicontoh oleh sahabatnya. Berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat adil terhadap Yahudi, Nasoro, ataukah yang lainnya dalam urusan-urusan keduniaan. Islam tidak menyukai kezaliman. Islam tidak suka perbuatan semena-mena. Keberadaan kelompok ekstrem kanan ini yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, berbagai perilakunya diatasnamakan bagian daripada Islam dan perjuangan. Sungguh kami katakan, apa yang kalian lakukan tidak dibenarkan oleh Islam. Kembalikan itu kepada waliul amr. Jika Anda mendapati kemungkaran yang Anda tidak mampu melakukan ingkar mungkar atau mencegahnya, sampaikan kepada pemerintah. Itu adalah wewenang pemerintah. Kaum kafir yang hidup bertetangga dengan kalian dalam sebuah perkampungan, dalam sebuah pemukiman, mereka adalah orang-orang yang di bawah lindungan negara. Kita tidak boleh mengkhianati negara dengan mengganggu orang-orang tersebut, dengan menzaliminya. Ya, kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia, dan pemerintah-pemerintah muslimin di muka bumi, untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan pendamping-pendamping yang saleh, pendamping-pendamping yang beriman bagi pemerintah-pemerintah muslimin. Kita selalu berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar pemerintah-pemerintah muslimin menjadi pemerintah yang cinta Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan negaranya, dalam kehidupan umat dan masyarakatnya. Wahai saudaraku, tentu dua sikap ekstrem ini tidak dibenarkan oleh Islam. Di situ ada beberapa syubhat yang dilontarkan, yang menjadikan sebagian saudara kita tergiur dan tertipu, baik yang tertipu dengan syubhat-syubhat ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun yang tertipu, tersilaukan oleh syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kaum ekstremis kanan dari berbagai kelompok-kelompok ekstrem yang mengatasnamakan Islam. Untuk pembahasan ini tentu membutuhkan waktu tersendiri. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya dalam kesempatan lain. Jika nanti sudah ada kesempatan tersebut, insya Allah kita akan umumkan kembali waktu dan temanya biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini, kajian yang kita selenggarakan ini, menjadi salah satu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, bagian daripada upaya kita untuk membela tauhid dan mencegah kesyirikan, sebagai upaya kita semuanya untuk menjadi sebab datangnya rahmat Allah bagi negeri Indonesia dan terhindarkannya negeri ini dari berbagai bala, dari berbagai bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika benar apa yang saya sampaikan murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada yang salah atau keliru, murni karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Sudi kiranya saudara-saudara kita menyampaikan kritikan membangun, nasihat yang bermanfaat. Demikian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kentush hafizahullah ta'ala, fa'ila al-shaykh falyatafaddal, barakallahu fikum.
2: Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية حفظ الله أهلها والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين، كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير النضخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة، فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدع بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي. ولله الحمد والمنة، فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع به المتكلم والمستمع، إن ربنا سميع الدعاء. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم حرصا منه على جمع الكلمة على الحق. ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها، وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه أو حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط، وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين التيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف، وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي، وآمل أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله أن يحقق ما نصبوا إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوبهم وأرواحهم على الحق والهدى. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. نعم إخواني، فهذا هو الإمام ربيع الذي تشرئب القلوب بحبه، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وقد قمت بتفريغ كلمة أخرى قصيرة ألقاها حفظه الله وسدده مع تصرف يسير في بعض الألفاظ لغرض التوضيح لما قد يشكل في فهمه، حيث قال حفظه الله: وأنا أناصح وأسعى وأسعى. نعم، فأقول، انتهى كلامه، فأقول: نعم والله، إنا لنشهد على حرص الإمام ربيع على النصيحة، كيف لا، وهو بذلك يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امتلأ قلبه حرصا على المسلمين، حيث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي. الحديث رواه مسلم عن جابر. فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول: الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه. انتهى. فأقول: نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جاء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج. أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا؟ فهكذا هم الحدادية. ثم قال حفظه الله تعالى: هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم، يهلك أي عندهم. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوموا عليه. فهذا المنهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا، هذا وحش، منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخس الوحوش وأقدرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق. بارك الله فيكم. انتهى كلامه. نعم إخواني في الله،
3: فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ، لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط، ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض. فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم حتى يحصل الإياس من رجوعهم.

0: وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وكلنا إخواني في الله يعرف وربما يحفظ قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة إخواني في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين القريب وقريبه. وهؤلاء الحدادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية، فإنهم يفعلون فعلا شنيعا، فعلا خبيثا. وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر أحدهما فقال: إنه كان يمشي بالنميمة. فهذه النميمة أن ينقل الأول، أو أن ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس. نعم، يفعل هذا الفعل من أجل التفريق. فإخواني في الله، الله عز وجل أمرنا بالتآخي، ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر، نراعي الائتلاف، وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة. فينبغي علينا أن نراعيها بأمر. ولا يخفاكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فينبغي علينا أن نضيق على الشيطان مداخله، نضيق على الشيطان مداخله، فلا يجعل لنا على إخواننا شيء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مداخل الشيطان. وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم حفظكم الله، وتألمنا كما تألم كل سلفي على الأرض. لكن كما قال الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه، أنه قال: وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها، إلى أن قال: نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين وزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال: إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل. كن إخوة وننبذ ماذا الخلافات، وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر، ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية، فهذه نضعها جانبا. هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سمع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، ja'alahu Allah fi mizan hasanatikum wa barakallahu fikum.
0: Amin. Allah barik.
1: Salam ana li baqiyatil masyayikh fi Aden.
0: Insyaallah. Barik.
1: Naam syekh.
0: Iyakallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, muhadarah dari fadilatul syekh Abi Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh telah selesai menjelang waktu isya ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita, serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. InsyaAllah selepas solat isya, biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaidzi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Asy-Syaikh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Hafizahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arsyil Karim agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas terselenggaranya muhadharah ini walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat. yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di Ma'had Minhajul Athar di Kota Jember yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya serta para pengasuh, para pengurus di Ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami Salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barokah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim, Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk, sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah. Dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'ad du'a. Amma ba'd. Faya ikhwatah, sallamakum Allah wa afakum, wallahum kulla su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimina fil alami ajma', dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak, mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullahu ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullahu ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah. Dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan tulabul ilm, mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin, hingga tidak dipungkiri kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat, wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullahu ta'ala, laqad adraktu ana وأدرك غيري أن هناك تيارين قد ضرب الدعوة السلفية في صميمها. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil mashru' wa at-tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Jika berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan, demikian pula sikap bermudah-mudahan, sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa, serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idhatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'uakkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman dan yang lainnya berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian dari lebih dari itu bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Akhi, wahai saudaraku, bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilm. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullah ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah Di dalam upaya beliau untuk mempersatukan Salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perbedaan antara mereka, mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insyaAllah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma haulaha, ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar. Sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti'. Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhti' yu'alaj, orang yang salah maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita. Yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi thawbihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah. Malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi, agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, "Wala takunu auna syaitan ala akhikum." Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya, "Haula'il Haddadiyah," mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, "Yuhlikunahu," justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. "Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak." Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang
3: bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusia.

liar yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah, yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh. Inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan. Bimbingan demi bimbingan mereka arahkan. Hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullahu ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini, apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla rifti fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha. Man yasta'in birrifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha.

0: Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap al-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun, di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap ar-rifq, dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun, karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan, kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya, dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullah ta'ala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap Ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya, dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut. Hingga pada saatnya, ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama, kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri. Karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu, barang siapa yang ucapannya lembut maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِهِ. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan. Hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah. Peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ila akhir al-hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau, Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan, laqad khasyitu ayyaghdhu fi qulubikuma asyaitan. Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia, pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan. Menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab. Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman. Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan. serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu, dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita, serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Al-Syeikh Abi Muhammad Salah Kentush Al-Adani Hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Masalah yang ketiga dan ini yang ana maksud pernah kita bahas di majlis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini, dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita, ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas. Dan ana berharap teman-teman thalabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadith atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadis yang lainnya. Anda ingatkan talabat ilmu tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadis Ibn Abbas, anda akan bacakan semua hadis secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu, dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibn Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibn Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan lima Muslim, ma kunna, perhatikan, ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna, jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya sholat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-a'immah nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'immah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'immah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermadzhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadzal hadis bilafdhaihi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri birafi as-saut min ghairi nakirin minhu. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas, lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr ibn al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna, kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadhihi alhalata tadullu ala ilmihi biha, karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi, maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai salat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnu al-Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir min adz-dzikr, dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Nah, dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi 'umdatil ahkam lil Hafiz Ibnu al-Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid 'umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibn Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata al-Hafidh, waqa'a fi riwayat al-Humaydi an Sufyan bi sighat al-hasr. Dalam riwayat al-Humaydi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu. Lebih tegas lagi. Ma kunna na'rifu. Kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. وكذا أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidh memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyad. الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan, aku baru tahu tuntasnya atau selesainya sholat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras. Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama. Kata Al-Qadhi Iyad. berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Qala fa kana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar wa qala ghayruhu selain Iyad, selain Qadhi Iyad, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-sufuf fa kana la ya'rifu inqidha'aha illa bit-taslim. Qala fa kana la ya'rifu inqidha'aha bit-taslim wa innama kana ya'rifuhu bit-takbir. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil, sholatnya di soft-soft terakhir, sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan sholatnya dengan suara salam. Nggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti, karena salamnya nggak kedengaran. Begitu takbir, baru Ibnu Abbas tahu, selesai sholat. Baru dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu bittakbir, kata Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibn Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibn Juraij yang sebelumnya, yang menyebutkan bidzikir. Lianna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidh, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud raf'us shaut bidzikir yakni bitakbir. Mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbih wa at-tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah SAW memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun-temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidh al-kabir. Nah. Itu dalam Fathul Bari karya al-hafidh ibn Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya al-hafidh ibn Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hanbali. قال وروى الإمام أحمد عن سفيان عن عمر به وزاد قال عمر قلت له إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات وهكذا هنا ثلاث تهليلات. باليوم menegaskan di sini الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yani dari riwayat Ibn Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu, qala Abdullah, raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibn Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da salah maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha salati Rasulillah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha, yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibnu Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah. Ana ulangi, alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib 5 waktu adalah 3 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadith Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai salat wajib 5 waktu. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i haditha Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatat dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadith Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas sholat batas waktu tertentu, tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. وقال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir, ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah, kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibni Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Zubair selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari Beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqh itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz. Makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya. Ini sebentar ataukah lama. Ini berkesinambungan ataukah putus. Ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu al-Mulaqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat, ataupun tentang sodako, ataupun tentang puasa, ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair, wa qala radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sautahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'u as-sauti bit talbiyah wa istihlalus sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'u as-saut fil lughati al-arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sautahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu. Naam, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bit talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-ihlal. Karena itu Abdullah ibn Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah illa akhir al-hadith. Nah, kata Abdullah ibn Zubair, ini dalam riwayat sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu dubur as-salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sautahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini selesai salat 5 waktu dan meninggikan suaranya, yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm, hadis Abdullah bin Zubair juga dalam riwayat Syafi'i, juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, qala yaqulu bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah ila akhir al-hadith. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bisautihil a'la. Faham tu makna bisautihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bisautihil a'la, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Umm. قال الألباني رحمه الله يقول بصوته الأعلى وهي بمعنى زيادة مسلم وغيره يهلل. Semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bisautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan zikir ini atau zikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala, waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah, fakharraja an-nasa'iyyu fi amali al-yawmi wal-layla min riwayati Aun bin Abdillah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al-yawm wal-layla, dari riwayat Aun bin Abdillah bin Utbah, qala salla rajulun ila jambi Abdillah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.

ingin mengetahui bagaimana cara sholatnya mereka yang mereka belajar sholat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'ahu hina yusallim aw hina sallam yaqulu mithla dzalik. Pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fa dhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu Ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul mithla ma qulta. Aku salat di samping Abdullah bin Amr bin al-As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini. Kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah ibn Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal-Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibn Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري في شرح العمدة dalam syarah Umdatul Ahkam, قال هذا هو الصواب وهو رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة وقد ذهب الإمام أحمد إلى سنيته. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan Al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al-mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai sholat lima waktu itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini anak katakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama, apa sabab wurud hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut al mubalaghah.

Wafi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u 'ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa asyara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang enggak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala,

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar. Dalam sebuah perjalanan di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqat ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, فَمِنْ تَمَامِ الْمُتَابَعَةِ. Sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, "Laisa minal birri as-siyamu fi as-safar." Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadis itu dhaif. Bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak.
Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu, sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin, fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bimuradillah min rasulih? Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia? Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka? Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita.
Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat Id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr min al qaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini, barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'ah an tustamal an-nusus kullu minha fi mahallih. Naam, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirih. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahr al-baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadzal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhir al-ayah. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar?
syarat nasikh wal mansukh. Ayo, an-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian, sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu, kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansuhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wonogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujud ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilain. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus, atau ini mungkin barakal mutlakun muqayyad, atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'i? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian ya ini diamalkan yang ini, enggak. Tidak, diupayakan. Yo, ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijama menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijama menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidil ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkanal jam', jika memungkinkan jam' bainad dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat, dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal ashal. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan enggak itu bukan makkiyah, madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jari itu masih terus berjalan. Nah. Masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansuhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir.
pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana. Syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Mengatakan ini dimansukh, yang ini nasikh. Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, alam, kok nampak enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh itu ahmatun mengingkar dikatakan amal ini mansukh, wallahu alam, kok nampaknya enggak boleh. Syurut nasakh adalah ma'rifat tarikh, ma'rifat al-taqad minal akhir. Oleh itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan dan ini mas dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama atau fatwa ulama ina minhu Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, darsnya ta'liq terhadap Bari. Dalam tadi beliau terhadap Bari menjelaskan pernyataan Hafidh Hafidh Ibn Hajar dalam fatwa Bari ketika menjelaskan ini hadith Ibn Abbas. Ma kunna ifu inqita'a salat Rasulullah dan hadithna raf'a sawt dzikr tayansu nas min maktuba. Kana la anna kana 'adil nabi. Di sini ada note, ada catatan tadi. Qala Hafidh, yaitu dia fihi dalam hadith ini. Misal hadza 'inda al-Bukhari yuhkaru birraf. Bahwa disini ini dalam pandangan Bukhari dini bagi hadith marfu. Khilaf man syadza mana'a. Berbeda dengan pihak-pihak syadza yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Jadi Ibn Abbas bisa dinyatakan marfu. Kata Hafidh ini nyeleneh. Nah, secara Al-Bukhari wal Muhaddith nilai ini hadis marfu'nya masuk dalam kitabnya Al-Jami Sahih Al-Musnad. Sahih Al-Bukhari. Qala wa rafu Muslim wal Jur ala dalil. Telah sekat dengan dari Imam Muslim jumhur hadithi tentang berkata bahwa Ibnu Abbas seperti itu. Kun kana. Ini semua memiliki hukum marfu'. Wa fi kata Al-Bukhari. Coba kan pada Al-Muhaddith. Wa fihi fi hadith dalil ala jawazi al-jar dzikr aqibatiha. Pada hadis ini dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat itu. Apa kata Syekh Baz rahimahullah. Nah, dahulunya dari itu hampir setiap pagi ba'dal fajr sampai waktu duha 5 jaran. Hampir setiap ba'dal fajr sampai waktu duha jam 9 sarapan. Nah, 5 satu yang hadir dalam guru Syekh Bas ada Abdul Nasulman. Nah, dan ada tanya antum sebelah Syekh Bas atau beliau sholat dengan antum? Beliau dijaharkan di dengar ada suara Syekh Bas. Nah, dan dia kian guru. Anak bilang ke sebiu fi antum. Jangan kalah sama Dulqin.

Syekhul Qomen Al Fauzan. Saya ini Ibaz, gurunya masyayikh. Dia hadir apa pelajaran yang antum di Fathul Tafsir Katsir Fathul Bari, kemudian Ulum Maram. Wah, banyak ternyata. Dia bilang tuh di kafinya. Barakallahu. Alhamdulillah kaum asatidzah tidak seperti itu. Baru sekarang anak mungkin apa pernah menyebutkan muridnya Syekh bin. Beliau murid. Hah? Sekarang yang menyebutkan. Di dina ada sejenis orang di sekolah manusia senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut saya berguru pada ibu begitu, saya berguru bidang itu ini Syekh. Nah. Baik ditulis webnya khusus. Situs khusus disebutkan grafinya. Barakallahu fikum, ya ikhwan. Syekh Abdul bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Al-Bab mengatakan, qala law qala Usan Al-Hafiz mengatakan al syar'iyatil jahr lakana ashh. Hafiz mengucap itu bukan ala waz jahr, tapi syar'iyatil lakana ashh itu betul. Saya berbeda. Hafiz menyatakan tentang boleh jahr dalam hadis. Lebih Syekh Abdul bin Baz kan lebih tepatnya kalau katakan tahdzir tentang disyariatkan jahr. Bisa dipaham. Al-Hafiz tahu sebenarnya. Hafiz tahu bahwa hadis ini tentang syar'iyatil jahr. Cuma kadang keluar zahir ini mempihak bukan untuk apa menabrak gurunya, menabrak mazhabnya. Namun Al-Hafiz tidak bisa memungki bahwa ini dalil. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Hafiz An-Nawawi rahimahullah bahkan syarah Muslim ketika menyebutkan masyarakat Ibn Abbas tersebut qala hadha dilun lima qalu ba'du salaf annahu yushabu rafsu bitakbiri wa dhikri akidu naqtuna. Saya ulangi, qala An-Nawawi hadha dilun fima awlima qala ba'du salaf annahu yushab awil bit yushab dan jawab yushab ra'u asawut bitakbir wa adhikir qabal maqah. Nah, kita tahu Ibn Baz Al-Hafiz An-Nawawi kemudian An-Nawawi rahimahullahu jami'an قال حزم المحل مسألة ورفع صوتي بتكبير إذا كل صلاة إنسان mengangkat suara meninggikan suara berzikir setiap salat salat hasan amalan hasan bagus. Kemudian menyebutkan hadis Ibn Abbas

kita baca beberapa fatwa. Jalan Ibnu Zaid rahimahullah, yal asar al-syu'ru biha ba'da. Apa jenis-jenis zikir yang disyaratkan untuk menjaharkan salat selesai salat? Zikir yang mati. Kalau takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lain tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah ucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, "Jaba fadlatuhu bawli azkar allati ya'u aw yarfa'u sanha sawtahu ba maktuma kullu dzikrin yusahu ba'da shalah." Zikir-zikir yang disyaatkan seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyaatkan selesai salat. Seluruh jenis zikir yang disyaatkan selesai salat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Jadi Ibnu Aqal lima kata fi sahih al-Bukhari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la kan raf'u sawt bidhikrin yarifu an-nabiyya al-maktalati sallallahu alaihi wasallam la aibas wa kuntu a'lamu an sarafu bidhalika idza sami'tu. Kata Syekh, dalla hadza ala anna kulla mushra' min dhikrin fi al-bala fa innahu yujru bih. Hadits menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyatkan setiap selesai salat maka dikan sunnah. Kemudian memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i, takwil beliau terhadap hadis Ibnu Abbas, bahwa Nabi menjadikan

takbir itu dalam waktu tertentu kemudian berlanjut, tujuannya adalah beri pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, belajar bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-Aib. Qala syekh wa amma da'am min ahli ilmi au kana syarubih fi ahdi sallallahu alaihi wasallam litlim innahu sannul lubbihi lan sandara kata beliau. Sebagai ahli ilmi yang mereka bahwa jahr zikir kepada Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pelajaran. Nah, bahwasanya sekarang tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa in hadza fil haqiqat mabda'un khatir. Ini hakikatnya adalah manhaj yang khatir, yang bahaya. Keberbahaya. Kata beliau, "Law kunna kullama ja'a sunnah dilihat amat kunna innaha lit'alim wa anna sata'lamu an fala tushra hadisa la bawla kathirun misu." Dihikriqah. Kalau kata Syekh Kaini, setiap menghadapi dalil seperti ini, semisal ini, kemudian dia kata, oh maksudnya adalah untuk mengajari, itu dulu sudah cukup, sekarang sudah perlu. Ke Syekh Had seperti ini, mana berbahaya. Kebakar dengan cara seperti ini, dan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbalai. Banyak Syekh, sunnah yang akan terbalai. Lu ini tidak diam. Ini dulu, Rasulullah maksudnya sekarang. Dan ini dulu. Nah, Allah fikum. Kata mabun khatir, kemudian beliau melanjutkan rahullahu taala thumma qul, kemudian dia mengatakan ar-rul alaihi salatu wasalam qad a'lamahu bima yush'a ba'd salat. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan saya salat. Kama fi qissatil fuqara ladina ju'u ila sallallahu alaihi wasallam fi anna ghinya sababum. Kisah orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluh, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita, mendahului kita dalam beramal, tak lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya. Ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu membela kaum komis. Bagaimana Nabi menyikap al-fuqara, dari mana Nabi akhirnya. Kemudian demi kepentingan bahasa, demi kepentingan miskin, orang kaya dibulimin. Sama rata sama rasa. Katanya orang kaya dipas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upahnya, uangnya, usahanya dibatas-batasi. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Harus kita. Enggak, tapi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, indah. Nah, kita orang datang ke Allah ke orang-orang kaya mendahului kita amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajar pada mereka, ala ukhirukum bisyin tudriku nabi mansar, maukah aku ajarkan pada kalian sebuah amalan yang kalian menyusul mengejar orang yang telah dahulu kalian tadi. Maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, tahmid selesai sholat itu. Apa yang lagi Nabi mengajar sahabat selain tasbih, tahmid, sebab misalkan selesai sholat dulu astaghfir rabbaku thalath, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir untuk hari, zikir pagi, petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo, tim. Ditanggung. Zikir dan petang lebih baik dan lebih panjang. Dibandingkan tidak ada. As-salawat. Khams. Kata Syekh benar. Bahwa itu Nabi lakukan. Menjarkan dalam rakyat ta'alim. Kemudian bisa ilatulim, sang kira-kira kalau kita ini yang akan kita ajam, kan? Semua kita ini ajam. Mana yang lebih hak untuk dapatkan ilim? Sahara? Al-Arab? Atau kita? Sebab tidak perlu pakai. Itu cara apanya? Antara ini ya. Ain, antara ini sama enggak. Enggak. Itu kawal tajwid ambil dari umatnya mereka. Cara bacanya mereka itu. Nah, kira-kira yang lebih pas mendapatkan ilim, pikir akibat sahara, sahara kita. Berilah tab illa illatul alim illa sab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir itu sampai sangat berlebihan pula

Nah, sohakan dia aja hafal. Kalau 50 kali belum hafal. Sekali-sekali berlangsung. Itu pun ternyata di kana ada adinna. Kana ada adinna. Kunna. Ma kunna aribu. Faitum kalimat ka kun. Kun. Nah, maafikum. Kata sebenar ini mabda. Bahaya. Fatir. Lain tu, ya. Kuan. Dan saya lanjutkan. Fassabu. Faklamahu bilqawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dan qawl dengan praktek seks. Enggak. Diajar dengan qawl. Sawada an yushra adbar lawat al-maktuba ajhar al-insan bikma yushra dhikri awan bitahli aw basbi aw al-isfar ba'da mithalan biqawli Allahumma as-salam wa as-salam tabarak ladha al-jalal ikram. Maka yang benar dalam harkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan pas salat itu, istighfarnya, mantan mingkasam, at-tahli, tasbi, at-tahmid, at-tahbir, ini yang disyariatkan. Dan kesempatan Syekh Ibnu Utsaimin kembali tanya sebelum kita membahas fatwa lainnya. Kemudian pertanyaan dijawab dalam bentuk surat Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kita buku ayat anda kalian al-murakh fisil mali sudah kami terima antum wasu'akum al-hukmil jahr zikr ba'da salat al-maktub wasuhu, dan di sadar pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir atau menyebutkan pradik saat selesai salat maktub. Jawab, maka dia berkata daw anna jahr zikr ba'da salat al-maktub sunnah dan alaiha rawahul bukhi sebutkan hadis Ibn Abbas wa rawahul Muhammad Dawud dan seterusnya disebut dalilnya oleh termasuk hadis Al-Mughir bin Syu'bah. Ini yang disebut hadis Al-Mughir bin Syu'bah qala sami'tu an-nabi Al-Mughir bin Syu'bah sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqadasa yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la mani'a li qayd wa la mu'tiya ila hadis. Ini hadis Al-Mughir bin Syu'bah ketika menjadi Muawiyah bin Sufyan al-Khalifah dalam surat disebut inni sami'tu an-nabi. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh berkata, "Qad ikhtara al-jahr bi dhalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa jama'a min as-sa'i wal khalf." Telah memilih pendapat disyarikannya menjahar suara selesai salat waktu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ini pas siapa juga? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa ma'atu min as-salafan sejumlah besar jamaah dari kalangan salaf wal khalf dan wal khalf da li hadith Ibn Abbas wa Ira وجهام في كل ذكر مشروع بعد الصلاة سواء كان تهليلا أو تسحنا أو تران أو تحميدا في عموم ابن عباس عمومnya semua ذكر selesai وان يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بتهليل وغيره. Enggak ada hadis dari Nabi yang membedakan antara zikir yang dikeraskan zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa bi ibn Abbas bak datang hadis Abbas annahu ya'rif ida' salat bi sallallahu alaihi wasallam bit tadhir wa bi hadza yu'raf ar-radd 'ala man qala la jahr fi tasbih wa mit wa takbir. Pasaran pertanyaan ini ada pihak yang akan tasbih tahmid dan takbir subhanallah allah billah wa akbar bas ini syariat najahat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak benar dan hadis Ibnu Abbas dengan tegas katakan semua di yang disyariatkan. Kemudian sejutkan. Waman innal jahra bidza bid'atun faqad akhta. Barang siapa mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Dan jangan kaget ini sudah ngabar kepada kita sampai yang menyatakan itu bid'ah. Nah, maka dia sungguh salah. Kaifa kaifa yaqulu syai' al-ma'hu fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah. Bagaimana suatu amalan yang sudah kenal dengan Nabi dengan amalkan sama jadi kaifi kata Syekh. Nah. Qala Sulaiman Sahman Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'imat hadid da'wah mubarak wa min masyaikh al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Nah, antar dengar ini kita jarang kont atau interaksi dengan tub al-a'imah. Nah,

بارك الله فيكم، وكمعروف تمسك بالسنة وقويا رد على أهل البيت. الشيخ العلامة المسلم بن سحمان رحمه الله تعالى اليوم mengatakan ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره جهر بصوت بالذكر بعد صلاة. الشيخ telah datang dengan hadis yang pokok dari fi'il Rasul wa taqrihi, perbuatan Allah sendiri dan pembenaran beliau kepada sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Wa as-sahab yaf'al dzalika li ahdi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'dibiha, dan sahabat mengamalkan amri di masa Rasul setelah dimengajarkan kepada mereka zikir-zikir. Wa yuqirhum 'ala dzalika fa'anu na'am falamuhu ta'lim Rasul 'alimuhu ta'lim Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum wa 'alu aqarrum 'ala dzalika al-'amal ba'da limbihi wa lam yuqirhu 'alaihi. Syekh Sulaim bin Sahman, para sahabat belajar amalan dari Rasul secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Nah, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beral bawah pengetahuan Nabi SAW dan Rasul tidak mengikutinya sepun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini ya, sekali. Ada pertanyaan, apakah yang wajib sendirian atau jemaah umat sholat di rumah juga diatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para umat juga disyariatkan untuk menjahkan dzikr akibat salawat. Bahkan Syekh Sun bin San dengan mengatakan marra qarida tahdili wa tasbihi faqad ibtada'. Naam, barang yang membedakan antara kiri yang kelil dikan suaranya yang tadi tidak ini dikeraskan yang itu tidak, kata Syekh Sulaim bin Sulaiman rahimahullah, dia telah memunculkan perbedaan kemarin enggak dicontohkan oleh Nabi. Kaidah kita belajar ayat mad ya ikhwan antum atau kita ajar qawaid tekan jawab dari qawaid ikuti afiyah ikuti enggak enak yang lain ada yang menjadi afiyah ya enggak enak anak lihat Syekh kemarin menjahar ilmu yang seperti itu menurutum ilmu melihat tak menjahar. Ada dengan sebagian itu yang tidak menjaharkan. Kita jelaskan ini bilang, iya ya, dan sahabat. Kalau itu sahih ni, amalan. Ikhwan itu kan lebih ada. Nanti kan syekh baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di kaya di Anzar. Kalau syekhnya datang lagi jaharkan, ikut jahar. Syekhnya datang lagi, diam. Sebab kan kalau ada ustaz, iya jaharkan. Kalau tidak ada, jahar. Hada lah min akhlak wa adab al-ilm. Ma'allamana'una taqlis. Alamana'una'una al-ilm. Kalau itu. Yang muskil, yang sif, sebagian imah kita sini akan kapir semuanya, tidak amalkan. Nah imah kita. Hanya kita, tidak ada yang mengatakan, la usulum, la usulan, wa usulan. Tidak ada yang mengatakan. Aku rahatan. Mata fa'isu inda batil ilm. Mati isu ini dan di tengah talatil ilm. Fakaifal awam. Lalu bagaimana gasi beritnya? Sekarang anda ajar, dia diamalkan generasi adik-adik kita. Garib. Ini asli sunnah. Itu dari awal ini menjelaskannya. فأعملوا طلبة علم بما علمتم من الوائد المعروف تركت فيه تنقلك العافية فتوى اللجنة سئل اللجنة لجنة بما سؤال ما حكم الرفع بالذكر للصلاة صلاة الفريضة وهل يوجد الصلاة أم في الصلاة معينة. نعم pertanyaannya dia apakah syariat harkan suatu saat berzikir dan apa ini suatu sholat tertentu seperti bisa subuh atau musifat semua sholat itu kalau lagi bahas yang lainnya yusra'u raf'u saut. Anak kalau antum Syekh datang ke minut ditanya Syekh apakah sunnah raf'u saut? Sunnah. Kalau saya tidak menyebutkan dalil besoknya sudah suara keras walaupun saya menyebutkan dalil maka kata ulama sekarang antum mendengarkan apa mereka Ibn Mas'ud al-Uthaimin, Ibn bin Saman, Abu Bukhari, Al-Hafidh Muraji, Syekh Ulama Ibn Tanya. Nah, kemudian

Ini yang melanjut. Yu'raf usawad bigbir ba' salatil tuba. Lima tata min hadith bin Abbas. Sebutkan dalil Abbas. Radiyahu anhumah. Pertanyaan dalam program Al-Adab dalam Fatwa Nur Al-Arab disiarkan di Ida'a Radio Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernama Tawa. Pertanyaan diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles, Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sama permasalahan ditanya. Ibn Bas sudah meninggal dunia lebih 78 tahun yang lalu. Kemudian beliau jawab seperti tadi, kasabat fi sahihni an Ibn Bas radhiyallahu anhu raf'a dzikrina yansrifu an-nas salatil tuba kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebutkan hadis Ibn Abbas, Mughirah Syu'bah, hadis dari Ibn Zuhair, ya. Kata beliau, kulluha dullu 'ala syari'at raf'a shawt dzikri yansrifu an-nas min al-tuba 'ala wajhin. Tadi Syekhwan sempat saya tanya dikit itu. Kata beliau, ala wajhi yasma'uhu an-nas alladhi 'inda abwabil masjid wa hawla masjid hatta arifu in kita sala bi dhalik. Subhanallah, mutbi'an li sunnah. Kata suara itu bentuknya sampai dengar orang yang ada pintu pintu masjid dan orang yang ada sekitar masjid di masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa salat selesai. Kenapa fatwa seperti ini? Karena ibu mengatakan, innama fu'idha'a safi rasulah illa bit takbir. Araf dari kita sahijum dalam penjelasan al-Hafidz dan yang lainnya. Karena Ibnu Askhar Masjid mendengar. Karena Ibnu Bas Tufti berwasiat dengan yang ada dalam dalil. Beri kesempatan untuk bertanya. Nah. Ada lagi yang belum tersampaikan dari hujah mengingat sunnah ini. Apakah jadi syakir pada sholat ketika safar? Sampai hari ini belum terdalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat safar tinggal. Saat ini ana beritahu dalil at-fatwa yang diri di dalil yang sahih bahwa as-salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ke safar. Kalau sholat tiba beliau di dia, tapi ke zikir. Kalau ada yang makan, kalau sholat sholat tiba tinggal. Nabi Allah, siapa yang tekan mimpaulah? Nah, barulah itu. Antum sebut syarat-syarat qiyas, kalimat Nabi Allah berarti dia menunjukkan amal dengan qiyas. Tahu syarat qiyas? Nah, dipelajari barakallahu fiik. Juga namun seingat masalah apa dalam sholat tarawih setiap selesai berat kemudian takbiratul ihram imam makmum juga masih baca doa istiftah atau langsung fatihah. Nah, antum berdasarkan wa'id kalau adil yang menunjuk wana membaca doa istiftah rakaat-rakaat berikutnya maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak untuk hukum asal hadis setiap takbir ihram antum tahu hadis bahwa ada tahrimu takbir wa tahlilu hatlin bahwa salat itu tahrinya seorang masuk dalam amal salat sehingga dilarang berbicara haram bagi tukang-tukang selain salat ada takbir itu dimulai dengan takbir yang diberi dengan takbir apa? Takbir ihram Allahu Akbar selesai apa? Assalamualaikum.

dan suri. Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya, bahkan sebaliknya dari ayat tadi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh, kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh, kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Loh, kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibnu Utsaimin ajarkan kepada kita, imma an taqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau Anda berkeyakinan, anna nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa. Wa Nabi tahu makna ayat, tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Ya dan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan al-mu'awwidzatain surat al-ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat al-mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama-sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah. Barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, gak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahad ini.

salafin itu anti zikir ba'da salat. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrit. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Nah. Bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga salat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah. Barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i? Bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah, manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah. Jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalib, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah, ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya, liberal, dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Bari-nya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah, mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah, karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yang bagi. Nah, barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

0: Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Qur'an? Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan la? Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita? Nah, apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih, mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Enggak ada pertanyaan ya? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah enggak berulang lagi. Nah, thalabatul ilm beramal. Tadi anak angkat masalah takmin, sampai anak katakan masalah takmin pun thalabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi, dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bit-ta'min. Imam juga disyariatkan menjaharkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bit-talbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, loh itu dibatasi oleh ayat wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, demikian sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum. Ada? Naam, tafadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu a'lam, dalam pandangan ana dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, labas dijaharkan, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufiyah antum jadi imam, labas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas bid'ah kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. Lah, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhanal malik al-quddus. Nah, wallahu alam bissawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kita melanjutkan majelis kajian ini untuk yang kedua. Masih kita dalam silsilah penyebutan beberapa statement ucapan tokoh-tokoh Jamiah Hiyaturat yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya Jamiah Ihya Turats adalah semua sebuah jamiah yang berdiri di atas paham Khawarij, di atas pokok-pokok dasar paham kaum Khawarij. Dan sekali lagi, semua penyebutan tadi masih sebatas tentang akidah dan manhaj Ihya Tsurat yang berada di Kuwait, untuk kemudian nanti kita akan menyebutkan seputar apa yang telah terjadi di Indonesia. Karena banyaknya beberapa pembahasan yang masih belum tersebutkan, sementara waktu kita sangat terbatas, ada kurang lebih 90 menit lagi kita akan berbincang, maka saya akan cukupkan cenukilan statement tokoh-tokoh Ihya Tsurat dengan yang terakhir terjadi, yaitu pada bulan Februari tahun 2009. Ucapan yang dilontarkan masih oleh Wakil Ketua Jamiah Ihya Tsurat, yaitu Wa'il Al-Husawi, yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka banyak memprovokasi masyarakat dalam menentang pemerintah, meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, yang itu merupakan salah satu pokok dasar manhaj Ahli Sunnah. Dia mengucapkan, al-hukumatu yajibu alaiha an turhal li'annaha la tastahiqqu an tudabbir su'ul al-balad. Ini diucapkan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa penguasa yang ada ini wajib untuk segera dilengserkan, karena pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dia tidak berhak untuk mengatur urusan negeri ini. Wa nabiddin azzani Allah wa iyakum, terlalu banyak ucapan yang semisal ini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Khusus poin terakhir ini, baru saya membacakan mungkin 4 atau 5 pernyataan saja dari hampir 20 pernyataan yang ternukilkan di sini. Namun saya cukupkan beberapa penukilan yang sudah antum dengarkan tadi, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jamiah Ihya Tsurat adalah jamiah yang berada di atas prinsip Khawarij. Sebenarnya masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwa Ihya Tsurat juga dalam praktek pergerakannya tidak hanya sekadar sebagai yayasan pengumpul dana, zakat dan infak, kemudian membagikannya untuk umat Islam. Ternyata mereka adalah yayasan yang memiliki target-target selain dari sekadar yang mereka sebutkan di hadapan para ulama untuk mendapatkan tazkiyah bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari berbagai negeri, kemudian penyalurannya untuk umat yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum, justru yang lebih parah bahwa mereka memanfaatkan harta-harta yang mereka kumpulkan itu tadi untuk memuluskan program penanaman akidah Khawarij kepada umat. Mereka datang dengan membawa dana bantuan dengan berbagai program dana untuk membangun pondok pesantren di berbagai negara di dunia ini, tempat-tempat pendidikan. Di Indonesia saja sudah ada berapa pondok pesantren yang langsung dibantu oleh Ihya Tsurat. Ikhwani fillah azzanallahu wa iyyakum, Maka gilirannya sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang beredar di negeri kita khususnya tentang Ihya Turab. Di antara syubhat yang diucapkan adalah yang pertama, kenapa kalian mentahdir Jamiyah Ihya Turab sementara jamiyah ini banyak atau besar manfaatnya untuk umat, dan yang terjadi itu hanya sebatas kesalahan-kesalahan. Yang ingin saya titik tekankan di sini adalah syubhat menamakan, mengistilahkan berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turab yang antum dengarkan tadi sebagiannya dengan istilah kesalahan, sehingga terkesan bahwa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya. Perlu kita dudukkan syubhat ini dan kita mengatakan kepada pengucapnya, hendaknya anda bertakwa kepada Allah. Kalau anda tidak mengetahui berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turab sehingga anda mengatakannya, mengistilahkannya dengan istilah kesalahan, maka sungguh wajib bagi anda untuk bertanya, wajib bagi anda untuk mengetahui dan berilmu tentang apa itu Ihya Turab, agar anda tidak dengan mudah menyatakan itu hanya sebatas kesalahan, tidak sampai pada tingkat penyimpangan. Walikuddina azanillahu wa iyyakum. Kata-kata kesalahan ini sangat global. Kekufuran dengan dua bentuknya atau kesyirikan dengan dua bentuknya, syirik akbar atau syirik asghar, kufur akbar ataupun kufur asghar, kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman untuk menjadi seorang kafir, ataupun kufur asghar, keduanya adalah jenis kesalahan. Begitu juga kesyirikan, akbar maupun asghar, dua-duanya adalah kesalahan. Begitu juga bid'ah. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah mufassiqah dan yang kedua bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah itu adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah Allah, sehingga pohon itu adalah Allah, binatang itu adalah Allah, dan seterusnya. Ini adalah bid'ah yang mukaffirah yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ataupun bid'ah mufassiqah, semuanya adalah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah berbagai kesalahan yang ada dalam Ihya Turab itu adalah jenis kesalahan biasa atau kesalahan yang sangat besar? Ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara akidah sunnah dengan akidah syiah, ini sebuah kesalahan ataukah penyimpangan? Begitu juga tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kami tidak merasa gundah, tidak merasa sedih dengan munculnya kekuatan syiah di negeri Irak. Kami tidak sedih dengan itu, justru senang. Ini sebuah kesalahan biasa ataukah justru ini adalah penyimpangan yang akan menipu umat, akan menjadikan umat lalai terhadap bahaya kaum syiah yang menyesatkan itu. Begitu juga akidah khawarij yang ada pada Ihya Turab, maka mengistilahkan penyimpangan-penyimpangan Ihya Turab dengan sebatas kesalahan ini adalah sikap meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang antum masih ingat bagaimana Dzulkhuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai waliul amr. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Sang perintis Khawarij ini tadi, yang kemudian diberi julukan dengan Kilabun Nar, Kilabun Nar, kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan ini, itu telah dilakukan oleh Ya'turat. Qawmi Buddin Azzanya Wa'iyakum, dari sini kita mengatakan bahwa pengistilahan berbagai penyimpangan Ya'turat tersebut adalah sikap meremehkan kebatilan dan sikap tidak amanah. Sikap tidak amanah. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahdir orang-orang yang menerima dana bantuan dari Ahli At-Turat? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari Ahli At-Turat kemudian disikapi dan ditahdir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahdir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari Ahli At-Turat, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian, karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan Jam'iyah Khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan syubhat-syubhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan Jam'iyah Ihya Turab. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari Jam'iyah Ihya Turab, maka pada tahun kurang lebih 96, Ihya Turab berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khalik ke pondok pesantren Al-Isyad Salatiyah. Pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahzir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khalik, mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para dai untuk menghadiri acara muhadharah atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khalik. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul kita rasakan di balik dana bantuan yang kalian terima. Pertama, berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya Turab Abdurrahman Abdul Khalik yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang sunni dan syi'i, ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para da'i untuk mendengarkan syubhat-syubhat Ihya Abdurrahman Abdul Khalik yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para da'i. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khalik membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khalik ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh Sururiyah
2: yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz oleh hayat kibar ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993, sudah keluar surat pencekalan dari hayat kibar ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jani, Al-Syekh Mubin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Salih Al-Fawzan, para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawari dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993, ternyata tahun 96 Abdul Rahman Abdul Khalid didatangkan ke Indonesia oleh Hiyaturah bekerjasama dengan pesantren Al-Isyad Tengaran Salatiga. Barakallahu fikum. Maka terpecahlah dakwah, muncul efek negatif yang berikut. Sadari wahai saudaraku, jika Anda benar-benar sayang terhadap dakwah, jika kalian benar-benar mencintai ahli sunnah, kita sedang berjuang menghadapi kaum Syiah, berjuang menghadapi ahli batil, kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya, Anda jangan memperlemah kekuatan ahli sunnah untuk berdakwah. Jangan hanya karena uang untuk membangun pondok pesantren, uang untuk membangun masjid, uang bulanan gaji untuk kalian, atau uang untuk membeli perpustakaan dan yang semisalnya, kemudian kalian menjual dakwah ini. Jangan wahai saudaraku. Jangan ilmu yang kalian dapatkan di jamiah Islamiyah itu digunakan untuk membodohi salafiyin. Jangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu perpecahan di kalangan salafi semakin berkembang. Inilah yang dinyatakan sebagai keberhasilan Ihya'ut Turab, memecah belah salafi. Dan kita di Indonesia termasuk yang mendapatkan getahnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Dengan sebab muamalah kalian dan kalian membuka pintu kerjasama dengan Ihya'ut Turab, pada tahun kurang lebih di penghujung tahun 96 atau awal 97, mereka berhasil mendatangkan salah satu tokoh khawarij dari Mesir sebagai dai resmi Ihya'ut Turab ke negeri kita, seorang yang bernama Syarif Muhammad Fuad Azza, berada di pesantren tersebut. Kemudian beberapa yayasan di Indonesia yang bekerja sama dengan Ihya'ut Turab mengirim dai-dainya untuk belajar kepada salah satu tokoh khawarij. Kemudian dalam berbagai kesempatan, saudara Syarif Hazza ini menanamkan beberapa pokok dasar pemikiran khawarij kepada beberapa dai yang belajar kepadanya. Menanamkan bahwa tauhid itu, di samping tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ada tauhidul hakimiyah yang ujung-ujungnya akan sampai kepada pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin, yang akhirnya akan memunculkan radikalisme dan terorisme. Dari pokok dasar seperti ini muncullah radikalisme itu tadi. Dengan memuji di hadapan para dai, sebagian dai tersebut, bahwa para pemberontak fis di negeri Aljazair, yang para ulama sepakat itu adalah pemberontakan dan mereka adalah orang-orang bertakwa khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, dipuji oleh saudara Syarif Azza ini, orang yang mati dalam perjuangan itu sebagai syuhada di hadapan beberapa dai pada waktu itu. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum, perhatikan baik-baik berbagai mafasid, efek negatif yang muncul dari sebab sebagian dai, sebagian yayasan dan pondok pesantren di Indonesia membuka pintu kerjasama dengan Ihya'ut Turab. Bahkan Ihya'ut Turab berhasil mengirimkan dan membagikan berbagai media-media seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu majalah Al-Furqan yang berisi banyak kemungkaran padanya. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ihya Turab dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ihya Turab sebagai da'inya menyalurkan dana bantuan kepada kelompok khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin Entok. Mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya Turab untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader. Tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia dibantu oleh Ihya Turab, yang kemudian dana itu disalurkan oleh dai yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10-nya dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan yayasan Ihya Turab untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bercokolnya para khawarij. Ya ikhwan, demikian ke ahli sunnah. Pondok Al-Irsyad Tengaran yang dahulu saya juga berada di sana, dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. Dulu berada di atas mana sekali, dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan Ihya Turab, mereka menjadi orang-orang yang bermudah berurusan dengan khawarij sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 mengadakan kerjasama dengan pondok Ngeruki, Al-Mu'min Ngeruki, tempatnya para pembesar khawarij. Beberapa ustaz kita menjadi saksi yang langsung mengetahui kegiatan itu. Hal ini diulangi pada beberapa tahun kemudian, di antaranya pada tahun 99 atau kurang lebih tahun 2000. Setidaknya pada tahun 99 terjadi lagi kerjasama dengan pondok Al-Mu'min Ngeruki. Ya subhanallah, mau dikemanakan anak didik mereka yang diamanatkan oleh para orang tua mereka di pondok tersebut? Kemana itu amanat? Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Maka kita katakan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kami dikahdi hanya karena menerima dana, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh Ihya Turab untuk melancarkan misinya di negeri ini. Membantu kaum khawarij, kaum teroris. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya paham teroris khawarij melalui Yayasan Ihya Turab. Wani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Saya tidak akan bercerita berbagai mafsadah dan efek negatif yang dimunculkan oleh Ihya Turab di beberapa negeri, di Somalia, di Tanzania, di Yaman, di Pakistan. Kita hanya berbicara cukup yang di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz, ini kenapa sebagian dai itu bermuamalah dengan Ihya Turab dalam rangka untuk menyelamatkan dana-dana kaum muslimin yang telah berhasil dikumpulkan oleh Ihya Turab agar tidak jatuh kepada kelompok-kelompok yang batin. Salah satu dari mereka mengatakan seperti itu di hadapan saya. Maka saya katakan, ya Ustaz, alhamdulillah, dakwah kita akan tetap berjalan walaupun tanpa bantuan dari Ihya' Tsurat. Walaupun kita memiliki masjid yang terbuat dari bambu dan kayu, pondok pesantren kita juga demikian. Alhamdulillah, dakwah itu yang dituntut adalah barokah padanya. Kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah, maka dakwah itu tidak akan bermanfaat, justru akan mendatangkan hal-hal negatif bagi umat. Nah, walhamdulillah, pesantren Ahli Sunnah dari ujung Aceh hingga ujung timur Papua Tanah, mungkin lebih dari 100 pondok pesantren dengan perbedaan tingkatannya, masing-masing berjalan walhamdulillah tanpa bantuan dari Ihya' Tsurat. Ulama kita pun berdakwah, Syekhuna Mukbil rahimahullah, ribuan pelajar berada di sana dari mancanegara. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan per bulannya. Ya subhanallah, dakwah itu berjalan hingga berhasil dengan izin Allah merobohkan arogansi kaum Syiah di bagian Yaman, bagian utara, dan arogansi kaum tasawuf serta komunis di Yaman, bagian selatan. Dengan izin Allah, barokah dari Allah, maka bersabarlah. Jangan kemudian kita menjual dakwah hanya untuk sekedar uang 100 ribu dolar, 200 ribu dolar dan yang semisalnya. Jangan, wahai saudaraku, jangan.
0: Yang penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita mengingatkan saudara kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ini berjalan di muka bumi dengan batas waktu yang terbatas, dengan batas umur yang sudah ditentukan. Bukanlah suatu perkara yang sia-sia atau tanpa tujuan. Bukan suatu perkara yang tidak ada tujuannya dan tidak ada hikmahnya. Tetapi semua itu Allah ciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia, kita ini, kecuali dan hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru melihat dunia ini, sudah disyariatkan ibadah untuk kita. Disyariatkan beberapa ibadah. Sampai kemudian kita menjadi seorang yang mukallaf. Seorang yang sudah dibebani syariat. Hingga akhir hayat kita, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan. Kata beliau, Ayahsabul insan ayyutraka sudah ay la yu'mar wa la yunha. لا يؤمر بطاعته ولا ينهى عن معصيته. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah untuk berbuat ketaatan dan tanpa mereka dilarang dari berbuat kemaksiatan? Tidak mungkin. Manusia diciptakan untuk diberlakukan kepada mereka syariat. Syariat Allah, ibadah.
3: baik ibadah itu terkait dengan pribadi masing-masing kita, sholat, saum, puasa, haji, berzikir, beristighfar, sedekah, infak, zakat, haji, ini semua adalah ibadah. Ataupun ibadah yang terkait dengan masyarakat, kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan dakwah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Ini semua adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam ayatnya yang lain, semakna dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan iman sementara mereka tidak diuji? Apakah dibiarkan begitu saja? Dalam ayat lain Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami ini menciptakan kalian sia-sia belaka, untuk makan, kemudian tidur, minum, kemudian berjalan, duduk, kemudian bergurau, besok kita mencari dunia lagi, pulang sore, kemudian kita istirahat, kemudian tidur, besok berangkat lagi. Apa untuk ini? Dan apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah? Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al-maut, pasti akan merasakan apa yang dinamakan mati, akan berakhir hidup. Ada yang 40 tahun berakhir, ada yang 50 tahun berakhir, ada yang berakhirnya di rumah, di atas tempat tidurnya, ada yang berakhir mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Ada yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kita ini, yang baru nyampe 20 tahun, sudah berakhir hidupnya, sudah selesai ajalnya. Ini kita. Dan kata Allah, wa nabluukum, pasti kami akan memberikan ujian bagi kalian, dalam bentuk ujian-ujian yang tidak kalian sukai, musibah-musibah, penyakit, bencana alam, dan musibah-musibah yang lainnya sebagai ujian. Dan juga bisa juga Allah memberi ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, rezeki yang lapang, ujian bagi kita, pertanian yang makmur, ujian bagi kita, anak-anak yang sehat-sehat, ujian juga bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah? Maukah kita bertambah ibadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita terima, dengan nikmat yang kita terima? Terkait dengan beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk kita akhirnya kembali kepada Allah, kemudian kita masing-masing akan dihisab. Untuk kita kemudian masing-masing dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Kamu umurnya berapa? 40 tahun. Selama kamu hidup 40 tahun di dunia, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu dengar ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat? Sudah ya Allah. kenapa kamu enggak sholat dengan baik? Maghrib isya kamu sholat, subuh kamu enggak sholat. Duhur asar kamu di pasar. Sudahkah kamu dengar itu? Ayat? Sudah ya Allah. Kenapa tidak kamu lakukan? Allah lagi bertanya, sudahkah kamu mendengar seorang manusia yang aku utus yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul? Maka dia akan menjawab, sudah ya Allah. Sudah mendengar? Iya, sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perintah? Sudahkah kamu lakukan perintahnya? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya belum ya Allah, berarti kamu belum beriman kepada orang yang aku utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah hisab. Satu persatu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم pada hari ini, hari Ahad, insyaallah bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau 20 Agustus 2017 kita berkumpul di masjid ini untuk kembali kita bersama-sama melakukan amalan talabul ilm, untuk bersama-sama saling berupaya mempertahankan iman, mempertahankan akidah di tengah derasnya dan kuatnya badai fitan yang datang silih berganti. Maka untuk itu kita ingin bersama mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dalam kondisi seperti ini, kita terpanggil untuk kita bersama-sama berbenah diri dengan ilmu, berbenah diri dengan berbagai amalan soleh dan ibadah. Melihat kondisi terkhusus di negeri kita ini, hari berganti hari kondisinya semakin memprihatinkan. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat mengancam keselamatan negeri ini, bukan karena tidak adanya orang-orang pandai di bumi Indonesia, bukan disebabkan sedikitnya kekayaan bumi negeri ini, tetapi tidak lain disebabkan dosa-dosa penghuninya, dosa-dosa masyarakatnya, dan dosa dengan segala jenisnya berpotensi untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dosa dengan segala bentuknya berpotensi besar untuk mendatangkan kehancuran. Terkhusus dosa-dosa besar yang dikenal dengan istilah Al-Kabair, yang karenanya para ulama kita menulis karya-karya dengan topik Al-Kabair, yaitu dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam Islam ini. Kalau dahulu para sahabat menilai dan menganggap sebuah dosa kecil sebagai muhlikah, sebagai perkara yang membinasakan, dan mereka takut. Namun di masa ini dosa besar, jangankan dosa kecil, dosa besar dilakukan dengan tanpa sedikit pun rasa takut. Dosa-dosa besar dilakukan dengan penuh bangga. Baik dosa-dosa yang motivatornya adalah urusan syahwat, maupun dosa-dosa yang motivatornya adalah syubhat, siang dan malam

akan Allah cabut. Dia pergi meninggalkan kita. Dia pergi meninggalkan negeri ini. Nikmat kemerdekaan yang para pendahulu negeri ini mengabadikannya dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dengan perkataan mereka, atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Ya, memang hanya dengan atas berkat rahmat Allah bangsa Indonesia, muslimin Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu. Selamat dari penjajah-penjajah kafir yang terus menindas bangsa ini di berbagai bidang. Kita dihinakan. Kita tidak dimanusiakan. Atas berkat rahmat Allah, pertolongannya, perlindungannya, kita meraih kemerdekaan itu. Namun, sebuah kenikmatan ketika kita tidak pandai-pandai menjaganya, tidak pandai-pandai merawatnya, kenikmatan itu akan Allah cabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah pernah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah nikmat menjadi nikmah. Merubah nikmah menjadi nikmah. Ni'mah, nun, ain, mim, tak marbutah. Artinya ya kenikmatan. Nikmat dalam bahasa kita juga. Kenyamanan hidup, kenyamanan beribadah, keamanan dan stabilitas. Kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan nyaman beribadah, sujud dan rukuk kepada Allah. Dengan nyaman bertauhid. Dengan tenang beraktivitas, mendapatkan rizki dan kelapangan rizki dari berbagai sisi, ketentraman hubungan satu dengan lainnya, satu elemen masyarakat dengan elemen masyarakat lainnya, saling menghormati, saling menolong, saling peduli, kehidupan yang indah. Namun ketika nikmat tersebut tidak dijaga, bagaimana menjaga nikmat? Dengan takwa, dengan amal saleh, dengan menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah nabinya. Bukan dengan perkembangan ekonomi, bukan menjaga nikmat itu dengan kecanggihan teknologi, bukan menjaga nikmat itu dengan kekuatan militer yang canggih. Bukan. Tetapi menjaga nikmat itu dengan ibadah kepada Allah. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ketika kemaksiatan kepada Allah dilakukan, mulai dari dosa terbesar,

kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, dan dosa-dosa yang dibawa itu tingkatannya. Perzinahan, pencurian, pengkhianatan, pembunuhan. Meninggalkan perkara yang Allah wajibkan dari berbagai wajibat. Dari berbagai amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya. Semua itu kemaksiatan yang dapat merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah itu nun, qaf, mim, tak marbutah. Kalau nikmah pakai ain, kalau nikmah pakai qaf. Apa bedanya antara dua kata ini? Apa maknanya? Kalau nikmah seperti yang sudah kita ketahui, tetapi nikmah adalah al-azab dan masaib. Nikmah itu adalah azab, malapetaka, bencana dengan berbagai bentuknya. Hilangnya rasa aman menjadi rasa takut dan cemas. Kehidupan sosial kemasyarakatan diwarnai oleh sikap saling mengancam, saling menunggu kesalahan pihak lain, sehingga tidak ada ketenangan hidup. Pembunuhan di sana sini, perampokan, merajalela, pencurian, sehingga masyarakat harus hidup dengan penuh waspada terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat tersebut. Demikian kata penyair ini, karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan, membuat nikmat itu pergi dari kita dengan sebab kemaksiatan. Kita di majelis ini ingin bersama-sama mengevaluasi tentang dosa-dosa kita, dan melalui majelis ini kita mengajak semua muslimin dan semua hamba Allah untuk kembali ke jalannya. Kita mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita dengan semua lapisannya, dengan semua kedudukan dan strata hidupnya, mengajak mereka untuk bersama-sama mengingat bahwa kita masih punya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang ghafur, yang rahim, yang maha pengampun, maha pengasih, memanggil hamba-hambanya untuk bertaubat dan beristighfar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar mengatakan ayat yang ke-53 dan 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim.

0: Wahai hamba-hambaku, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan ini. Kalamullah, perkataan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dengan dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman atas diri mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini untuk seluruh hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi, yang Nasoro, yang komunis, semuanya dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa. Dosa kekufuran menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam peribadatan. Dosa dalam bentuk keyakinan bahwa Allah memiliki anak, adanya Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Dosa meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, pencipta-pencipta lain selain Allah. Atau dosa menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan, yang diistilahkan dalam syariat dengan dosa syirik. Berdoa kepada selain Allah di suatu waktu, di waktu lain dia juga berdoa kepada Allah. Dia beristighatha kepada Allah di tengah malam, tapi di waktu yang lainnya, di malam yang lainnya, dia beristighatha kepada arwah-arwah, ruh-ruh nenek moyang, beristighatha kepada penjaga laut, beristighatha kepada penjaga kawah dan hulu sungai. Itu adalah kesyirikan yang sangat Allah benci dan dosa terbesar. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur, meminta hajatnya, hajat anak, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat kesehatan dan kesembuhan dari penyakit, dan yang lainnya dari berbagai hajat. Beristighatha dan beristi'anah kepada makhluk, menjadikannya sebagai saingan bagi Allah dan tandingan dalam peribadatan. Ini yang dinamakan dalam syariat sebagai dosa syirik. Allah memanggil mereka semua, atau yang meyakini bahwa tidak ada pencipta sama sekali yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya alam semesta itu sebuah materi yang terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada pencipta, sebagaimana keyakinan kaum komunis. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran, mentertawakan berita-berita Al-Quran, yang berita-berita itu menurut mereka tidak bisa diterima oleh logikanya, ditertawakan, diolok-olok. Sunnah Nabi demikian juga diperlakukan olehnya. Orang-orang yang berbuat dosa dengan meyakini atau apalagi mempromosikan bahwa semua agama adalah benar dan semua manusia bisa masuk surga, semua hamba beriman kata mereka, bisa masuk surga beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, beriman kepada Hindu, kepada Wisnu dan yang lainnya. Semua hamba beriman. Yang namanya beriman itu pasti masuk surga. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih menyelisihi sunnah Nabi di dalam peribadatannya dengan melakukan berbagai ritual dan bentuk-bentuk peribadatan yang tidak pernah dicontohkan olehnya. Tidak pernah dicontohkan oleh manusia dan Nabi terbaik, Rasul termulia. Dan meyakininya sebagai amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah atau sebelumnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Baik bentuknya yang tidak ada contoh, ataupun sistemnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau bilangan dan jumlahnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau penentuan waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Semua itu masuk dalam hadis yang beliau ucapkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Sebuah dosa. Ketika kita beramal dan beribadah dengan sebuah bentuk ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya pun demikian. Baik amalan itu dalam bentuk amalan sholat atau zikir atau yang lainnya. Bahkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti yang dilakukan atau jihad yang diklaim oleh kaum teroris dan diyakininya sebagai ibadah, diyakininya sebagai amalan soleh, diyakininya sebagai sebuah perjuangan membela Islam. Semua itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan soleh. Dan semua itu adalah dosa. Mengkafirkan pihak-pihak yang tidak boleh dikafirkan. Baik masyarakat luas maupun pemerintah-pemerintah muslim. Adalah sebuah dosa besar. Yang oleh kaum radikalis teroris, kaum khawarij, diyakininya sebagai amalan soleh. Semua itu adalah dosa. Membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Dengan atas nama perjuangan Islam, dengan atas nama jihad, semua itu adalah batil. Bukan sebagai amalan saleh, tetapi itu adalah amalan yang salah. Dan Allah memanggil mereka semua untuk bertobat. Memanggil semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa yang didorong oleh kemauan syahwat dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, syahwat manusia. Semua itu Allah panggil dalam panggilan yang baru saja kita dengarkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua ini berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Dosa komunisme, dosa trinitas, dosa orang-orang beragama Hindu dan Buddha dan Konghucu serta yang lainnya, dosa kemunafikan yang dilakukan oleh kaum liberal, dosa terorisme, dosa berbagai amalan bid'ah, dosa kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa bagi yang mau berampun, meminta ampun, bagi yang mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kasih Allah terhadap hambanya, sifat sayang Allah kepada hambanya, melebihi sayang ibu-ibu mereka dan kasih ibu-ibu mereka terhadap anak-anak. Bahkan sifat kasih dan sifat sayang Allah terhadap seorang hamba melebihi sayangnya hamba itu sendiri kepada dirinya. Kalau hamba tersebut melindungi tubuhnya dari sesuatu dan sekecil apapun yang menyakiti kulitnya, menyakitin fisiknya, walaupun sengatan seekor semut, dia sayang terhadap fisiknya, apalagi sengatan hewan berbisa, dia akan melindungi, dia akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fisiknya, menjauhkan fisiknya, kepalanya, matanya, telinganya, perutnya, kakinya, tangannya untuk disentuh oleh api. Dia berusaha karena dia sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dari hamba itu terhadap dirinya sendiri. Memanggil kita semuanya, dalam konteks ini seluruh bangsa Indonesia, sudah saatnya untuk merenung, sudah saatnya untuk mengevaluasi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Cepat, cepat wahai saudaraku. Jangan terlalu capek kita atau dilelahkan dengan mencari solusi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tanpa ada ujungnya. Ujungnya adalah pertengkaran dan pertengkaran. Ujungnya adalah saling menjatuhkan dan siap memangsa saudaranya. Hanya ada satu. Fafirru ilallah. Larilah kembali kalian kepada Allah. Hanya ada satu, yaitu segera beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-54 dari surat Az-Zumar ini, Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan segeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat dengan membenahi amalan-amalan batin kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan segera kepada Allah dengan membenahi amalan-amalan batin kalian. membenahi hati dari penyakit sombong. Karena kesombongan itu dapat menolak kebenaran. Dengan kesombongan itu, Anda bisa meremehkan orang lain dan akhirnya menzaliminya. Benahi hati dari penyakit al-kibir. Kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin." مثقال ذرة من كبر. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil satuan apapun dari sifat sombong. Qalu ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang senang untuk pakaiannya itu indah, pakaian yang dia kenakan itu baik, bagus, dan senang untuk menggunakan terompa atau sendal yang bagus, apakah itu yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi seseorang dari surga, dari jannah? Qala al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, menolak dalil, menolak syariat Allah, dinomorduakannya syariat Allah, dinomorduakannya sunnah Nabi dibandingkan aturan-aturan yang datang dari barat ataupun dari timur, dikalahkannya syariat Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tolak dalil, dia tolak ayat. Berbagai ayat di dalam Al-Quran itu sombong. Disampaikan kepadanya, diperdengarkan kepada telinganya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya. Ada yang menolaknya karena enggak logis, ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan teknologi menurut akal dia, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan adat istiadat, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan warisan nenek moyang, ada yang menolak ayat ataukah hadis karena bertentangan dengan budaya dan kultur, ada yang menolaknya karena takut kepada atasan, karena sebuah kepentingan yang diinginkannya. Itu adalah kibir, itu adalah sombong terhadap Allah, sombong terhadap syariatnya, dan dapat mencegah orang tadi dari jannah, dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan kemauan mayoritas. Mayoritas mengatakan A, tetapi hadis Rasul mengatakan B. Dia lebih memilih kemauan mayoritas. Ini adalah kibir. Ini adalah sombong yang Rasulullah menyatakan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan pernah bisa masuk jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat dan perasaan sombong, walaupun hanya sebesar biji atau satuan terkecil dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sombongnya itu sebesar genggaman tangan? Bagaimana kalau sifat sombongnya lebih besar dari itu? Batarul haq. Dan ini sekarang dilakukan secara terang-terangan. Batarul haq, menolak kebenaran di zaman ini, menolak dalil Al-Quran dengan berbagai alasan yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, menolak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan dengan bangga. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Latif, wahai hamba-hamba Zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang Maha Lembut di dalam menyikapi dosa-dosa hambanya, ketahuilah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Latif memanggil kalian semuanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Rahim yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah pertegas bagaimana bentuk rujuk kepada Allah dan kepada agama Allah. Wa anibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian, kata al-mufassirin, ay bikulubikum. Berinabahlah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan hati kalian, membenahinya, membersihkannya, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati. Yang tadi pertama disebutkan adalah al-kibir. Yang kedua adalah al-hasad, dengki, iri, yang melahirkan ambisi untuk menjatuhkan orang lain, membinasakan orang lain, menjegal orang lain, merebut milik orang lain, mengumbar aib orang lain. Al-hasad. Dan sekarang ini menimpa negeri kita, menimpa bangsa kita, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling berebut. Akibatnya apa? Kembali yang menjadi korban adalah syariat Allah. Kembali yang menjadi korban dari dua sifat jelek, yaitu al-kibir wal-hasad, sombong dan dengki, adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Dalam bentuk hati kita telah dipenuhi oleh harapan, penuh harap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Hatinya dipenuhi dengan keikhlasan saat dia beragama, saat dia meminta ampun dari Allah, meminta maghfirah, didorong oleh keikhlasan. Hatinya dipenuhi dengan rasa harap dan rasa ikhlas. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Berinabahlah kalian kembali menghadap kepada Rabb kalian dengan hati-hati kalian, kalbu-kalbu kalian, yaitu dengan rasa takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, atau takut kehilangan materinya, atau takut sakit fisiknya. Enggak, benar-benar yang mendorong dia untuk beristighfar, bertaubat kembali kepada jalan agama karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita, sekarang kita periksa hati kita. Untuk kita bersama-sama membersihkan hati ini. Himbauan ini adalah untuk pemateri pertama dan utama. Kemudian yang mendengarkan materi dan nasihat ini di masjid ini. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Dimanapun berada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa aslimu lahu ay bi jawarihikum, dan beristislamlah kalian, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota tubuh kalian yang nampak ini. Berserah diri dengan kedua matanya untuk menggunakannya di jalan kebenaran. Kedua matanya diserahkan kepada Allah, berserah diri dengan penglihatannya untuk membaca dan menelaah perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakannya untuk yang lain. Menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang menambah imannya dan semakin lurusnya akidah dia. Menggunakan anggota tangannya, kakinya, anggota badannya yang lainnya untuk sujud, ruku, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota badan kita yang nampak ini. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan al-inabah dengan al-istislam. Qalu idza ufridatil inabah dakhalat fiha a'malul jawarih.
1: Al-inabah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an seperti kalimat wa anibu ila rabbikum. Jika disebutkan kata ini bersendiri tanpa ada kata wa aslimu, tanpa ada kata untuk beristislam, maka al-inabah mencakup amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota tubuh yang nampak. Namun apabila kata al-inabah dengan segala bentuknya dan istiqaqnya, baik dengan kata perintah anibu atau kata al-inabah dan yang semisalnya, ketika digabungkan dengan kalimat istislam, maka al-inabah terkait amalan-amalan hati qalbu, sementara al-istislam terkait dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Dalam ayat ini digabungkan oleh Allah dua kata. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi secara batin kita diperintah oleh Allah untuk berbenah. Secara batin kita diperintah oleh Allah untuk terus mengevaluasi gerak-gerik hati kita. Antara ikhlas, tidak ikhlas, tawadhu, sombong, menerima dengan hasad dan dengki, terus diperintahkan kita untuk mengevaluasi dan segera kembali kepada Allah. Waslimulah. Dan dengan anggota tubuh kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau kita sekarang dengan anggota tubuh kita berada di masjid, Saya sebagai pembicara menyampaikan materi dengan lisan. Antum duduk di masjid ini mendengar dan menulis. Secara anggota tubuh yang nampak, kita telah melakukan istislam. Berkendaraan dari rumah datang ke masjid ini untuk sebuah amalan anggota tubuh kita yang nampak ini. Pertanyaan penting dan besar, apakah saya dan antum semuanya sudah berinabah kepada Allah? Sudah membenahi dan meluruskan amalan hati? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Allah memerintahkan dua hal sekaligus. Dua perintah sekaligus terkait perintah bertaubat dan beristighfar. Qala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Min qabli an yatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak bisa tertolong lagi. Azab kita enggak tahu bentuknya seperti apa. Enggak tahu kita bentuknya seperti apa. Allah yang mengaturnya. Tapi Allah mengingatkan, min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak lagi bisa tertolong. Sudah selesai. Allah lanjutkan pada ayat yang ke-55 dari surat Az-Zumar. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an yatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wahai semua yang mendengar ini, wahai bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, dengarkan baik-baik ini semua. Bagi yang merasa dan mengaku dirinya cinta kepada negara ini, bagi yang mengaku dirinya ingin mempertahankan kemerdekaan, bagi yang mengaku bahwa dirinya ingin membela negara ini, enggak cukup latihan apa bela negara enggak cukup. Nih, dengarkan baik-baik. Panggilan Rob kita semuanya. Panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang Allah turunkan kepada kalian, yang Rob kalian telah turunkan kepada kalian. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wa antum la tash'urun. Dalam keadaan kalian enggak mengira, enggak menyangka, enggak sadar bahwa ternyata azab sudah ada di hadapan kita. Azab terhadap bangsa ini. Azab terhadap negeri ini. Terhadap rumah tangga. Terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Sekali lagi, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan hanya bisa dipertahankan dan tetap berada di tengah-tengah kita dengan takwa. Bukan dengan doa lintas agama. Bukan dengan lintas agama, maksudnya doa yang dilakukan oleh berbagai agama di satu majlis dengan Tuhan yang berbeda-beda.
0: melecehkan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui sebagai agama benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mengucapkan selamat ibadah kepada agama lain, entah itu selamat Natal ataukah yang lainnya, itu berarti mengakui, membenarkan peribadatan mereka. Natal itu artinya keyakinan mereka hari apa? Lahirnya Isa Al-Masih. Lahir dari siapa? Dari bapaknya, yaitu Allah katanya. Tuhan Bapa. Ini adalah keyakinan, adalah ideologi. Yang Allah katakan, langit itu hampir rontok. Bumi ini hampir pecah. Gunung-gunung itu akan roboh. Mendengar ucapan dan keyakinan ideologi kaum Nasara. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim, berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Ketika kita mengucapkan selamat terhadap ritual hari raya mereka, itu maknanya kita membenarkan, kita telah melecehkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Agamaku mengatakan keyakinan kalian adalah kalian keyakinan yang kufur, kekafiran. Tidak mungkin kami mengucapkan selamat. Keyakinan kalian dalam agama kami dikatakan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikiina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Surat ini sering dibaca di solat-solat. Surat Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma'abud. Wa la ana a'bidun ma'abattum. Wa la antum a'biduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Tegas. Jelas. Loh, kalau begitu Anda berarti tidak menghormati toleransi antar umat beragama. Tidak. Bukan demikian. Bukan seperti yang Anda maksudkan. Anda jangan mengkebiri Islam. Anda jangan mengikuti dendangan lagu orang-orang kafir. Wahai umat Islam Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang terbaik yang Allah turunkan, Rabb kalian turunkan kepada kalian. Ikuti. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab. Mendadak. Ya, negeri ini harus diselamatkan. Negeri ini harus segera emergensi untuk diselamatkan. Jangan Anda kira bahwa azab itu hanya tsunami, gelombang tsunami. Jangan Anda kira bahwa azab Allah yang datang mendadak itu hanya gempa bumi yang berkekuatan besar. Tidak. Jangan Anda kira bahwa azab Allah itu hanya berupa kemiskinan dan kelaparan. Nah, di antara bentuk azab Allah adalah dijadikan hati-hati kita saling bermusuhan. Dijadikannya kita ini saling memangsa. Menunggu waktu untuk menyerang saudaranya. Nah. Kaum muslimin Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah. Sungguh keamanan dan stabilitas negeri ini, sungguh kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa ini, akan hilang, pergi kalau kita tidak bertakwa. Dan bukan bagian daripada takwa adanya pelestarian ritual-ritual budaya yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ritual bersemedi di gunung di hadapan batu, ritual memberikan sesajen-sesajen kepada berbagai pihak, sesajen untuk ruh, sesajen untuk jin, sesajen untuk Nyi Roro Kidul, sesajen untuk penjaga gunung, sesajen ini, sesajen itu, bukan bagian dari agama Allah sedikit pun, bukan dari syariat yang Allah turunkan kepada kita. Sementara dalam ayat Az-Zumar ke-55 ini Allah menyatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan segera ikuti syariat yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, bukan dari Amerika, bukan dari Yahudi. Dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wahai bangsa Indonesia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat arus kemaksiatan dengan berbagai bentuknya sedang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Indonesia ini. Sedang mengancam. Sungguh wahai saudaraku, Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum, sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Panggilan dari Allah berupa perintah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai kaum mu'minin. La'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Sukses meraih cita-cita kalian. Sukses selamat dari segala sesuatu yang kalian khawatirkan. Khawatir, khawatir, khawatir. Persatuan negara ini hancur. Khawatir, khawatir, khawatir. Apa solusinya? Kembali kepada agama Allah. Rakyat semuanya, rumah tangga semuanya, komunitas apapun dia, kembali, kembali bertaubat, rujuk dengan menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul yang Allah turunkan sebagai wahyu. Jangan mencari solusi alternatif atau bimbingan alternatif. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum.

Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yabsutu yadahu bil-layl bin-nahari liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'ul layl hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di siang hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di malam hari. Semua itu terus berlangsung, kata Nabi, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Tertutup pintu taubat. Artinya dari hadis ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahim, maha pengasih, ghafur, maha pengampun bagi barang siapa yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis, dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Wahai sekalian manusia semuanya, kita yang di masjid ini, istri-istri kita yang di rumah, anak-anak kita khususnya yang sudah baligh, tetangga-tetangga kita, seluruh umat ini diperintah oleh Nabi, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Untuk membantu kita memahami, mengenali, dan mewujudkan perintah taubat yang Allah perintahkan dalam berbagai ayatnya dan diperintahkan oleh para nabi dan rasulnya kepada umatnya, dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana sih taubat itu, yang dengannya kita ternilai telah merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, yang dengannya kita telah ternilai mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dijelaskan oleh para ulama definisi taubat. Dengan definisi ini akan membantu kita mengenalinya. Seseorang ketika mengenal, mengetahui definisi suatu permasalahan, akan membantu dia memahaminya dengan benar. Dan kemudian membantunya untuk mengamalkannya dengan tepat. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah, at-taubatu hiya tarkuz dzambi makhafatallah wastisy'ara qubhihi ma'an nadami 'alaihi wal 'azm 'ala an la ya'uda ilaihi wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis shalihah. Taubat itu adalah upaya meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan rasa takut kepada Allah.
meninggalkan dosa. Dosa apa saja? Dosa kekufuran, dosa kebid'ahan, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan syahwat. Dengan motivator rasa takut kepada Allah, kepada azabnya. Kalau ada orang meninggalkan sebuah dosa dengan motivator lain, motivator kesehatan, karena disebutkan dalam berbagai informasi,

yang soleh, tidak senang mendapati bawahannya melakukan dosa, melanggar syariat Allah, akhirnya sang bawahan meninggalkan dosa itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut hilang posisinya dan kedudukannya atau dunianya, maka tidak tergolong dia orang yang telah bertobat kepada Allah. Bertobat katanya meninggalkan syubhat-syubhat dan kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan atau hizbiyah. Bukan karena takut kepada Allah bahwa inilah sebagai dosa dan anak telah bersalah dalam hal ini. Tapi karena takut ditinggalkan oleh umat. Takut dijauhi oleh masyarakat atau komunitasnya. Maka tidak tergolong dia bertobat. Dan seterusnya. Tetapi tarkudz dzambi makhafatallah. Sengaja meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan takut kepada Allah tabaraka wa taala. Seperti kisah kaum munafikin, bagaimana mereka secara zahir menampakkan telah meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Secara lisan telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Secara fisik hadir bersama kaum mukminin, hadir di masjid bersama Rasulullah dan sahabatnya secara fisik. Namun bukan karena dorongan takut kepada Allah. Tapi mereka punya kepentingan-kepentingan duniawi. Entah itu posisi dalam kehidupan masyarakatan. Ya, takut hilang posisi itu. Atau punya kepentingan bisnis. Dia khawatir kepentingan bisnis itu akan pergi. Atau keuntungannya akan berkurang. Ketika dia tidak segera menampakkan dirinya telah bertobat. Dan berbagai bentuk motivator lainnya. Maka tidak tergolong orang ini telah berinabah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam definisi yang sama dilanjutkan. Qala wastish'ara qubhihi. Dan keyakinan bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejelekan, sebuah perbuatan yang jelek. Dia yakini, saya tinggalkan karena takut kepada Allah dan ini adalah dosa perbuatan jelek, jahat. Nah, tidak sebaliknya, malah meyakininya itu baik. Tapi dia meyakininya karena itu jelek. Ma'an nadami alaih. Disertai penyesalan atas perbuatan dosanya. Nyesel dia. Menyesal dia. Penyesalan itu akan nampak. Dari gerak-geriknya. Kekhusyuannya. Nampak. Tidak kemudian santai, tertawa ria. Telah melakukan kebid'ahan atau kehizbiyahan atau kezoliman-kezoliman. Tapi dia nampak ceria. Enggak nampak sama sekali rasa menyesal. Enggak, itu tidak tergolong bertobat. Walaupun dia sudah beristighfar 100 kali dalam sehari. Tidak tergolong bertobat. Qala ma'al azm. Ala adamil audi ilaih. Disertai kesungguhan dan keseriusan, komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Benar-benar. Segala hal yang berpotensi mengantarkannya kepada dosa tersebut, dia hindarin. Dia jauhin.
Baik dosa syahwat, dia tahu ini berbahaya. Kalau saya masih di sini, saya akan jatuh kepada kemaksiatan itu. Kalau saya masih berkawan dengan dia, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Kalau saya masih memegang ini atau memegang itu.

0: saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Begitu juga kemaksiatan yang sifatnya syubhat. Penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman agama. Dia menyadari kalau saya masih berkawan dengan ahlul hizbiyah, dengan ahlul batil, duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka, mendengarkan ucapan mereka, maka saya akan potensi besar untuk kembali jatuh dalam dosa kebatilan atau kehizbiyahan tersebut. Bertobat ya. Ana enggak akan kembali lagi. Ana enggak akan mengulangi lagi itu, serius. Janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Dari sini penting untuk diingatkan. Enggak ada manfaatnya Anda mengakui kesalahan-kesalahan yang lalu dengan adanya ikrar di hadapan manusia atau ada apa yang namanya surat taubat ya, dan yang semisal itu. Enggak ada manfaatnya. Urusannya adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mendapati seseorang mengatakan telah bertobat dari kemaksiatan A atau B, dari kebid'ahan A atau kehizbian B, kita enggak bisa menerima atau menolak tobat seseorang, enggak bisa. Enggak boleh. Yang berhak menerima dan menolak tobat adalah At-Tawwab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau at-tawwab, ya Allah, yang mampu memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat, dan engkau sajalah yang mampu dan menerima, berhak menerima taubat. Tetapi kita sebagai manusia disyariatkan untuk beramal dengan menilai dan melihat perbuatan dan amalan zahir yang nampak. Katanya tobat dari hizbiyah, tapi masih terus kontak dengan hizbiyin. Katanya sudah menulis surat taubat, tapi masih saja menyebarkan syubhat-syubhat hizbiyin di tengah-tengah umat. Ketika kita ingatkan, Anda enggak benar taubatnya. Gimana Ustaz tentang si fulan? Saya enggak melihat dia bertobat. Loh, apa Ustaz yang berhak menerima tobat? Ustaz sudah berposisi-posisinya Allah. Enggak. Jangan salah kaprah Anda. Belajar, belajar, belajar. Ulama kita sejak dulu mempraktekkan seperti ini. Fulan katanya taubat dari berjudi misalkan. Ya. Tapi kita masih melihat dia sering datang ke tempat perjudian. Kemudian kita mengatakan hati-hati ikhwan, teman-teman, jangan bergaul dengan mereka. Dia nampaknya masih belum taubat dari perjudian. Loh, gimana sih? Dia sudah bertobat, sudah menulis surat hitam di atas putih bermaterai. 80 ribu materainya. Ya. Mantap materainya. Ya. Disahkan oleh badan ini dan lembaga itu. Kita mengatakan, la. Allah memerintahkan kita untuk berjalan di atas perkara yang nampak. Urusan hati dia dengan Allah. Kita tahu dia masih sering datang ke tempat perjudian. Berarti dia belum bertobat. Begitu juga dosa hizbiyah. Mengaku telah bertobat dari akidah khawarij, akidah kaum teroris. Tetapi masih saja dia mengumpulkan artikel-artikel ya, syubhat-syubhat kaum teroris. Dan bahkan memberikannya kepada teman-temannya. Ini belum bertobat. Maka dari itu, di antara syarat taubat adalah di sini sebutkan wal azm ala adamil audi ilaih, dan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dia lakukan itu. Qala wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu minal a'mali salihah, dan untuk bersegera melakukan berbagai amalan soleh yang dia mampu untuk melakukannya. Nampak serius amalan soleh dia lakukan. Baik amalan soleh dalam bentuk tilawatul Quran, nampak dia rajin mengaji Al-Quran. Nampak dia sering beristighfar di majlis, enggak banyak tawa, duduk istighfar, bertaubat kepada Allah. Nampak yang dahulunya jarang ke masjid, sholat berjamaah, sekarang sholat berjamaah, berebut shof pertama. Nampak dari adabnya dan akhlaknya yang dahulunya kasar, suka marah, sekarang lebih tenang. Nampak yang dahulunya malas di dalam bertolabul ilmi, sekarang dia duduk bertolabul ilmi, duduk mendengar, mencatat, menukil. Terlihat amalan-amalan soleh dia lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar, membantu saudara-saudaranya yang butuh, yang lemah, bersodakoh, berinfak. Nampak sekali. Ini yang Allah katakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Furqan. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Barang siapa yang bertobat dari dosa-dosanya, bertobat kepada Allah, satu, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, yang tadi telah kita uraikan, dan bersama itu beramal soleh, maka dialah orang yang sudah bertobat dengan sebenar-benar taubat. Di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan di dalam surat yang sama, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang kecuali setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa pada ayat yang sebelumnya, beberapa jenis dosa-dosa besar, kemudian Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dengan syarat-syarat yang telah dirinci tadi, makhafatullah wastisyara qubhihi ma'an nadami wal azm ala alla ya'uda ilaihi. Ini dipenuhin. Kemudian beramal soleh dengan berbagai bentuknya yang dia mampu melakukannya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang telah bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya, wa amana, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, termasuk dalam tobatnya, artinya ikhlas dalam tobatnya, benar-benar beriman bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dosa, dan bahwasanya Allah akan menyiapkan balasan dan ganjaran yang besar di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dia. Qala wa amila salihah, dan bersama itu dia juga beramal saleh. Apa ganjaran yang akan dia dapat? Tidak hanya maghfirah, tidak hanya ampunan. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang akan Allah gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya itu bukan hanya dihapuskan, tapi diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu untuk kita tertolong dan terbantukan mewujudkan perintah bertobat ini, tidak mungkin tidak kecuali dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk kita lebih tertolong, mudah bertaubat, beristighfar, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi, berkomitmen untuk tidak jatuh lagi dalam dosa-dosa yang pernah dilakukannya, pertama adalah kita harus mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha tinggi. Seorang yang tidak mengenal Allah, sulit rasanya dia bertobat. Bagaimana dia mau bertobat, dia gak kenal Allah. Dia hanya tahu Allah sebagai pencipta. Tapi dia enggak kenal sifat-sifat Allah secara lengkap. Dia tidak kenal bahwa Allah itu Rahmanun, Rahimun, Ghafur, Ghaffar, Latifun bi'ibadih. Dia enggak kenal Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahwa Allah itu adalah alimun, basirun, khabirun. Dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala azizun, jabbarun, mutakabbir. Dia tidak kenal Allah. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala azizun duntiqam. Dia tidak kenal Allah. Gimana dia mau bertobat? Ikhlas karenanya. Bagaimana dia mau rujuk? Karena takut kepadanya dan mengharapkan rahmatnya. Nggak cukup waktu kita mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam majlis yang singkat ini. Tapi tidak lain yang bisa kita lakukan hanyalah thalabul ilmi. Di majlis-majlis di kota antum berada, asatidah ahlus sunnah mengajarkan pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran akidah. Hadirilah pelajaran-pelajaran tersebut yang disampaikan oleh asatidah setempat. Seperti kalian menghadiri daurah. Seperti keseriusan kalian menghadiri daurah. Membawa kitabnya. Tanya kepada ustaz, ya ustaz, kitab apa yang harus saya persiapkan? Tanya. Persiapkan buku tulisnya, penanya, alat rekamnya. Duduk. Belajar mengenal Allah. Duduk mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan, ta'arraf ala Allah fir raha, ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah saat kalian berada di dalam kelapangan dan kenikmatan. Pasti Allah akan mengenalmu, yakni menolongmu, melindungimu, memberikan solusi untukmu, mengampunimu. Di saat kamu berada di dalam kesulitan, dalam suasana yang genting, bagaimana kita bisa mewujudkan bagian pertama dari perintah Nabi ini tadi? Ta'arraf 'ala Allah fir raha. Kenalilah Allah saat kalian berada dalam kelapangan dan kenyamanan, kenikmatan. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita enggak belajar? Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak duduk bersimpu belajar tauhid? Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman salafiyin, khususnya ahli sunnah, belajar, belajar, belajar thalabul ilm. Di Jakarta asatidah datang memberikan kajian-kajian, di Cilengsi ustadzuna Ustaz Abdurrahman Mubarak dan ustaz-ustaz yang bersamanya, dan di beberapa kota sekitarnya asatidah ahli sunnah penuhi majlis-majlis itu selagi Allah masih memberi kesempatan. Selagi kita masih diberi kemudahan menghadiri majlis ilmu. Sebelum Allah cabut nikmat itu. Sebelum akhirnya kita tidak bisa keluar dari rumah menghadiri majlis ilmu. Gunakan kesempatan ini. Ini yang pertama. Thalabul ilmi dalam bentuk mengenal tauhid, tauhidul asma was sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan ditegaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai karyanya. Yang kedua, thalabul ilmi belajar tentang jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa. Saghiriha wa kabiriha. Baik dosa yang kecil, lebih-lebih dosa yang besar. Ketika kita bicara atau belajar membaca tentang definisi al-kabair, tentang definisi dosa-dosa besar, kita coba ingat-ingat, ya Allah, kira-kira dosa kecil apa ya yang kita lakukan? Yang mana sih yang dosa kecil? Kita ingat yang ini kemarin, dosa besar. Masuk dalam nomor sekian dari urutan dosa-dosa besar yang ditulis oleh para ulama. Antara lain kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini yang mudah terjangkau karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun saya belum tahu sejauh mana kadar terjemahannya. Semoga juga bisa diterjemahkan dengan lebih baik oleh asatidah kita. Kitab Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Di kitab itu disebutkan dosa ini mulai dari yang terbesar, dosa syirik, dosa kemunafikan, dosa kekufuran, sampai yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya terus. Ketika kita pelajari dosa-dosa besar atau mencoba mengenal definisi kabirah, kabirah itu satu dosa besar, kabair itu artinya dosa-dosa besar. Ya Allah, kok gak lepas dari dosa besar ya? Mau coba cari-cari, mungkin yang kita lakukan ini dosa-dosa kecil. Gak dapat. Coba untuk pelajarin itu bersama asatidah. Ternyata iya, yang kita lakukan ini ternyata dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sampai kita takut, gemeter kita megang. Ya Allah, ini yang kita baca, ini kita lakukan, ini kita lakukan, ini kita lakukan. Sampai ana terkesan dengan ucapan seorang ustaz, jazahullah khairan. Dia mengatakan kepada saya, saya ingin mencoba mengajarkan kitab Riyadhus Salihin dan untuk mencari tema untuk sebuah kajian. Ana buka daftar isi kitab Riyadhus Salihin. Ana buka bab al-ikhlas. Ana sendiri enggak ikhlas. Enggak jadi memilih bab ini sebagai topik muhadharahnya. Enggak berani dia. Berikutnya bab ini, bab muraqabah atau bab taubat. Ana enggak serius taubat, masih banyak dosa. Enggak jadi lagi. Turun bab berikutnya. Bab berikutnya. Bingung dia. Ana bingung apa yang mau ana sampaikan. Subhanallah, dalam hati ana luar biasa dia. Luar biasa. Dari sisi dia mencoba mengevaluasi. Namun sempat kita berdiskusi dan kita nukilkan bersama nasihat beberapa ulama bahwa di antara perangkap-perangkap syaitan adalah di saat dia akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di saat dia akan menyampaikan nasihat, diingatkan bahwa dia sendiri belum melakukan itu, akhirnya dia membatalkannya. Begitu mau masuk ke poin berikutnya, topik berikutnya, dibayangin oleh syaitan dengan ayat Al-Qur'an, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah engkau memerintahkan atau kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan sementara engkau melupakan dirimu sendiri, sementara engkau membaca, mempelajari, tahu hukum? Apakah kalian tidak berakal? Kata Allah. Diingatkan dengan ayat itu, enggak jadi lagi, enggak jadi. Akhirnya dia menyendiri. Tentu ini semua adalah evaluasi buat kita semuanya. Evaluasi, belajar mengenal jenis-jenis dosa. Dan insya Allah asatidah kita akan membantu kita mengenali jenis-jenis dosa melalui pelajaran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Kemudian, di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bertaubat adalah mujalasatut taibin, bermajlis, berkawan dengan orang-orang yang suka bertobat. Nampak di majlisnya kawan ini, masya Allah, anak ketemu dia, dia duduk, sholat, baca Quran. Nah, saat berbicara dia berusaha untuk beristighfar. Nah, ya memang istighfar diucapkan karena sahabat melihat Nabi. Nabi tergerak bibirnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai sahabat mengatakan aku hitung lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Nah, berkawan dengan at-taibin. Karena at-taibin hanya dengan sekedar gerak-gerik tubuhnya akan mengingatkan kita kepada taubat. Akan mengingatkan kita kepada taubat. Kemudian yang keempat, yang akan membantu kita untuk bertaubat, dan ini yang terakhir dari majelis kita karena terbatasnya waktu, adalah membaca dan mempelajari sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Di sana kita akan banyak mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari sejarah kisah orang-orang yang bertobat adalah kejujuran hati dan keikhlasan niat di dalam bertobat, sehingga dengan itu yang kedua dia siap menerima resiko tobatnya. Resiko, karena tobat itu dalam beberapa perkara mengandung resiko, bukan tanpa resiko. Ketika kita membaca sejarah at-taibin, orang-orang yang bertobat, ternyata fulan dari kalangan ulama, fulan dari kalangan ahli ibadah di negeri ini, di negeri itu, pada tahun ini, pada abad sekian, bertaubat dan menghadapi resikonya. Ada yang resikonya harus mengorbankan fisiknya. Ada resikonya harus mengorbankan hartanya. Ada resikonya harus mengorbankan perkawanannya. Bahkan mengorbankan silaturahminya dalam tanda kutip. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena terbatasnya waktu, semoga nanti ada asatidah kita afadil yang bisa membacakan kepada antum sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga materi dan kajian ini Allah jadikan sebab kemudahan bagi ana sebagai pemateri untuk selalu bertobat, mengevaluasi dosa-dosa ana, dan bermanfaat bagi antum semuanya dan yang mendengarkan nasihat-nasihat ini. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf jika ada hal yang salah atau keliru. Sudi kiranya ikhwan dan teman-teman atau asatidah mengingatkan diri ana pribadi. Wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا, pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung sebagaimana biasa dan sering dilakukan menghadiri majlis yang dipelajari di sana ilmu Islam yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah atau hadis-hadis Nabi alaihi assalatu wassalam dalam bingkai dan koridor penerapan bimbingan dan pemahaman generasi salaf, generasi sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an dan generasi atau ulama yang datang sesudah mereka mengikuti derap langkah pengamalan mereka terhadap Islam. Majlis seperti ini adalah majlis yang mengandung nilai ibadah. Dengannya kita bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insyaallah termasuk apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu yaitu ilmu Islam adalah fardu ain atas setiap pribadi muslim. Majlis seperti ini insyaallah termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya yang padanya dia menuntut atau mempelajari ilmu yaitu ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Allah mudahkan baginya dengan sebab amalan tersebut yaitu talabul ilmi, jalan menuju kepada surganya. Semua kita dalam sebuah perjalanan panjang di muka bumi ini menuju kepada sebuah tujuan yang sama yaitu hari kemudian atau hari akhir. Di hari akhir itu yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti hanya ada satu dari dua tempat, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah jannatullah, surga Allah tabaraka wa ta'ala, yang semoga Allah menjadikan dan menakdirkan saya kemudian antum semuanya bagian daripada penghuni surganya. Tempat yang kedua adalah an-nar, neraka, yang kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari tempat yang kedua yang sangat membahayakan itu. Maka dalam perjalanan kita menuju akhirat berjumpa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat memastikan kemana nasib dia. Ke jannah yang semua kita semua dimasukkan ke dalamnya atau ke dalam an-nar ke dalam neraka yang semoga Allah melindungi kita semua darinya. Salah satu upaya, salah satu amalan yang dengannya Allah akan terus membimbing, mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan akhir yang terbaik yaitu jannah adalah amalan thalabul ilmi. Thalabul ilmi yang dilakukan karena Allah, thalabul ilmi yang dia hadiri, yang dia upayakan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, menghilangkan kejahilan tentang agama Allah. Itu yang akan mengantarkannya kepada surganya. Dia datang ke majelis ilmu, tujuan utama dan pertama adalah mengharapkan ridha Allah dan ampunannya, kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya terkait agamanya yang dia yakini, terkait Islam, terkait akidahnya, kebodohan dia terkait perkara iman, kebodohan dia terkait perkara ibadah, kebodohan dia terkait perkara akhlak, kebodohan dia terkait perkara muamalah, sistem dan aturan interaksi antar umat manusia, termasuk di dalamnya yang sekarang kita ingin bersama-sama mengkajinya dengan tema yang telah disebutkan oleh panitia, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Kemudian yang ketiga, motivator yang mendorongnya untuk menghadiri majelis ilmu adalah untuk beramal. Untuk beramal dengan apa yang dia pelajari. Tidak hanya sekedar hadir dengan sosoknya, dengan fisiknya, dengan pendengaran dan penglihatannya, tetapi hati dan kalbu dia kosong dari niat-niat yang salihah, niat-niat yang baik. Tidaklah yang mendorong dia untuk menghadiri majelis ilmu hanya sekadar untuk mengisi kekosongan waktu, atau sekadar untuk berjumpa dengan kawannya. Kesempatan nanti akan berjumpa kawan saya yang ini dan yang itu. Kesempatan di majlis taklim nanti saya bisa bertemu dengan kawan lama saya. Tidak demikian. Ya, berjumpa dengan kawan yang baik, kawan yang soleh atau salihah dari kawan-kawan kita semuanya, itu bagian dari perkara yang baik. Tetapi motivator utama adalah yang tadi telah disebutkan. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, penting perkara ini didudukkan dan diingatkan terus menerus, agar apa yang kita pelajari selama ini di berbagai bidang dan lini ilmu Islam benar-benar Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi pemiliknya, mendorong dia untuk beramal, bermanfaat bagi pemiliknya, meningkatkan kadar dan kualitas iman, bermanfaat bagi pemiliknya, meluruskan beberapa permasalahan akidah, keimanan dan manhaj yang selama ini masih terkotori dan ternodai oleh kesalahan-kesalahan. Bermanfaat bagi pemiliknya dalam hal akhlak dan budi pekerti, sehingga melahirkan pembenahan-pembenahan semakin baik. Demikian harapan. Kalau kita mendapati sebuah ilmu yang sebenarnya sudah bersumber dari Al-Quran, dari ayat-ayatnya, dari sunnah Nabi, dari hadis-hadisnya, dari nasihat, petua dan fatwa para ulama, itu adalah ilmu, sebuah kebenaran. Tapi kenapa saatnya dibutuhkan untuk diamalkan, saat si pemiliknya ingin beramal, tiba-tiba ilmu itu hilang pergi meninggalkannya, seolah-olah dia belum pernah mendengar itu, seolah-olah dia belum pernah melihat atau membaca ilmu tersebut. Ya, tidak lain diantara sebabnya adalah ketidaklurusan, ketidaksolehan niat yang mendorong dia untuk bertolabul ilmi. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita pilih ini bukanlah sebuah tema yang sederhana dalam pembahasannya, bukan pula dia tema yang kecil atau sederhana dari pengaruhnya. Secara global, manusia, masyarakat sering sekali mengeluhkan tentang kondisi negeri yang dia tinggal di sana. Kekacauan terjadi, hilangnya keamanan, ancaman demi ancaman, perekonomian juga mereka keluhkan. Tak luput pula dari keluhan masyarakat adalah kondisi penguasa atau pemerintah yang dia tinggal di sana, mengeluhkan di berbagai kesempatan. Di rumah-rumah, di kantor-kantor, ketika berkumpul dengan kawan-kawannya, tidak lepas dari keluhan-keluhan tersebut. Menulis artikel-artikel, makalah-makalah di berbagai media, mengeluhkan tentang kondisi negerinya. Namun, banyak manusia lupa bahwa apa atau semua yang dia keluhkan itu ternyata bermula dari suatu perkara yang dianggap kecil dan remeh. Lupa bahwa ternyata keluhan-keluhan yang selama ini dia selalu dengungkan bermula dari dosa-dosa yang dianggap kecil, sehingga dia fokus ke arah tertentu untuk mencari solusi, melupakan sebab utama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau benar-benar beriman dan mau beramal dengan takwa di semua lininya, beramal dengan ketentuan dan syariat Allah, dengan takwa, dengan dorongan takwa, takut kepada Allah dan mencari ridha-Nya, pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Pasti. Tapi kenapa sekarang banyak kehidupan kita tidak berkah? Kehidupan masyarakat, kehidupan pendidikan, kehidupan keamanan, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kenapa enggak berkah? Contoh kecil ketidakberkahan itu banyaknya keluhan, keluhan, keluhan. Di antara contoh tanda-tanda hilangnya barokah, kita hidup saling bermusuhan, saling menuding, di lini ekonomi, di lini keamanan, di lini politik. Ini salah satu tanda-tanda hilangnya barokah dari negeri kita tinggal. Tapi apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah rusak, telah tampak dengan nyata kerusakan-kerusakan di lautan dan di bumi disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Kerusakan di berbagai bidang. Tidak cukup waktu menyebutkannya. Para hadirin yang saya muliakan, kalau ada yang mengeluhkan tentang kondisi negeri dan pemerintahnya carut marut, tiap hari dipertontonkan keributan-keributan di berbagai bidang, capek mendengarnya. Ya, itu tidak lain karena kita sendiri. Ada sebuah kata kiasan yang sering dinukilkan oleh para ulama, yaitu aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada keluargamu. Terapkan syariat Islam pada keluargamu, pasti akan Allah tegakkan di negerimu. Lebih umum dari kata kiasan yang indah ini, sifatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita merasakan adanya kezaliman kepada kita, periksa dirimu. Evaluasi diri Anda sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pekebun, nelayan, majikan, bos, dan yang lainnya. Kalau kita merasakan adanya kezaliman pada diri kita di bidang ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, politik, dan yang lainnya, periksa wahai saudaraku. Jangan-jangan andalah yang zalim. Anda yang berbuat kezaliman. Baik kezaliman kepada hak-hak Allah yang tidak Anda tunaikan, atau kezaliman kepada anak manusia. Para hadirin, barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifama takunu yuwalla alaikum. Sesuai dengan kondisi kalian, kondisi akhlak kalian, kondisi ibadah kalian, kondisi akidah, iman kalian dan semuanya, Allah akan berikan penguasa, pemimpin negeri yang cocok dan sesuai dengan kondisi kalian. Majelis seperti ini sebenarnya bagian daripada upaya untuk membenahi keadaan. Mari kita lihat dalam kajian ini beberapa nasihat-nasihat agama, beberapa bimbingan dan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat mana di antara syariat-syariat Allah yang terkait kita dengan tema yang sudah diumumkan, yang sudah kita amalkan, dan mana yang belum. Mana di antara perintah-perintah Rasul, perintah-perintah Nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala terkait tema dan judul yang sudah kita ketahui bersama, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Mana yang sudah kita laksanakan dan mana yang belum? Kita evaluasi. Mana di antara larangan-larangan Allah atau Rasulnya dalam topik yang kita akan bahas ini yang masih kita kerjakan dan kita tidak peduli tentangnya? Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jadikanlah kehadiran kita di majlis ini sebagai kehadiran yang berdiri di atas niat takwa, di atas niat ingin mendapatkan ridha dan ampunan Allah, di atas niat ingin mengetahui syariat-syariat Allah untuk diamalkan. Karena apa? Judul ini sangat sensitif. Ketika kami memilih judul ini, ada sebuah kekhawatiran. Perhatikan baik-baik judulnya, temanya, hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Di antara kekhawatiran tersebut adalah masing-masing pihak ingin mendapatkan hujjah yang membenarkan dirinya. Si suami, dia hanya akan hafal dan ingat hak-hak dirinya dan kewajiban istrinya. Sehingga dia pulang ke rumah, dia siap menegakkan hujjah terhadap istri. Tidak kamu dengar dalam kajian yang lalu? Tidak kamu ingat ayat Allah yang mengatakan demikian? Tidak kamu ingat? Dalam kesempatan ini, yang selalu hadir di benaknya adalah kekurangan dan kesalahan istri. Dia tidak ingat dosa-dosa dirinya. Dia lupa apa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait hak istri. Larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para suami yang tidak boleh dilakukannya terkait istri dan sebaliknya. Kami juga khawatir kajian dengan tema ini, para istri pun mencari-cari celah untuk menegakkan hujjah terhadap suaminya. Pulang ke rumah, bukannya berubah akhlaknya. Pulang ke rumah, bukan semakin baik budi pekertinya terhadap suami. Semakin mengerti hak-hak suami yang harus dia tunaikan. Semakin tahu dan berilmu tentang kewajiban-kewajiban yang Allah atau Rasulnya wajibkan atasnya terkait rumah tangganya, dia pulang dan sekarang siap mendengarkan hujah-hujah yang akan dia tegakkan terhadap suaminya. Para hadirin yang saya muliakan, para sahabat Nabi yang merupakan teladan mereka dan para istri-istri mereka, ketika mereka hadir di sebuah majlis atau mendengar sebuah ilmu, mereka mengedepankan sikap menuduh dirinya sendiri, mengingat kekurangan dan kesalahan dirinya. Maka saya ingatkan melalui majlis ini untuk benar-benar kehadiran kita karena takwa. Kehadiran kita bukan untuk menang-menangan. Kita ingin dengan beberapa ilmu yang kita akan dengarkan ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Kalau sahabat sering sekali mengisahkan tentang kondisi mereka saat mendengarkan nasihat dan bimbingan, di antaranya mereka mengatakan, wajilat minhal qulub wazarafat minhal uyun. Benar-benar dengan nasihat itu menjadikan hati kami takut dan mata kami meneteskan air mata. Karena dia ingat kesalahan diri. Dia tidak melihat dan menoleh kepada orang lain. Dalam skup rumah tangga, tidak kemudian sang suami hanya ingat dan tahu kesalahan istri, atau sebaliknya, istri semakin menjadi-jadi untuk mengorek-ngorek kesalahan suami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman adalah antara lain, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, yang imannya adalah hakiki, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, disebut ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, atau kata-kata dan redaksi yang semisal ini, tidak kamu ingat kepada penciptamu wahai saudaraku, tidaklah kamu takut kepada Allah, hati mereka benar-benar mengalami rasa takut. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang berisi hukum baik dari Al-Quran maupun dari sunnah nabinya, zadatuhum imana, bertambah imannya, semangatnya untuk beramal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal, bersandar diri. Tidak logikanya, wah kalau saya melakukan ini nanti suami saya semakin menjadi. Enggak. Dia tahu ini diperintahkan oleh Nabi. Saya diperintah oleh Nabi melakukan ini. Perkara nanti suami begini dan begitu urusan dia, tapi saya mau menunaikan tugas dan kewajiban yang diwajibkan kepada saya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kaum mukminin yang hakiki itu benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Enggak berdasarkan perhitungan-perhitungan manusia, logika manusia. Enggak. Si suami juga demikian. Mendengar hadis atau ayat memerintahkan agar kamu sebagai suami melakukan ini dan itu, jangan melakukan ini ataukah melakukan itu. Logikanya berjalan, berputar. Wah, kalau saya lakukan ini, istri saya malah menjadi-jadi. Enggak. Anda tahu itu perintah. Anda tahu itu perintah dari Allah atau Rasulnya. Cepat beriman dengannya dan amalkan, tawakal kepada Allah. Perkara sang istri tambah menjadi-jadi,
2: tambah tidak mengerti tentang dirinya, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada penyelesaian-penyelesaian syariat berikutnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya

dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Tolong direnungkan baik-baik kata-kata ini. Ini akan mengingatkan kita bahwa pembahasan kita tentang hak dan kewajiban suami istri bukan dalam kacamata manusia. Bukan dalam kacamata filsafat. Bukan dalam kacamata ilmu psikologi. Bukan dalam kacamata adat istiadat murni. Bukan dalam kacamata hak-hak asasi manusia. Undang-undang hak asasi manusia. Tidak. Ini semua dalam kacamata Islam. Bukan kacamata aturan main yang diciptakan oleh sutradara film. Rumah tangga diatur, dijalani sikap suami terhadap istri, istri terhadap suaminya menurut bimbingan seorang sutradara sinetron. Tidak. Ini murni dalam kacamata Islam yang diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini bertentangan dengan hak-hak asasi wanita. Kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini dalam sebuah filsafat yang diucapkan oleh tokoh ini dan itu, ini gak benar. Jangan. Tempatnya bukan di masjid gitu. Tempatnya bukan di masjid. Bukan pembahasan seorang muslim. Tetapi kita akan merujuk dalam pembahasan tema ini kepada wahyu Allah Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam sebagai sebuah syariat yang sempurna. Islam diturunkan sebagai agama oleh yang menciptakan alam semesta ini, yang tahu karakter alam semesta, tahu karakter seluruh makhluknya, dalamnya dan luarnya, zahirnya dan batinnya, yang lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ini yang menurunkan syariat yang akan kita ikuti. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Taha ma anzalna al-Qur'ana 'alaika litashqa. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Perhatikan baik-baik. Di dalam surat Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengamalannya dan dalam kehidupan ini. Tidak. Islam sebagai agama yang mudah. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki adanya kemudahan-kemudahan untuk kalian. Dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk kalian. Ini Allah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini kami turunkan sebagai pengingat, pemberi peringatan bagi siapa? Orang-orang yang takut. Takut kepada penciptanya. Takut kepada azabnya. Bukan orang-orang yang sombong terhadap Allah. Orang-orang yang merasa kuat. Orang-orang yang merasa jenius.

Orang-orang yang merasa pandai menciptakan aturan-aturan dan merasa aturan-aturan yang dibuatnya itu lebih bijak, lebih hikmah, lebih kasih sayang terhadap makhluk Allah dibandingkan sang penciptanya. Karenanya Allah menegaskan tentang Al-Quran ini, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh yang menciptakan bumi dan langit dengan segala lapisannya yang tinggi itu. Jadi sekali lagi, dalam kacamata Islam yang masih membina rumah tangganya dengan buku-buku filsafat atau rumah tangga berdasarkan tokoh ini dan tokoh itu dari barat dan Eropa, bukan di masjid ini tempatnya. Dan itu tidak layak bagi seorang muslim. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak sepantasnya bagi seorang pria beriman mukmin atau seorang mukminah wanita yang beriman, beriman kepada Allah sebagai penciptanya, pengaturnya, dan yang wajib disembah, diibadai satu-satunya. Beriman bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Beriman bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang diutus sebagai Rasul, pembawa syariatnya. Beriman dia. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, sebuah undang-undang, sebuah syariat, termasuk undang-undang dan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih saja, masih ada undang-undang dan peraturan-peraturan alternatif selain yang telah Allah turunkan dan selain yang telah Rasulullah tetapkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melanggar bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini untuk kita. Adakah masih di antara kita para suami yang apabila mendengar ayat Al-Quran tentang sesuatu kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu sebagai suami, kemudian kamu mengatakan, ya tapi dalam adat istiadat kampung kami itu gak bisa diterapkan. Masya Allah. Atau masih ada seorang wanita mukminah yang ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sebuah perbuatan, kamu menjawab, wahai saudara mukminah, ya kalau begini terus jadi sulit hidup ini. Banyak sekali aturannya. Demikiankah? Ingat baik-baik ayat tersebut yang baru saja kita dengarkan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, pria, mukminah, wanita yang telah atau jika Allah memutuskan sebuah aturan, sebuah keputusan, sebuah syariat, masih saja mencari aturan alternatif, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti emosinya, mengikuti gengsinya,
gengsi seorang suami untuk mengamalkan sebuah perintah Nabi di hadapan istrinya. Enggak, aku enggak mau. Enaknya sendiri. Nanti dia semakin sombong kepadaku. Wahai suami, wahai saudaraku, Nabi memerintahkan kepadamu, lakukan ini. Kenapa kamu seperti itu? Ya nanti dia gini, serahkan kepada Allah. Kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh nabimu itu, rasulmu yang kamu cintai, kata kamu. Urusan istrimu nanti serahkan kepada Allah. Tawakal kamu kepada Allah. Atau seorang istri juga demikian. Mengucapkan ucapan yang senada dengan ini. Berarti dia tidak bertakwa. Para hadirin yang saya muliakan,

Kita mulai pembahasan kita ini. Dan tadi telah disebutkan bahwa majelis ini sebagai bentuk upaya membenahi salah satu lini kehidupan yang cukup serius untuk meraih kehidupan yang tentram, nyaman, aman, yang lebih luas di dunia ini, dan terpenting lagi kehidupan yang nyaman, tentram, aman di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Taha mengatakan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Dan jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, hendaknya segera diikuti. Barang siapa yang mengikuti syariatku, kata Allah, sungguh dia tidak akan pernah tersesat, rumah tangganya termasuk, tidak akan tersesat akidah rumah tangganya, iman rumah tangganya, ibadah dan akhlak rumah tangganya, dia, istrinya, anak-anaknya. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Maksud ayat ini sebaliknya, barang siapa yang tidak mau ikut aturanku, kata Allah, tidak mau ikut syariat Allah, sungguh dia akan tersesat dan akan celaka, akan binasa. Binasa rumah tangga yang ini, kemudian yang rumah tangga yang semisalnya yang di sana, yang semisalnya pula yang di sana, yang di depan, yang di belakang, di kanan, di kiri, di utara, selatan, barat, timur, semuanya pada tidak mau ikut aturan Allah, maka negara dan negerinya pun akan hancur. Tetapi kalau rumah tangga ini membenahi diri mereka, akidah mereka, akhlak mereka, ibadah dan imannya, rumah tangga yang sana juga demikian, yang depan, yang belakang, utara, barat, timur, semuanya berbenah berdasarkan syariat Allah, maka negeri ini akan menjadi aman, tentram, sejahtera, dan lebih besar dari itu semua, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan di kehidupan akhirat nanti yang tidak akan pernah berakhir, abadi selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, berpaling dari syariatku, sombong, mengikuti logikanya, mengikuti kemauan kebanyakan manusia, takut dan malu apa kata orang, gak peduli apa kata Allah, malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku ini, fa innalahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya kehidupan yang sempit, sempit, enggak tentram, takut, terancam, anaknya nakal, istrinya juga demikian, suaminya zalim, tetangganya juga demikian, dan seterusnya. Sempit kehidupan ini, ekonominya sempit, politiknya sempit, stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakatnya sempit. Ini kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling dari syariatku, peringatanku ini, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wahai para suami, pimpinan rumah tangga, wahai para istri, ibu-ibu rumah tangga
yang menginginkan kehidupan rumah tangga kalian lapang, nyaman, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang. Ikuti syariat Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, buta matanya. Dan mereka bertanya, "Ya Allah, qala rabbi lima hasyadtani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu di dunia dalam keadaan melihat dengan kedua mataku ini? Kenapa ya Allah? Allah jawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikian karena sebelum ini telah datang kepadamu ayat-ayatku, syariatku, kemudian kamu melupakannya, meninggalkannya. Maka pada hari ini pula, kata Allah, hari kiamat nanti, kami biarkan kamu, tidak kami tolong kamu menghadapi kesulitan-kesulitan hari kiamat yang benar-benar dahsyat itu. Para hadirin yang saya muliakan, rumah tangga adalah kehidupan atau sebuah nikmat yang Allah berikan. Hidup sebagai kehidupan suami istri adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba sebagai tanda kebesaran dan keagungan kemuliaannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda luasnya kekuasaan Allah adalah ketika Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian, dari manusia juga, adanya para istri. Jadi ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Salah satu ciptaan Allah adanya kehidupan berpasang-pasangan suami dan istri. Qala litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dengan itu yang Allah ciptakan untuk kalian, para istri yang Allah ciptakan untuk kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan tentram bersamanya. Jadi diciptakannya para istri, dengarkan wahai para wanita, dengarkan wahai para ibu-ibu, para ummahat, bahwa kalian diciptakan sebagai istri untuk suami-suami kalian. Allah mengatakan, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami merasa condong dan tenteram bersama kalian. Ketika berada di luar, ingin cepat pulang karena dia rindu kepada istrinya yang baik, yang berakhlak santun, penuh dengan ibadah, istrinya yang lembut dan tutur katanya yang indah. Dia tidak betah berada di tempat kerjanya. Dia tidak betah berada di luar rumah. Dia rindu untuk cepat kembali ke rumahnya. Litaskunu ilaiha. Jadilah kalian wahai para istri, para ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri-istri yang karenanya diciptakan oleh Allah untuk sebab itu. Jangan sebaliknya. Kalian menjadi sebab para suami tidak betah di rumah. Suami teringat ketika dia berada di luar rumah, teringat cemberutnya istri. Teringat ketika istri berani membantah nasihatnya. Teringat ketika istri tidak melayaninya dengan baik di rumah. Suami
rasanya enggan mau cepat pulang ke rumah. Sementara di luar rumah, di tempat kerja, berbagai fitnah yang menggodanya, berbagai syahwat yang mengganggunya. Kita dalam kesempatan ini ingin memulai pembahasan ini dengan kewajiban para suami. Sebelum berbicara, dengan kata lain, kewajiban para suami artinya hak-hak para istri. Siapkan para suami untuk bertakwa. Siapkan hati para suami yang hadir untuk mengamalkan ini. Dan para istri, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan suami dan meremehkan suami. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala,

para suami, Allah posisikan di dalam Al-Quran sebagai Al-Qawwam. Sebagai Al-Qawwam. Qawwam itu jamak daripada Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembina terhadap para istri. Terhadap wanita secara umum, terkhusus para istri. Ketahui bahwa para suami sebagai pembina, pemimpin. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan kemudian keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari azab atau siksa api neraka. Ini tugas suami. Bersifat global. Dan kemudian Allah rinci di dalam Al-Quran, dirinci pula oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Amanu. Orang-orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman kepada Allah, enggak masuk dalam ayat ini. Karena dia tidak mau beriman. Bagaimana mau menjalankan syariatnya? Dia lebih beriman kepada aturan-aturan selain Islam. Lebih beriman dia kepada aturan-aturan yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana membentengi keluarga dari api neraka? Yaitu dari segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang akan menyeret Anda dan keluarga Anda ke dalam siksa api neraka. Berarti pertama, seorang pemimpin rumah tangga untuk bisa berposisi sebagai qayyimul bait, pemimpin dan pembina, dia harus belajar. Dia harus tahu dengan apa membentengi diri dan istri serta anak-anaknya dari siksa neraka. Kalau dia tidak belajar, dia tidak bisa menjalankan perintah ini. Perintah apa? Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana dia bisa membentengi dirinya dan istrinya dari siksa api neraka kalau dia tidak belajar Islam? Dia tidak sadar atau tidak tahu, mungkin tidak berilmu, bahwa ternyata pada istrinya ada khurafat-khurafat. Misalkan istrinya itu punya kebiasaan meletakkan sebuah benda, batu atau yang semisalnya, di depan pintu dengan keyakinan ini bisa menolak bala, bisa menolak penyakit terhadap keluarga dan anak-anaknya. Khurafat. Si suami enggak tahu. Tahu ada batu di sana. Yang terpaling parahnya itu adalah ketika ditanya, apa ini wahai istriku? Oh, ini penting. Dulu nenek saya mengajari
kalau batu semisal ini ditaruh di depan pintu, maka rumah tangga kita akan aman dari berbagai penyakit. Oh ya, bagus. Berarti dia tidak tahu syariat Allah, dengan itu dia tidak bisa membentengi dirinya dan keluarganya. Anaknya panas, suhu badannya meninggi, tiba-tiba si istri menulis beberapa huruf, huruf-huruf bahasa Arab, ditaruh di, ditulis di secari kertas, ya. Huruf gitu, alif alif alif alif alif 7 kali, ba ba ba ba 11 kali, jim jim jim jim sekian kali. Kemudian tulis nama anaknya, kemudian taruh di air, kemudian diminumkan ke anaknya. Dengan kata lain, pakai jimat, pakai jambi-jambi. Si suami gak paham bahwa Nabi Muhammad mengecam keras perbuatan ini. Dia gak berilmu tentangnya. Dibiarkan istrinya melakukan itu. Ini terkait akidah dan keyakinan. Gak cukup waktu merincinya. Terkait masalah aturan-aturan Allah terhadap kaum wanita di dalam Al-Quran. Yang umum disebutkan masalah menutup aurat. Suami ada yang tahu tentang hukum itu, mendengar walaupun sayup-sayup bahwa wanita harus menutup auratnya dengan baik dan benar. Tapi dia menganggap perkara ini bukan perkara wajib, sehingga dibiarkanlah istrinya tidak menutup auratnya dengan baik dan benar. Istrinya dibiarkan dan diizinkan, "Mas, saya mau ke Jogja bersama para ibu-ibu. Mas, saya mau ke Bali rombongan wali santri sekolah kita atau wali murid, ya. Wali murid sekolah kita. Rombongan ibu-ibu. Kemana, Bu? Ke Jogja atau ke Bali?" Suami gak tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, "La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafira illa bidhi mahram." Tidak halal. Dengan kata lain, haram hukumnya seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar perjalanan jauh tanpa ada mahramnya. Mahram itu suami, ayah, kakek, mertua laki, anak, cucu, paman dari jalur ayah atau paman dari jalur ibu. Itu mahram. Jalan bersama ibu-ibu tanpa mahram. Suaminya mengizinkan. Berarti dia dengan kejahilannya, sang suami tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Karena dia tidak berilmu. Seorang komando, komandan, ya, diberi tongkat komando. Dia gak tahu apa yang harus dikomandokan. Akhirnya melempem itu tongkat komandonya. Gak tahu apa yang harus dia lakukan. Sama juga pemimpin rumah tangga sebagai komandan. Komandan rumah tangga. Tapi dia tidak tahu dalam hal apa dia harus mengomando istrinya. Dibiarkan istrinya melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya dibiarkan keluar dengan menggunakan minyak wangi, parfum. Padahal Nabi mengatakan seorang wanita, al-mar'atu idha kharajat min baitiha mu'affarah. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berparfum dan tercium aromanya oleh orang lain, sungguh wanita itu adalah seorang pezina. Suami gak tahu aturan ini.
dan yang lainnya dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala terkait seorang wanita, sholatnya gimana, apakah istri itu sholat dengan cara yang benar, cara yang terbimbing ataukah tidak, sang suami gak bisa. Maka secara singkat dikatakan bahwa para suami wajib untuk belajar Islam, belajar Al-Quran dan syariat yang terkandung di dalamnya, belajar sunnah Nabi serta aturan-aturan beliau untuk kita sebagai umatnya, agar bisa menjadi pemimpin dan mengamalkan ayat di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Para suami yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa. Sungguh kalian memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh para istri kalian untuk kalian, dan para istri kalian itu punya hak-hak yang kalian harus menunaikannya. Jadi rumah tangga itu bukan sekedar sebuah hubungan interaksi dua insan yang hanya ingin menikmati saja. Kita akan beli mobil, kita akan bangun rumah yang desainnya seperti ini dan seperti itu, kita akan berlibur ke sana dan ke sini. Tidak. Rumah tangga itu ibadah. Anda sebagai suami, dengan perkawinan tersebut, dengan Anda mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, saya terima pernikahan dengan wanita ini, dengan itu Anda masuk ke dalam sebuah tugas besar. Dan tugas besar itu tidak mungkin terwujud tanpa Anda belajar. Nabi mengatakan, sungguhlah untuk istri-istri kalian itu ada hak-hak yang wajib kalian tunaikan untuk mereka. Para hadirin yang saya muliakan, Allah di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan benar, cara yang lumrah, yang patut. Di sini para ulama menjelaskan tentang makna ayat ini. Antara lain adalah Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau mengatakan tentang perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hiduplah bersama mereka, para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Kata Ibnu Katsir, ay tayyibu aqwalakum lahun wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi kudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlahu. Maksudnya adalah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bukunya sudah beredar di Indonesia, bahkan sudah ada terjemahan, kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, maksudnya adalah, hendaknya kalian para suami memperbaiki ucapan-ucapan kalian untuk para istri. Ucapan lisan. Jangan sembarangan berucapan. Istrinya salah sedikit aja, keluar ucapan yang kotor. Bodoh kamu ini. Jahil kamu ini. Dasar perempuan. Kalimat-kalimat yang seperti ini tidak pantas diucapkan.
ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga ketika memerintah, Anda ingin sebagai suami ingin makanan tertentu atau minuman tertentu, sampaikan dengan cara yang baik. Wah istriku, aku ingin teh, aku ingin makan. Wah istriku, aku haus. Kalimat-kalimat semisal ini, jangan, hehe, sini ambilkan kopi ya. Hehe, ini saya mau makan, sini cepat. Itu istri, bukan pelayan, pembantu rumah tangga. Dia istri. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wahassin waf'alakum wahai'atikum bihasabi kudratikum, dan perbaiki pula perbuatan-perbuatan kamu. Kalau tadi ucapan, perbuatannya, baik dengan tangan atau dengan kaki dan yang semisalnya, yang santun. Dan perbaiki pula penampilan kalian untuk para istri sebatas kemampuan kalian. Berpakaian yang rapi. Oh istri senang pakaian yang ini, pakai di rumah. Mas, saya senang kamu pakai baju yang itu. Oh ya, pakai. Walaupun kamu gak suka. Saya gak suka warnanya. Ya tapi saya suka mas. Saya senang melihat kamu pakai ini, yang warna ini. Pakai. Walaupun kamu keluar rumah, jumpa dengan temanmu, ah kok gini sih baju yang kamu pakai, warnanya seram. Ya silakan kamu seram, tapi istri saya senang. Ya. Kolansuah misalkan, kopiahnya, istri lebih senang, mas saya senang kamu pakai yang ini. Oh ya, ya tapi aku kalau pakai itu nggak enak istriku gini. Ya tapi aku senang. Oh ya sudah, pakai. Di luar temannya, kamu kok pakai ini yang murah ini? Nggak apa-apa. Walaupun murah, tapi istriku di rumah, permaisuriku di rumah senang. Nggak apa-apa. Pakai minyak wangi, parfum. Yang disenangi oleh istri, jangan semaunya sendiri. Ya. Beli minyak wangi, tanya sama istri. Beli parfum, tanya. Kamu suka yang mana? Yang ini atau yang itu? Saya suka yang ini, kata dia. Pakai yang ini. Ya. Dia punya hak. Nah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, kamu meminta atau suka dari istrimu untuk melakukan ini dan melakukan itu. Sebagaimana kamu senang istrimu bersolek, kamu juga demikian. Yang rapi, yang disukai oleh istri. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, inni la uhibbu an atazayyan li imraati kama uhibbu min imraati an tatazayyana li. Aku, kata Ibnu Abbas, senang untuk berhias, berpenampilan yang disukai oleh istriku, sebagaimana aku juga menuntut dan senang istriku bersolek untukku. Jadi jangan sembarangan. Ya. Di rumah. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, bima'na annaka kama tuhibbu an tuhsin ilaika imra'atuka bil ma'ruf wa takhdumuka wa tu'inuka fi hadhihi ad-dunya fakadhalika yanbaghi laka yanbaghi 'alaika an tuhsin ilaiha bil ma'ruf. Sebagaimana kamu menginginkan istrimu untuk bersikap yang ma'ruf, yang baik, yang santun, yang indah, yang lembut, yang manis didengar,
manis dipandang. Sama juga istrimu pun menginginkan hal yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi untuk kalian wahai orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, pria terbaik di antara kalian, pria terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya dan sistem interaksinya dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang terbaik dalam bersikap dengan istri. Bukan sombong Nabi, itu wahyu. Wahyu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad adalah pria dan suami terbaik terhadap istrinya. Disebutkan dalam beberapa hadis, ketika Nabi alaihi salatu wassalam beriktikaf di masjid dan rumah para istri Nabi itu langsung berdempetan dengan masjid. Rumah para istri Nabi itu berdempetan dengan masjid. Suatu hari Rasulullah melalui jendela rumah Aisyah, rumah istrinya yang bernama Aisyah, melalui jendela mengatakan, nawilini az-zawb, ambilkan wahai Aisyah jubahku itu, bajuku itu. Kemudian Aisyah menyampaikan uzurnya, ya Rasulullah inni haidun, aku dalam keadaan haid. Sangkaan Aisyah bukan membantah ya, bukan membantah dan menolak perintah suami, tapi dia menyampaikan aku sekarang sedang tidak suci, aku sekarang sedang haid, gimana aku akan menyerahkan jubahmu yang suci, yang bersih, sementara kamu ada di dalam masjid melalui jendela ini. Maka Nabi, perhatikan baik-baik apa sikap beliau. Kata Nabi, inna haidataki laisa biyadiki, sesungguhnya haidmu itu, darah haid yang najis itu bukan berada di tanganmu. Tanganmu tidak najis. Ya? Aisyah mengira bahwa dirinya ini dengan sebab haid tidak pantas memegang jubah atau gamis yang suci untuk sholat. Nabi menjawab, wahai Aisyah, darah haidmu itu bukan berada di tanganmu. Gak apa-apa, silakan ambilkan. Nabi tidak serta-merta membentaknya. Hei bodoh, tanya dulu. Atau kata-kata, oh kamu menentang ya, suami meminta gini kamu gak mau ya, sombong ya. Loh kok terlalu panjang, terlalu luas pak. Nabi dengan lembut, ini istri butuh dibimbing. Dia tidak tahu tentang hukum perkara itu. Dengan perkiraan dia, dia menjawab. Maka dibimbing oleh Nabi dengan kata-kata yang lembut. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik dan terindah, yang disukai oleh istri. Panggilan yang indah. Memanggil Aisyah dengan panggilan kadang-kadang, ya Aish. Aish itu panggilan manja. Orang yang namanya Aisyah dipanggil Aish. Panggilan manja. Aisyah kalau dipanggil dengan panggilan itu senang, hatinya berbunga-bunga. Padahal nama Aisyah juga bagus. Tidak kemudian Aisyah, Aisyah. Enggak. Ya Aish. Kadang dipanggil dengan panggilan yang sering sudah disebut dan dibahas, ya Humaira. Karena disebutkan Aisyah itu putih dan kalau tertawa, tersenyum, memerah pipinya. Humaira artinya wanita yang memerah itu.
merah muda. Dipanggil ya Humaira. Begitu juga terhadap istri-istrinya yang lain. Dipanggil dengan panggilan yang indah, yang baik. Ada gak ini dalam aturan HAM? Ada gak? Gak ada pak. Ada gak ini aturan ini dalam undang-undang yang lainnya? Yang di Eropa, di negeri barat maupun di timur? Gak ada pak. Adanya di dalam Islam pak. Indah. Jadi jangan sok mengajarin Islam hak asasi manusia, hak asasi suami, hak asasi istri. Jangan sok mengajarin Islam. Oh ya nanti akan terjadi KDRT. Islam punya yang lebih baik dari itu. KDRT, KDRT, KDRT, KDRT. Islam sudah punya cara jauh, jauh untuk mengantisipasi itu semua. Masa Anda jenius boleh tapi jangan sombong kepada Allah. Perhatikan ini Nabi kita. Bagaimana rumah tangganya? Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Tentu dalam rumah tangga banyak problem muncul. Banyak problem. Gak ada rumah tangga itu yang tanpa problem. Gak ada rumah tangga tanpa problem. Pasti ada problem. Namanya manusia. Punya kekurangan-kekurangan. Punya hawa nafsu. Di sana juga ada syaitan yang mengganggu anak manusia ini. Mengganggu suami, mengganggu istri. Jadi rumah tangga itu memang sulit lepas dari problem. Tapi bagaimana cara menyelesaikan problem? Itu yang terpenting. Bagaimana cara menyelesaikan problem? Disebutkan di dalam Al-Quran terkait bagaimana menyikapi problem. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ. Dan para istri yang kalian khawatirkan penentangannya tidak taat kepada kalian dengan sikapnya atau tutur katanya. Apa kata Allah? Gimana sih? Gak perlu undang-undang KDRT pak. Islam, insya Allah baik. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ini, fa'idhuhunna. Perhatikan baik-baik. Bukan fanasihuhunna, nasihatin mereka. Enggak. Fa'idhuhunna. Beda antara mau'izah dengan nasihat. Nasihat itu bagus. Mau'izah lebih bagus lagi. Kalau nasihat contohnya, kamu itu sebagai istri harus taat. Dosa kalau kamu gak taat. Itu nasihat. Tapi kalau mau'izah, ada pendahuluannya. Misalkan, wah istriku, aku ini suamimu. Aku itu cinta kamu. Kamu disayang oleh Allah. Dan Allah menyiapkan bagimu surga kalau kamu taat. Aku mendengar kamu mengucapkan ucapan seperti itu. Gak pantas. Gak boleh wahai istriku. Kamu yakin gak? Kamu beriman gak? Bahwasanya Allah itu mendengar ucapanmu. Allah walaupun berada di atas arsy-Nya di langit yang ketujuh sana, tapi mendengar ucapanmu, melihat perbuatanmu. Kamu tadi cemberut seperti itu, mimi mukamu yang masam terhadap suami, itu enggak boleh. Jadi kalau mau ibah itu ada mukaddimahnya. Kalau nasihat, ittaqillah,
takut kamu kepada Allah, enggak pantas kamu berbuat seperti itu. Nasihat. Mau'izah. Itu tadi kata-katanya lembut, diingatkan dengan akhirat. Mungkin dia sedang lupa. Ya. Barakallahu fikum. Kalimat yang dipakai di dalam ayat keempat surat An-Nisa ini, fa'izuhunna. Bukan fanasihuhunna, maka nasihati mereka, enggak, berikanlah mau'izah kepada mereka, para istri itu. Nasihat. Bisa sekali atau diulangi dua kali, tiga kali, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya sekedar hak dirinya yang tidak dipenuhi, butuh kesabaran yang lebih panjang. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, terkait dengan kewajiban dia sebagai seorang wanita mukminah terlepas sebagai istri, ya, maka nasihatnya lebih tegas. Nasihatnya. Kalau terpaksa dia ternyata tidak mau nurut, tidak mau berubah dari akhlaknya, dinasehatin kemarin, tetap aja besok. Ya. Anu ya, aku pingin kopi. Suaminya udah sopan. Ya terserah. Aku capek. Nah, padahal dia gak capek. Nah, wah istriku aku, apa, mana ya bajuku yang itu? Kok belum disetrika? Ya setrika sendiri sana, aku lagi ini. Gak nyaman didengar. Dia berdosa kepada Allah karena tidak menjalankan perintahnya. Dia berdosa tidak menunaikan hak suami. Tapi kamu sebagai suami, Anda sebagai suami, diperintah oleh Allah untuk memberikan mau'izah. Mau'izah. Tidak asal main pukul. Tidak asal main bentak. Itu Islam. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, wahjuruhunna fil madajir. Kalau ternyata para istri ini tadi sudah dinasihatin berulang kali, tetap aja akhlaknya seperti itu, maka beri pelajaran dalam urusan tempat tidur. Dengan cara apa? Kalau istrinya tidur menghadap ke barat, dia gak ngadep ke timur, ngadep ke barat juga. Dengan kata lain, diberi punggungnya. Dan gak boleh bagi seorang suami ketika memberi pelajaran kepada istri, dia keluar dari rumah, menginap di rumah orang. Pergi kemana? Ditinggalkan? Gak boleh. Bolehnya yang diizinkan di dalam rumah, di dalam kamar, saat tidur, tidak dalam suasana yang nyaman. Tentu seorang istri yang takut kepada Allah, seorang istri yang yakin bahwa Allah melihatnya, mendengar ucapan dan melihat perbuatannya, dia akan takut. Tapi Anda sebagai suami dibatasi dalam syariat Islam. Nah, kemudian Allah lanjutkan, wadribuhun. Dan kalau yang kedua juga belum bermanfaat, tindakan pertama sudah sekian hari, sudah sekian cara, tindakan yang kedua dilakukan masih tetap saja seperti itu, gak mau taat kepada suami, dibilang jangan keluar dari rumah, tetap saja keluar. Jamu kamu jangan berkawan dengan si fulana, dengan si ibu fulan itu. Itu adalah orang yang suka main riba, itu adalah orang yang suka bermaksiat. Jangan kamu berkawan, masih saja main ke rumah sana, datang ke rumah kawannya. Diingatkan oleh suami, itu dan si ini, si fulana dan si fulana itu tidak boleh datang ke rumahku, karena dia orang yang tidak menegakkan sholat. Temanmu yang itu gak sholat, keluar dari rumah dengan bersolek seperti itu, menantang Rasul. Aku gak suka rumahku didatangin orang seperti itu. Tetap saja
si istri. Tahapan ketiga. Kata Allah, ya, yang Rahman, yang Rahim, yang sayang kepada hambanya, melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya, mengatakan silakan dipukul. Di dalam hadis dijelaskan memukulnya seperti apa. Qala wadribuhun darba ghaira mubarrih. Silakan pukul, tapi pukulan yang tidak mencelakakan dia. Tidak sampai robek berdarah, atau sampai pecah kepalanya, atau sampai patah tangannya, ya. Dicambuk kayak mencambuk onta atau mencambuk keledai, enggak. Tidak, dipukul sebatas secukupnya, ya. Gimana sih contohnya? Ini contohnya mungkin, kamu itu gitu. Ini satu, pukulannya bukan pukulan yang melukai. Perhatikan baik-baik. Kok dibolehkan memukul? Kamu itu lebih sayang kepada hamba-hamba Allah dibanding Allah pencipta. Ini di dalam surat An-Nisa ayat keempat. Kemudian dirinci oleh Nabi dalam hadisnya, jangan dipukul dengan pukulan yang melukai. Silakan dengan pukulan yang sekedar dia sadar bahwa suamiku sedang marah. Ini pertama. Kedua, jangan memukul wajah. Dilarang oleh Nabi, la tadribul wajh, jangan kalian memukul wajah manusia ini, jangan. Dengan kata lain, jangan menempeleng, jangan menampar istri, apalagi kepala istri dibenturkan kepada tembok, nggak boleh. Diatur oleh Islam. Nggak boleh. Kemudian disebutkan juga jangan memukul pada posisi-posisi yang secara

0: ada aturannya.
1: Para hadirin, para suami khususnya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian global kewajiban para suami terhadap istri. Kemudian kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah ini salah satu perkara penting yang Islam sangat memberikan perhatian serius. Tentu nafkah yang diwajibkan oleh Allah kepada para suami untuk diberikan kepada para istri adalah satu, dalam batas kemampuannya. Dalam batas kemampuan. Kalau di luar kemampuannya, dia tidak berdosa. Misalkan istri menuntut membelikan rumah dengan luas sekian, dengan harga sekian, di daerah sekian, di daerah ini dan itu, yang di luar kemampuannya, sehingga mendorong suami untuk terpaksa mencari pinjaman uang melalui lembaga-lembaga peminjam uang, bank dan semisalnya. Akhirnya mendorong suami untuk jatuh dalam perbuatan riba. Tidak. Anda meminjam uang kepada pribadi atau lembaga senilai 10 juta, dicicil selama 1 tahun, setiap bulannya 1 juta. Berarti kembali berapa? 12 juta. Itu namanya riba, Pak. Itu yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya para pemakan riba itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan syaitan, kesurupan jin. Ahallal bai'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kata Rasulullah, lahu sab'una baban adna ka'ayazniya ar-rajulu bi ummihi. Riba itu ada 70 pintu, pintu masuknya. Macam-macam itu bentuknya. Paling ringannya dosa riba yang paling ringan, perhatikan baik-baik, dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang pria menzinai ibu kandungnya. Kalau berzina kepada wanita lain sudah perbuatan keji, mungkar, kotor, dosa besar. Bagaimana dia menzinai ibu kandungnya? Jijik, tidak layak bagi manusia. Bahkan hewan pun tidak melakukan itu. Itu dosa riba yang paling ringan. Kalau dia ingin memenuhi nafkah, loh Pak, kok sampai pinjem bank? Iya, saya ingin membelikan mobil untuk istri saya. Kan wajib menafkahi istri. Iya betul Pak, wajib. Tapi yang seperti ini gak wajib Pak. Yang wajib itu adalah yang kalau Anda tinggalkan berdosa adalah tidak membiarkan istri dalam keadaan lapar, tidak membiarkan istri dalam kebutuhan-kebutuhan primernya terbengkalaikan, pakaiannya, berobatnya kalau dia sakit. Nah, ini kewajiban nafkah. Lebih gampangnya, lebih mudahnya, dan yang terbaik adalah cara Rasulullah menafkahi para istrinya. Bagaimana Nabi datang ke rumahnya di suatu hari, ingin sarapan, ingin makan pagi. Sesampai di rumah istrinya tersebut, ditanya, ada sarapan? Enggak ada, wahai Rasul. Ya sudah, kata Nabi.

0: Kalau gitu hari ini aku berpuasa. Nggak ada makanan di rumah. Kata Aisyah, 3 bulan berturut-turut. 3 bulan, bukan 3 hari. 3 bulan berturut-turut di rumah kami nggak ada asap mengepul. Nggak ada yang mau dimasak. Gandumnya nggak ada. Syairnya gak ada bahan-bahan untuk membuat roti. Tersisa di rumah kami hanya sedikit buah kurma. Makannya pun sedikit-sedikit. 3 bulan. Kalau istri di zaman sekarang mungkin sudah ke pengadilan agama minta cerai. Ya. Kenapa? Karena masalah yang jauh lebih ringan dari itu. Dan ini kehidupan para sahabat Nabi pun demikian. Gak cukup waktu menceritakan kehidupan para sahabat Nabi dalam menafkahi para istrinya. Tapi dengan kondisi itu pun mereka tidak kemudian dikatakan telah menelantarkan para istri. Alhamdulillah, di zaman ini kita hidup dengan penuh kenyamanan. Terhitung sangat cukup. Tapi memang masalahnya bingkai dan pola berpikir kita sudah dikendalikan oleh pihak ketiga. Selain Allah dan Rasulnya, pola berpikir kita sudah dibentuk dengan desain menuntut dan menuntut. Gaya hidup seperti yang mereka doktrinkan kepada kita melalui berbagai media. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Para suami berkewajiban untuk melihat, mengontrol perkawanan istri. Wajib para suami untuk mengontrol perkawanan istri. Dengan siapa dia berkawan? Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menegaskan hal itu. Baik perkawanan langsung, perjumpaan fisik, saling mengunjung, ataupun perkawanan via media di zaman seperti ini khususnya. Para suami berkewajiban sebagai pemimpin rumah tangga mengontrol dengan siapa istrinya berkawan di media-media yang ada sekarang. Baik itu grup WhatsApp ataukah yang lainnya. Dilihat. Kalau terdapat kawan-kawan istri yang dapat melalaikan istri dari syariat Allah, atau melanggar apa yang Allah perintah dan mengerjakan apa yang Allah larang, maka suami bertanggung jawab untuk mencegah. Tentu mencegahnya pertama, tahapan paling terdepan adalah nasihat. Bacakan ayat Al-Quran, dalil hadis, sampaikan dengan baik. Berikan contoh-contoh efek negatif yang muncul dari media-media itu. Berapa banyak terjadi perceraian gara-gara media yang ada ini. Si suami, seorang suami mengeluh istrinya melakukan selingkuh. Selingkuh itu luas maknanya. Salah satu maknanya dan yang sering terjadi adalah dalam bahasa syariat berzina dengan pria lain. Atau setidaknya bermesra-mesraan. Marah, dilaporkan istrinya ke pihak berwajib, atau terjadi keributan rumah tangga sampai melibatkan orang tua masing-masing, si anak juga menanggung malu, ibu saya selingkuh. Coba dievaluasi, Pak. Dari mana permulaan selingkuh itu terjadi? Oh iya, Pak. Waktu itu istri saya punya grup WA kawan-kawan profesinya, atau grup WA teman-teman kuliahnya angkatan sekian sampai angkatan sekian. Dari grup itu bermula kontak. Oh, kamu yang dulu di anu ya, kita waktu semester 3 kita waktu itu jalan-jalan, iya itu, ini itu, ini itu, ini itu, sampai mulai muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kecuali oleh seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Tidak cukup perjumpaan melalui media online itu tadi, kopi darat kata orang sekarang. Terjadilah perjumpaan-perjumpaan rahasia. Ya salah kamu sebagai suami. Kamu sebagai suami membiarkan istri bergaul dengan beragam manusia. Suami saya selingkuh, Ustaz. Kenapa? Dengan siapa? Dengan teman kantornya. Oh iya. Wahai saudaraku, istri itu, wanita itu semestinya di rumah. Tinggal di rumah, merawat suami, merawat anak, itu dalam Islam. Ya, tapi istri saya memaksa untuk bekerja, dan di kantornya bercampur aduk pria dan wanita. Oh, Masya Allah. Terus, pernah terjadi, Pak Ustaz, suatu hari tiba-tiba istri saya ini keluar kantor bersama teman sekantornya. Kemana? Kesini dan kesitu, malu untuk menyebutkannya. Ya pantas, Pak. Teman sekantornya tadi kalau berjumpa istri Bapak, baik, lembut, dia berdandan dan bersolek. Istri Bapak juga demikian, keluar dari rumah ke kantor dalam keadaan berhias, bersenyum terhadap suami orang, berlembut kata dengan pria lain. Bagaimana pria itu tidak tertarik, dan istri Anda ketika di rumah mendapatin Bapak tidak berhias, tidak merawat badan. Bapak biarkan dia keluar rumah di kantor berduaan. Sementara Nabi mengatakan, "Ma khala rajulun bi imra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma." Tidaklah seorang pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di suatu tempat. Kantorlah, rumahlah, dan yang lainnya. Kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan, kata Nabi. Pihak yang ketiga adalah syaitan. Sementara syaitan itu kata Allah, ya'muru bil fahsya, memerintahkan dan mengajak manusia untuk berbuat perbuatan keji. Berarti yang salah kamu sebagai suami. Perhatikan baik-baik. Sering mendengar berita keributan rumah tangga, istri selingkuh, suami selingkuh. Kenapa mau cerai? Ya suami saya selingkuh, Pak. Lu kenapa selingkuh? Dengan siapa itu? Dengan wanita itu. Ternyata dia sering kontak melalui HP-nya. Masalahnya, istri Bapak juga ketika berbicara dengan pria lain tidak menjalankan syariat Allah. Allah mengatakan kepada kaum wanita mukminah dalam adab dan tata cara berbicara, kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayadma'a allazi fi qalbihi marad Jangan kalian wahai wanita melembutkan, mengindahkan ucapan kalian terhadap pria yang bukan mahramnya. Nanti kata Allah, pria yang ada penyakit di hatinya berharap-harap. Sering kan wanita di luar, baik dia sebagai pekerja atau terima telepon dengan bahasa yang lembut. Saya malu mempermisalkannya, ya. Tapi kalau dia berbicara dengan suaminya, tidak bisa selembut dan seindah itu. Sementara suami di luar, ya, di tempat kerjanya, ke toko, ke kantor A, ke kantor B, yang menerima wanita dengan lembutnya, dengan senyumnya, terganggu hati suami. Allah mengatakan indah Islam itu. Islam itu indah kalau diamalkan dan diterapkan dalam aturan pribadi, aturan rumah tangga, aturan masyarakat, aturan negara, akan indah kehidupan ini. Tenteram, lapang, nyaman, aman. Tapi masalahnya jarang yang mau sadar. Para hadirin yang saya muliakan, para suami bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengontrol perkawanan istri. Suami punya hak, bukan semena-mena, punya hak untuk menentukan siapa kawan-kawan istri dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah, bukan emosinya. Bukan emosi dia. Tetapi dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Anda tahu istri saudara berkawan dengan seorang wanita yang suka datang ke dukun, jangan diizinkan berkawan dengan itu. Atau Anda persyaratkan, kamu boleh berkawan dengan dia tapi dengan syarat kamu nasehatin dia untuk meninggalkan perdukunan. Ini dalilnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya. Kamu sampaikan dengan baik kepada wanita tersebut, Pak atau Bu, datang ke dukun itu Nabi mengatakan demikian. Ancamannya ini, tolong tinggalkan Bu ya. Kasih waktu. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima, selesai hubungan. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran lainnya. Seorang suami berkewajiban mengontrol. Ada seorang suami mengeluhkan kepada saya bahwa istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS. Istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS, mendukung ISIS, mengkafirkan pemerintah kita, mendukung penentangan terhadap pemerintah, mendukung untuk berangkat jihad ke Syria. Si suami menangis. Kemudian saya tanya, gimana sih Pak kronologinya? Iya Pak Ustaz, istri saya ini tiba-tiba ada kontak dengan sebuah komunitas yang menanamkan ajaran-ajaran tadi. Melalui apa Pak? Melalui ini Pak, Android. Melalui channel-channel. Bapak sendiri gak tahu itu? Iya saya gak tahu. Bapak gak pernah ngontrol? Gak pernah. Akhirnya sang istri atau si istri meminta cerai dari suami karena keyakinan dia suaminya telah kafir. Dinasihatin dengan baik-baik gak mau. Akhirnya si suami mengatakan, ya sudah kalau gitu kamu lapor ke pengadilan agama bahwa kamu minta cerai. Enggak, pengadilan agama kita kafir. Coba, bahaya enggak? Bahaya Pak, melalui itu tadi, alat itu. Alat yang kata orang sekarang, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya kan? Gimana menjauhkan yang dekat? Iya. Suami bersama istri sama-sama duduk di meja makan, masing-masing pegang alat ini. Si si istri berhubungan dengan temannya yang ada di Bali, dia hidup di Bandung, atau ada di Jogja, si suami berhubungan dengan temannya yang ada di Medan. Sama-sama jauh ini. Mendekatkan yang jauh. Bahkan yang jauh itu bisa yang ada di Los Angeles. Dekat. Jadi rumah tangga ini hancur. Gara-gara medsos yang ada. Keharmonisan menjadi hilang. Hubungan suami istri dan keindahannya terganggu. Tidak ada lagi atau jarang seorang suami membaca Al-Quran didengar oleh istri. Sudah jarang lagi seorang suami membacakan zikir sore dan zikir pagi diikuti oleh istri. Istri juga membaca Al-Quran didengar oleh suami. Sudah jarang untuk suami duduk bersama istri bersenda gurau dengan nyaman, indah. Sudah jarang ada di rumah tangga-rumah tangga. Si suami duduk, si istri dengan memegang remote, ya, dari satu channel TV ke channel yang lainnya. Terus begitu. Ya. Sampai ngantuk, capek. Si suami butuh dia, dianya sudah capek. Si suami juga gitu, megang remote terus. Si istri nunggu di malam hari, ingin duduk bersama suami, minum kopi bersama, bersenda gurau, dan seterusnya. Datang waktunya, suami sudah ngantuk, sudah capek. Berarti Anda tidak menghargai hak istri. Perhatikan baik-baik peristiwa yang menimpa Abu Darda. Yang kemudian dinasihatin oleh sahabat Salman Al-Farisi. Suatu hari, Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Darda. Ternyata sang istri menyampaikan bahwa Abu Darda ini adalah seorang yang benar-benar sibuk dengan ibadah dan tidak mau dilalaikan dengan dunia. Salat malam sepanjang malam. Puasa di siang hari, tiap hari. Ini Abu Darda. Maka suatu hari Salman datang menginap di rumah Abu Darda. Ketika akan melakukan sholat tahajud di awal malam, Abu Salman mengatakan tidur dulu. Nanti. Di pertengahan malam, Abu Darda bangun lagi untuk tahajud. Kata Salman, tidur dulu. Nanti. Sampai sepertiga malam yang terakhir, bangun, dua-duanya sama-sama bangun, berwudu, dan sholat bertahajud bersama-sama. Setelah selesai itu semuanya, Salman Al-Farisi mengatakan, inna li ahlika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sungguh istrimu itu punya hak atas dirimu. Yakni apa? Di malam hari tidur bersama, istrimu itu ingin kamu itu ada di sebelahnya, ada di sampingnya. Tanpa dikisahkan lebih rinci. Saya kira para suami dan para istri faham. Istrimu tuh punya hak. Ada seorang istri yang mengeluh. Suaminya mulai pagi kerja. Pulang sore duduk dengan kawan-kawannya di rumah. Setelah habis maghrib, keluar bersama kawannya ke kafe ini, ke kafe sana. Nonton sepak bola sana, main ke situ. Ya. Barakallahu fikum. Si istri di rumah menunggu senda gurau suami. Istri di rumah menunggu perbincangan indah dengan suaminya. Istri di rumah sendiri kesepian. Suami tertawa terbahak-bahak di kafe-kafe. Nonton pertandingan tinju, pertandingan sepak bola. Hari ini tinju, besok sepak bola. Besoknya bulu tangkis, besoknya ini. Istri di rumah. Para hadirin yang saya muliakan. Istri-istri kita punya hak. Dengan kata lain, kita punya kewajiban. yang wajib kita tunaikan untuk para istri. Ajak mereka untuk membaca Al-Quran. Ajak istri Anda untuk sama-sama duduk sejenak membaca zikir-zikir. Di waktu pagi sebelum dia bekerja, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Di waktu sore, ajari. Ayo membaca bersama apalah. Cerita tentang keluarga, kumpul dengan anak-anak, bergurau dengan mereka. Ajari anak-anak adab-adab yang baik. Itu adalah hak para istri. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Insyaallah kita akan memasuki bagian kedua yang akan dibahas di sana insyaallah tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri dalam rumah tangga. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala
1: alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam salah satu ayatnya Rabbuna tabaraka wa ta'ala memberitakan tentang hikmah dari diciptakannya manusia dengan berbagai karakter, manusia dengan berbagai atau perbedaan tingkat kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Hikmah dari perbedaan posisi dan kedudukan masing-masing hamba. Yang Allah simpulkan dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Atas birun, apakah kalian mau bersabar? Makna apakah kalian mau bersabar adalah bersabar dalam menyikapi, menghadapi masing-masingnya sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka seorang muslim yang satu merupakan ujian terhadap muslim yang lainnya. Apakah mau bersabar? Seorang muslim yang berposisi sebagai tetangga merupakan ujian bagi tetangga yang sebelahnya. Apakah masing-masingnya mau bersabar, menahan diri, mengekang hawa nafsunya untuk tetap berada dalam aturan syariat dalam bersikap antar tetangga, atau dia tidak bersabar, lebih memilih hal-hal lain selain daripada syariat? Hal-hal lain itu bisa berbentuk emosi, gengsi, merasa lebih dari sebelahnya. Padahal syariat mengatakan lakukan ini atau jangan kalian lakukan ini. Dia tabrak aturan itu. Seorang kafir merupakan ujian terhadap seorang muslim sebagaimana seorang muslim ujian bagi seorang kafir. Masing-masingnya ada aturan. Interaksi. Sikap-sikap yang diatur dalam aturan syariat, mau bersabar ataukah tidak bersabar. Ternyata banyak pihak yang tidak bersabar
2: menyikapi aturan-aturan misalkan antara seorang muslim dengan kafir. Ada yang ekstrim, ketidaksabarannya dalam bentuk ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Mengikuti kemauan logikanya, bangga dengan logikanya, bangga dengan falsafahnya. Enggak sabar menjalani syariat Allah. Sebagai contoh, ekstrimnya kaum Khawarij dalam menyikapin kaum kafir sehingga menabrak rambu-rambu syariat. Dan ekstrimnya kaum liberal dalam menyikapi orang-orang kafir sehingga meremehkan dan menginjak-injak aturan syariat dalam menyikapinya. Coba antum perhatikan ketidaksabaran mereka menjalankan syariat. Seorang suami merupakan fitnah dan ujian bagi istri, dan istri fitnah serta ujian bagi suami. Apakah masing-masingnya akan bersabar mengedepankan aturan syariat di atas kemauan hawa nafsunya, emosinya, gengsinya? Seorang suami diberi aturan oleh Allah dalam mengatur istrinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang wajib untuk dilakukan dan apa yang haram untuk dilakukan terkait istrinya. Dia mau bersabar atau tidak bersabar? Tidak bersabar itu artinya lebih mengedepankan kemauan hawa nafsu dibandingkan aturan syariat. Begitu juga seorang istri diberi ujian oleh Allah fitnah dengan posisi dan kedudukan seorang suami. Apakah dia mau bersabar menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait suaminya? Atau dia gak bersabar mengikuti emosinya? Karena terlanjur emosi, tersinggung misalkan, akhirnya dia menabrak aturan syariat, mengikuti hawa nafsunya. Malu dikatakan orang begini dan begitu, akhirnya dia melakukan perkara yang haram, yang Allah haramkan atau yang Rasulullah SAW larang untuk dilakukan oleh seorang istri terkait hak suaminya. Karena malu, apa kata orang? Dengan kata lain, dia tidak bersabar. Dia lebih mengikuti hawa nafsu. Kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu, lebih mengedepankannya dibandingkan syariat, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَتَكُنُ أَنْتَ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Tidak kau perhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengikuti atau mengedepankan kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai pihak yang dipanutinya. Apakah engkau bisa menjamin hidayah untuk orang seperti itu? Kamu, Muhammad, kamu Rasul, kamu menerima wahyu, kamu manusia terbaik, kamu pembina terbaik, penasehat terbaik, mampu menjamin hidayah, keselamatan akidahnya, keselamatan manhajnya dan ibadahnya orang yang mengedepankan kemauan hawa nafsunya? Tahu hukum, tahu dalil, tahu yang benar itu adalah begini atau begitu. Hawa nafsu mengatakan berbeda dengan itu. Dia tabrak itu syariat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Tidakkah kau perhatikan orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya, maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Disesatkan oleh Allah dalam keadaan dia punya ilmunya, tahu dalilnya, tahu hukumnya, tahu fatwanya. Kenapa? Lebih condong kepada hawa nafsunya. Seorang suami diberi ujian oleh Allah dalam bentuk istri. Maukah membinanya di atas syariat, membimbingnya dengan bimbingan Al-Quran was sunnah, ataukah tidak? Begitu juga istri. Apakah dia mau bersabar? Banyak dalil-dalil Quran dan sunnah yang mengatur masalah ini. Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Perintah dari Allah. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi. Berilah wasiat kepada kaum wanita, kepada istri-istri kalian dengan cara yang terbaik. Sekian aturan. Ada yang sifatnya kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan. Ada yang sifatnya perkara-perkara yang dilarang dan haram untuk dilakukan terkait hak-hak istri. Tapi kadang emosi. Karena emosi atau benci, akhirnya dia menabrak aturan syariat. Dengan kata lain, mengikuti hawa nafsu. Begitu juga istri. Karena cemburunya, karena merasa malu, apa kata orang kalau suaminya berpoligami, bertaaddud, dia tabrak syariat Allah. Dengan cara apa? Minta cerai gara-gara poligami. Tahu dan mendengar bahwa Nabi melarang bahwa seorang wanita ayyumam ra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ma ba'sin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang wanita, seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i. Maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Hawa nafsu. Diuji oleh Allah kamu sebagai istri. Membenci syariat gara-gara hawa nafsu. Atau dalam kehidupan rumah tangga keseharian, karena satu dan lain hal, dia marah sang istri, cemberut mukanya di hadapan suami, tidak mau memenuhi panggilan suami terkait hajatnya, hajat sebagai suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita yang seperti ini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata wa huwa ghadban 'alayha la'anathu al-mala'ikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami memanggil istrinya kepada tempat tidurnya untuk kebutuhan hajatnya, tapi dia menolak. Kemudian sang suami tidur di malam hari itu dalam keadaan marah kepada istrinya. Para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Nggak takut terhadap ancaman Nabi, peringatan keras Nabi, emosi, gengsi, hingga menyakitkan hati suami. enggak peduli kepada hadis Nabi bahwa zauj itu yang Rasulullah katakan innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah jannahmu atau surgamu atau nerakamu. Para istri, sebagaimana diwajibkan kepada para suami, kalau memang ingin melaksanakan syariat ini yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', untuk menyiapkan imannya, menyiapkan akhlaknya, kesiapan-kesiapan yang dituntut untuk tetap menjaga nama baik amalan syariat yang mulia ini, tidak asal-asalan, tidak karena terprovokasi, tapi memang benar-benar dipertimbangkan. Jika Anda sudah mempertimbangkannya, berdoa kepada Allah, minta pertolongannya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan sunnah ini. Kalau Anda merasa tidak mampu, belum memiliki kesiapan, jangan main-main. Dan kepada para istri, hendaknya menghormati syariat Allah, menghargainya. Jangan mengalahkan syariat Allah karena hawa nafsu. Sebagaimana diwajibkan pula kepada para suami untuk mencarikan sebab-sebab dan media-media ketakwaan untuk istrinya. Ta'lim, yang di sana bisa melakukan talabul ilmi atau media-media yang ada sekarang ini yang membantu seorang muslim untuk mendapatkan ilmu, permudah, bantu, beri semangat, beri contoh dan teladan dalam semangat talabul ilmi. Dan segala yang dapat mengganggu akhlak istri, dan segala yang dapat mengganggu keselamatan manhaj akidah istri, wajib atas suami sebagai qawwamun, sebagai pemimpin pembina rumah tangga, untuk mencegah para istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu adalah pemimpin pembina, pengambil keputusan dan pemberi arahan kepada kaum wanita, para istri. Jangan dibiarkan istri antum menghadiri majlis-majlis yang di sana jauh dari ilmu. Majlis-majlis yang hanya berisi ghibah, berisi namimah, berisi dusta, berisi asabiyah. Wajib kepada atas para suami untuk mencegah istrinya. Para suami harus tahu perkawanan istri-istrinya. Dengan siapa dia berkawan? Ditanya, siapa yang datang ke rumah? Siapa yang menelpon kamu? Harus tahu. Kalau diketahui wanita-wanita yang baik, izinkan. Kalau ternyata sebaliknya, wanita-wanita, istri-istri orang yang malas dalam talabul ilmi, yang hanya senangnya itu berhias-hias, bersolek-solek di hadapan kawan-kawannya, yang majlisnya hanya berisi gunjingan-gunjingan, wajib kepada Anda sebagai suami mencegah istri Anda. Dan istri wajib untuk taat. Wajib untuk taat. Istri yang taat dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Rasulullah menyatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang istri menunaikan sholat lima waktunya dengan baik, menunaikan saum Ramadan yang diwajibkan kepadanya dengan baik, dan menjaga kehormatannya serta mentaati suaminya, yakni dalam perkara yang ma'ruf, maka akan dikatakan nanti di hari kiamat, silahkan saudari masuk ke dalam surga ini dari pintu-pintu surga yang saudari suka. Tapi kalau saudari membangkang terhadap suami dalam perkara-perkara syariat, sungguh kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sebagai istri justru harus menjadi pendukung dan penguat iman suami. Kalau suami malas beribadah, diajak untuk beribadah, malas talabul ilmi, diajak untuk bertalabul ilmi, bersikap adillah. Wahai para istri, berapa banyak hubungan seorang suami dengan kawannya yang baik terganggu gara-gara istri. Karena satu dan lain hal, melahirkan kebencian istri kita kepada orang tersebut, saudara kita yang baik, memprovokasi suaminya untuk menjauh dari kawannya yang baik. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa rangkaian nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dan pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada diri kita dan keluarga kita sampai kita berjumpa dengannya. Kurang lebihnya, ana memohon maaf. Ada beberapa pertanyaan, namun ini adalah batas akhir kemampuan saya pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin
3: wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada bagian kedua kajian kita hari ini dengan tema yang telah disebutkan, beberapa contoh problem yang menimpa masyarakat Muslim dan kemudian juga menimpa kepada waliul amr muslimin. Di antara sebab utamanya adalah keengganan umat untuk mengembalikan jawaban terhadap problem-problem mereka kepada para ulamanya. Keengganan masyarakat untuk mengembalikan problemnya kepada ulamanya, banyak faktor, banyak sebab. Yang pertama adalah kejahilan umat tentang kedudukan dan posisi ulama, yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang tadi setidaknya sudah dua ayat yang disebutkan. Atau disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat tidak lagi mengerti mana ulama, mana orator. Orator yang pandai berceramah, retorikanya bagus, dalam berkhutbah berapi-api ketika menyampaikan materi, suaranya lantang, itulah yang dipandang ulama. Sehingga masyarakat bukannya sekadar tidak mendapatkan solusi untuk problem-problem akidah, problem-problem manhaj, problem-problem sosial kemasyarakatan, justru yang didapat adalah provokasi yang semakin membuat panasnya suasana. Emosi mereka dibakar dengan fatwa-fatwa, kalau boleh disebut dengan fatwa, yang keluar dari bimbingan Al-Quran was Sunnah. Tolok ukur di tengah masyarakat seorang tergolong sebagai bagian dari ulama adalah keberanian dia di dalam berceramah atau mengkritisi kemungkaran-kemungkaran secara terbuka melalui mimbar-mimbar, berbagai macam mimbar, mimbar Jumat, mimbar khutbah hari raya, tabligh akbar, dan yang lainnya. Sehingga yang terjadi, problem semakin rumit, suasana semakin tidak menentu. Sebabnya karena memang masyarakat jauh dari ilmu. Masyarakat yang jauh dari ilmu sulit untuk bisa menilai mana orang yang berilmu. Tapi masyarakat yang berilmu, yang belajar, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar akidah, dan seterusnya, akan bisa menilai mana yang ulama yang kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengembalikan urusan umat kepada mereka. Mana yang bukan? Ini sebab pertama kenapa umat tidak mengembalikan urusannya kepada umat, kepada ulama. Kedua, masih terkait dengan yang pertama, namun dari sisi, kalau tadi dari sisi masyarakat, dari sisi yang diulamakan, tidak terdapat padanya sifat-sifat dan kriteria ulama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan pula oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, antara lain Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya, yang benar-benar takut kepada Allah, punya sifat khasyah kepada Allah, dari kalangan hamba-hamba ini adalah dari kalangan ulama. Sifat khasyah, di samping khasyah dalam perkara-perkara kepribadiannya, lebih terkait dengan topik ini adalah khasyah dalam menjawab, memberikan solusi terhadap problem-problem umat. Dengan kata lain, tidak ada lagi sifat khasyah untuk tidak berfatwa tanpa ilmu. Atau bahkan lebih parah, untuk tidak menjual fatwa. Tidak adanya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah, kepada kebesarannya, kepada azabnya. kepada peradilan Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum semuanya sifat khasyah. Akibatnya adalah memperdagangkan fatwa. Memperdagangkan fatwa. Dan ini banyak contohnya. Memperdagangkan fatwa itu tidak mesti dengan materi. Tidak. Salah satunya jual beli fatwa dengan materi. Tetapi ada jual beli fatwa dengan nilai tukar kekaguman umat, pujian dan sanjungan umat, simpati umat kepadanya. Sehingga apa sih yang lagi disukain oleh umat, dia akan berfatwa sesuai dengan yang disukai. Apa sih sekarang yang lagi ngetren di umat? Apa sih kemauan umat? Umat lagi marah nih tentang suatu perkara. Dia akan berfatwa yang mencocoki kemarahan umat. Umat sedang menghimbau dan mengajak untuk bersolidaritas tentang suatu perkara. Enggak berani dia mengeluarkan fatwa yang sebenarnya. Bahwa perkara yang telah dituangkan semangat solidaritas untuknya, ternyata tidak seperti yang digambarkan. Syariat mengatakan tidak demikian. Tapi dia enggak berani menjelaskan kepada umat hakikat dari permasalahan tersebut. Kenapa? Kalau dia menjawab, menjelaskan hakikat permasalahan, dia akan dikecam oleh umat. Tidak ada lagi umat yang memujinya dan menyanjungnya sebagai seorang da'i, seorang ustaz, atau seorang alim, ulama, yang berada bersama barisan masyarakat. Takut dia kehilangan gelar dan simpati dari umat. Akhirnya mengikuti kemauan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kriteria dan sifat ulama pembina umat disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qala yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa panji bendera ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu sunnah, akidah, iman, manhaj, dakwah, ibadah, akhlak, semua bidang ilmu dalam Islam. Siapa yang akan membawa panjinya, mengibarkannya, menegakkannya? Terus ada ketika ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan bendera ilmu tadi, menggugurkannya, dia akan tampil terus menegakkan bendera atau panji ilmu tersebut. Siapa mereka? Min kulli khalafin uduluhu, pada setiap generasi. Al-udul, al-udul kata jamak yang maknanya adalah orang-orang yang bersifat adil, terpercaya dalam keilmuannya, kapasitas ilmu, dan amanah menyampaikan ilmunya. Tentu semua itu bermula dari lurusnya dan baiknya batin. Bermula dari lurus dan baiknya niat, akan muncul amanat dalam penyampaian, adil dalam penyampaian, ilmiah sesuai dengan koridor ilmu. Itulah para al-udul yang kata Nabi pada setiap generasi akan muncul ini al-udul. Ciri-cirinya dilanjutkan oleh Nabi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wila al-jahilin, akan membersihkan dari ilmu agama ini segala bentuk tahrif, upaya penyelewengan makna dan tafsir maksud dari ilmu-ilmu ini tadi. Di bidang akidah, ada yang berusaha menyelewengkan makna dan maksud ayat. Tampil para al-udul dalam karya-karyanya, dalam ceramah-ceramahnya, meluruskan. Tidak demikian. Itu sebuah kesalahan terbukti. Begini, begini, dan begitu berdasarkan

dari segala yang menodainya. Entah itu noda Mu'tazilah, noda Al-Qadariyah, noda Al-Jabriyah, ataupun yang lainnya, noda Al-Murji'ah, dan seterusnya. Tampil. Dalam sejarah muncul nama-nama besar. Sejak masa sahabat. Kalau tadi disebutkan, telah tampil sahabat yang mulia Ibnu Abbas, yang diutus oleh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib meluruskan tahrif, penyelewengan makna terhadap ayat ke-44 surat Al-Maidah yang dilakukan oleh kaum teroris Khawarij. Tampil Al-Udul, Ali bin Abi Thalib mengutus seorang alim ulama Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Tampil meluruskan itu. Walaupun dikecam oleh para teroris Khawarij yang sedang bersemangat. Menyangka perjuangannya adalah jihad fisabilillah. Menyangka perjuangannya adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam. Menyangka bahwa itu bagian daripada menghilangkan kezaliman dan seterusnya. Al-Udul tampil. Di zaman munculnya fitnah Al-Qadariyah di negeri Basrah yang dikendalikan oleh Ma'bad Al-Juhani. Kisahnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Kitabul Iman, Sahih Muslim. Tampillah Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab yang menjawab fenomena yang muncul dari negeri Basrah kala itu menghadapi tahrif kaum Qadariyah. Tidak cukup waktu kita berbicara tentangnya, tapi kembali lagi ulama kibar, ulama al-udul, pembawa panji-panji ilmu ini dari zaman ke zaman. Kita loncat ke zaman kita hidup. Mungkin sebagian yang hadir belum lahir waktu itu. Kurang lebih 27 atau 28 tahun yang lalu. Ketika munculnya serangan Saddam Hussein kepada negeri Kuwait. Kemudian ikut bersolidaritas terhadap tetangganya yaitu negara Saudi Arabia, bersolidaritas untuk Kuwait karena ketidakmampuan militer pada waktu itu untuk menghentikan kekejaman Saddam Hussein. Maka para ulama mengkaji permasalahan. Salah satu permasalahan penting yang apabila dibahas secara dalil-dalil syar'i akan diketahui jawabannya dan kesimpulan hukumnya. Namun ketika dijawab oleh emosi, kecemburuan terhadap Islam yang kosong dari ilmu, kecemburuan terhadap Islam tanpa dibawa bimbingan kaidah-kaidah syariat, yang lahir bukan jalan keluar bagi umat Islam tapi fitnah. Di saat itu ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Allama Salih Al-Haydan, Al-Allama Al-Fawzan, ulama-ulama yang sudah berumur tua yang mengkaji masalah demi masalah, fenomena-fenomena yang terjadi di tengah umat dari waktu ke waktu mereka jawab untuk dihubungkan problem yang sedang terjadi ini dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman generasi terbaik. Tapi muncul orang-orang muda. Dai-dai muda. Yang tampil berbicara dalam permasalahan besar tanpa mau kembali ke

Bahkan tanpa ada penghormatan kepada ulama-ulama kibar, yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu Allah letakkan bersama ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior di kalangan kalian. Barakah fatwa, barakah jawaban terhadap problem, Allah letakkan kepada mereka. Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Namun dai-dai muda ini enggak peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu yang sering kita dengar. Yahudi, Yahudi. Naam, Yahudi musuh kita semuanya. Tapi jangan kita konyol. Melawan Yahudi dengan cara yang salah, kita habis. Kita tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan datang Nasrullah. Kalau perjuangan kita tidak dibawa bimbingan ilmu, enggak mungkin. Terlalu banyak praktek sejarah yang menunjukkan perkara yang saya sebutkan tadi. Para hadirin yang saya muliakan, barakallahu fikum. Para ulama berfatwa menjawab pertanyaan pemerintah kala itu, yang berdiskusi tentang mendatangkan kekuatan asing untuk mencegah kezaliman Saddam Hussein. Maka keluarlah fatwa dari ulama-ulama kibar dengan dalil-dalilnya Quran, Sunnah, nih sejarah seperti ini di masa Rasul, berikutnya dan seterusnya. Dibahas secara rinci dengan tenang, tidak emosional. Yang kesimpulannya, boleh dengan syarat-syaratnya. Muncul dai-dai muda yang buku-bukunya mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagiannya sejak tahun-tahun tersebut, yang tidak terima dengan fatwa tersebut, mengadakan tablik akbar memprotes kebijakan ulama kibar. Wah, dengan tentunya protes itu bukan hanya dengan teriakan-teriakan takbir, tapi dengan analisa-analisa. Bayangkan, analisa-analisa anak-anak muda bahwa ini kalau datang tentara Amerika dengan koalisinya ke Jazirah Arab, ya, mereka akan menguasai Jazirah Arab ini. Sebenarnya peristiwa penyerangan ini telah didesain untuk merekomendasi masuknya tentara asing ke negeri ini, yang mereka nanti akan menguasai minyak, yang nanti mereka akan menguasai Masjidil Haram, yang anak-anak muda, ya, yang jauh kesehariannya dari bimbingan ilmu, belajar Al-Quran, duduk bersimpuh, belajar. Sebatas yang dia sukai adalah mendengarkan ceramah-ceramah melalui audio. Tapi dia gak belajar. Yang terpukau dengan, Masya Allah, Syekh waktu berceramah sampai meneteskan air mata. Bukan begitu Islam. Sebagaimana kaum Khawarij, teroris, saat memberi semangat kepada anggotanya untuk memberontak kala itu. Bukan orang sembarangan. Orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Ketika berceramah meneteskan air mata. Membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tetapi ulama bisa tahu. Enggak benar. Enggak benar. Bukan demikian ayat itu difahamin. Bukan demikian hadis itu diterapkan. Itu ulama. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka pada tahun itu muncullah fitnah besar di tengah masyarakat muslim di dunia. Mengecam ulamanya. Analisa-analisa yang sudah disebutkan tadi betul-betul berhasil merebut hati kaum muda khususnya. Siapa yang bisa rela bahwa tentara asing yang kafir itu datang ke daerah Teluk, terkhusus Saudi Arabia, dengan senjata lengkap. Ini kata Salman Al-Audah,
Ini sebenarnya adalah agresi. Ini sebenarnya adalah penjajahan yang dikemas. Dan pemerintah kita ini adalah budak-budak Amerika. Ulama kita ini adalah penjilat-penjilat. Sama persis yang diucapkan oleh kaum teroris Khawarij generasi awal terhadap ulama-ulama sahabat yang dikatakan penjilat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Penjilat, penjilat, penakut. Sama persis. Antum bisa lihat sejarah provokasi ya, Abdurrahman bin Muljim dan yang bersamanya terhadap anggota-anggotanya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Muncullah fitnah kala itu besar sekali. Tapi ulama tetap pada posisinya. Ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya enggak goyah dengan percikan kilat yang seperti itu. Enggak goyah karena dalil mengatakan demikian. Berjalan waktu, kemudian banyak orang yang sadar. Ternyata ya, yang disebutkan oleh Salman al-Auda, Nasir al-Umar, Safar al-Hawali dalam tablik akbarnya itu hanya analisa ocehan-ocehan generasi dai-dai muda. Ternyata tidak demikian keadaannya. Setelah selesai agresi militer Saddam secara perlahan dan bertahap, ya, mereka keluar meninggalkan negara Teluk dan terkhusus Saudi Arabia. Bahkan disebutkan tidak kurang dari 1,000 tentara asing yang masuk Islam. Karena ternyata negara Saudi juga berbuat dakwah kepada mereka. Banyak yang masuk Islam. Karena kekaguman mereka terhadap muslimin. Yang tidak mereka dapatkan di negaranya. Berapa kita berjumpa dengan kawan kita yang sekarang sudah di atas sunnah, dulunya adalah tentara Amerika yang masuk Islam karena kasus-kasus itu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Itulah ulama menghubungkan fenomena yang terjadi dengan dalil Al-Quran dan dalil sunnah. Dihubungkan dengan sejarah. Nih sejarah, lihat wahai umat. Lihat sejarah ini. Pelajari sejarah ini. Tapi sekali lagi para provokator menghalangi umat dari ulamanya. Maka pada setiap permasalahan yang menimpa umat, Allah memerintahkan kita untuk mengembalikannya kepada ulama. Muncul fitnah pada waktu itu bahwa ulama tidak tahu waqi', tidak tahu realita umat. Itu hanyalah ulama-ulama yang sibuk dengan buku-buku di perpustakaan-perpustakaan. Tidak tahu kenyataan umat. Yang sok bijak di kalangan mereka enggak berani terang-terangan menyerang ulama. Ulama dipetakan, dibagi-bagi. Saya, kata Imam Samudra misalkan, dalam urusan fikih, masalah hijab dan cadar, saya mengikuti fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz Ibnu Utsaimin. Tapi dalam permasalahan hadis, apakah hadis itu sahih ataukah tidak, saya mengikuti dan mengambil Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tapi dalam perkara jihad, dalam perkara ingkar mungkar, saya mengikuti Abdullah Azzam. Mengikuti ini. Masya Allah. Ulama dibagi-bagi kayak menu makanan. Semau dia. Ini mau dicampur dengan ini mau dicampur dengan ini. Sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Ternyata bersama waktu terkuak. Bahwa apa yang disampaikan oleh dai-dai muda itu hanya ocehan-ocehan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Pada setiap generasi juga demikian. Muncul fenomena-fenomena problem dan fitnah menimpa umat.
Dan di saat itu, selamatlah yang selamat. Dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian upaya mereka bertanya, mengembalikan jawabannya kepada para ulama. Tapi gugurlah yang gugur, jatuhlah dalam fitnah. Mereka-mereka yang tidak mau mengembalikan urusannya kepada ulama dan bahkan tidak lagi menghormati ulama. Begitu juga waliul amr. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan urusan kita kepada mereka. Yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan kebenaran, kita wajib menerimanya dan menjalankannya. Kita kembalikan kepada mereka problem-problem umat. Kalau nasihat perlisan, nasihat berdasarkan dalil, berdasarkan fatwa, sudah tidak lagi diindahkan, sudah tidak lagi dipedulikan, maka kita teringat wasiat dan nasihat khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam nasihatnya, "Inna Allah la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an." Sesungguhnya Allah memberikan ancaman dan menghentikan kemungkaran melalui jalur penguasa, sultan, yang tidak terwujud itu hanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Para pelaku kejahatan, para penyebar kemungkaran, sudah disampaikan dalil, itu yang kamu lakukan bertentangan dengan ayat ini loh. Bertentangan dengan ayat ini. Allah melarang yang kamu lakukan itu. Nih dalilnya, tetap aja. Nggak peduli. Ini yang kamu sampaikan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini mengatakan demikian. Enggak benar itu. Ini juga fatwa ulama berdasarkan dalil-dalil hadis. Enggak peduli. Maka kata Utsman bin Affan, yang seperti ini dihentikan dengan adanya penguasa. Gimana caranya? Laporkan kepada penguasa. Biar diangkat permasalahannya sampai ke mahkamah. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri kita. Sampai di Madinah sana. Nasihat ulama sudah disampaikan. Jangan seperti itu. Kamu mau menyampaikan kebenaran bukan dengan cara yang mungkar. Tetap aja. Nasihatin lagi, nih dalilnya. Nggak boleh seperti itu. Itu menyelisih ayat ini, ayat itu, hadis ini, ayat. Tetap aja. Akhirnya, permasalahannya diangkat kepada waliul amr. Kalau waliul amr dengan kekuatannya, orang-orang yang nggak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebagai nasihat, maka ini yang bertugas. Teroris misalkan. Nasehatin tetap. Nasehatin tetap aja. Ibnu Abbas membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ini loh, dalil yang kamu katakan itu gak benar berdasarkan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Itu yang kamu ucapkan gak benar berdasarkan ini. Nah, tetap aja menyombongkan diri. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah memutuskan kebijakannya. Tumpas mereka. Yang kemudian di dalam kitab-kitab akidah tercantum Saifu Ali, Saifu Haqqin ila akhir zaman. Bahwa keputusan kebijakan Ali bin Abi Thalib itu menumpas kaum teroris Khawarij adalah kebijakan yang benar sampai hari kiamat, karena juga berdasarkan dalil hadis Nabi. Nabi mengatakan tentang kaum Khawarij, "Lain adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin." Kalau aku, kata Nabi,
berkesempatan menjumpai mereka, yakni dalam bentuk kekuatan fisik, bala tentara, aku akan tumpas mereka sehabis-habisnya

kekuatan, fisik, bala tentara, aku akan tumpas mereka sehabis-habisnya seperti habisnya kaum 'Ad. Itu Nabi ucapkan setelah Dzulkhuwaisirah melakukan operasi atau orasi ingkar mungkarnya secara terbuka kepada Nabi SAW. Bahwa nanti orang ini akan memiliki pengikut. Disebutkan ciri-cirinya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Ya? Kata Nabi. Tetapi bacaan Al-Quran mereka tuh gak nyentuh hatinya. Gak bisa ngelewatin kerongkongannya untuk menyentuh hati. Gak paham. Kalau di zaman kita wis senengnya, paling seneng kalau mendengarkan ceramah yang ada takbir-takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa masalahnya? Apa ya, akhi? Apa masalahnya? Tidak demikian Islam ini berjalan. Maka kata Utsman bin Affan, innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Harus dihentikan dengan itu. Begitu juga pada masa-masa berikutnya. As-sultan. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi ini serahkan kepada waliul amr. Yang enggak mempan nasihat dengan dalil, dengan fatwa, serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi di Madinah akhir-akhir ini juga demikian. Menyerang sana sini dengan omongan tanpa dalil, isinya caci makian. Dinasehatin, tolong datangkan dalil, tolong datangkan dalil, tolong datangkan bukti. Enggak peduli, terus saja menimbulkan kegaduhan. Maka diangkat usaha perkaranya kepada siapa? Pemerintah. Pemerintah manggil, ta'al, duduk sini di mahkamah. Dengerin nih. Sudah, kalau kamu enggak nurut lagi, nih ancamannya. Ini makna nasihat Utsman bin Affan. Dinasihatin ayat enggak dengerin. Allah mengatakan dalam ayat ini begini, tetap aja. Enggak peduli. Dinasihatin maksa, saya akan tetap berbicara tentang ini walaupun di belakangnya ada 1000 Salman. Tahu siapa Salman? Raja Salman. Walaupun di belakang kamu, di belakang dia ada 1000 raja. Ini nantang. Maka yang menyelesaikannya adalah siapa? Waliul Amr. Peran Waliul Amr dalam mengkondusifkan keadaan. Tentu semuanya harus dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh semua itu dijalankan murni karena kepentingan atau karena hawa nafsu, karena ini dan itu. Murni semuanya karena Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi sekarang ini? Di media massa yang sudah kita sebutkan. Nasihat-nasihat sudah enggak bisa. Teguran-teguran sudah tidak didengarkan. Maka yang berperan di sini membina umat adalah waliul amr. Namun memang kondisi ini kondisi yang sudah parah, berat. Bersama itu, bukan maknanya ini merekomendasi kita untuk berhenti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk berhenti menjelaskan kepada umat yang hak adalah hak atau yang batil adalah batil. Tidak. Kita tetap berbuat. Tetap menyampaikan hasil dari penyampaian kita. Tidak pernah Allah tuntut dari kita. Apa yang sekarang terjadi yang sering dibahas tentang isu terorisme, tentu tidak cukup pemerintah yang bergerak karena pergerakan mereka terbatas. Sementara problemnya sangat luas.

0: Maka ulama yang tampil membina umat, melindungi akidah umat dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian upaya mereka menjelaskannya. Kita melihat khususnya para ulama kita di negeri Saudi Arabia, kita mendapati mereka adalah para ulama yang terdepan di dalam mengentaskan umat dari bahaya radikalisme. Karya-karya mereka dalam puluhan tahun terakhir ini menunjukkan hal itu. Kalau di negeri lain orang masih sibuk untuk mengidentifikasi teroris atau terorisme berdasarkan jaringannya, atau dia ikut kelompok teroris yang mana, atau dari baru ketahuan setelah melakukan operasi teror. Kalau para ulama ahli sunnah sudah memberikan rambu-rambunya jauh-jauh sebelumnya. Kalau banyak orang baru mengetahui adanya bahaya 100 meter ke depan karena ada peringatan, ada rambu, sebagiannya lagi baru tahu 50 meter ke depan baru setelah melihat langsung, ada sebagian yang baru tahu setelah terkena musibah, maka para ulama ahli sunnah puluhan kilometer sebelumnya sudah diberitahu, hati-hati, ada tanda-tanda ini. Berikutnya diberi lagi rambu, hati-hati, akan ada seperti ini. Rambu berikutnya, awas, akan ada seperti ini dari arah sana. Dan seterusnya, sehingga umat bisa mengantisipasi dan menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak didiknya, jauh-jauh sebelum musibah itu datang. Contoh yang dilakukan oleh para ulama dalam peran mereka membina umat, menyelamatkan akidah umat, yang kemudian bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan bermanfaat untuk negeri serta negara. Bagaimana ulama-ulama ahli sunnah yang sering dijuluki secara tidak benar, sering dijuluki dengan ketidakadilan, dengan cara yang tidak adil sebagai ulama Wahabi, kemudian diidentikan kalimat Wahabi ini dengan terorisme, itu suatu kedustaan. Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali dusta. Terbukti ulama-ulama salafi yang dijuluki sebagai ulama Wahabi untuk menjauhkan umat dari mereka, menciptakan image negatif di hadapan umat, ternyata mereka yang tampil. Perhatikan tulisan ulama kita. Tulisan atau fatwa Barakallahu fikum Al-Allamah Muhammad ibn Ali Al-Jami, yang dikenal dengan Syekh Muhammad Aman Al-Jami, sudah wafat. Bagaimana juga tulisan dan karya Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi bin Hadi Al-Madkhali, ketika menyoroti karya-karya yang sering dijadikan literatur oleh masyarakat luas atau oleh para dai-dai teroris dalam menanamkan doktrin-doktrin pemahaman khawarij, beliau jauh-jauh hari melakukan penelitian terhadap karya-karya tersebut. Ambil contoh yang sering disebutkan, semisal Abu al-A'la al-Maududi, seorang berpemahaman khawarij takfiri. Mungkin kalau orang sudah terlanjur nama ini ada di hati, wah, asobianya yang muncul. Wah, antum jangan suka menyalahkan ulama. Sabar. Yang menyalahkan ini bukan kita. Yang menyalahkan ini pakarnya. Dan sabar. Kamu mau bicara tentang agama atau mau bicara tentang bangunan? Kalau mau bicara tentang agama, kamu bukan ahlinya. Dengarkan. Nih, bisa baca? Tidak bisa. Ini saya bacakan. Disebutkan oleh beliau dengan penukilan-penukilan langsung dari literatur dan karya-karya mereka. Semisal tadi nama yang disebutkan. Nih, dalam bukunya yang berjudul ini. Pada cetakan kesekian, halaman sekian. Dia mengatakan, dinukilkan. Nggak percaya? Buka buku yang bersangkutan tadi. Kalau Anda ingin mencoba meneliti. Ingin sampai kepada tujuan yang sama, yaitu kebenaran. Terbukti ternyata Abul A'lal Maududi adalah seorang tokoh di negeri Pakistan yang menanamkan pondasi-pondasi takfir, pengkafiran terhadap umat dan terhadap negara. Yang kemudian menjadi rujukan kepada banyak dai-dai muda tanpa mereka tahu apakah ucapan ini benar dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau muncul anak-anak muda yang kemudian muda mengatakan ini kafir. Ini adalah kafir. Pemerintah ini adalah kafir. Wajib digulingkan. Wajib diperangi. Ternyata diperiksa. Ujung-ujungnya kembalinya kepada buku-buku Abul A'lal Maududi. Begitu juga sebelum munculnya Usama bin Laden. Ini anak kemarin. Anak kemarin baru muncul. Jauh sebelum itu. Maka Syekhuna Rabi menulis karya buku yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql. Prinsip dan cara atau metode para nabi di dalam berdakwah kepada jalan agama Allah. Di dalam prinsip para nabi itu berdakwah terdapat hikmah dan cara-cara yang logis. Sekali hikmah sesuai dengan Quran dan Sunnah, logis juga. Digambarkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Bagaimana sih para nabi itu berdakwah? Bagaimana caranya? Apa yang dimulai? Gimana menyikapi kemungkaran yang terjadi? Ditunjukkan. Abul A'la mengatakan demikian. Ini. Nih, Al-Quran mengatakan demikian. Sahabat nabi mengatakan begini. Ini adalah batil. Sayyid Qutb di dalam kitabnya Dhilalil Quran. Atau Al-Adala Istima'iyah. Yang di dalam buku ini, dia juga membenarkan sistem sosialis dalam aturan ketatanegaraan dan perekonomian. Ya. Disebutkan juga bahwa Umar Ibnul Khattab adalah pencetus ideologi sosialis. Masya Allah. Terlepas juga dari Said Qutb yang mencela para sahabat Nabi, termasuk para nabi-nabi. Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan olehnya bahwa dakwah Nabi Musa lebih didirikan di atas asabiyah. Masya Allah. Mencela Sayyidina Khalifah Uthman bin Affan. Bahwasanya pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan adalah jurang kegagalan. Masya Allah. Uthman bin Affan sudah tidak berbuat adil. Melakukan nepotisme dalam pemerintahannya. Allahu Akbar. Yang dijuluki Al-Khulafa'ur Rashidun. Salah satunya adalah Uthman. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita meniru dan meneladaninya. Belum lagi mencela sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dijelaskan itu semua oleh Syekh Rabi Hafizullah dalam karya khusus di bidang itu. Dalam bidang pemahaman takfir yang ada pada orang ini, di mana dia mengatakan bahwa sekarang masjid-masjid muslimin ini, masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, taubahnya bagaikan tempat-tempat atau bagaikan gereja-gereja atau yang semakna dengan ini, dan kumandang azan itu tidak ada manfaatnya. Kalau ingin tahu redaksi yang persis, silakan kembali kepada sana. Saya menukilkan secara makna. Menyamakan masjid-masjid ini bagaikan tempat-tempat ibadah kaum kufar. Kira-kira apa yang akan muncul di benak seorang pemuda yang telah didoktrin dengan doktrin ini. Maka tampil ulama membentengi umat. Negeri ini pun, jika memang benar-benar ingin, benar-benar, ya, saya katakan sekali lagi, jika memang benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat Muslim Indonesia khususnya dari radikalisme dan terorisme, sebenarnya harus banyak mempelajari karya-karya ulama yang disebut secara tidak benar dengan ulama Wahabi. Di situ akan tahu secara rinci dibimbing oleh para ulama, bukan bentuknya memadamkan api yang telah terbakar, api yang sudah panas dan membakar ini atau itu, bukan. Itu tugasnya waliul amr, menangkap, membongkar jaringannya. Tapi ulama yang tadi saya sebutkan sebagian namanya, mereka sudah menunjukkan kepada umat, hati-hati lo ya, bukan menunjukkan itu ada api, bukan. Ditunjukkan, ini bahannya api. Ini, kayu yang kering ini, kalau tergesek-gesek, dia akan memercikan api dan akan terbakar. Ini, daun-daun kering ini, juga berbahaya. Itu juga, orang yang berjalan seperti itu berbahaya. Jauh-jauh hari sebelum api itu muncul percikannya, apalagi membakarnya. Sebelum itu, oleh para ulama-ulama salafi, yang dijuluki dengan Wahabi oleh mereka itu, telah memberikan rambu-rambu tersebut. Contoh, dalam pandangan prinsip manhaj salaf yang diajarkan oleh mereka, kemudian oleh kaum atau komunitas salafi, diterapkan dan terus disampaikan kepada umat, adalah tidak boleh mengkritisi pemerintah secara terbuka. Di halayak ramai, melalui mimbar khutbah Jumat atau khutbah hari raya atau tablik akbar atau majalah atau buletin dan yang lainnya, tidak dibenarkan. Ulama ahli sunnah selalu mengingatkan dengan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang melarang umat mengkritisi pemerintah secara alanan, secara terbuka. Enggak cukup waktu menyebutkan dalil demi dalil dalam masalah ini, bisa dirujuk penjelasan asatizah kita yang telah lalu. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ditegaskan pula oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin wa Abdul Aziz Ibn Baz dan yang lainnya, bahwa mengkritisi pemerintah alanan secara terbuka itu adalah percikan pertama untuk sampai pada tingkat pengkafiran, sampai pada tingkat pemberontakan bersenjata. Barakallahu fikum. Ditunjukkan oleh ulama. Nih contohnya. Disebutkan dalil-dalilnya. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Dzul Khuwaisirah, Zuhair bin Hurqus, adalah perintis pertama kaum Khawarij. Kenapa? Apakah Dzul Khuwaisirah mengangkat senjata, mengangkat pedang? Tidak. Dzul Khuwaisirah hanya mengkritisi Nabi alaihi salatu wassalam secara terbuka pasca perang Hunain. Dzul Khuwaisirah tidak membawa pedang. Dzul Khuwaisirah tidak punya tentara. Enggak ada. Tapi disebutkan oleh Nabi, innalahu ashaban. Sesungguhnya dia akan memiliki pengikut nanti. Disebutkan ciri-cirinya. Tahqiruna salatakum ila salatihim. Wa siyamakum ila siyamihim. Wa qira'atakum ila qira'atihim. Yaqra'una al-Quran. Wa la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minad din. Muruqas sahmi minar ramiyah. Lain adraktuhum laqataltuhum qatl adin. Kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar. Aina wajattumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajran liman qatalahum. Berbagai hadis-hadis Nabi. Bermula dari apa? Dari pemberontak bersenjata? Enggak. Bermula dari orang yang dijuluki dengan Zulkhuwaisirah. Yang mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad, inna hadhil qismah ma urida biha wajhallah." Maka ulama kita menjelaskan. Demikian ulama salafi jauh-jauh hari. Namun apa sekarang yang terjadi? Di medan dakwah ini. Apa yang terjadi? Ingkar mungkar, mengkritisi wulatil umur min alal manabir. Dari atas mimbar. Di masjid-masjid, di alun-alun, di tempat-tempat keramaian, di depan instansi-instansi pemerintah. Belum lagi ini diperparah dengan adanya media sosial. WhatsApp, Telegram, Facebook. Diperparah lagi ini. Semakin sulit dihentikan. Maka ulama salafi jauh-jauh hari menasehati, jangan diizinkan demonstrasi karena itu akan menjadi pemicu yang lebih besar lagi. Jangan dibiarkan kebebasan berbicara di media massa, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa ada aturan, tanpa ada rambu-rambu Al-Quran wa Sunnah. Tolong dihentikan. Tapi sulit. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita dan diberi kekuatan iman. Tangannya telah dibelenggu. Dengan apa? Anzimat hukukul insan. Undang-undang hak asasi manusia internasional. Mau mencoba melarang pers? Mau mencoba membatasi kebebasan mereka? Akan menjerit. Lembaga-lembaga hak asasi manusia pun akan meneriakannya. Diancam. Kalau enggak, kita akan bongkar aib kalian. Hancur ketika suasana sudah seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya, dalam kesempatan terakhir siang hari ini, para asatidah ahli sunnah yang tergabung di dalam majalah Asy-Syari'ah, baik tergabung secara langsung sebagai penulis, pengampu, editor, ataukah tidak terlibat, tidak tergabung secara langsung, namun beliau-beliau memberi motivasi, memberi semangat, dan seterusnya, menerbitkan sebuah majalah dalam edisi tebar media yang kedua. Tujuannya adalah membantu masyarakat muslim dan pemerintah muslimin untuk lebih mudah mengidentifikasi bibit-bibit terorisme sedini mungkin sebelum api itu besar dan membakar. Dalam sebuah majalah yang diberi judul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis, disebutkan di sini berbagai jalan keluar dan solusi. Berbagai cara mengantisipasi sebelum penyakit itu datang. Ini bagian daripada upaya para asatidah mengamalkan Qaulullah jalla wa ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam atau di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita tidak akan membiarkan kemungkaran itu terjadi di depan kita dan dipromosikan di depan kita tanpa kita berusaha menghilangkannya dalam batas kemampuan kita. Maka terbitlah majalah ini. Edisi tebar media yang sebelumnya, edisi tebar media yang pertama adalah terkait bahaya Latin komunis. Walhamdulillah, walaupun tidak mampu menyentuh semua elemen masyarakat setidaknya 300 ribu eksemplar edisi bahaya laten komunis, setidaknya 300 ribu tersebut membantu pihak-pihak terkait, membantu para pendidik, para pengajar di sekolah-sekolah, para dai, para orang tua, untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya komunisme. Dan edisi yang kedua Tebar Media ini juga demikian harapannya. Membantu memperkecil kemungkaran. Hasilnya bukan di tangan kita, tapi yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah berbuat. Karena itu saya menghimbau diri saya dan seluruh ikhwan dimanapun berada, untuk menjadikan ini sebagai kesempatan amal saleh. Kesempatan untuk kita melakukan ingkarul mungkar. Kesempatan juga membantu pemerintah kita mendapatkan solusi dari problem yang terus menerus mengganggu kita. Agar tidak kemudian cara yang salah dianggap sebagai solusi. Sebagaimana yang sekarang terjadi dalam upaya mengentaskan umat dari radikalisme yang diterapkan bukan Al-Quran was Sunnah, tetapi liberalisasi, upaya meliberalkan masyarakat demi merontokkan doktrin-doktrin radikalisme. Ini adalah mengobati penyakit dengan penyakit. Yu'alijul khata bil khata wa yu'alijul bid'ati bil bid'ah. Bukan mengobatin kesalahan dengan Al-Quran was-Sunnah. Dalam bingkai pemahaman salaful ummah as-salihun. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Coba kita perhatikan praktek-praktek liberalisasi. Kalau kaum teroris mengatakan orang kafir harus dibunuh, orang-orang liberal mengatakan seorang kafir saudara kita, bahwa mereka akan bersama kita di jannatullah tabaraka wa ta'ala, dan bahwasanya semua agama adalah sama, dan berbagai celotehan-celotehan liberalis yang didoktrinkan. Ini bagaikan orang yang ingin memadamkan api dengan menyiramnya dengan bahan bakar, bensin atau yang semisalnya. Yang terjadi bukan solusi, yang terjadi adalah musibah. Problem ini, atau tadi yang disebutkan dan dituangkan dalam judul majalah edisi kedua dalam Tebar Media ini, mengapa teroris tidak pernah habis? Di antara sebabnya adalah ketidakmampuan mengidentifikasi sekaligus kemudian mengantisipasi sedini mungkin yang mana sih teroris itu dan yang mana terorisme. Ketidakmampuan mengidentifikasi terorisme sedini mungkin, ini yang membuat mereka terus tumbuh berkembang. Dijelaskan dalam majalah ini bagaimana cara mengidentifikasi mereka jauh-jauh sebelum mereka datang. Jauh-jauh sebelum doktrin terorisme ini menghinggapi anak-anak muslimin di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ataukah di masjid-masjid. Dijelaskan di majalah-majalah ini berdasarkan keterangan para ulama ahli sunnah. Tentu di antara sebab tidak pernah habisnya teroris adalah adanya pembisik-pembisik su, pembisik-pembisik kepada waliul amr yang menggambarkan dengan gambaran yang negatif, yang salah, yang dusta bahkan tentang siapa itu teroris. Sampai disebutkan bahwa biang terorisme ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dusta.
1: Demi Allah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berada di garda terdepan di dalam menjelaskan kepada umat tentang bahaya terorisme sampai sekecil-kecilnya, serinci-rincinya. Ibnul Qayyim, kemudian Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi, dan para ulama dari anak keturunannya dan murid-muridnya, dari karya-karya mereka, Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Al-Imam Abdul Latif, wal-Imam Barakallahu Fikum Ibrahim, Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syeikh, Al-Allamah Sulaiman Ibn Sahman, العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، العلامة المفتي عبد العزيز بن باز، dan yang lainnya. Mereka menjelaskan serinci-rincinya. Namun adanya pihak-pihak yang membisikkan ini tadi tanpa ada bukti. Tanpa ada data yang benar, membuat suasana semakin carut marut, semakin sulit dicari obatnya. Tidak cukup waktu merinci lebih jauh tentang permasalahan ini, namun karena terbatas dan karena terbatasnya waktu, semoga apa yang sudah kita dengarkan ini sedikit menambah upaya mengentaskan umat dari bahaya radikalisme dan sekaligus liberalisme. Dan semoga keterangan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak benar. Dan sudi kiranya seluruh yang mendengarnya ini jika didapati kesalahan menyelisih Al-Qur'an was sunnah dan al-manhaj as-salafi, untuk sudi menyampaikan nasihatnya dan masukannya yang bermanfaat untuk saya pribadi, sehingga saya bisa segera beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali dan bertaubat kepadanya. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan, apa sekarang ada tanya jawab?
2: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Teman-teman Salafiyun dari Singapura dan Malaysia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi iman dan salafiyah antum. Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya as-sabat, kekokohan dan keistiqamahan di atas as-sunnah. Menghitung nikmat Allah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung limpahan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun menyebut, mengingat beberapa nikmat Allah adalah bagian daripada amal saleh yang Allah perintahkan dalam beberapa ayatnya, antara lain wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah untuk kita menyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat dan menyebut nikmat yang ada pada kita, akan ada beberapa faedah penting. Pertama, kita menyadari betapa Allah itu Rahmanun Rahim, Razzaq. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rizki. Dan bahwasanya yang kedua faedahnya, kita semua ini du'afa, fuqara. Kita ini lemah, kita ini semua butuh kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya fuqara, butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongannya, butuh ke hidayahnya, butuh untuk diberi kekokohan dan keistiqamahan iman. Semuanya, fisik kita butuh kepada Allah SWT. Nahnu fuqara kepada Allah. Qalbu kita fuqara kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hal ini sekaligus mengingatkan salah satu nama dari Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah As-Samad, yang salah satu maknanya disebutkan oleh ulama kita, wa huwa alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihi. Allah itu adalah zat yang seluruh makhluk tertuju kepadanya dalam segala kebutuhan. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Hatta al-hayawanat, an-namlah, seekor semut, dia butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua, kita mengingat nikmat yang ada pada kita, bahkan menyebutnya, diingat dengan kalbu kita, kemudian kita menyebutnya fima bainan, di antara kita, dengan ya Allah alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim, ya Allah alhamdulillah Allah takdirkan sampai hari ini kita senang untuk melakukan sholat berjamaah. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah kita senang untuk beriman, berakidah, bermanhaj ada manhaj salaf, selamat dari akidah mu'tazilah dalam keimanan kita, selamat dari manhaj ar-rawafid, rafidah, selamat kita. Mungkin ada di antara kita yang punya teman dulu kawan, sekarang dia menjadi Mu'tazili, atau dia menjadi Khawarij, atau mungkin dia bersama Syiah. Kawan kita atau keluarga kita, Allah selamatkan kita. Ni'mah azimah disebut, kita sebut-sebut di antara kita. Nah, ini nikmat. Namun untuk menyebut semua nikmat pasti tidak akan mampu. Walaupun kita bersatu padu menyiapkan segala sesuatunya, mencatat nikmat Allah yang ada pada tubuh kita. Fa ikhwani fid din azanillahu yakum. Nikmat yang penting untuk diingat pada malam hari ini adalah nikmatus sunnah wa nikmatus salafiyah. Nikmatus sunnah yang Allah berikan kepada kita. Sampai masalah yang terkecil pun kita senang untuk berada di atas sunnah. Masalah terkecil yang saya maksud dari urutan amalan, walaupun yang kecil ini di sisi Allah besar nilai. Ikhwani fiddin, ahli sunnah, as-salafiyun, di waktu yang sama, di saat kita mengingat-ingat nikmat Allah, nikmatus salafiyah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan untuk berilmu. Fadail al-ilm sudah sering kita dengar. Fadilah talabul ilm wa fadilah ahlul ilm, sering kita mendengarnya, walhamdulillah. Nah, apa yang antum lakukan ini? Datang antum

ungkapan datang kepada kita. Mungkin antum dengar ya, ahadil ikhwah salimin, bahkan sudah dua sekarang yang meninggal dunia menyusul hari ini kawan. Kita nggak tahu, subhanallah. Al-maut di mana saja bisa kita datang. Bisa di saat kita sedang bersama keluarga. Bisa di saat kita bersantai-santai, berolahraga. Al-maut kapan saja datang, di mana saja. Akhuna yang meninggal dunia itu, dia gak tahu bahwa dia sedang akan datang ke tempat ajalnya. Dia gak tahu, dia siap-siap beberapa hari, bekal-bekalnya, uang saku dia, dia berikan ini untuk keluarganya nih, saya selama 3 hari, 4 hari mau ke Jogja, ini untuk belanja, ini, untuk itu. Dia sedang akan menuju kepada al-maut. Dalam sabil, insyaAllah, fima zahra lana, wala nuzaki alallah hadan, wallah hasibuna hasibu. Nah, di atas jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmu. Bismillah. Semoga Allah berikan kepada beliau keikhlasan, Allah terima amalannya, dan dia dengan itu istirahat dari fitnah dunia. Istirahat. Sementara kita masih ada di samudra luas berenang menghadapi fitan demi fitan. Nah, namun alhamdulillah sampai hari ini kita ada di ibadah fi ibadah. Di tengah terus ibadah, siang satu ke ibadah yang lain. Natanaqqal min ibadatin ila ukhra. Kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Ni'mah ya ikhwan. Antum perhatikan semua beberapa saudara kita muslim. Kita enggak berbicara yang kafir, yang muslim. Di mana sekarang teman-teman kita sibuk dengan dunia terus. Walaupun kita berharap bagi mereka juga hidayah, kita ingin ayo kita bersama-sama. Namun kita senang dalam konteks berbicara nikmat. Nah, maka dari itu poin nasihat yang berikutnya yang ana pribadi enggak bosan mengingatkan diri ana pertama. Kemudian ikhwani jami'an salafiyin, al-ikhlas, ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Ikhlasun niyyah dari waktu ke waktu. Fil qawli wal amal, fis sirri wal alan. Ikhlasun niyyah baik dalam ucapan-ucapan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam bentuk amal lisan yang lainnya, tilawatul Quran, zikrullah, qiraatul durus, membaca pelajaran dan seterusnya. Ikhlaskan niat. Begitu juga al-amal yang lainnya, ikhlaskan. Nah, memang kita jatuh bangun, terseok-seok, jatuh lagi, berusaha untuk ikhlas, tiba-tiba muncul penyakit, jatuh lagi kita, bangkit lagi. Yang Allah nilai itu tadi, upaya kita, kesungguhan, keseriusan kita, yang semoga masuk dalam qaulahu ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu yashmul jami' ma'ani al-jihad. Kalimat walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, masuk di dalamnya dia seluruh makna jihad. Kesungguhan, keseriusan, termasuk al-jihad bisayfi was sinan, sesuai dengan persyaratan yang sudah sering kita pelajari. Nah, barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan agami, lanahdiyannahum. Pasti, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan agama kami, jalan-jalan tauhid, jalan-jalan al-jannah. Maka al-mujahadah matlubah minna jami'an. Al-mujahadah, keseriusan, kesungguhan, itu dituntut dari kita semuanya. Nah, al-mujahadah fi ada' al-ibadat. Mujahadah dalam menunaikan ibadah-ibadah, butuh mujahadah. Yang sering tiap hari

0: kita berjumpa dengannya, as-salawatul khams, salawatul mafrudah, salat 5 waktu. Itu tiap hari jumpa kita. Butuh mujahadah. Ada saja halangan inilah itulah, mujahadah. Nah, begitu juga barakallahu fikum al-adhkar, zikir. Butuh dari kita al-mujahadah. Datang az-zikr, azkar sabah. Ada saja yang mau menyibukkan kita. Inilah yang panggil kita, inilah yang telpon, istri telpon, anak, itu, ini. Butuh dari kita mujahadah. Ya, telpon, labas, kita angkat. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan, baik ini. Kembali, kita kembali lagi. Zikir. Nanti teman, ya, assalamualaikum, gimana antum? Terganggu lagi. Ya. Bukan kemudian kita, assalamualaikum ya, kita gak peduli dia karena saya sedang berzikir. Lah, semua ibadah kita tunaikan. Akhuna mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhuna, kaif halak, bekhair, ahlan, hayyakallah, bekhair. Kita jawab, akhuna muslim. Sudah, kembali lagi, mujahadah lagi. Zikir kita lanjutkan lagi. Jadi butuh mujahadah. Begitu juga, barakallahu fikum, al-ilm membutuhkan mujahadah. Mujahadah zahirah wa mujahadah batinah. Mujahadah zahirah, mujahadah yang nampak, upaya kita. Kita siapkan ilmu, saya mau berangkat. Kita siapkan mobil, kereta atau kendaraan dan yang lainnya. Buku-buku, alat-alat, kita siapkan mujahadah zahirah. Kalau saya ini pusing tadi, anu saya sakit, saya coba terus, saya bangkit, saya mau talabul ilmu. Ini mujahadah zahirah. Mujahadah batinah, kalbu muncul kadang-kadang apa, oh saya dengan ilmu ini saya akan dihormati orang, saya akan dimuliakan oleh manusia, saya akan butuh mujahadah, diperangi lagi penyakit-penyakit kalbu. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, berapa banyak ulama salaf ternukilkan nasihatnya sampai kepada kita. Mereka menyangka enggak ada amalan yang mereka lakukan yang ikhlas karena Allah. Dia cari-cari, mana amalan saya yang ikhlas? Cari ini, yang itu, begitu jadi. Nah, sampai sahabi Amr bin Al-As mengatakan, yang paling saya kira amalan saya yang paling ikhlas adalah saat saya masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Kemana sholat saya, kemana jihad saya, kemana? Itu di saat akan meninggal dunia. Wa nahnu aula, lebih pantas untuk menuduh diri kita. Tapi di waktu yang sama kita butuh mujahadah untuk menolak, menepis wasawis syaitan. Ah, saya kalau enggak ikhlas percuma saya berapa. Sudahlah, loh, kenapa ya akhi antum enggak melakukan ini? Saya merasa enggak ikhlas. Ya akhi, kenapa antum tidak talabul ilmi? Ya antum fadal jalan, tapi ana, hati ana ini belum ikhlas karena Allah. Bukan demikian. Nah, kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Butuh mujahadah. Al-mujahadah di zaman al-fitan khususnya, di zaman penuh fitnah ini, lebih-lebih sangat dibutuhkan. Al-mujahadah fi ma'rifatil haq, kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, di zaman seperti ini antum walhamdulillah dawa salafiyah. Kalau kita melihat teman-teman, ya ini mimbab bushra, da'watul anbiya qamat ala amraini azimain, wahuwa al-bishara wal-nadhara. Al-bishara itu kabar gembira, kabar gembira. Al-nadhara itu peringatan, peringatan, teguran, teguran keras. ada kadang-kadang disebut dengan istilah at-targhib wa at-tarhib. Al-bisyarah penting. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu ana datang ke Singapura, ana lupa tahun berapa, hanya ada beberapa kawan di sana. Tambah berikutnya, bertambah lagi teman-teman selebih. Tahun berikutnya bertambah lagi selebih. Sampai ana berjumpa kemudian dengan talabatul ilm Singapuriin di Madinah. Alhamdulillah. Masya Allah, Nabi Allah. Luar biasa. Fahwani fiddin, ini bisyara, ni'mah, kabar gembira. Namun bersama itu penting untuk kita mengetahui kadar nikmat ini dan menjaganya baik-baik. Menjaga an-ni'mah. Dakwah begitu besar. Tantangan dakwah ini luar biasa. Dari berbagai sisi. Dari berbagai arah. As-salafiyun dari berbagai arah. Tantangannya luar biasa. Semua itu dihadapi dengan beberapa yang tadi sudah disebutkan. Al-ikhlas, al-syukur, al-mujahadah. Dakwah ini begitu banyak ragamnya. Di samping tadi tantangannya, jenisnya pun banyak. Dakwah. Semua kita dituntut untuk berbuat dalam medan dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing. Kalimat atau kata-kata yang ana sampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing bukan menafikan untuk meningkatkan kemampuan dan kadar kita. Ya, fadhal kita. Sudahlah, ini mampunya ana di sini. Tayib, antum sekarang mampunya di sini. Tidak ingin besok antum punya kemampuan juga di bidang ini. Wa fi dzalika falyatanafasin mutanafisu fastabiqul khairat. Ini dua ayat mengandung perintah untuk kita bertanafus. Tanafus fil khair. At-tanafus fit ta'at. Bainan. Nah, ini kita dalam gelanggang, dalam medan bertanafus fil khair. Fil zahir wal batin. Antum insyaallah sering mendengar azhar bagaimana sahabat yatanafasu. Yang sering kita dengar antara dua as-sahabiyain al-jadilain al-azimain Abi Bakrin wa Umar, bagaimana keduanya bertanafus. Nah, sampai masalah yang kaitannya bukan masalah zahir, diakui. Mungkin pernah Asatidz menyampaikan riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan beberapa al-muhaddisun yang lainnya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh seseorang yang datang, ya. Coba antum perhatikan peristiwa itu luar biasa. Di sana ada al-i'tiraf bi fadlil akhar. Nah, dengan semangat tanafus, semangat untuk berlomba lebih baik dari kawannya, tetap dijaga, tapi bersama itu dia ya'tarif, mengakui kelebihan kawannya. Jangan sebaliknya, semangat tanafus tidak ada, malah dia merendahkan saudaranya dan merasa dia lebih baik dari kawannya. Ini aks. Dalam peristiwa itu datang seseorang ketika Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Selesai orang itu sholat, kemudian mengucapkan salam, dijawab salamnya. Rasulullah bertanya, aku bertanya kepadamu ketika kamu datang ke sini, hal taro ahadan afdala minka? Apakah kamu memandang dari ini yang ada, ada seorang yang lebih baik dari kamu? Dia menyatakan, enggak. Oh. Kemudian orang itu pergi. Nah, orang itu pergi. Rasulullah menyatakan, idhab ya Abu Bakar faqtulhu. Ya. Kejar orang itu, bunuh dia. Perintah dari Nabi. Nabi hadza ma yatakallam illa biwahyi. Wahyu itu. Nah, berangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagaimana kisah yang sudah sering kita bahas. Fawajadahu qa'iman yusalli. Faqala Abu Bakar fi nafsihi, nuhina an naqtulal musallin. Nah, lau astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah bunuh sudah dia dapat, tapi dia sedang sholat berdiri. Kata Abu Bakar, kita dalam Islam dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Aku akan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku dapatin dia sedang sholat, sementara kita dilarang membunuh orang yang sholat. Rasulullah langsung mengatakan, ya Umar, idhab faqtul. Nah, Rasulullah mengatakan, aku sudah perintah kamu sholat ini. Nah, Umar pun berangkat. Berangkat Umar. Tanafus. Dia berusaha. Nah, ya. Sampainya saya wajadahu sajidan yusalli, sedang sujud. Umar melihat, kala nuhina annaqtul musallin. Lau astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin kad istamara man huwa afdal minni. Tapi aku mau coba kembali kepada Rasulullah meminta perintah ulang. Inginnya berjumpa Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, bunuh, tetap bunuh. Maunya seperti itu. Datang ke Nabi. Tapi orang yang lebih mulia dari aku tadi sudah mau mencoba meminta perintah ulang, perintah kedua, Rasulullah enggak perintahkan. Malu dia. Malu Umar. Dan ya'tarif, mengakui bahwa Abu Bakar afdal minhu. Ini akhlak ya. Akhlak karim. Terjadilah kemudian kisah sampai Ali bin Abi Thalib diperintahkan dan seterusnya sampai akhir al-kisah. Nah, ini penting. Semangat tanafus dan mujahadah terus dijaga, tetapi kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik dari saudara kita atau memandang saudara kita di bawah kita. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ad-da'wah ini membutuhkan adanya at-takatuf, upaya saling menguatkan, saling membantu, memikul bersama beban dakwah ini. Nah, dakwah bisa kita lakukan dengan banyak cara, selama itu dalam koridor, dalam bingkai al-ilm wal ikhlas wal hikmah. Maka ana berharap teman-teman di Singapura, Malaysia untuk terus meningkatkan at-takatuf wat-ta'awun dalam dakwah dari banyak bidangnya. Ana tidak bisa merinci jenis-jenis ta'awun yang bisa dilakukan, namun insyaallah ana yakin antum memahami bentuk-bentuk ta'awun yang wajib sebagiannya untuk kita lakukan atau mustahab pada sebagian lainnya. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, antum juga wajib bersyukur ketika Allah beri kesempatan untuk masih bisa menempuh hadis yang tadi kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan apapun, wasailul ilm, media ilmu sekarang banyak dan mudah sekali. Alat-alat yang ada di hadapan kita ini, masya Allah, ini membantu kepada kita untuk taat kepada Allah. Nah, alat-alat ini adalah salah satu media yang sangat membantu kita. Nah, barakallahu fikum, untuk taat kepada Allah, maka manfaatkan nikmat alat-alat ini tadi ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru ta'at adalah talabul ilm. Nah, mungkin nanti beberapa kawan bisa untuk lebih merapihkan ya, membenahi, memanage durus, baik yang melalui ini alat-alatnya tadi ya, di kalangan salafi. Misal contoh, melalui alat-alat ini. Kita ada asatidzah, Ustaz Zuhairi Habibullah jazakallahu khair. Walaupun ana yakin beliau enggak ingin disebut-sebut ustaz ataupun begini, tapi keadaan memang demikian. Kalau kita orang gembira, senang. Nah, mungkin juga dibantu terkadang oleh ustaz Abu Luqman dari Batam datang ke sana. Yani alhamdulillah. Nah, bisa di situ durus dilakukan. Ana tidak terlalu mengerti tentang penggunaan alat-alat ini, tapi yang mungkin di benak ana adalah misalkan ada dars tiap hari, ada dars di waktu pagi, ada dars di waktu sore, misalkan dua kali sehari melalui alat-alat ini. Dars kitabut tauhid di pagi hari pada subuh sebelum kita beraktivitas dalam kepentingan dunia kita, 10-15 menit. Itu sedikit atau banyak 15 menit? Sedikit, alhamdulillah. 15 menit pelajaran kitabut tauhid bab asy-syafa'ah. Misalnya dijelaskan oleh Ustaz. Wa qaulillahi ta'ala. Nah. Ya. Syafa'ah itu adalah ayat ini mengatakan, dari ayat ini ada beberapa persyaratan seseorang boleh mendapatkan atau bisa mendapatkan syafa'ah. Yang pertama, kedua, ketiga. 15 menit selesai tutup. Akan ada dars insyaallah ya yang seperti ini. Antum memegang buku dan ada monitor nanti dalam bentuk ikhtibar, dalam bentuk tes ujian. Hah? Langsung dijawab via ini tadi. Ujian. Pertanyaan. Pelajaran tadi pagi. Ya, sore diberi soal, soalan. Hah? Apa arti asy-syafa'ah? Kedua, sebutkan syarat-syarat asy-syafa'ah. Ujian. Bab ini selesai. Pindah bab lainnya, bab himayatul mustafa. Bagaimana upaya keseriusan dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini dari bahaya syirik. Wa'an wa Abi Hurairah wa'an hadis. Nah. Hadis yang kemarin kita pelajari pada bab ini. Siapa sahabatnya? Diriwayatkan oleh siapa? Makna kalimat dalam hadis ini apa? Hukum yang dikandung oleh kalimat ini apa saja? Nanti ada pelajaran fikih. Nanti ada pelajaran akhlak, tafsir. Wallahi ni'mah azimah. Dulu tidak ada. Sekarang beberapa tahun terakhir ini mudah sekali ini. Nah, coba nanti diterapkan ini. Nah, di samping ada ilmu yang langsung antum bisa datang. Nah, ada mudarris atau ustaz datang mengajar antum. Kadang-kadang ya ikhwan, penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini, ada muncul beberapa syubhat ya, yang penting untuk diarahkan, untuk diluruskan. Ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara. Yang ana meyakininya itu adalah wasawis syaitaniyah. Misalnya apa? Nah, barakallahu fik. Ini ustaz yang mengajar, ustaz sigar, termasuk asatidzah sigar, ustaz-ustaz junior. Ana ingin belajar pada asatidzah kibar, senior. Alhamdulillah. Ini adalah wasawis syaitani. Yuwaswisu fi sudur nas. Makana as-salaf ala hadha an-nahj. Salaf tidak seperti ini dulu. Kam yastafid al-kabir min as-saghir. Yastafid as-syaikh min at-tilmid. Sampai di situ ada kitab-kitab khusus yang menyebutkan riwayat al-akabir anil asagir, riwayat hadis dari ulama al-akabir, dari ulama atau muhaddithin asagir yang junior, khusus ada. Nah, itu banyak sekali. Dan ini salaf dulu, makanya ilmu mereka barokah. Ilmu mereka betul-betul barokah. Barakallahu fi ilmihim, ilmi salaf. Karena banyak faktor yang menyebabkan ilmu mereka menjadi barokah, antara lain ini tadi, at-tawadhu. Yang penting bagi mereka ini ilmu, ini ilmu. Saya enggak tahu itu, walaupun umur dia lebih muda dari saya atau dia bukan deretan, kalau bahasa kita asatidzah kibar. Walaupun asatidzah kibar pun enggak suka disebut. Asatidzah kibar enggak suka. Namun itu sudah beredar seperti itu. Ulama yang kibar pun kita yang menyebutkan. Kalau kita di hadapan Syekh, Syekh Rabi misalkan, Syekh Ubaid enggak suka beliau disebut. Termasuk ulama kibar, berubah wajahnya. Nah, begitu. Tapi demikian istilah ini ada, karena memang ada istilah dalam hadis terkait ulama, al-barakatu ma'a al-kabirikum. Nah, la yazalun nas fi khair ma akhadul ilma an akabirihim. Istilah ini istilah syar'i, istilah nabawi, istilah salaf. Nah, ada. Nah, namun bukan berarti taksim pembagian akabir wal asagir ini tadi, kibar wal sigar ini adalah pembagian yang kita hanya boleh mengambil dari ilmu dari kibar, yang sigar dalam pengertian masih muda tidak diambil, tidak. Nah, berapa banyak masyayikh kita terang-terangan, Syekh Al-Albani rahimahullah, antum lihat, barakallahu fi ilmi Syekh. Nah, tanpa kita sebutkan bagaimana bentuk barakah ilmu Syekh Al-Albani, ya, semakin seorang jauh belajar ilmu hadis, ilmu ahkam al-fiqhiyah, semakin dia akan tahu sejauh mana barakah ilmu Syekh Al-Albani. Semakin seorang jauh dari ilmu hadis dan ahkam fiqhiyah serta yang lainnya, semakin dia tidak mengerti barakah yang ada pada ilmu beliau. Subhanallah, dalam banyak muallafat Syekh, nah, Syekh itu menyebutkan bahwa riwayat ini begini, begitu, kemudian dalam kitab ini disebutkan begini. Dulu saya mengira riwayat ini hanya satu saja. Namun ada saudara kami, fulan kadang-kadang disebut, atau salah satu thalabatul ilm mengingatkan saya, ya, bahwa di situ ada riwayat lain dalam kitab ini. Ada riwayat lain dalam kitab ini. Maka dengan sebab itu, dahulu saya memandang hadis ini lemah. Namun karena adanya riwayat lain yang tadi disampaikan oleh seorang thalib ilm tadi, maka saya berpandangan hadis ini hasan. Apa kita tahu proses itu tadi? Kalau seandainya Syekh langsung merubah, ya, seorang akan menulis karya itu kan ada muswaddah dulu. Muswaddah itu sebelum dicetak rapi, kita nulis dulu kertas di rumah kita. Draft. Ya. Apa namanya?
1: Draft,
0: ya. Gitu. Syekh merubah. Nah, kalau Syekh langsung merubah, oh ada riwayat lain dalam kitab ini, ya, ternyata hadis ini hasan, ya. Atau dalam kitab yang sudah dicetak dulu Syekh mendhaifkan, kemudian ada muridnya atau thalabatul ilm atau ulama lain memberitahu beliau, ya. Kemudian dalam cetakan yang akan datang langsung beliau rubah. Ternyata ada riwayat lain dalam kitab ini, hadis ini menjadi hasan. Kita tahu enggak kira-kira? Kita enggak tahu. Tapi Syekh At-Tawadhu menunjukkan kepada orang, kepada umat ini, dirinya basyar, manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa dia tidak tahu. Kita sering mendapati itu. Nah, waqad akhbarani ba'dul afadil, disebutkan bahwa ba'dul afadil itu ternyata masyayikh kita, Syekh Rabi antara lain, ya. Anna riwayah hadza kadza wa kadza. Subhanallah. Allah kasih barakah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Siapa yang dari ahli sunnah yang tidak mendengar nama besar ini? Al-Imam Ibn Baz. Sering mungkin sebagian asatidz menyampaikan bagaimana Syekh Rabi, Syekh Ibn Baz di masa fitnah awal-awal tahun 93-94, fitnah Qutbiyah, sampai Syekh menulis kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kitab ini Syekh bin Baz menelpon, bahkan surat kepada Syekh Rabi. Ana, kata Syekh bin Baz, mendengar antum punya karya yang menjelaskan tentang Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi luar biasa, dulu terhitung ulama luar biasa, Orang memuliakan Abu Al-A'la Al-Maududi wahuwa takfiri. Luar biasa. Nah, Syekh bin Baz belum punya maklumat tentang Abu Al-A'la Al-Maududi, langsung minta kepada Syekh Rabi, ana berharap antum mengirimkan kepada ana satu dari karya antum itu. Tidak kemudian Syekh bin Baz misalkan Syekh ditanya tentang Abu Al-A'la Al-Maududi, wala ana ma'arif ya nis. Padahal dia tahu Syekh Rabi menulis. Ana minta ingin tahu fawaid ini min riwayat Al-Akabir an Al-Asagir Ibn Uthaymin, sama juga Muqbil bin Hadil Wadi'i, sama juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita mengikuti akhlak al-ulama. Antum tahu ada majlis ilm, majlis ilm. Nah, yudarris mungkin al-lughatul arabiyyah atau hadith atau ahkam atau yang lainnya. Hadal mudarris salafi. Antum hadiri ya. Salafi. Uktub. Nah, ini jenis syubhat atau bisikan syaitan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Al-istifadah tidak membedakan antara ini senior, ini junior. Kalau istifadah, selama dia ahlus sunnah salafi, ambil ilmu darinya. Tetapi mungkin ada mawakif, ada kondisi-kondisi tertentu, memang yang menjawab adalah al-akabir. Nah, ini permasalahan lain. Tapi yang ana maksud sekarang adalah talabul ilmu. Ada juga syubhat, Ustadz Fulan, siapa yang memberi tazkiyah dia untuk mengajar? Siapa? Enggak ada tazkiyah dari syekh. Ini penting kita belajar harus mengambil tazkiyah. Ada tazkiyah, rekomendasi dari masyayikh, dari ulama. Kalau enggak ada, saya afwan, saya takut di masa fitnah ini. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, masyayikh itu tidak tahu semua asatidzah. Iya. Enggak kenal semua ustaz. Nah, berapa banyak asatidzah kita ya, baik yang kebetulan ada di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, yang masyayikh tidak kenal mereka, tetapi kita ini ustaz-ustaz yang ada yakin dan tahu ustaz fulan ini, ustaz fulan masya Allah ilmunya luar biasa, tapi masyayikh enggak kenal dia. Rasanya kita ingin memperkenalkan mereka-mereka ini kepada masyayikh, karena kita melihat akhlaknya, ilmunya, tapi syekh enggak kenal dia. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, ini juga syubhat yang beredar. Naam, penting kita untuk bertanya. Siapa ini ustaz ini? Siapa mudarris ini? Asatidzah mengenal dia atau tidak? Ini penting. Terusus ayyamul fitnah. Kanu la yas'aluna 'anil rijal. Falamma waqa'atil fitnah, qalu na'am, na'am barakallahu fikum, ballighu 'anna rijalakum aw sammu lana rijalakum. Di ayyamul fitan. Dulu kami di masa sahabat belum ada fitan, ya. Enggak pernah bertanya tentang siapa ini, fulan ini, rijalnya siapa? Ini yang menyampaikan ilmu ini siapa? Semua ilmu dicatat. Tapi ketika mulai muncul fitnatul dalalah, ya, fitan, ya, pada waktu itu kita bertanya kata salaf. Tolong sebutkan, ini kamu dapat dari siapa? Kita tanya. Barakallahu fikum. Fa penting bertanya seperti itu. Sangat urgen untuk kita bertanya siapa fulan, siapa illan. Namun ketika kita enggak mengenal nama dia, tapi asatidzah tahu dia, walaupun ulama belum mengenalnya, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu darinya. Nah, ini satu hal yang penting. Naam, untuk kita jadikan sebagai salah satu prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan, betapa mahalnya nikmatus sunnah ini Di satu sisi, di sisi lain a'da'una kathir. Maka ana berharap kepada teman-teman salafiyin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah menjaga lukhu'. Menjaga lukhu'. Antum sering mendengar nasihat ini. Masyaikh kita tidak jenuh, tidak jemu menasihati terus masalah al-lukhu'. Tidak semua masalah ya, secara detail kita harus tahu jawabannya ini begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ada sekian masalah, selama itu bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah ya, kita terpaksa memejamkan mata. Ini fulan dia kirim SMS bahasanya kurang nyaman dia. Kurang lebih mungkin dia kebetulan salah. Tidak semua permasalahan kita harus mentahkik ya. Nah, banyak masalah kita dituntut untuk musamahah. Musamahah. Ya niabas insyaallah khair. Nah. Ini barakallahu fikum asbabu al-ulfa. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada rengkatnya hati kita, dekat dan rapatnya hati kita, wajib untuk kita tempuh, wajib untuk kita amalkan. Antum sudah sering mendengar, mungkin asatidah juga menyampaikan berbagai hadis wa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga al-ukhuwa, al-ukhuwa, al-ukhuwa, al-ukhuwa. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali cara untuk menempuhnya. Kita sekarang di antara kita ini, sebelumnya di antara manhaj kita dalam terkait iman, iman seorang mukmin atau iman al-mukminin. Di samping iman itu yazidu wa yanqus ya. Juga bahwa imanul mukminin mutafawit darajat. Imannya kaum mukminin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Derajatnya berbeda-beda. Sesuai dengan derajat dan tingkatan keimanan yang berbeda-beda ini, semangat amalnya berbeda, akhlaknya berbeda. Ya. Barakallahu. Semakin iman seseorang itu tinggi, biidznillah akhlak dia semakin baik. Bukankah Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan? Mukminin yang paling sempurna atau lebih sempurna keimanannya adalah yang akhlaknya. Berarti ada korelasi, ada kaitan antara akhlak dengan iman. Semakin iman tinggi, akhlak pun. Kalau akhlaknya berkurang, maka menunjukkan imannya juga. Ini kita semuanya. Maka di satu sisi kita diperintah amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, tetap kita amalkan. Tapi jangan lupa mukminin itu darajat. Nah, ini mungkin kurang pandai berbicara dia. Lisannya tajam. Ya sudahlah. Kurang lebih. Nah, selama lisan dia bukan tajam terhadap para sahabat Nabi, selama lisan dia bukan tajam kepada para ulama, mencela ulama ya, selama lisan dia itu bukan tajamnya kepada syariat Allah was sunnah nabawiyah, tajam hanya kepada pribadi kita. Nah, kita masih punya amalan jauh panjang belum kita kerjakan. Nah, tapi bukan berarti tidak ada upaya at-tawasau apa at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, bukan. Tetap al-mu'minun, ciri-ciri mereka adalah huwahum awliya, ba'duhum awliya uba'adhin ya'muruna bil-ma'ruf yanhauna anil munkar. Ini tetap. Yang melihat kemungkaran pada saudaranya, sering menyinggung perasaan temannya, harus ada nasihat. Kalau antum merasa mampu, ana bisa menasihatin dia karena dia dekat dengan ana. Nah, ana akan cobalah. Tapi ana lihat, jangan ana lah, soalnya hati umur saya lebih muda, saya lebih junior, dia lebih senior. Ini bagus, ini minal hikmah. Ini bukan jabahan, bukan penakut dia. Ini hikmah. Ini dia lebih senior, saya masih baru. Tapi Allah mewajibkan saya ingkar mungkar. Ya sudahlah, saya akan minta tolong kepada beberapa kawan, tolong nasihati. Ini ya ikhwan, penting, penting, penting. Dan banyak lagi asbabul ulfah yang pada dasarnya mengingatkan salafiyin untuk benar-benar menjaga al-ukhuwah dan mudah memaafkan, mudah untuk melupakan perkara-perkara yang tidak penting. Nah, kemudian sekali lagi terakhir ana mengingatkan al-ummahat, ummahat kita harus dibina. Ummahat kita harus dibimbing dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan safah. Ya, dibimbing ummahat. Dalam dakwah ini, ya, atau dalam salafiyah, dihimbau mereka untuk ada punya ihtimam terhadap ilmu para istri kita. Insyaallah ta'lim model seperti tadi yang saya gambarkan itu, wa antum adra minni, bagaimana caranya, ya, itu suara bisa dikirim, ya, bisa di kiriman suara ta'lim 10 menit yang bisa, ya. Nah, ummahat juga harus ada ta'lim resmi, ya, bukan muhadharah dia dengar sambil masak di rumah, iya, enggak. Dia duduk, talibatul ilm, sebagaimana antum. Nah, ini sekarang waktu pelajaran mustalahul hadis yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan. Duduk, klik, tulis. Antum ada soalan, tulis. Bagaimana seorang talib ilm, ya, di madaris atau di jamiat, ya, buku. Selesai buku, taruh lagi. Ummahat juga demikian. As-salafiyat harus bisa. Ummahat ada ta'lim, jamnya ditentukan, disepakati jam yang terbaik jam berapa. Ya, silakan. Kalau dia pada jam itu berhalangan, itu bisa direkod, kan, ya, bisa direkam. Ya. Jam itu anaknya nangis. Ya, dia harus dimandikan, harus dibersihkan. Ini ta'lim sekarang. Beda yang memang ummahat. Kondisinya seperti itu. Beda dengan kita. Rijal. Ya sudah lah, bas. Ta'lim terus berjalan, tapi suami rekamannya sudah, rekodnya ada. Iya, dengarkan nanti. Kalau anak kamu sudah tidur, ya. Nanti saya pulang kerja, saya ingin tahu. Harus ada ta'lim. Karena kalau umat tidak disibukkan dengan ta'lim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya. Komentar dalam urusan dakwah. Ya, Nisa nggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Boleh bertanya, boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol, tapi dalam urusan dakwah, ya, usahakan An-Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa. Tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal, dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan nisa. Wa antum tahu an-nisa naqisatu aqlin wa din, iya kan? Naqisatu aqlin, sudah enggak bisa keluar nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu ana akhiri itu saja. Nah, anak akhir yang selesai sudah. Nah, insyaallah Abu Umar. Nah, ya Pak Abu Umar. Kita akhiri, ya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum ya ikhwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad 15 Muharram 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa di majlis ini untuk melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahlus sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah. Mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah, merasa sempit dada, sesak nafas mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau disilakan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada Salafi Wahabi. Sekali lagi, kalimat Wahabi kita pinjam karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga gak ribo, gak rela disebut dengan Wahabi. Ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. Diisukan dengan isu bohong dusta bahwa Salafi Wahabi anti ziarah kubur. Namun para ulama dan para duat, para da'i meluruskan isu dusta ini, dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang mengetahui menyadari bahwa itu adalah kadzib, adalah iftira, sesuatu yang diada-ada. Berbagai ceramah para ulama Salafi Wahabi, muhadharah dan ceramah para ustaz Salafi Wahabi menunjukkan bahwa itu dusta. Karya-karya para ulama-nya juga demikian. Terdapat di situ bab-bab khusus dan himbauan-himbauan untuk umat melakukan ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam, kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang silakan lakukan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Himbauan demi himbauan. Bahkan untuk berkunjung kepada kubur Nabi ketika sesampai atau setibanya di kota Madinah. Teman-teman Salafi aktif ketika sudah sampai dan tiba di Madinah melakukan ziarah kubur Rasul, ziarah syuhada Uhud, ziarah makam Baqi yang berada di sebelah Masjid An-Nabawi. Akhirnya masyarakat tahu ternyata di negara yang dituduh Wahabi itu difasilitasi ziarah kubur itu. Diberi tangga untuk menuju ke Baqi. Jalan di kubur itu dirapikan agar orang mudah melakukan ziarah kubur. Begitu juga ziarah kubur Nabi yang berjubelan manusia dibimbing, diatur supaya tidak terjadi kecelakaan. Difasilitasi. Nah, tidak sedikit orang-orang yang berhaji atau umroh kemudian tahu dan sadar bahwa isu yang ditebarkan di negeri mereka masing-masing itu dusta. Begitu juga bahwa Salafi atau Wahabi anti solawat, kemarin sempat disinggung sedikit, dusta juga. Praktek keseharian, karya-karya mereka penuh dengan amalan solawat kepada Rasul, himbauan untuk bersolawat kepada Nabi dan seterusnya. Yang diingkari oleh Salafi adalah ketika berziarah kubur yang semestinya di situ dilakukan sunnah mendoakan ahli kubur, mendoakan untuk penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Keselamatan dari azab, mengucapkan salam kepada mereka dan menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Yang diingkari oleh Salafi itu adalah ketika berdoa di kubur, ngalap barokah di kubur, bernazar untuk kubur atau penghuni kubur, atau mengambil tanah kubur dengan keyakinan itu dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. Ini semua yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dituntunkan oleh Al-Khulafa'ur Rasidun Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Tidak pula dituntunkan oleh sahabat Nabi. Tidak dituntunkan oleh Al-Hasan wal Husain. Tidak dituntunkan oleh barakallahu fikum ulama-ulama Islam. Tidak Abu Hanifah, tidak pula Malik ibn Anas, tidak pula Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak semuanya. Tapi amalan seperti ini justru disisipkan dan disusupkan. Ini yang diingkari. Jadi jangan berbohong. Begitu juga isu-isu yang lainnya. Bahwa Salafi itu Wahabi adalah kelompok berpaham takfir. Suka mengkafirkan orang katanya. Ternyata kalau ditelaah karya-karya mulai dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak didapati pelajaran mengkafirkan muslimin tanpa ada sebab-sebab yang dengannya seorang muslim bisa keluar dari Islam. Enggak didapati. Justru sebaliknya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya, surat-menyurat beliau yang dikirim kepada para tokoh agama dan para ulama di berbagai negeri kala itu. Dikirim ke Baghdad, ke Kufa, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Di sana beliau menegaskan bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar. Yang memang para ulama telah berijma, telah sepakat. Itu pun kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara takyin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat. Satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu, syarat harus ada ijma. Kalau masih diperselisihkan, ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab difonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama. Sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah, bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan wadihan mu'tabara, jelas, orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia. Jelas atau tidak. Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin wa man abada

Taat kepadanya, bukan memintanya kepada Allah, pemilik seluruh bentuk syafaat. Lalu bagaimana, kata beliau, kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan itu. Yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar. Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya, untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur. Seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran, dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dilanjutkan oleh cucunya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dilakukan oleh cicitnya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan murid-muridnya yang lainnya. Sampai hari ini, Al-Allamah Al-Faqih Sulaiman bin Sahman, Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan yang lainnya, selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya, Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh berakidah khawarij, memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian, rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij. Sampai hari ini. Selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir. Selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan halayak ramai, supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya, dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror. Coba lihat bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahhabi? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini. Tapi bagaimana ada hadhihi da'wah, musuh da'wah tauhid dan sunnah ini, berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini

0: Kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka mencoba menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini, yaitu al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya, karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita benar-benar serius menjaga diri, membentengi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, baik dalam bertetangga, dengan tetangga-tetangga kita kanan, kiri, depan, belakang, yang satu gang dengan kita atau gang sebelah, atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariyah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah-muamalah lainnya, hutang piutang, jangankan dengan masyarakat luas atau tetangga kanan kiri, bahkan dengan saudara kita, saudara kandung kita, kakak atau adik kita. Kalau Anda berjual beli dengannya, tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi ketika Anda cacat dalam bermuamalah. Maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat. Tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu. Orang-orang tertentu, satu dua orang saja. Penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasehatin, loh ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah, ya. Memang Anda enggak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu atau distributor ini, distributor yang itu, Anda enggak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. atau sosok saudari kita yang bercadar. Orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar ketika melakukan cacat dalam bermuamalah. Orang kan mengatakan, duh salafi pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, menggolimin orang itu. Tuh salafi itu punya hutang tak dibayar-bayar, diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi, masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucap? Itu salafi. Wajahnya bercadar, tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, saya enggak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi. Ya silakan. Tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi pak sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual, lebih baik satu orang dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu, ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi. Karena kebetulan dia sebagai seorang pedagang makanan, yang diproduksi di rumahnya, limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga, saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah. Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana? Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1, 2, 3, Ana belum termasuk. Istri Ana juga belum termasuk. Contoh yang keempat. Ini semua terjadi. Yang saya sebutkan ini. Ustaz kok banyak contohnya sih? Wong laporannya dari ujung barat negeri ini sampai ujung timur. Sampai kadang-kadang kalau si Ustaz bukan hanya menimpa saya, Ustaz-Ustaz kita yang lainnya, afadil. Sampai ketika ada telepon berdering sudah gak berani ngangkat. Sekali dua kali SMS sudah gak bisa balas. Ada yang nesu, tahu nesu? Ngambek. Ustadznya sombong. Ditelepon gak mau ngangkat. Lah Ustadz itu pegawai kantor apa? Penjaga telepon. Satu, yang kedua Ustadz itu manusia yang punya hati atau gak punya hati? Kadang hatinya gak sanggup, gak siap. Kadang dia sedang memikirkan problem yang besar. Atau mungkin dia sedang sakit. Ustaznya diperbincangkan. Nah, kenapa Ustaz benci pada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya? Oh, jadi Ustaz itu harus style senyum terus. Jadi karek pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang Ustaznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, serba salah. Jadi Ustaz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia. Atau bahkan mungkin memang benar Ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah, merah. Masam Rasulullah SAW wajahnya melihat kesalahan, problem ini. Ini lagi orang lagi, kemarin yang dikeluhkan. Jumpa itu Ustaznya sudah gak siap hatinya. Manusia. Nabi alaihissalam marah. Nabi maka bermuka masam ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihi salatu wassalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya. Apalagi kita. Contoh berikutnya. Saya jamin saya kasih 10 contoh ya. Biar bisa milih nanti. Yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini. Tetangga kampung mengeluh. Bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame. Di sebelah ada tetangga terganggu. Si bapak ibu santai aja. Anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman, ya akhi tolong anak antum itu dicegahlah, jangan boleh nangis. Antum cari jalan keluar. Tetangga itu terganggu loh. Cuek. Dinasihatin sekali dua kali, cuek. Akhirnya teman lapor ke Ustaz. Iya kan? Nah, Ustaz. Gak ada waktu lagi. Sudah mau manggil satu orang, satu dua. Kayak jadi polisi akhirnya Ustaznya. Kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim. Itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan, tolong jaga anak-anak antum. Ada yang kena mesti. Iya kan? Nah itu kan Ustaz mengarah ke anak. Mesti kena ayat gitu. Ini ada yang tersinggung masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini, ada yang tersinggung. Nah, jadi anak tunjuk banyak. Nah. Ya. Subhanallah. Maka ustaz dengan terpaksa bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya, Rasulullah berbicara di depan umum, ma balu qaumin qala kadza wa kadza. Apa urusannya dengan suatu kaum seorang tertentu fulan dan fulan yang mengucapkan begini tanpa disebut nama. Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah, tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya. Tadi masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima yang dikeluhkan oleh masyarakat karena tidak pernah sopan keluar masuk gang, naik sepeda motor. Kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu. Diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara. Tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi. Serba modifikasi. Apa yang gak bisa di sini? Nah, sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Iqomah itu loh yang tercantum di paspor stempel iqomah Saudi itu bisa ditiru. Geleng-geleng Saudinya. Luar biasa. Nah, tolong yang punya sepeda motor kanal potnya itu suaranya nyaring, ganti cepat. Pulang dari daurah ini cepat masukkan bengkel, ganti. Kadang ada bayi menangis. Tetangga ada yang mengeluh. Bong-bong, bayinya nangis gara-gara knalpot F1. Ya. Mengganggu tetangga. Lapor tetangga. Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustadz. Itu tuh beberapa teman-teman salafi tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu. Tapi ada yang sudah enggak tahan, ya, lapor. Berikutnya, contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan, ngebut benjut. Tetap aja. Sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya, ke 50 meter atau 60 meter ke depan ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi, kubuk lagi. Seorang salafi tidak demikian ya, akhi. Sampai macam-macam tulisan dari awal gang sampai akhir gang, macam-macam tulisan peringatan. Salafi enggak perlu kata-kata peringatan seperti ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan, ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai enggak dengan akhlak, budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf, kebiasaan suatu daerah, selama tidak bertentangan, tidak berbenturan dengan sendi-sendi syariat, tetap dihargai dalam syariat Islam. Tetap dihargai. Tidak tegur sapa, afwan, afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini. Salafi itu tidak beradab. Gitu, akhirnya pakai kalimat salafi. Padahal pelakunya 1-2 orang saja. Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar. Padahal pelakunya cuma 1-2 saja. Bahkan kita yang ketujuh. Dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu. Di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua, ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa antum murojaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhawat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. Bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat, termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormatin syariat Islam pada poin ini, perlu anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang ke-8. Saya jamin berapa tadi? 50? 10. Nah, walaupun antum minta 50, insyaallah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350 contoh. Kalau enggak percaya sabar 3 hari ya nagasi belajar. Kasus tentang orang tua tadi, saya lanjutkan sebelum masuk contoh yang keberapa? Ke-8. Sampai kasusnya itu dinasionalkan. Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi. Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa, tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya. Yang masih muslim, walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim dan muslimah. Akhirnya didesain, kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM, didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak, bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya. Wah, saksi-saksi disiapkan, ininya surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus. Subhanallah, dakwah lagi. Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutupi kebaikan dia yang banyak. Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal, ustaznya kena juga. Contoh yang ke-8, terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi. Dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan 1-2 kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu, terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik? Lantum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan? Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digeruduk dan dibubarkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba kita renungin, dari 8 contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan di masjid. Di masjid ada beberapa kawan kita yang gak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya, di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya afwan ya, nanunjuk antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah selesai, ya, selesai zikir, sholat sunnah duduk. Enggak kemudian langsung bangun. Ketika majelis taklim mereka mau dimulai, ustaznya sudah duduk, bangun dia. Jalan. Masya Allah. Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majelis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dakwah itu salafi. Sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan, dia sudah tahu, kalau yang kasus tadi, kalau dia sudah mengerti akan ada majlis taklim, selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar, bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat di teras ya. Jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majelis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i, bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain, yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum. di masjid umum itu kan sering ada jam ya, yang menunjukkan apa? Waktu qomat, iqamah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya, kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit. Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat, sebelahnya sholat.
1: Sholat.
0: Baru ini mau tasyahud, sebelahnya lagi, salafi lagi.
1: Sholat lagi.
0: Bingung. Melihat ke imam, imamnya sudah gak kuat, sudah lama menunggu qomat. Yang ini baru rekaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung. Jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhuna. Barakallahu fiik. Pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang. Bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung, bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid. Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong, dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlakul karimah. Tadi dalam masalah jual beli, sewa menyewa, antum menyewa rumah orang, jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah di samping itu juga bentuk ihsan. Berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. Ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu jebol. Maka antum perbaiki. Lampunya diganti, atapnya dibenahin, yang bocor gentengnya dibetulin. Sudah antum mau keluar baik-baik, Pak. Saya sudah menyelesaikan masa kontrak. Saya mau tinggalkan rumah ini. Tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak untuk diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak, Pak. Atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak, kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, adik. Sudahlah, adik. Enggak usah biarkan itu, adik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, adik. Dan bahkan kalau adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan kita yang dilabrak. Kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai itu, dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam, tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya, kelihatan salafi. Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar. Maka minta tolong. Ummahat juga demikian. Sudah berapa contoh ini? Sudah lewat dari 10. Nah, bonus. Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah dengan cara yang baik, jaga lisannya. Poin ini terlalu banyak contohnya tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan, inna asqala shay'in fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang baik, yang mulia. Nah, kalau kita saja salafi, ahlus sunnah, tidak mengamalkan itu, siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang, urusan bisnis, sekali dua kali penipuan tambah menjadi, ya, ketidakcocokan tambah membesar, sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah, ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi, akhirnya dipanggil pihak yang dilaporkan, dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan, dia jenggotan pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan pakai gamis juga. Kata polisinya, lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur? Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi. Bingung polisinya. Nah, kalau orang-orang berjubah mas, sudah seperti ini, gak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbi ini, yang ini. Yang ini semua saya sebutkan, tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa wahabi. Hizbiin, sesama hizbiin, ribut masalah tanah ini itu sampai masuk ke kantor polisi. Kata si polisi itu, masya Allah ternyata banyak polisi itu baik ya. Kalau orang-orang, maaf Ustaz, yang satunya Ustaz, maaf saja, kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya enggak yakin di muka bumi ini ada orang baik. Nah, malu kita. Kita malu. Malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan, telepon ini usah gini, gini, gini, uang saya sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Ya, akhi, sudahlah. Jangan terlalu besar-besarkan. Nah, ini demi. Ya, akhi, jazakallah khair. Jangan, jangan, jangan, jangan. Al-Muhim, sampai singkat cerita, karena bimbingan Ustaz enggak sesuai dengan hawa nafsunya, tetap aja dia tembus. Dia langgar itu bimbingan. Lapor ke polisi. Sampai di kantor polisi. Ini masalah bisa diselesaikan secara internal salafi. Bayangkan. Apa terus? Nasihat Ustaz sudah tidak didengar. Ini sekarang polisi. Malu ya ikhwah. Malu. Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasa demi nasa tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit. Sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ikhwan. Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas? Pondok mau dilaporkan. Anaknya mau divisum. Untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan. Ahlul batil tertawa melihat. Nah, kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah ini, masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok salafi wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok salafi. Terhadap seorang anak, senasional, salafi dibicarakan kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu. Malunya kita ini, malu. Nah, Syekhuna Rabi, Hafizahullah Ta'ala, dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwah, Al-Hizbiyun indahum fima bainahum khilafat. Lakinnahum yuhawiluna ghayat al-muhawala ala al-muhafadha ala sum'atihim. Hizbiyun itu ada khilaf-khilaf di antara mereka. Ahlul bid'ah itu ada, persisnya. Tapi mereka tuh pintar-pintar menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya diadakan islah cepat-cepat-cepat. Paksa. Itu sering terjadi kata Syekh. Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiyahnya, dia siap mempertaruhkan dakwah ini sebagai tumbal kepentingannya. Begitu juga terjadi di kalangan ummahat. Hal yang mirip-mirip terjadi di kalangan ikhwan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang penting untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi, kemudian konsolidasi pembenahan untuk mengkokohkan barisan kita, barisan dakwah ini, adalah kejujuran dalam bermanhaj. Kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang bisa jujur kalau dia tidak berilmu, ini satu. Bagaimana dia mengklaim sesuatu, dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia bisa jujur? Wong dia enggak paham tentang sesuatu yang dia mengaku dirinya bagian dari hal itu. Berarti dia harus belajar untuk bisa terwujud as-sidqu, kejujuran dalam bermanhaj. Yang kedua, membenahi apa yang ada dalam sanubari, keikhlasan. Ini masalah pada hari-hari ini khususnya sangat urgen keberadaannya, sangat penting wujudnya. Berulang kali juga asatidzah kita menasehatin teman-teman, as-sidqu, as-sidqu, as-sidqu di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena proses penempaan, proses untuk memisahkan mana yang murni, mana yang campuran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang shadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Kadang-kadang seorang ini jatuh tergelincir ke jurang hizbiyah, bergabung dengan hizbiyin, bukan melalui jalur syubhat. Karena kalau dari jalur ini, syubhat-syubhat, dia sudah banyak belajar manhaj. Dia juga sudah senior dalam dakwah. Dia bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil. Aktif bahkan memberi faedah kepada teman-teman, bantahan terhadap syubhat ini, terhadap syubhat itu, syubhat yang dilontarkan oleh hizbi yang ini atau hizbi yang itu, luar biasa dia. Tapi kadang-kadang masuknya dari jalur syahwat. Syahwat dengan segala bentuknya, segala gambarannya. Ada yang syahwat materi, dia berambisi punya target-target materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga untuk mewujudkan target-target dunianya itu, dia dalam 1-2 kali menurut dia terpaksa darurat mengorbankan prinsip din, prinsip hukum syariat, bahkan menyentuh prinsip manhaj, prinsip akidah. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam Dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya au bidunyahu fa adiru bil fani lil baqi. Barang siapa yang mengejar dunia pasti mau tidak mau akan merugikan nasib akhiratnya. Ada nasib akhiratnya yang kurang, menurun. Yang mestinya dia bisa masuk jannah pada derajat yang ke-80 dari 100 derajat di jannah, karena dia mengejar dunia turun ke-79, ke-78, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-50, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-2, atau bahkan masuk dulu ke dalam an-nar. Karena mengejar apa? Dunia tadi. Menjual prinsip sampai-sampai. Ingin punya rumah yang layak menurut dia dan dalam pandangan orang tuanya. Loh, kok kamu lakukan itu? Untuk menepis tuduhan bahwa salafi itu kere. Untuk menepis tuduhan kalau jadi salafi itu mesti miskin. Saya harus menepis. Nah, apa tugasmu? Apa itu tugas kamu? Kamu ditugaskan oleh Allah atau oleh syariat ini, salafin. Ditugaskan salah satu amalan dalam syariat adalah menepis tuduhan salafi itu kere, miskin, fakir. Ada syariat begitu? Nggak ada. Bahkan Rasulullah berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda-beda, memuji kemiskinan dan mencela kaya atau kekayaan. Dengan konteks yang berbeda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum ad-dunya kama futihat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum aw fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan untuk menimpa kalian, wahai umatku. Tapi justru yang aku khawatirkan adalah, kalau Allah bukakan pintu-pintu rizki dunia ini. Coba. Artinya, kamu menjadi kaya, kaya, kaya. Pintu-pintu rizki terbuka, itu yang aku khawatirkan. Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, dan kalian binasa karena berambisi mengejar dunia tadi, sebagaimana ambisi dunia itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Nabi bahwa aksar ahlil jannah al-masakin, bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut kemiskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik, bukan celaan. Ikhwani fi din azzani wa Allah iyakum. Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba. Ada yang karena murni dia yang memang berambisi, ada yang karena dorongan orang dalam. Dorongan istri untuk punya rumah yang begini dan begitu, punya mobil jangan yang model-model lama, sudah 10 tahun yang lalu. Kita perlu punya mobil di yang model baru. Masa sudah tahun 2005 mobil kita bi? Apa kata orang? Enggak enak, enggak nyaman naikannya. Innova tahun 2005. Yang baru dong. Rumah kita ini anubi, kurang ininya. Bagaimana kalau begini? Kita belikan korden yang model begini. Nanti granitnya. Jangan pakai keramik. Itu era dulu. Sekarang granit. Marmer. Temboknya marmer, dapurnya marmer, kamar mandinya marmer. Ya. Akhirnya si Abi, pimpinan rumah tangga, pontang-panting cari uang. Siang malam, pagi, sore, sholat berjamaah, enggak sholat sudah biasa, sholat enggak sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tuntutan tugas, tuntutan kerjaan, tuntutan ini dan itu.

0: siap dia.
1: Kadang Ustadz bingung mau dinasehatin langsung, khawatir nanti mutung, tau mutung? Ya itu ngambek itu, nesu. Dinasehatin di majelis, khawatir muncul fitnah Ustadz membongkar-bongkar aib. Bingung Ustadz, gimana ini ya caranya? Diingatkan nanti malah mental, malah gak hadir taklim lagi, malah semakin jauh. Gak diingatkan nanti dianggap Ustadz membiarkan dan menyetujui karena kebetulan dia juga donatur. Waduh, fitnahnya. Bingung Ustadznya. Ada satu kejadian di satu daerah. Contoh lagi. Ada sebuah perbincangan. Berbicara tentang kartu kredit. Hasil dari perbincangan itu menyebutkan bahwa kartu kredit itu mengandung makna riba. Sepakat. Salah satu orang di situ mengatakan setelah keluar, wah ribut-ribut bicara kartu kredit riba-riba. Wong ustaz itu. Ustaznya dibawa, padahal ustaz gak ngerti apa-apa di rumahnya. Ustaz diundang makan sama pegawai bank si fulan itu dipenuhi. Mau apa antum? Apa tujuan dia? Mungkin dia ingin merekomendasi bahwa kartu kredit itu halal, boleh-boleh saja. Atau karena darurat ini dan itu. Atau dia ingin menjatuhkan nama baik ustaz. Setelah ditelusuri, ustaz menyatakan, iya benar. Kapan ini kejadiannya? Sudah lama, 13 tahun yang lalu. Nah, tidak dijelaskan sama dia bahwa kejadian ini 13 tahun yang lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis, dua majelis. Sampai ada satu teman yang senior pun mengatakan, iya ketika kita dudukkan nasihat. Ini berbicara juga ustaz di tempat ini sampai saya bersuudzon kepada antum ustaz. Gara-gara beritanya si fulan ini. Ya Anda bilang, coba itu. Gara-gara omongan kamu. Ini yang sudah lama pun suudzon. Jadi dua-duanya kena. Sudah senior, masih suudzon lagi sama ustaznya. Gampang percaya omongan. Gak mau diklarifikasi dulu. Usfuraini bihajar. Tahu usfuraini bihajar. Dua burung dengan satu batu. Jangan 10 batu gak dapat burung. Perhatikan ya ikhwan. Dijelaskan ternyata kata si ustaz tadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. Kebetulan si fulan yang dia itu pegawai bank. Dulu termasuk salah satu ikhwan yang rajin taklim, rajin membantu dakwah, rajin berbagai kegiatan dakwah. Si ustaz itu kata dia bingung saya ketika dia mengundang makan. Saya penuhin takut ikhwan mengira saya membenarkan pekerjaan dia sebagai pegawai bank. Nggak saya penuhin. Khawatir dianggap ini hajar, memboikot dia. Nanti dia malah pergi jauh meninggalkan Salafiyah. Runding dengan ikhwan gimana? Dipenuhin enggak? Ya sudahlah, penuhi aja. Sambil dinasehatin. Nasehat demi nasehat tetap. Karena ibu saya belum siap, ustaz. Ibu saya menangis, ini itu. Fitnah ibu. Singkat cerita, begitulah kadang-kadang seorang ustaz bingung. Beristihad, dan istihadnya bisa salah, bisa benar. Kalau benar pun belum tentu disenangin oleh orang lain. Jadi ya harus sabar menerima resiko dakwah. Demikian. Ternyata fitnah itu muncul ya ikhwan. Nah ini contoh. Akhirnya singkat cerita si saudara kita yang pegawai bank itu. Yang dulunya luar biasa taklimnya, rajinnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah. Ketika dinasihatin, kata beliaunya, dia gak mau segera meninggalkan dengan alasan ibu.

0: nya berat, keberatan. Dinasehatin, ya tetap ibu harus kita hormatin. Tetapi Nabi menyatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saya masih belum dapat ganti alternatif penghasilan. Meninggalkan sikap tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu mulai melenceng, memang niatnya maunya itu, ya Allah biarkan sudah terus semakin melenceng. Sekarang pangkatnya semakin naik, ya. Di dinasnya semakin tinggi. Berarti kursinya tambah tinggi, ya. Mejanya tambah lebar, ya. Uangnya tambah banyak. Akhirnya jenggotnya dipotong. Sudah enggak peduli lagi dengan sunnah-sunnah. Tambah jauh-jauh dan entah di mana dia sekarang. Nah, contoh seperti ini banyak sekali. Menjual manhajnya karena syahwat dunia. Syahwat dunia. Kalau tadi urusan materi, ada yang karena syahwat dunia lainnya. Apa? Egois. Merasa kalau saya menerima nasihat itu kalah. Egois. Atau sakit hati sebelum itu. Urusan pekerjaan. Berproblem dengan temannya, urusan dagang. Kemudian menjauh. Tidak ingin jumpa dengan temannya yang tadi. Marah. Nah, temannya rajin sholat di masjid. Yang dianggap mengambil hartanya atau tidak jujur tadi. Akhirnya dia gak ke masjid. Nah, di masjid tempatnya ta'lim. Akhirnya dia gak ta'lim. Setali, dua kali, tiga kali hilang. Sekarang sudah bersama hizbiyin. Urusan uang 1 juta atau 2 juta. Kerjasama dagang. Masya Allah, murah ya manhaj itu. Murah. Manhaj itu murah. Ada yang karena tersinggung dalam urusan koordinasi, mengurus pendidikan atau mengurus dakwah. Tersinggung. Karena sudah tersinggung, akhirnya dia enggak ingin ketemu, enggak ingin ikut rapat lagi. Apa tadi? Tersinggung dalam koordinasi. Pembangunan ma'had misalkan. Atau sebuah acara daurah misalkan. Karena tersinggung, beda pendapat. Berlanjut, berlanjut. Akhirnya cenderung dibisikin oleh syaitan. Kamu harus beda pendapat dengan dia. Harus beda. Fulan temannya berpendapat begini, dia mengatakan tidak. Nah. Kok subhanallah, suatu waktu datang ujian fitnah manhajiyah. Teman seterunya itu tadi. Fitnah manhajiyah, keluar fatwa ulama. Ulama menyatakan begini sikapnya dalam masalah ini. Lah, rivalnya mengikuti pendapat ulama. Pendapat dan nasihat ulama kibar, dia jalankan. Subhanallah. Memang betul dia salah waktu itu. Bermaksiat dia kepada Allah. Tidak jujur dalam bermuamalah. Tapi Allah berkehendak. Allah maha tahu, maha luas hikmahnya. Ini tadi yang kebetulan jujur dalam bab muamalah. Masih sakit hati. Ya, memang benar fatwa syekh begitu. Tapi siapa yang memberitakan kepada syekh? Syekh berfatwa sesuai dengan berita yang masuk kepadanya. Hari besok berlanjut. Orang-orang di sekitar syekh itu, maaf-maaf saja, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menukil. Lanjut lagi, yang dicela sekarang, orang-orang yang di sekitar syekh. Berarti orang-orang di sekitar syekh itu orang-orang jelek. Nah, berlanjut-berlanjut, sampai dia akhirnya mencampakkan nasihat syekh. Bermula dari urusan dagang. sekarang sudah bersama Hizbiyyin. Murah. Manhaj itu bagaikan sertifikat rumah atau BPKB sepeda motor. Kapan saatnya dibutuhkan untuk digadaikan, gadaikan. Ya. Seperti apa manhaj nilainya? Sertifikat rumah ukuran 3x6. Lengkap dapur, kamar mandi, kamar tidur 2. 3x6. Itu nilainya manhaj. Atau BPKB sepeda motor tahun 83. Jadi bisa digadaikan. Kapan dia butuh? Masya Allah. Di mana kejujuran dia bermanhaj? Kadang-kadang manhaj itu dijual. Gara-gara fitnahnya istri. Karena kebetulan diuji dia oleh Allah. Adanya mendapatkan seorang istri yang kebetulan. Maaf-maaf saja. Lisannya lancang, akhlaknya memprihatinkan. Kemudian ditegur oleh teman-teman. Karena ditegur, dia merasa ini upaya untuk membongkar aib. Ini adalah perbuatan mencari-cari, mengorek-ngorek aib orang. Yang Nabi bersabda, langsung pakai hadis, kirim suara ceramahnya Ustaz pakai WA, sebarkan. Ya. Larangan tadabbur auratul muslimin. Wah, luar biasa. Padahal masalahnya sederhana. Teman-teman di sekitarnya ingin menasehati. Ingin membantu memperbaiki keadaan. Tapi ajang nasihat-menasihat ini dirubah dan didesain menjadi kegiatan bongkar aib. Bermula dari itu, subhanallah, kok kebetulan muncul lagi fitnah terkait dakwah dan manhaj. Bermula karena istri. Tersinggung kepada pengurus, gara-gara istrinya, dan akhirnya dia sekarang juga bersama Hizbi. Ada yang karena menantu. Diuji dengan adanya menantu. Kebetulan Masya Allah, si akh ini orang lama dalam dakwah. Punya menantu. Seorang talib, pelajar, talibul ilm, pintar, hafidhul Quran. Tapi dalam perjalanan waktu dia belajar, singkat cerita, si menantu ini terpengaruh dengan Hizbiyyin. Malah dipakai oleh Hizbiyyin, membela Hizbiyyin. Karena sudah terlanjur sebelumnya punya menantu yang kata Ikhwan Salafin, Hafidhul Quran. Kalau baca Al-Quran luar biasa bagusnya, pinter lagi. Terfitnah dia. Sulit menerima nasihat teman-teman atau bahkan asatidzah bahwa menantu antum ini bermasalah, perlu dinasehatin, meninggalkan perkawanannya dengan Hizbi. Wah, ini sikap begini enggak benar ini itu. Wah, terus panjang, akhirnya bergabung juga bersama Hizbi. Gara-gara apa? Menantu. Ada yang sebaliknya, gara-gara mertua. Perlu dibuat daftar isi kasus. Ya, bukunya 17 jilid, lebih besar dari Fathul Bari. Nah, perlu daftar isi, ya, untuk memudahkan mempelajarinya. As-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses dan selamat bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Hati-hati. Kalau antum dinasehatin, antum dikritisi, kata orang sekarang, jangan terlalu over. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Menyikapinya. Terima dengan baik. Tidak perlu ada kata-kata, ya sudahlah kita terima, mengalah. Jangan pakai mengalah, ya saya salah. Wa saya ucapkan jazakumullah khair ikhwan atas nasihatnya. Biasanya setelah itu ada saja syaitan menggerakkan manusia ini yang bisa dijaring dalam jerat-jeratnya. Datang ummahat. Ya kesian. Kenapa sih masalahnya kok anti dikritisin begitu? Tadinya sudah mau menerima nasihat. Sudah mengaku salah dia. Tapi syaitan enggak puas. Mas ingin menjerat orang ini tadi. Yang tobat, yang mengaku salah. Datang seorang ummahat yang diperalat oleh syaitan. Kenapa sih? Kenapa setega itu? Keluar kata-kata. Orang mengalah itu terpuji, Gak apa-apa walaupun saya difitnah. Tadinya sudah mengaku salah. Orang sabar itu dicinta Allah. Maka saya nasihatin kepada anti sabar. Walaupun orang memandang anti itu salah. Duh. Kira-kira orang seperti ini tobat gak? Akhirnya si tamu tadi, ummahat tadi. WA itu kan Masya Allah. Nah cepatnya. Secepat kilat. Bahkan kita enggak dengar di sini ada saudara kita di Aden atau di Son'a sudah dengar. Dari Son'a baru ada yang klarifikasi ke kita. Jadi terbang cepat. Satelit Son'a, Son'a satelit balik lagi ke sini. Cepat. Loh, sudah ada di Son'a beritanya. Son'a itu di mana? Banten ya? Yaman gitu. Nah. Yaman. Tersebar berita bahwa Ummu Fulan telah dizolimi pengurus di pondok ini semena-mena. Satu umat ke umat lainnya ikut yang rijal tidak jadi rijal. Nah, nggak jadi rijal jadi arjul. Tahu arjul? Hah? Mirip-mirip hurufnya. Kalau rijal itu orang yang kokoh punya sifat-sifat terpuji, kalau arjul itu jadi kaki. Ini larut dalam fitnah dirinya. Para suami-suami yang semestinya menjadi pemimpin, pembina, penasehat, pelindung. Nah, ikut juga. Sampai terbentuk grup. Pernah seorang ustaz mengisi pengajian, beliau menceritakan ummahat itu bergrup-grup. Ada yang grup di sebelah sana masuknya lewat pintu sana, grup yang sebelah situ masuknya lewat pintu situ. Nah, ini punya acara makan-makan sendiri, yang itu punya acara makan-makan sendiri. Yang ini ngefannya kepada ustaz-ustaz tertentu, yang ini juga kepada ustaz tertentu berbeda. Sampai berlanjut fitnah itu, mencoba menyeret dan menarik asatidzah. Diseret asatidzah itu. Gimana caranya nyeret? Wah, macam-macam caranya. Melebar, melebar, melebar fitnah. Akhirnya, barakallahu fikum, ini semua mengurangi konsentrasi kita dalam berdakwah. Konsentrasi kita dalam mendidik. Berlanjut fitnah itu sampai sekelompok ummahat ikut pula para suaminya menggadaikan manhaj dan akidahnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, masalah kejujuran dalam bermanhaj. Ingatlah peristiwa Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk. Yang kebetulan dengan takdir Allah, beliau tidak ikut serta dalam perang tersebut karena memang ada udur-udur yang benar-benar udur. Sampai terjadilah peristiwa boikot atas perintah syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat kisahnya bagaimana Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dirayu oleh kaum munafikin. Seolah-olah punya solidaritas yang tinggi. Hati-hati dari orang yang menampakkan solidaritas. Hati-hati, waspada. Waspada. Untuk mewaspadai gimana? Pakai intelijen. Terlalu mahal biayanya. Berapa antum harus menggaji intel-intel? Pakai apa? Kejujuran. Jujur. Dalam bermanhaj. Dia tahu ini yang benar. Sudahlah, sudah. Anu, akhi itu sebenarnya. Kenapa sih, akhi? Jazakallah khair. Antum insya Allah niatnya yang baik. Tapi tolong jangan ungkit lagi masalah ini. Lunda apa? Saya bersalah. Dan teman-teman benar. Lunda, soalnya waktu itu, afwan ya, afwan ini saya punya berita yang valid. Tolong jangan. Tidak ya, kisahnya. Alam yajid syaitan baridan yuballighin wa hadzal kalam illa anta? Apakah syaitan tidak mendapatkan tukang pos untuk menyampaikan berita yang membakar ini kecuali kamu yang dijadikan tukang pos oleh syaitan? Itu kalau sudah puncak. Ya, tapi kalau bisa, maaf ya, akhi. Antum punya faedah ilmiah enggak? Akidah, fikih, hadis, bahasa Arab, dan yang lainnya? Enggak ada. Saya mau bacakan, saya punya artikel dari terjemahan fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Mungkin dia enggak kerasan. Sudah, biarkan. Dua artikel mungkin dia sudah pulang. Ini orang berjiwa besar dan jujur dalam bermanhaj. Tidak mengorbankan manhaj dan salafiyah atau salafiyin demi kepentingan egoisnya, kepentingan emosinya, gengsinya. Dan semua itu bagian daripada syahwat. Syahwat. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempat terkumpulkan, namun tidak ada kesempatan untuk membacanya kemarin. Maka kita manfaatkan sisa waktu yang ada, kurang lebih 45 menit lagi.
1: Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Majlis kali ini adalah majlis ketiga dari rangkaian majlis-majlis pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang lemah di negeri Palestina. Pada kajian yang kedua kita telah membahas sikap pertama terkait dengan kewajiban terhadap atau atas umat Islam secara umum. Dan juga kita telah membahas sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah kita memberikan an-nasr, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di sana. Pertolongan itu bisa terwujudkan dengan beberapa bentuk atau dengan semua bentuk yang memungkinkan kita lakukan. Segala jenis an-nasr atau pertolongan yang memungkinkan untuk kita realisasikan, maka kita lakukan atau kita wujudkan. Yang tidak memungkinkan sebagaimana nanti kita akan bahas, maka kita pun secara syar'i tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu. di antara yang memungkinkan untuk kita berikan sebagai bentuk nasr terhadap ikhwanina al-mu'minin al-mustadhafin yang ada di Palestina, terkhusus pada tragedi terakhir ini, adalah addu'a lahum, mendoakan keselamatan, perlindungan untuk mereka, agar Allah menjaga mereka, melindungi negeri mereka, melindungi iman dan agama mereka, serta di waktu yang sama kita mendoakan kehancuran untuk kaum kafir, mendoakan kebinasaan untuk kaum Zionis Yahudi. Semoga Allah memecah belah persatuan mereka, Allah menghancurkan kekuatan mereka dan menceraiberaikannya. Ini adalah sikap yang tergolong sebagai bagian daripada an-nasr, pertolongan untuk mereka. Di antara yang penting untuk dibahas, sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan seputar permasalahan yang akan kita sebutkan kali ini adalah, apakah disunnahkan atau disyariatkan dalam kondisi seperti ini untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Apakah disyariatkan dalam kondisi seperti yang sekarang dihadapi untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Kunut nazilah bagian daripada bentuk doa yang sebenarnya secara pokok permasalahannya disyariatkan di dalam Islam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau berdakwah dan berjuang. Beberapa kali Rasulullah melakukan kunut nazilah diikuti dan diaminkan oleh para sahabatnya. Begitu juga di masa al-khulafa ar-rasyidin dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kunut nazilah merupakan suatu amalan yang telah disyariatkan di dalam syariat Islam ini. Namun ada satu hal yang penting untuk diketahui, bahwa kunut nazilah yang sebenarnya pelaksanaannya dilakukan di 5 waktu salat fardu, 5 waktu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari waliul amr atau telah diperintahkan oleh waliul amr. Selama waliul amr, baik secara langsung atau melalui badan-badan yang telah ditugaskan terkait dengan urusan keagamaan umat Islam, telah memfatwakan, telah memerintahkan atau mengizinkan umat Islam untuk berkunut nazilah, maka di saat itu kita semua kaum muslimin di masjid-masjid mereka melakukan kunut nazilah. Namun apabila waliul amr atau melalui badan-badan yang ditunjuk tidak atau belum mengeluarkan fatwa terkait dengan kunut nazilah ini, maka tidak disyariatkan bagi umat Islam untuk berkunut nazilah. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti ketika waliul amr tidak memerintahkan kunut nazilah atau tidak menghimbau kunut nazilah atas kaum muslimin, bukan berarti waliul amr melarang untuk berdoa. Atau dengan kata lain, bukan berarti tidak disyariatkan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin, mendoakan bagi mereka kebaikan dan kemenangan serta perlindungan. Bukan itu maknanya. Tetap doa itu terus berlangsung. Boleh bagi kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, seperti yang sudah kita sebutkan, antara al-azan dan iqamah di sepertiga malam yang terakhir, dan di waktu-waktu yang lainnya, di waktu sujud atau sebelum salam setiap melakukan sholat. Semua waktu ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Begitu juga diperbolehkan bagi seorang yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat witir, kemudian dia melakukan kunut witir. Di tengah kunut witir itu dia berdoa, untuk saudara-saudaranya kaum muslimin agar diberi oleh Allah An-Nasr, pertolongan dan kemenangan, maka diperbolehkan berdoa di saat kunut witir. Bukan berarti tidak adanya kunut nazilah kemudian menghapuskan atau meniadakan segala bentuk doa yang disyariatkan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kunut nazilah. Kunut nazilah adalah sebuah ibadah. Sebagaimana kunut witir juga ibadah. Sebagaimana pula doa istisqa juga ibadah. Begitu pula doa antara azan dan iqamah ibadah. Masing-masing ada ketentuannya, ada waktunya, dibimbingkan oleh syariat ini. Maka tidak boleh kita di dalam mengamalkan salah satu syariat dari syariat Islam ini, kita melaksanakannya tanpa bimbingan ilmu atau melaksanakannya semau kita. Terkait dengan kunut nazilah ini, telah berfatwa beberapa ulama. Di antara mereka adalah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala sebagai salah satu anggota Hay'at Kibarul Ulama di Saudi Arabia, sekaligus sebagai anggota Al-Lajna Ad-Da'imah juga di negeri tersebut. Ketika ditanya dengan pertanyaan, ma ad-dawabit asy-syar'iyyah li a'immatil masajid fi al-qunut fi hali an-nawazil, hal yalzam an nasta'dhina al-wizara am naqnut bimujarrad hululin nazilah. Pertanyaannya maknanya adalah, apa kaidah-kaidah, batasan-batasan syariat untuk para imam di masjid-masjid terkait dengan kunut nazilah, terkait dengan kunut ketika terjadi tragedi atau musibah dan malapetaka, yakni yang menimpa umat Islam. Apakah kita ini masih harus meminta izin kepada Departemen Keagamaan, ataukah kita masing-masing berkunut di saat munculnya musibah atau malapetaka? Ini pertanyaannya. Beliau menjawab, kata beliau, ya ikhwan, ad-du'a lil muslimin khususan fi awqat an-nawazil maftuh, tad'u lahum kharijat salah, tad'u lahum fi salati al-faridah wal-nafilah, tad'u lahum fi kunutil witir idza qumta akhira al-lail aw awwala al-lail wa qanatta fil witir tad'u lahum ad-du'a. Kata beliau, wahai ikhwan sekalian, bahwa doa untuk kaum muslimin secara khusus di waktu-waktu terjadinya malapetaka, doa tersebut bersifat terbuka. Kata beliau, Anda bisa melakukan doa tersebut di luar waktu sholat. Seperti yang sudah kita sebutkan di antara azan dan iqamah. Nah, di saat hujan turun, di saat musafir, dan di waktu-waktu yang lainnya yang mustajab. Tad'u lahum kharijas salat. Tad'u lahum fis salatil far al-faridah wa nafilah. Dan mungkin juga Anda mendoakan untuk kaum muslimin kemenangan dan perlindungan untuk mereka di waktu melakukan sholat, baik sholat faridah ataupun sholat an-nafilah. Maksud beliau di tempat-tempat yang disunnahkan, diizinkan, seperti di waktu as-sujud atau di waktu sebelum as-salam. Tad'u lahum fi kunutil witir. Dan mungkin juga Anda melakukan doa tersebut di waktu kunut witir, jika Anda bangun di akhir malam dan melakukan sholat malam. Dan di saat itu Anda melakukan doa witir, maka silakan Anda berdoa untuk kaum muslimin. Doa seperti ini, kata beliau, maftuh, laisa maqsuran 'alal qunut fil faraid, al majal maftuh. Bahwa doa seperti ini sifatnya sangat terbuka, tidak terbatas di waktu kunut nazilah saja atau di waktu salat-salat fardu saja, tetapi sifatnya terbuka, kapan saja kita bisa melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, ammal qunut fil faraid fa hadza marja'uhu li jihatil fatwa. Sementara, kata beliau, kalau yang dimaksud adalah kunut, terkait dengan kunut nazilah yang dilakukan dalam sholat lima waktu, maka tempat kembali jawabannya adalah pihak-pihak yang memang bertugas untuk mengeluarkan fatwa,
2: إذا أفتت به الجهة الموكول إليها الفتوى العامة في أمور الناس فإن الناس يجمعوا. Jika pihak atau badan dan departemen yang sengaja ditunjuk, ditugasi untuk berfatwa terkait dengan urusan umat ini, dengan fatwa yang bersifat umum, maka berkumpullah kaum muslimin, bersatulah kaum muslimin untuk melakukan fatwa tersebut. Amma idza lam yasdur al-fatwa, fa innan nas la yaqnutuna fil fara'id. Fa idza lam yasdur fatwa 'amma, fa kullun yad'u fi nafsihi bidun an yaj'al fil fariidha shay'an lam yu'dhan lahu fihi. Kata beliau, namun apabila ternyata tidak ada fatwa dari waliul amr dengan bentuk fatwa yang bersifat umum untuk seluruh rakyat dan masyarakat, maka sehendaknya umat Islam ini tidak berkunut dengan kunut nazilah di sholat lima waktu tersebut. Jika tidak ada fatwa yang bersifat umum, maka masing-masing pribadi muslim berdoa dengan doa pribadi masing-masing tanpa harus melakukannya itu pada kunut nazilah yang dilakukan pada sholat lima waktu. Janganlah mereka umat Islam melakukan sesuatu terkait dengan kunut nazilah ini dalam perkara yang tidak mendapatkan izin dari waliul amr. Al-umur madbuta. As-sahabah lam yaknutu illa lamma qanatan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Perkara terkait dengan syariat ini, begitu juga perkara-perkara yang terkait dengan kunut nazilah, perkara yang madbuta, perkara yang memang sudah teratur urusannya, teratur aturannya, aturan mainnya sudah diatur dengan tegas dan jelas di dalam syariat ini. As-sahabah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim jami'an, tidaklah mereka berkunut kunut nazilah kecuali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah tersebut. Wa huwal mufti. Beliau sallallahu alaihi wasallam fungsi dan posisinya pada waktu itu sebagai al-mufti yang berfatwa untuk rakyat, untuk kaum muslimin. Wa huwal imamul am, dan beliau juga termasuk al-imam al-am, pimpinan umum negara pada waktu itu. Wa huwa waliul amr, dan sekaligus beliau itu posisi dan fungsinya sebagai waliul amr. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu tidaklah berkunut nazilah kecuali di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut nazilah tersebut. Ini adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Setelah kita mendengar fatwa beliau, kita sekarang ingin membaca pula fatwa Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala terkait dengan kunut nazilah tersebut. Tujuan dibacakannya fatwa ini adalah, pertama, kita dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT untuk mengembalikan urusan umat ini. Jawaban terhadap berbagai permasalahan dan problem yang dialami oleh umat kepada ahlinya, kepada para ulama rahimahumullah. Yang kedua, agar kita bisa terbimbing di dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ditanya waktu itu, fatwa ini terkait dengan malapetaka, musibah dan pembantaian umat Islam yang terjadi di Yugoslavia. Yang terjadi di negeri Yugoslavia pada saat itu, pembantaian sadis terhadap umat Islam di negeri tersebut. Syekh Al-Utsaimin ditanya, yang gak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh saudara kita Al-Mustafa'afin di negeri Palestina. As-su'al, hal yajuz al-qunut li ikhwanina al-muslimin al-yugoslaviyina fi waktina hadha amla? Kata penanya, bolehkah bagi kita untuk berkunut untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dari negeri Yugoslavia pada masa ini di saat terjadinya tragedi tersebut? Al-jawab, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, alladhi ara anna al-qunut 'inda an-nawazil yatawaqqaf 'ala wali al-amr kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad annahum qalu yaqnutu kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad. Kata beliau bahwa al-kunut yang menurut pendapat saya, kunut nazilah yang dilakukan di saat terjadinya malapetaka atau musibah terhadap umat Islam, pelaksanaannya sangat bergantung kepada keputusan waliul amr. Fal aula fi mithli hadza an yuntazar amru ad-daula bidzalik. Maka yang lebih pantas dalam masalah ini, yang lebih tepat dalam permasalahan ini adalah ditunggu adanya fatwa atau himbauan dari negara. Idza amara bihi waliul amr qanatna. Jika waliul amr memerintah kita untuk berkunut nazilah, maka kita melakukannya. Wa illa fala. Kalau seandainya tidak, maka kita tidak melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa baqa'ul umma 'ala madharin wahid khairun min at-tafarruq. Karena kata beliau, pemandangan yang terjadi di umat ini, pemandangan yang terjadi di tengah umat ini, dalam kondisi umat itu satu kata, satu tindakan, bersatu padu amalan mereka, itu lebih baik dibandingkan pemandangan terpecah belahnya umat Islam masing-masing bertindak sendiri-sendiri. Li'annahu mazalan. Misalnya kata beliau, aknutu ana wal masjid alladhi bijanibi la yaknut. Saya berkunut sebagai imam beliau di salah satu masjid di sana. Berkunut nazilah. Tentunya makmum juga mengikutinya. Namun masjid yang di sebelah saya, yang di sebelah kampung ini, tidak melakukan kunut. Au nahnu ahl balad naknut wal bilad al-ukhra la taknut. Kita di negeri ini, di kota ini, di daerah ini, berkunut sementara di daerah yang lainnya tidak melakukan kunut. Fafihi tafriqun lil ummah. Maka sikap seperti ini mengandung makna pemecah belahan umat. Ini nasihat beliau. Kemudian beliau berbicara panjang menyebutkan dalil tentang tercelanya, terpecah belah dan dihimbaunya umat ini untuk mengikuti waliul amr, yaitu peristiwa yang terjadi di saat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala wa la'alla ba'dakum 'alima bi anna Utsman radhiyallahu anhu fi akhir khilafatihi sara yutimmu salata fi Mina. Mungkin sebagian kalian telah tahu bahwa Khalifah Utsman bin Affan di akhir umur beliau, di akhir kekhilafahan beliau, melakukan sholat di Mina secara sempurna, yaitu 4 rakaat. Yusolli ar-ruba'iyah arba'an, melakukan sholat duhur, asar, dan yang lainnya, isya, sebanyak 4 rakaat secara sempurna, tidak mengkosornya. Padahal itu waktu itu di Mina, di Makkah, dalam keadaan musafir dari Madinah ke Makkah, karena pusat pemerintahan pada waktu itu di Madinah. Sehingga Al-Khalifah melakukan safar ke Makkah untuk melakukan salat tersebut, melakukan haji. Fa'ankara sahaba alaihi. Kemudian sahabat mengingkari keputusan atau tindakan Amirul Mukminin tersebut. Hatta inna Ibnu Mas'ud lamma balaghahu dhalika istarja'a. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud ketika sampai kepada beliau berita bahwa Amirul Mukminin telah melakukan salat yang semestinya dilakukan 2 rakaat, ternyata oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah dan waliul amr dilakukan sebanyak 4 rakaat secara sempurna, istarja'a, yakni mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, faja'ala hadza minal masa'ib. Maka Ibnu Mas'ud menganggap apa yang terjadi di hadapan ribuan atau ratusan ribu umat Islam pada waktu itu yang sedang melakukan haji sebagai musibah yang sedang melanda umat. Wa kanu yusalluna khalfahu arba'an. Faqila li Ibni Mas'ud. Dan mereka sahabat pada waktu itu, begitu juga Ibnu Mas'ud, ternyata melakukan sholat sebanyak 4 rakaat mengikuti waliul amr, walaupun sebelumnya Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya telah mengingkari kebijakan waliul amr atau al-khalifah pada waktu itu. Faqila li Ibni Mas'ud. Kemudian disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli arba'an wa anta qad ankarta alaihi. Bagaimana wahai Ibnu Mas'ud, engkau bisa sholat di belakang Amirul Mukminin, yakni maksudnya sebagai makmum di belakang waliul amr dan khalifah, 4 rakaat padahal engkau telah mengingkari kebijakan ini, bahwa yang benar dan sunnah yang sebenarnya adalah 2 rakaat. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Qala innal khilafa syarr. Sesungguhnya sikap menyelisihi waliul amr, berbeda dengan waliul amr, menentang waliul amr, itu adalah syarr, suatu kejelekan, kejahatan. Tindakan kejelekan atau tindakan kejahatan. Ini jawaban Abdullah Ibnu Mas'ud menyikapi waliul amr atau kebijakan waliul amr pada waktu itu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, faqaulul ummah takunu ala halin wahida afdal. Kondisi umat untuk tetap dalam kondisi yang satu, satu langkah, satu kata, itu lebih baik, lebih dikedepankan dari yang lainnya. Falladhi ansah bihi ikhwanana an la yata'ajjalu fi amrin kanat lahum fihi ana. Yang aku nasihatkan kepada umat, kepada ikhwan seluruhnya, agar mereka tidak bersikap terburu-buru di dalam permasalahan yang semestinya mereka bersikap dengan ta'anni, dengan tenang. Ma'anna babad du'a maftuh. Dan juga perlu diketahui bahwasanya pintu doa itu terbuka lebar. Yad'u lahum al-insan fi hali sujud wa ba'da at-tashahhud al-akhir wa fi qiyamil lail wa baina al-adhan wal iqamah. Mungkin seorang berdoa, kata beliau, di waktu sujud, di waktu tasyahud al-akhir, dan di waktu qiyamul lail, atau antara azan dan iqamah. A'ni la yata'ayyan ad-du'a fil qunut faqat. Maksud beliau bahwa doa itu tidak terbatas hanya pada qunut nazilah saja. Sahih annal qunut mazharun 'am. Memang benar bahwa qunut itu sebenarnya adalah pemandangan yang bersifat umum, menunjukkan bahwa sikap umat telah bersatu, umat telah mendukung saudaranya yang terbantai, mendoakan mereka dan mendoakan kehancuran untuk musuhnya. Memang benar kata beliau. Wa yaj'al ummata kullaha tatahayya lid-du'a wa tatafarraq lahu, lakin kaununa natruku kulla wahidin bihawa wa nufarriqun nas fala. Tapi kata beliau, kemudian kita dengan ra'yu kita atau logika kita, dengan hawa nafsu kita, kemudian kita menjadi sebab terpecahnya umat ini, maka janganlah hal yang seperti itu dilakukan. Ini adalah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan fatwa para ulama yang lainnya terkait dengan masalah kunut nazilah. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tetap melakukan doa di setiap waktu yang memungkinkan, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Nam, sebagaimana tadi disebutkan tadi, sementara terkait dengan kunut nazilah, kita tidaklah melakukannya kecuali apabila waliul amr atau melalui pihak yang ditunjuk oleh waliul amr telah berfatwa atau menghimbau rakyat atau masyarakat untuk melakukan kunut nazilah. Tentunya kita menghimbau kepada waliul amr di negeri ini, baik secara langsung atau menunjuk pihak-pihak yang dianggap sah oleh mereka untuk mengeluarkan fatwa dan himbauan untuk melakukan kunut nazilah. Tetapi tentunya semuanya dengan pertimbangan waliul amr. Sementara kalau ada pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu, ormas-ormas tertentu yang menghimbau warganya atau anggota kelompoknya untuk berkunut nazilah, maka ini hukum tidak berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Bahkan kita menyatakan bahwa dengan ini bisa muncul perpecahan di tengah umat ini. Bagaimana tidak? Kalau ada sebuah masjid yang kebetulan takmirnya ikut partai tertentu, menyatakan kebijaksanaan melalui kebijaksanaan partainya bahwa harus berkunut nazilah, tidak jauh dari sana ada masjid lainnya yang kebetulan tidak berkunut nazilah, akan ada kecurigaan-kecurigaan, tuduhan-tuduhan bahwa ini tidak memiliki loyal terhadap saudaranya muslim, yang ini tidak mau berdoa untuk saudaranya muslim, dan yang seterusnya. Maka kondisi seperti ini sangat tidak terpuji. Sekali lagi, bahwa yang berhak untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan adalah waliul amr secara langsung atau pihak-pihak yang ditunjuk. Dan kita menyatakan bahwa ahli sunnah menghimbau kepada waliul amr negeri ini, nam, untuk mengeluarkan kebijakan kunut nazilah jika memang hal itu sudah dipandang tepat saatnya. Kemudian menghimbau waliul amr juga untuk mengeluarkan kebijakan agar rakyat ini membantu saudara-saudaranya kaum muslimin, baik dengan doa atau dengan beberapa bantuan lainnya yang memungkinkan yang insya Allah akan kita bahas pada berikutnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini. MUI Kabupaten Jember misalkan mengeluarkan fatwa. Perlu ditinjau apakah MUI memang mendapat persetujuan dari Waliul Amr atau Departemen Agama. Karena yang lebih sah untuk terkait dengan rakyat secara umum adalah Departemen Agama. Kemudian MUI yang di sini apakah dapat persetujuan dari MUI yang di Jawa Timur atau yang di pusat. Ala kulli hal, yang berhak mengeluarkan kebijakan ini adalah Waliul Amr atau badan atau departemen yang ditunjuk yaitu Departemen Agama. Nah, barakallahu fikum. Nah, wah enggak mungkin Ustaz mereka mau mengurus yang seperti ini. Yang diurus oleh mereka kalau urusan-urusan yang basah. Nah, urusan yang kering-kering seperti ini enggak akan diurus. Ya sudah. Kenapa kita memaksakan diri menentang Waliul Amr? Bukankah manhaj ahli sunnah yang diwariskan dari Rasulullah SAW dan para sahabah dan yang lainnya dari ulama salafus saleh bahwa kita bersabar di dalam menghadapi kezaliman Waliul Amr. Kita mendoakan untuk Waliul Amr kebaikan dan hidayah. Dan terkait dengan kunut nazilah, jangan memaksakan diri. Kalau Anda ikhlas, ya, ingin berdoa untuk saudara kalian Muslim, Muslimin al-mustadhafin yang lemah di Palestina dan tempat yang lainnya, nam ikhlas benar-benar ingin berdoa, maka banyak waktu seperti yang sudah kita sebutkan. Bangun malam ya akhi. Kalau Anda belum biasa bangun malam, sekarang bangun malam ya untuk saudara Anda. Nah, doakan, angkat tangan Anda dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, berdoa kepada Allah untuk saudaranya kaum muslimin dan berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan kaum Yahudi. Nah, ini yang penting. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi bahwa yang bisa diikuti kebijakannya adalah
3: innal hamdalillah
2: atau pihak-pihak yang disetujui.
3: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون pada hari ini hari Jumat 19 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah memasuki malam Sabtu malam ke-20 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, kita mengadakan sebuah kajian di bidang akidah terkait dengan akidah kaum muslimin yang menyentuh sendi utama keimanan seorang muslim. Kajian ini diadakan yang pertama dan utama adalah sebagai upaya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran yang merupakan kewajiban syariat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berupaya merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, dengan kemampuan fisiknya. Jika tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisannya, melalui nasihat, teguran, bimbingan, ceramah, khutbah dan yang lainnya. Fa in lam yastati fa bi qalbihi. Kalau ternyata dia juga tidak mampu melakukan ingkar mungkar dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kalbunya, dengan hati, dalam bentuk dia benci dan tidak suka terhadap kemungkaran yang terjadi. Termasuk pula ingkar dengan kalbu ini. Dia tidak senang dan tidak suka berada atau hadir di tempat yang dilakukan di sana kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf dan nahi anil mungkar, perkara yang sangat penting dalam syariat Islam dan harus diwujudkan pada setiap waktu. Karena ketika ingkar mungkar, ketika upaya mencegah kemungkaran yang terjadi sudah tidak dilakukan, itu akan menjadi sebab turunnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala dan murkanya kepada penduduk bumi atau penduduk negeri tersebut. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam beberapa ayatnya, kebiasaan membiarkan dan mendiamkan kemungkaran yang terjadi ini adalah akhlak tercela dari berbagai akhlak kaum Yahudi dan Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Sungguh telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan atau persaksian dan peringatan Dawud, yaitu dalam kitab Zabur, dan juga melalui lisan atau peringatan dan persaksian Isa yang juga termaktub dalam Injil. Hal itu disebabkan mereka dahulu Bani Israel. Mereka melakukan berbagai kemaksiatan dan sikap-sikap melampaui batas.

mereka lakukan sungguh sangat jelek perbuatan mereka itu. Membiarkan kemungkaran terjadi merupakan salah satu sebab murkanya Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Membiarkan kemungkaran tanpa ada upaya untuk mencegahnya merupakan salah satu akhlak tercela kaum Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk meniru mereka. Kita dilarang untuk mengikuti dan meneladani cara-cara mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka sungguh dia bagian daripada kaum tersebut. Negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kita semua bertanggung jawab secara moral untuk menyelamatkannya dari murka Allah, menghindarkannya dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan mewujudkan berbagai amalan saleh dalam kehidupan kita, dan juga dengan upaya mengajak manusia kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah. Mengajak manusia untuk mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya untuk mencegah kemungkaran, mencegah berbagai peribadatan kepada selain Allah, mencegah akidah yang menuhankan makhluk sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mencegah berbagai amal kesyirikan di muka bumi, mencegah dari amalan-amalan dan keyakinan yang menyelisihi keyakinan dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu diharapkan, besar harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmatnya, perlindungannya terhadap negeri ini, terkhusus kaum muslimin. Sudah terlalu banyak bencana dan musibah menimpa negeri ini. Hari berganti hari, waktu berjalan, musibah silih berganti, beragam bentuknya. Semua itu tidak lain adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Sang Khalik agar manusia ini mau kembali, mau bertobat kepada Allah dan meninggalkan kemungkarannya. Wahai saudaraku kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi keyakinan yang terpatri dalam sanubari setiap muslim yang beriman dan berilmu tentang Islam ini, bahwa kemungkaran terbesar, kemaksiatan terbesar yang dengannya manusia ini bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kezaliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, dalam keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta,

Dan Tuhan semesta alam yang satu-satunya berhak menerima berbagai bentuk ibadah dari seluruh makhluknya. Dosa menyekutukan Allah yang disebut dalam syariat Islam dengan dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zham indallah?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu anda menjadikan bagi Allah tandingan sementara dialah Allah yang menciptakanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak pantas dan tidak boleh, tidak layak seorang makhluk siapapun dia, setinggi apa derajatnya, semulia apa kedudukannya, tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Luqman radhiyallahu anhu menasihati putranya untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan kesyirikan dalam sebuah pelajaran penting yang disampaikan kepada putranya. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13, "Wa idh qala Luqmanu liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dhulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, di mana saat itu dia sedang memberikan pelajaran kepada putranya tersebut, "Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan atau mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar." Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini rahimahullah, beliau berkata, "Ai huwa a'zamu dzulm," bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini, terkhusus pada malam hari ini, besok atau lusa, di muka bumi ini sedang dirayakan, diperingati sebuah kezaliman terbesar, sebuah kemungkaran terbesar, yaitu perayaan apa yang mereka sangka sebagai hari kelahiran Isa alaihissalam, yang kemudian mereka istilahkan dengan Yesus. Mereka meyakininya hari yang kemudian disebut dengan hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ayuhal muslimun, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata
Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, putra Maryam. Allah telah menilainya dan memvonisnya dengan seorang yang kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Alladzina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, putra Maryam. Hari ini akidah yang Allah katakan sebagai akidah kufur dan pelakunya telah Allah vonis sebagai kafir, dirayakan, digegap gempitakan, diramaikan dengan biaya yang cukup besar, melibatkan manusia yang banyak. Akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan pada ayat berikutnya dari surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Pada malam hari ini telah dirayakan, disambut dan saling mengucapkan selamat atas akidah yang Allah murka terhadapnya. Sebuah kemungkaran terbesar di muka bumi yang tidak boleh seorang muslim melihat atau mendengarnya kecuali dia wajib mengingkarinya dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam syariat sesuai dengan bimbingan ilmu dan hikmah. Wahai kaum muslimin, kemungkaran yang sedang terjadi pada malam hari ini dan hari-hari kemarin hingga mungkin besok dan lusa yang sedang dirayakan ini, sebuah akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam ayatnya bahwa langit, bumi, gunung marah terhadap perbuatan dan akidah mereka ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika kaum Nasara menyatakan dan meyakini dalam akidah mereka bahwa Allah memiliki atau mempunyai seorang putra, putra Allah, demikian mereka mengatakannya, maka hampir-hampir langit rontok, pecah. Hampir pula bumi ini terbelah dan gunung-gunung pun runtuh ketika mereka kaum Nasara mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ya, semua itu adalah milik Allah. Langit dan segala yang ada di dalamnya, penduduk langit dari kalangan para malaika. Bumi dengan hamparannya yang luas ini adalah milik Allah. Gunung-gunung pun demikian. Semuanya siap menjalankan perintah pencipta, pemilik dan pengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan
Di dalam surat Maryam dari ayat ke-88 hingga ayat ke-93 bahwa bumi ini langit-langit ini hampir pecah karena ucapan mereka. Demikian pula bumi hampir terbelah dan gunung-gunung pun hampir runtuh ketika mendengar atau ketika kaum Nasara menyatakan bahwa Allah memiliki putra. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan wa ma yambaghi lirrahman ayattakhidha walada, sungguh tidak layak untuk dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang putra. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman 'abda. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang pun penduduk langit maupun bumi kecuali dia akan datang kepada Allah di hari kiamat nanti sebagai seorang hamba. Manusia seluruhnya termasuk para nabi dan para rasul akan datang menemui Allah sebagai hamba. Termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba. Para malaikat sebagai penduduk bumi, penduduk langit juga demikian. Mereka akan datang menemui Allah di hari kiamat sebagai hamba. Tak seorang pun dari mereka yang berposisi sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin, sebuah akidah kekufuran yang terus dijajakan dan dipromosikan di tengah-tengah umat Islam. Penting kaum muslimin untuk mewaspadai hal ini. Akidah kekufuran terus dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku umat Islam dan seluruh manusia, terkhusus juga kaum Nasara, ingatlah bahwa sesungguhnya keyakinan kalian ini adalah kezaliman terbesar, kebohongan terbesar. Sungguh akidah yang kalian yakini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan dan memberitakan ini adalah nabi besar, junjungan seluruh kaum muslimin, Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi as-salatu wassalam. Di dalam surat As-Saff ayat 6 hingga 7 Allah mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, Nabi Isa mengakui bahwa dirinya hanya sebatas utusan Allah, bukan sebagai anak Allah. Kemudian beliau melanjutkan, aku membenarkan kitab-kitab sebelumku, beriman kepada Taurat, Zabur yang Allah turunkan, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Nabi Isa mengabarkan bahwa aku beriman kepada kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar kepada kalian akan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku
yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang, yaitu Nabi Muhammad datang sebagai utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya, bukti-bukti yang nyata bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi, bukti-bukti nyata bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka berkata, yakni kaum Nasara dari kalangan Bani Israel, ini adalah sihir yang nyata. Berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau dinyatakan oleh kaum Nasara itu adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak untuk memeluk Islam, dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wahai kaum muslimin, ini adalah akidah kita. Wahai kaum Nasara, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun dari akidah kalian yang mungkar. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah akidah yang mungkar? Akidah yang salah, yang menyelisihi syariat Isa alaihi salam. Dialah Nabi Isa sendiri yang menyampaikan ini atas perintah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Juga masih dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Setelah Allah mengatakan, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Waqala al-Masih ya bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah semata, dialah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Di sini Nabi Isa memerintahkan kepada Bani Israel, kepada kaum Nasara, untuk hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, termasuk kepada Nabi Isa sendiri. Sungguh dusta kalian ketika kalian memberikan ibadah kalian kepada Nabi Allah Isa dan kalian klaim sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini suatu pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa melanjutkan, Rabbi wa Rabbakum, dialah Allah Rabbku, Tuhanku. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan Allah itu adalah ayahku. Sungguh dusta kalian ketika mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah putra Allah. Sungguh kalian telah berkhianat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ketika kalian mengklaim bahwa dia
Isa adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Yani Allah mencegah dia untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Tidak kawan-kawan kalian. Tidak pula Nabi Isa sendiri. Tidak pula ibunya Maryam alaiha assalam yang akan menolong kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dan memerintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ke-73 dan 74 masih di surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah mengatakan, wa in lam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka kaum Nasara tersebut tidak mau berhenti dari ucapan yang mereka katakan itu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Kesempatan untuk bertobat masih terbuka. Kesempatan untuk meminta ampun dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid masih terbuka. Maka Allah pada lanjutan ayat ini, ayat ke-74 mengatakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka, yakni kaum Nasara, mau segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin, pada malam hari ini dirayakan pengkhianatan kepada Allah. Pada hari ini dan malam hari ini hingga besok dan hari-hari berikutnya dirayakan pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Pada hari ini, malam hari ini dan berikutnya dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya kesyirikan dan dosa terbesar di muka bumi. Maka dari itu, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan meyakininya sebagai ilah, sebagai Tuhannya yang dia ibadahi satu-satunya. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang beriman dengan qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang beriman pula kepada firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang yang beriman dengan firman Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu tandingan pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih rela dengan terjadinya kezaliman dan dosa terbesar di muka bumi.
atau masih pula ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, atau juga masih ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap perayaan sebuah kemungkaran yang besar dan kedustaan terbesar atas nama Allah, serta pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi assalam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak kepada kaum Nasara, kami mengajak mereka, kaum Nasara, kepada prinsip dan ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan, wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ta'alau, kemarilah, berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perbedaan atau perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Apa itu ketetapan bersama yang tidak ada perselisihan antara kita dengan mereka semestinya dan seharusnya? Yaitu bahwa kita sama-sama tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sama-sama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka kita mengajak kalian, wahai kaum Nasara, dengan ajakan Rabbul Alamin, ajakan Allah. Apa itu ajakannya? Kemarilah, kita berpegang bersama-sama kepada suatu prinsip, suatu ketetapan yang tidak boleh ada perselisihan di antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah. Tidak menyembah Isa, tidak menyembah ibunya, dan tidak pula menyembah yang lainnya. Dan tidak kita mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita bersama-sama menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, baik itu seorang manusia biasa atau seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat sekalipun, untuk dijadikan sekutu dan tandingan atau saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, himbauan untuk bersatu di atas prinsip tauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah mengatakan kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah. Wahai kaum muslimin, karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin, untuk
menjaga dan membentengi akidahnya, menjaga dan membentengi akidah sanak saudara dan kawan-kawannya dari kemungkinan jatuh dalam akidah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi ini. Dalam menyikapi fenomena ini, muncul di tengah-tengah umat Islam dua sikap yang tak terpuji. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri diwakili oleh kaum liberalis, diwakili oleh orang-orang yang dirasa ataupun tidak dirasa tangan-tangan mereka digunakan oleh kaum kufar, Nasoro ataupun Yahudi untuk mengganggu umat Islam, mengganggu akidah dan keimanan kaum muslimin, untuk menimbulkan perselisihan di tengah umat Islam, menimbulkan polemik di tengah masyarakat muslim. Mereka berupaya untuk mempersilahkan kaum muslimin dan mengajak mereka untuk boleh dan ikut hadir dalam perayaan Natal dengan berbagai syubhat yang mereka ucapkan dengan alasan ingin menciptakan kehidupan sosial yang harmoni, interaksi sosial kemasyarakatan yang penuh dengan sikap toleransi, dan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk merontokkan akidah Islam. Dan mereka memberikan syubhat-syubhat yang lainnya. Perlu diketahui, wahai saudaraku, Islam adalah agama yang indah. Syariatnya adalah syariat yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Karena itu adalah syariat yang diturunkan oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Syariat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi semua itu diatur oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan aturan yang indah, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri, tidak hulu. Sebagaimana Ahlul Kitab dengan keyakinannya, kaum Yahudi meyakini Uzair ibnullah, wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Kaum Yahudi berkata, mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin Nasara, sementara kaum Nasara berkata Isa adalah anak Allah. Semua itu dinilai oleh Allah sebagai sikap yang ekstrim, ucapan dan akidah yang ekstrim, melampaui batas yang Allah letakkan. Allah memanggil mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Dan jangan kalian berkata atas nama Allah, jangan kalian berucap terhadap Allah kecuali al-haq. Allah menilai akidah Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah,
Allah memfonis akidah Nasara bahwa Isa adalah putra Allah sebagai sikap dan akidah yang ekstrim, melampaui batas-batas yang Allah letakkan. Begitu juga Nabi alaihissalatu wassalam melarang umat ini, melarang umatnya, karena kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat ini, untuk jangan meniru cara-cara kaum Nasara yang melampaui batas dalam mengkultuskan, mentakdis, mengagungkan Isa bin Maryam alaihimassalam. Karenanya Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullah faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian wahai umatku ekstrim melampaui batas dalam mengangkat derajatku, memujiku, sebagaimana ekstrimnya kaum Nasara dalam memuji dan mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Maka katakanlah jika kalian ingin memujiku dan menyanjungku, Abdullah wa Rasuluh, bahwa aku adalah hamba Allah. Tapi di waktu yang sama aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama pun Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya kepada Nabi Allah dan Rasulnya Isa alaihi wa ala ummihi assalam. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 118. Allah mengatakan, perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Ayat ini akan juga menegaskan seperti ayat-ayat sebelumnya terkait adanya pengkhianatan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nasara ekstrim dari satu sisi kepada Nabi Isa dengan mengangkatnya sebagai putra Allah, dengan mengkultuskannya sampai derajat ketuhanan, sementara Yahudi ekstrim dari sisi lainnya, yaitu menuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan ibunya Maryam bintu Imran sebagai wanita pezina. Maka Allah membela Nabi Isa dan ibunya Maryam di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, yang kalau kalian wahai kaum Nasara benar-benar jujur terkait klaim kalian cinta kepada Nabi Isa, kalian akan beriman kepada Al-Quran dan kalian akan memeluk agama Islam yang hanif, agama Islam yang penuh rahmah ini. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 dan hingga 118 Allah mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimtah.
ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Nabi Isa menjawab dengan memuji dan mensucikan Allah. Beliau berkata, "Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak bagiku. Tidak patut bagiku ya Allah untuk mengatakan sesuatu yang bukan wewenangku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu Engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah." Kemudian Nabi Isa melanjutkan, "Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid." Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Aku mengatakan, sembahlah Allah. Perhatikan, Nabi Isa mengatakan kepada kaum Nasara, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wahai kaum Nasara, sekali lagi Nabi Isa menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah putra Allah. Wahai kaum Nasara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim bahwa dirinya berhak untuk diibadahi sebagaimana sekarang kalian telah beribadah kepadanya dan menjadikannya sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan dalam jawabannya, "Dan sungguh aku menjadi saksi terhadap mereka," yakni kaum Nasara, "selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah Engkau wafatkan aku, Engkau sendirilah ya Allah yang menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu." Ya, Nabi Isa sudah menunaikan tugasnya untuk mengatakan kepada kaum Nasara, "Ani'budullaha rabbi wa rabbakum." Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah sebagai Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Telah menunaikan tugas, tetapi pengkhianatan itu terus dilakukan hingga hari ini. Pengkhianatan itu terus dirayakan dan digegap gempitakan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya atau saudara-saudara kita yang tertipu dan tergiur oleh berbagai syubhat-syubhat dan tawaran-tawaran. Semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh manusia ini untuk kembali kepada tauhid dan peribadatan hanya kepadanya. Jangan kemudian, wahai saudaraku muslim, ada di antara kita yang mempertaruhkan akidahnya dengan ikut-ikutan hadir dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita menjual prinsip akidah dan iman kita hanya karena alasan, "Gak enaklah kalau aku gak hadir undangan perayaan Natal karena dia adalah temanku." Yang satu mengatakan, "Pantasnya aku hadir karena perayaan Natal ini adalah teman bisnisku."
Atau yang lainnya mengatakan, aku hadir dalam perayaan Natal karena dia masih bagian dari perayaan kerabatku. Tidak demikian, wahai saudaraku. Islam dan iman tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sungguh kamu wahai Muhammad tak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka serta saudara-saudara dan keluarga mereka sendiri. Tidak bakal kau dapat temui, tidak bakalan engkau temui wahai Muhammad kaum yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, masih melakukan yang seperti ini. Wahai saudaraku, inilah Islam, inilah iman. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang ekstrem kiri, para ekstremis kiri dari kalangan kaum liberalis, sekuralis yang terus menjajakan dan mempromosikan syubhat-syubhat kaum kufar di tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita mempertaruhkan akidah, iman dan Islam kita untuk kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Karena ucapan ini mengandung dukungan, support kepada akidah kufur dan para pelaku akidah kufur ini. Anda mungkin tidak menyangka akan sampai ke sana. Ya, cepatlah kembali dan bertobat kepada Allah. Memang kondisi dan keadaan di zaman ini menggiring kita untuk secara perlahan menjauh dari bimbingan Islam. Umat Islam disibukkan dengan perkara-perkara duniawi untuk lupa dan lalai mempelajari akidahnya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal tanpa Anda rasa dan mungkin tanpa Anda yakini bahwa ucapan itu mengandung dukungan terhadap akidah yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, sebuah akidah yang bertentangan dengan surat yang mungkin Anda sering membacanya dalam sholat, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah As-Samad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dialah Allah yang tidak ada sekutu sedikit pun baginya. Anda tidak merasa bahwa ucapan selamat Natal itu dukungan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Nasara kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang Nabi Allah Isa telah berlepas diri. Beliau mengatakan bahwa aku cukup sebagai saksi saat aku masih hidup ada di tengah-tengah mereka, yakni berdakwah dan menasihati mereka. Tapi ketika engkau ya Allah telah mewafatkan aku, sungguh engkau sajalah yang menjadi saksi perbuatan mereka itu. Nabi Isa berlepas diri terhadap apa yang dinatakan dengan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Allah.
Wahai saudaraku, jangan sekali-kali Anda mengikuti atau ikut-ikutan mengucapkan ucapan ini. Sungguh ini dapat mengganggu akidah Anda. Seorang muslim dalam menyikapi kaum kufar, Allah perintahkan untuk mencontoh dan meneladani nabi, ayah para nabi. Nabi, ayah para rasul. Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah, ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian, wahai umat Islam, wahai umat Al-Quran, wahai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Apa itu suri teladannya? Allah melanjutkan, idz qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kufar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Ya, kita mengatakan pada malam hari ini, kemarin dan besok, dan sampai kita wafat insya Allah, kami umat Islam berlepas diri terhadap akidah kalian yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kami umat Islam berlepas diri dari penyembahan kalian terhadap Nabi Allah Isa, hamba Allah. Kami berlepas diri, wahai kaum Nasara, terhadap perayaan yang kalian adakan, meyakini bahwa hari kelahiran Isa sebagai putra Allah. Kami seluruh umat Islam yang beriman, kami seluruh umat Islam yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari perayaan akidah kufur ini. Ini dalam rangka mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah melanjutkan tentang uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim yang kita diperintahkan untuk meniru dan meniti jejaknya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami benar-benar mengingkari kalian dan sungguh telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya, sampai kalian benar-benar beriman hanya kepada Allah. Ya, kami mengatakan, kami mengingkari perbuatan kufur kalian dan akidah trinitas kalian ini. Kami mengingkari dan benci perayaan kalian terhadap kekufuran dan kesyirikan besar ini. Sungguh permusuhan dan kebencian ini akan terus berlanjut sampai kalian berhenti darinya dan benar-benar beriman kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta satu-satunya, sebagai yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, tidak ada makhluk yang berhak dan boleh atau pantas dijadikan sekutu bagi Allah sang Khalik,
Tidak ada yang pantas bagi makhluk dan tidak boleh selama-lamanya untuk dinyatakan sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah atas ucapan yang mereka ucapkan. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan itu. Ini adalah teladan yang baik pada diri Ibrahim, wahai saudaraku Muslim.

atas nama perusahaan, atau memaksa atas nama sekolah, atau memaksa atas nama kantor, dan yang lainnya. Tidak boleh memaksa dan mengkebiri hak seorang manusia, mengkebiri hak seorang hamba Allah yang ingin mengamalkan dan mempertahankan akidah dan agamanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu apa yang kita dengarkan bersama ini bukan bermakna bahwa kita dibenarkan oleh Islam atau diperintahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran untuk bertindak serampangan dalam menyikapi kenyataan dan fenomena yang ada di hadapan kita. Kalau tadi kita berbicara kondisi para ekstremis kiri dari kaum liberalis, sekularis, yang gak sedikit dari mereka belajar agama di negeri-negeri kafir, belajar agama, belajar Al-Quran katanya kepada guru-guru Yahudi atau Nasrani di Eropa atau di Amerika dan lainnya. Tetapi sebaliknya, kita jangan sampai terjebak dalam sikap ekstrem kanan yang juga dilarang oleh Islam. Dilarang dalam Islam. Bukan berarti ketika kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita sebagai umat Islam yang mentauhidkan Allah dan membenci kesyirikan dengan segala bentuknya, termasuk kesyirikan kaum Nasoro yang sudah dijelaskan, dibenarkan dan dibolehkan untuk bertindak serampangan, sembrono, dalam bentuk misalnya mengganggu acara mereka, melempari dengan batu ataukah yang lainnya tempat-tempat diadakannya acara mereka, atau melempari rumah-rumah kaum Nasoro. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Kita hanya mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kalian akidah kalian, dan bagiku agamaku, prinsipku. Bukan berarti kalau kita tidak dibenarkan mengucapkan selamat Natal atau memfasilitasi acara atau perayaan mungkar ini, baik memfasilitasi kendaraan, mengantar orang-orang untuk datang ke perayaan Natal, atau memfasilitasi tempat dan bentuk fasilitas yang lainnya, sumbangan-sumbangan untuk acara perayaan yang sangat mungkar ini sebagaimana telah dijelaskan. Tetapi sebaliknya, kita tidak dibenarkan untuk bersikap ekstrem kanan dengan cara mengganggu acara mereka, melemparinya, atau sampai na'udzubillah yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok ekstrem yang mengatasnamakan tindakan itu dengan atas nama Islam, yang mengatasnamakan tindakannya atas nama jihad fisabilillah, sementara Islam tidak membenarkannya, sementara jihad sungguh tidak dengan gambaran seperti itu,
apa yang dilakukan, pengeboman.

menyoroti tragedi Tamrin dalam pandangan as-sunnah, dalam pandangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tragedi yang dimaksud adalah tragedi peledakan dan pembunuhan yang diatasnamakan agama, yang sering disebut dengan terorisme, atau juga sering dinamakan dengan radikalisme. Perlu dibatasi pembahasan kita, karena sebenarnya terorisme itu yang melatar belakanginya atau motivatornya beragam dan banyak. Dan itu semua terjadi. Hanya saja yang sering dibahas dan dibicarakan adalah jenis terakhir yang akan saya sebutkan dari berbagai jenis penyebab munculnya terorisme atau yang melatar belakanginya. Ada terorisme yang didasari oleh kepentingan politik. Terjadi teror, baik teror perlisan ataupun perbuatan, yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Mencaci, mencela, membunuh karakter seseorang karena kepentingan politik. Bahkan sampai terjadi pula tindakan fisik, memukul, melukai, melempar, membakar atau menyerang, yang terjadi antar orang-orang yang bergelut di bidang politik. Bahkan sudah bukan menjadi rahasia, telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik sampai pada tingkatan pertumpahan darah, membunuh. Tidak hanya oknum dan pelaku politik, tapi juga mengenai keluarga, anak istri. Ini terjadi di banyak negara, tak luput pula di negara kita. Ada pula terorisme yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Perebutan sebuah ladang penghasilan, sehingga mulai muncul sikap saling meneror demi melancarkan dan memenangkan arena teror meneror itu. Tak jarang orang yang berebut ladang penghasilan itu menyewa para preman yang harapannya dapat menimbulkan rasa takut pada lawan bisnisnya. Sampai pada tingkatan tidak hanya teror kata-kata, tetapi sampai pada tingkat melukai, dan tidak jarang terjadi sampai pada tingkat pertumpahan darah. Begitu juga terorisme yang dilandasi oleh kesukuan dan kedaerahan. Di negeri kita ini sudah menjadi suatu yang sering diberitakan, perkelahian antar kampung atau antar suku di ibu kota ataupun di luar ibu kota karena ketersinggungan. Suku yang satu meneror suku yang lainnya dengan melempar, merusak mobil, menghadang di tengah jalan, membawa senjata tajam dan yang lainnya, sampai pada tingkatan tertumpahnya darah, terbunuhnya jiwa seorang anak manusia atau bahkan seorang muslim. Semua ini menjadi tugas bersama dan menjadi kewajiban kita semuanya untuk menyelamatkan dan mengentaskan umat dari terorisme dengan segala bentuknya. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Jenis yang ini pun
tidak hanya terjadi pada agama atau yang

diatasnamakan agama Islam. Terjadi pula terorisme dalam agama Yahudi. Terjadi pula dalam agama Nasoro dan agama-agama yang lainnya. Saling membunuh tak dapat dihindarkan. Baik dalam sejarah masa lalu ataupun dalam waktu-waktu yang tak lama ini yang kita hidup di masa ini. Namun dari semua jenis teror ini yang akan menjadi topik pembahasan kita di masjid yang mulia ini adalah jenis terorisme dan tindakan teror yang diatasnamakan agama kita, agama Islam. Baik yang diatasnamakan upaya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga muncul teror-teror fisik, mengatasnamakan amalan mulia, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang diatasnamakan penegakan syariat Islam. Ada pula yang diatasnamakan jihad, memerangi kaum-kaum kafir, atau orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ini fokus pembahasan kita. Kenapa? Karena yang jenis ini kita terpanggil untuk segera menjelaskan hukum agama tentangnya. Kita terpanggil untuk berta'awun, tolong-menolong, bahu-membahu dengan seluruh kaum muslimin, terkhusus dalam hal ini pemerintah negeri kita. Sehingga sekali lagi, majlis ini sebenarnya di samping bagian bentuk dari ta'awun, sikap tolong-menolong di atas agama, di atas kebajikan dan ketakwaan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, dengan para orang tua, para pendidik, para pengajar, dan yang lainnya, juga dia sebagai bentuk ta'awun dan kepedulian untuk pemerintah kita yang sekarang sedang gencar melakukan pemberantasan terhadap terorisme dan para teroris. Kalau peristiwa yang terjadi di Jakarta beberapa pekan yang lalu, itu adalah salah satu dari rangkaian tindakan teror sebagai produk atau hasil dari terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, akibatnya darah manusia tidak berharga lagi. Dibunuh dengan brutal. Tanpa ada lagi peduli kepada hukum agama. Bahkan bukan jiwa manusia secara umum. Tak luput pula yang menjadi sasaran adalah jiwa-jiwa muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, sengaja membunuhnya dengan alat yang dapat membunuh dan menumpahkan darah, dan diniatkan untuk membunuh, maka balasan dia adalah neraka jahannam kekal di dalamnya. Dan Allah marah terhadapnya sekaligus melaknatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh kata Nabi, hilangnya dunia, dunia dengan segala isinya yang diperebutkan oleh manusia, miliaran manusia berebut dunia ini, baik yang ada di udara, di permukaan bumi, di dalam bumi, di lautan, diperebutkan oleh manusia siang dan malam. Semua itu kalau sirna dan hilang,
binasa bagi Allah jauh lebih ringan dibandingkan hilangnya nyawa atau jiwa satu orang muslim. Lalu bagaimana dengan dua orang muslim? Bagaimana dengan tiga dan seterusnya? Tapi semua itu seolah-olah tak berharga. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang. Di waktu yang sama, Islam adalah agama yang ilmiah. Makna ilmiah adalah berjalannya seluruh praktek hukum dan peribadatan dalam Islam berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi, bersumber dari pemahaman dan penerapan para sahabat Nabi, ijma' para ulama. Ini ilmu. Tidak dibenarkan seorang mengamalkan Islam, baik dalam peribadatan antara dia dengan Allah, dengan segala bentuknya, atau muamalah dia dengan sesama manusia, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, atau orang-orang kafir, yang dijalankan tanpa ilmu, atau dengan kata lain, murni karena doktrin-doktrin logika manusia, atau perasaan manusia, atau adat istiadat dan yang lainnya. Seorang muslim benar-benar harus berserah diri sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mengamalkan keduanya, mewarnai segala ibadah, akhlak, muamalah dan akidahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, pertanyaan besar yang jawabannya sebenarnya sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terjawab oleh bimbingan generasi terbaik umat ini. Kenapa muncul radikalisme dan terorisme? Kenapa sampai muncul keyakinan bahwa membunuh secara brutal yang dilakukan ini bagian dari agama? Sebab pertama adalah jauhnya umat dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah serta bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi. Di tengah-tengah mereka ada Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ini yang pertama. Sebab pertama munculnya terorisme dan radikalisme. Ketika seorang muslim jauh dari bimbingan ilmu, awal muncul di hadapannya sebuah syubhat yang dikemas dengan kemasan ayat Al-Quran, dia enggak mampu untuk menjawabnya. Akhirnya merubah ideologi dan syubhat itu sebagai sebuah kebenaran. Ambil contoh ayat Al-Quran yang berisi perintah-perintah jihad untuk memerangi kaum kafir dan musyrikin. Ketika tidak dipelajari tentang hukum-hukum jihad yang bersumber dari ayat-ayat tadi secara detail, sesuai dengan bimbingan generasi terbaik dan para ulama yang mengikuti jejak pemikiran dan pemahaman serta penerapan generasi terbaik tersebut, di sini dia akan termakan oleh syubhat tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan,
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sebab pertama ini, penting disebutkan bahwa al-jihad fi sabilillah merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang tidak cukup 10 atau 20 ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat untuk berjuang membela agamanya. Jadi sangat salah pula kalau ada yang mengatakan mengajar anak didik atau anak-anak dan putra-putri kita semangat bela agama itu selalu diterjemahkan dan diidentikan dengan terorisme dan radikalisme. Ini suatu yang salah kaprah. Itu mengembiri Islam, mengembiri Al-Quran, dan mengembiri bimbingan Rasulullah SAW. Nabi kita berjuang. Nabi kita berjihad. Terluka di medan tempur. Para sahabat Nabi juga demikian. Dan mengajarkan kepada putra-putrinya semangat bela agama. Namun, ketika semangat bela agama ini tidak disertai dengan semangat ilmu, semangat untuk mempelajari secara detail hukum-hukum jihad, di sini seorang terjebak dalam terorisme dan radikalisme. Solusinya, memasyarakatkan, mensosialisasikan semangat belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat ini yang telah dipuji oleh Nabi. Kenapa? Selalu kita katakan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan pemahaman dan penerapan generasi pertama umat ini. Jawabannya adalah mereka adalah generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji semangat ibadahnya, semangat juangnya, kebenaran dan kelurusan akidahnya, sekaligus kemurnian dan keikhlasan niat yang ada dalam sanubari mereka. Ini yang pertama. Nabi kita pun dengan tegas mengatakan, khairun nasi qarni. Generasi terbaik adalah generasiku. Generasi yang di situ hidup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai guru, sebagai ulama, sebagai pembimbing, sebagai kiai. Yang membimbing murid-muridnya dan para mahasiswanya. Yaitu para sahabat Nabi langsung di bawah pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulumnya diturunkan oleh Allah di bawah pantauan Allah selama 23 tahun tuntas. Al-Quran bukan hanya dibacakan lafadznya oleh Nabi, tetapi makna dan kandungan hukumnya dijelaskan secara rinci dan detail. Diterima oleh para mahasiswanya. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan para sahabat Nabi yang lainnya. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai wasiat bagi umat ketika menyebutkan tentang al-firqatun najiyah, satu-satunya kelompok yang selamat dari penyimpangan saat di dunia ini, penyimpangan akidah, penyimpangan iman, penyimpangan ibadah. Al-firqatun najiyah. Siapa mereka al-firqatun najiyah? Siapa itu wahai Nabi? Kelompok yang satu-satunya selamat. Nabi tidak menjawab nama orang. Nabi tidak menyebut nama daerah. Yang disebut oleh Nabi adalah prinsip. Yang beliau katakan, hum man kana mislu ana alaihil yaum wa ashabi. Mereka al-firqatun najiyah itu kelompok satu-satunya yang selamat
dari berbagai penyimpangan agama dan selamat tentunya di akhirat nanti dari azab Allah adalah orang-orang yang prinsip mereka, prinsip berakidahnya, prinsip perjuangannya, prinsip ibadahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Enggak ada yang bisa mengklaim bahwa Firqatun Najiyah itu adalah barang siapa yang hadir di pengajian ini. Atau barang siapa yang belajar di pondok pesantren A, B, C, dan seterusnya. Atau yang bernaung di bawah organisasi ini, itu, dan ini, itu. Atau yang hidup di negara ini atau negara itu. Nabi memberi sebuah prinsip. Siapa Al-Firqatun Najiyah? Kelompok satu-satunya yang selamat dari azab Allah di akhirat nanti. Dan dari penyimpangan saat di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang prinsipnya berada di atas prinsipku dan para sahabatku. Tentu hadis ini sekaligus mengandung perintah. Walaupun konteksnya berita. Tapi sekaligus mengandung perintah. Khabarun yuvidul amr. Sebuah pernyataan yang berisi berita tetapi mengandung perintah, yaitu oleh karena itu hendaknya kalian mempelajari prinsip-prinsip beragama Rasul, prinsip-prinsip Rasul dalam menjelaskan dan memahami mengamalkan Al-Quran, dan prinsip-prinsip para sahabat Nabi untuk kemudian diikuti jejaknya. Ketika umat sebagiannya mencoba memahami Al-Quran dan menafsirkan hadis dengan tafsiran logika, tafsiran sains dan teknologi, tafsiran kultur, tafsir liberal, dan seterusnya, yang muncul adalah keluar dari bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Semua itu sudah lengkap. Tidaklah wafat Nabi Muhammad SAW kecuali Islam dan syariatnya ini lengkap secara rinci menjawab berbagai tantangan dan fenomena serta problematika umat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Mereka-mereka yang kemudian berpaham terorisme dan melakukan tindakan teror, mereka meyakini bahwa itu bagian daripada jihad fisabilillah. Kenapa harus tegak jihad? Kenapa harus meledakkan dan membunuh, mengebom? Karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir wajib diperangi. Demikian kesimpulan-kesimpulan yang ada pada mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan. Sebelum kita menjawab permasalahan yang ini, ada pertanyaan lain. Kenapa kemudian orang-orang yang secara zahir telah mengucapkan la ilaha illallah, lahir sebagai seorang muslim dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah, kemudian divonis sebagai kafir? Antara lain, mereka mengatakan karena orang-orang tersebut berhukum kepada selain hukum Allah. Berhukum kepada hukum-hukum taghut buatan manusia. Kemudian menukil salah satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, dan di situ ada ayat-ayat lainnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi,
maka mereka adalah orang-orang kafir. Demikian kesimpulannya. Kemudian mereka menerapkan dalam kehidupan ini. Oh, itu hukum tagut. Oh, itu hukum buatan Belanda. Oh, itu hukum buatan Amerika. Oh, itu hukum buatan Yahudi. Dan mereka menerapkannya. Maka tidak perlu bertele-tele. Allah sudah mengatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum-hukum yang selain yang Allah turunkan, dengan kata lain barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas ya akhi. Faulaika humul kafirun. Oh, mungkin salah terjemah, Pak. Ya, silakan buka terjemahan versi Kementerian Agama. Silakan buka. Ketika dibuka, iya benar. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Iya. Kafir berarti. Di sinilah terkhusus anak-anak muda yang mereka sibuk dengan belajar ilmu dunia, tidak memberikan peluang dan waktu yang cukup untuk ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Tidak memberikan waktu, kesempatan dan peluang yang cukup untuk belajar tafsir yang telah diwariskan oleh para sahabat Nabi dan ilmu sunnah. Tidak memberikan waktu, kesempatan dan peluang yang cukup untuk belajar tafsir yang telah diwariskan oleh para sahabat Nabi dan didokumentasikan, dijaga oleh para ulama kita dalam kitab-kitab tafsir mereka yang selalu merujuk kepada penjelasan para sahabat. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan yang semisalnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika kita merujuk kepada penjelasan para sahabat, antara lain yang dinukilkan dari Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak atau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tegas beliau menyatakan tentang ayat tadi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Yaitu kekufuran yang tingkatannya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Tapi dia telah melakukan kemungkaran yang besar. Dirinci oleh para ulama kita. Oleh ulama kita dijelaskan bahwa ayat waman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, di dalam surat Maidah terdapat 3 redaksi dan kita 3 konteks ayat. Semuanya tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Salah satunya mengatakan faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Pada ayat yang kedua, Allah mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang zalim. Yang tadi kafirun, sekarang zalimun. Dan ayat yang berikutnya, Allah mengatakan faulaika humul fasiqun. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada yang divonis kafir, ada yang divonis zalim, ada yang divonis fasik. Nah, ini yang sering tidak dijelaskan oleh tokoh-tokoh teroris secara rinci. Penjelasan para ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir wajib diperangi, karena Allah telah memerintahkan hal itu dalam banyak ayatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan satu persatu ayat yang memerintahkan jihad memerangi kaum kuffar.

0: Lalu mereka dalam penerapannya enggak mau rumit-rumit dalam istilah yang mereka gunakan. Kita tahu ini kafir, maka wajib diperangi. Ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, kafir. Maka tidak ada kata kecuali perang dan perang. Oleh karena itu yang disuarakan oleh Imam Samudra dengan tegas dia mengatakan, dimanapun Anda seorang Muslim hidup dan di sana kalian mendapatkan orang-orang kafir, perangi mereka. Seruan semisal ini datangnya dari Usama bin Laden, pimpinan tertinggi Al-Qaeda yang katanya sudah mati. Katanya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikiankah Rasulullah mengajarkan? Ini pertanyaan penting. Demikiankah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, dan yang lainnya memahami dan menerapkan ayat? Demikiankah? Pertanyaan ini harus selalu ada di benak setiap muslim. Selalu kalau ada yang mengajarkan kepada Anda, mari berjihad, Allah perintahkan seperti ini. Maaf. Saya ingin tahu sejauh mana makna daripada ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya akhi, kamu ini penakut. Duh, saya ini ingin beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu diperintahkan oleh Allah berdasarkan ilmu, maka saya ingin berilmu. Biasanya kalau seperti ini, seringnya kemudian dituduh munafik. Atau pengecut. Atau penakut. Atau penjilat. Dan berbagai tuduhan yang lainnya, sebagaimana telah dituduhkan kepada orang-orang soleh dan para ulama yang menasihati umat. Islam melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum itu Al-Qur'an, membagi orang-orang kafir dalam pembagian-pembagian ilmiah, tidak brutal. Bahkan dalam beberapa kondisi dan keadaan, jiwa orang-orang kafir itu pun ada nilainya. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-92 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya kecuali terjadinya pembunuhan itu tanpa disengaja. Salah sasaran misalkan. Atau dia melempar sebuah batu mengenai kepala anak kecil. Kemudian mati. Tanpa disengaja. Atau sebab-sebab yang semisal ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan dan hukum. Fatahriru raqabatin mu'minah. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Maka wajib dia membebaskan seorang budak yang mukminah. Budak tapi yang sudah mukminah. Atau dan juga yang kedua hukumannya membayar diyah. Disebutkan diyahnya nilainya itu 100 onta. Kalau dirupiahkan tidak jauh nilainya dari 1 miliar. Membunuh jiwa seorang muslim tanpa sengaja. Kalau sengaja nanti hukumnya lain lagi. Enggak sengaja. Qala fa in kana min qaumin aduwwin lakum fatahriru raqabah. Kalau yang terbunuh tanpa sengaja, sekali lagi, yang terbunuh tanpa sengaja adalah seorang dari musuh kalian, dari orang-orang kafir. Nanti dijelaskan oleh ahli tafsir siapa yang dimaksud ini. maka tidak ada dia, tidak ada uang tebusan, tetapi dia wajib membebaskan satu orang budak mukminah. Budak-budak yang mukmin. Rincian hukumnya bisa dipelajari di buku-buku fikih. Kemudian Allah lanjutkan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli taubatan min Allah. Jika ternyata yang terbunuh tanpa sengaja adalah suatu kaum dari kalangan orang-orang yang ada perjanjian perdamaian atau gencatan senjata dengan kalian, yakni orang-orang kafir maksudnya, terbunuh tanpa sengaja, maka kata Allah, tebusannya membebaskan seorang budak dan juga membayar dia yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Taubatan minallah, sebagai bentuk taubat yang Allah berikan kepada orang ini tadi. Berarti enggak semua orang kafir, enggak ada nilainya. Tanpa ada aturan mainnya. Islam bukan agama emosional. Islam bukan agama logika. Islam agama wahyu. Islam bukan agama istiadat. Islam bukan agama kultur. Islam agama wahyu. Tidak ada intervensi dari siapapun, bahkan dari Rasul sekalipun. Rasul hanya menjalankan tugas. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasul ini, Muhammad ini, berucap kata-kata yang bersumber dari hawa nafsunya, melainkan yang diucapkan oleh Nabi dan disampaikan itu adalah wahyu semata. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita tengok sunnah Nabi, wahai saudaraku, Nabi mengatakan, sekaligus ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama, menyebutkan klasifikasi orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan, atau sebelumnya saya sebutkan, kafir terbagi menjadi yang pertama kafir mu'ahad, yang kedua kafir musta'man atau boleh disebut musta'min, yang ketiga diberi nama kafir zimmi, yang keempat namanya kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang terang-terangan mengumumkan peperangan, menabuh genderang peperangan. Nah, ini ada hukumnya nanti bicara jihad. Ada rinciannya. Aturan mainnya. Enggak hanya bermodalkan pekikan takbir atau menggunakan imamah atau sorban, tidak. Tidak hanya bermodalkan itu. Tapi yang ingin saya jelaskan pertama di sini, kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang datang ke negara kita atau berada di negaranya yang status negaranya sedang dalam proses gencatan senjata dengan negara muslim. Artinya tadi ada peperangan, tapi sekarang gencatan senjata. Sepakat dan berjanji untuk tidak saling menyerang. Ini dinamakan kafir mu'ahad. Statusnya mu'ahad. Jenis atau status yang pertama ini Nabi kita mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina ama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya adalah mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Sementara kata Nabi, aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. bukan tercium dari Cirebon ke Tegal. Dekat. Perjalanan 40 tahun. Barang siapa yang membunuh seorang kafir, statusnya mu'ahad. Kata Nabi, tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Ya subhanallah, indahnya Islam. Ilmiahnya Islam. Untuk mengenal indahnya Islam, gak perlu belajar Islam ke Kanada, Eropa, dan Belanda. Gak perlu. Lengkap di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh ulama kita. Lengkap dijelaskan dalam sunnah Nabi. Yang kedua dinamakan kafir musta'min. Sama statusnya dengan kafir mu'ahad tadi. Cuma yang kedua ini lebih tergambari dengan kafir yang negaranya enggak bertempur dengan negara kita. Tapi utusan-utusan misalkan para diplomat asing yang diutus untuk tinggal di negeri kita, ada yang kepentingan perdagangan, pendidikan, politik, dan yang lainnya. Atau seorang kafir dari negeri kafir yang tidak ada peperangan dengan negara kita, datang ke negeri kita untuk berobat, berdagang, berkunjung saudara atau temannya. Ini gak boleh dibunuh. Kalau kita bunuh berarti kita berkhianat. Karena dia masuk ke negara kita dengan jaminan visa dari negara kita. Kalau kita membunuhnya, kita pengecut, bukan pemberani. Orang masuk ke negara kita merasa sudah dijamin keamanannya, kok tiba-tiba dibunuh? Sekaligus dia berkhianat kepada waliul amr. Berkhianat kepada pemerintah dia yang dia berdomisili di negara tersebut. Yang ketiga namanya kafir zimmi. Kajian ini insyaallah kita akan hentikan kurang lebih 5 menit sebelum azan isya. Untuk kemudian kita selesai itu menunaikan sholat isya. Dan insyaallah kita lanjutkan selepas sholat isya biiznillah ta'ala. Saya lengkapi dulu kafir zimmi yang ketiga. Status kafir yang dinamakan dalam Islam kafir zimmi. Yaitu kafir tahta zimmah. Seorang kafir yang hidup berdomisili. Atau komunitas kufar berdomisili di negara yang mayoritas muslim. Negara muslim, mayoritas muslim. Di situ ada komunitas kufar yang minoritas hidup di bawah naungan negara. Ini tentunya ada aturan mainnya yang Allah sebutkan sebagiannya dalam Al-Quran dan dirinci oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kafir zimmi? Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man adza zimmiyan fa'ana khasmuhu yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu, belum membunuh, mengganggu seorang kafir statusnya zimmi dalam perlindungan negara, hidup minoritas, barang siapa yang mengganggu seorang kafir zimmi, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat. Artinya tidak membela dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat dia membutuhkan syafaat, membutuhkan pembelaan dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Nabi yang akan menegakkan hujjah atasnya. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir zimmi, kita hentikan sejenak kajian ini karena kurang lebih 4 menit lagi tiba waktu isya. Bagi jemaah yang akan siap-siap atau berwudu, dipersilakan. Wassallallahu wasallam wa barak ala
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada malam hari ini atau hari Jumat, tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadhail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadharah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kentush hafizahullahu taala fa ila asy-syekh falyatafaddal barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية حفظ الله أهلها، والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم، ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه، أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه، لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد، منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة. فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به، وأن ينصر به السنة، ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي، ولله الحمد والمنة. فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنالوا المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا، وأن يجعله وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع بكم وأن ينفع به المتكلم والمستمع، إن ربنا سميع الدعاء. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم، حرصا منه على جمع الكلمة على الحق ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها. وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه أو حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط، وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير، كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين التيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف، وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي، وآمل أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله أن يحقق ما نصبوا إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوبهم

0: إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين ووزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال: إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل، كن إخوة وننبذ ماذا الخلافات، وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر، ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية، فهذه نضعها جانبا، هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سميع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم.
2: آمين. الله يبارك.
1: سلام على بقية المشايخ في عدن.
2: إن شاء الله. الله بارك فيك.
1: نعم شيخنا.
2: إيه الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله محاضرة dari Fadilatul Syekh Abi Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Wara'ah min kulli su'in wa makruh telah selesai menjelang waktu Isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal saleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas salat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaidzi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Hafizahullah setelah beliau menyampaikan mukaddimah kemudian beliau berkata pada permulaan pertemuan ini yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arsyil Karim agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya muhadharah ini walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat. Yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku, villa di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di Ma'had Minhajul Athar di Kota Jember yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya serta para pengasuh, para pengurus di Ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami Salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barokah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk. Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'ad du'a. Amma ba'd. Faya ikhwata, sallamakum Allah wa afakum, wallahu min kulli su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimin fil alami ajma', dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak, mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullahu ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullahu ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah. Dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan thullabul ilm, mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat, wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullah ta'ala, laqad adraktu ana wa adraka ghairi anna hunaka tayyaraini qad daraba ad-da'wata as-salafiyyah fi samimiha. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil masyru' wat tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan, kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Jika berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan, demikian pula sikap bermudah-mudahan, sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya, karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa, serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idhatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'u'akkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Akhi, wahai saudaraku, qaid bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan
4: dan perbedaan mereka. Mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insyaAllah nasihat ini tidak panjang. Namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma hawlaha, ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar. Sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti', Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi, aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhti' yu'alaj, orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing.

Tidak. Lalu Asy-Syaikh Shalah memberikan ta'liq, ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allah azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi tsaubihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah, malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama,

0: Beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi. Agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kelompok Al-Haddadiyah. Kelompok Al-Haddadiyah. Mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hada manhajun laisa islamiyan, wala salafiyan, wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hada wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa akdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wat tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullahu ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla rifti fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir rifti fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap al-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun, di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap ar-rifq, dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun, karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan, kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya, dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu ta'ala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut. Hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi. Bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan. Dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah. Peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah ila akhir alhadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas, kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Sofia, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyaghdhuwa fi qulubikuma. Syaitan, aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu, karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan, selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu, dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita, serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadarah Al-Syeikh Abi Muhammad Salah Qantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Yang penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita mengingatkan saudara kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ini berjalan di muka bumi dengan batas waktu yang terbatas, dengan batas umur yang sudah ditentukan. Bukanlah suatu perkara yang sia-sia atau tanpa tujuan. Bukan suatu perkara yang tidak ada tujuannya dan tidak ada hikmahnya. Tetapi semua itu Allah ciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia, kita ini, kecuali dan hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru melihat dunia ini, sudah disyariatkan ibadah untuk kita. Disyariatkan beberapa ibadah. Sampai kemudian kita menjadi seorang yang mukallaf, seorang yang sudah dibebani syariat. Hingga akhir hayat kita, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan. Kata beliau, ayahsabul insan ay yutraka suda ay la yu'mar wa la yunha, la yu'mar bi ta'atihi wa la yunha an ma'siyatihi. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah untuk berbuat ketaatan dan tanpa mereka dilarang dari berbuat kemaksiatan? Tidak mungkin. Manusia diciptakan untuk diberlakukan kepada mereka syariat. Syariat Allah. Ibadah. Baik ibadah itu terkait dengan pribadi masing-masing kita, salat, saum, puasa, haji, berzikir, beristighfar, sedekah, infak, zakat, haji. Ini semua adalah ibadah. Ataupun ibadah yang terkait dengan masyarakat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan dakwah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Ini semua adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam ayatnya yang lain, semakna dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan iman sementara mereka tidak diuji? Apakah dibiarkan begitu saja? Dalam ayat lain Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami ini menciptakan kalian sia-sia belaka, untuk makan, kemudian tidur, minum, kemudian berjalan, duduk, kemudian bergurau, besok kita mencari dunia lagi, pulang sore, kemudian kita istirahat, kemudian tidur, besok berangkat lagi. Apa untuk ini? Dan apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al maut. Pasti akan merasakan apa yang dinamakan mati. Akan berakhir hidup. Ada yang 40 tahun berakhir. Ada yang 50 tahun berakhir. Ada yang berakhirnya di rumah, di atas tempat tidurnya. Ada yang berakhir, mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Ada yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kita ini, yang baru nyampe 20 tahun, sudah berakhir hidupnya. Sudah selesai ajalnya. Ini kita. Dan kata Allah, wa nabluukum, pasti kami akan memberikan ujian bagi kalian. Dalam bentuk ujian-ujian yang tidak kalian sukai. Musibah-musibah. Penyakit. Bencana alam. Dan musibah-musibah yang lainnya. sebagai ujian. Dan juga bisa juga Allah memberi ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, rezeki yang lapang, ujian bagi kita, pertanian yang makmur, ujian bagi kita, anak-anak yang sehat-sehat, ujian juga bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah? Maukah kita bertambah ibadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita terima, dengan nikmat yang kita terima? Terkait dengan beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk kita akhirnya kembali kepada Allah, kemudian kita masing-masing akan dihisab. Untuk kita kemudian masing-masing dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Kamu umurnya berapa? 40 tahun. Selama kamu hidup 40 tahun di dunia, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu dengar ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat? Sudah ya Allah. Kenapa kamu gak sholat dengan baik? Maghrib isya kamu sholat, subuh kamu gak sholat. Duhur asar kamu di pasar. Sudahkah kamu dengar itu? Ayat? Sudah ya Allah. Kenapa tidak kamu lakukan? Allah lagi bertanya, sudahkah kamu mendengar seorang manusia yang aku utus, yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul? Maka dia akan menjawab, sudah ya Allah. Sudah mendengar? Iya sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perintah? Sudahkah kamu lakukan perintahnya? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya belum ya Allah, berarti kamu belum beriman kepada orang yang aku utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah hisab. Satu persatu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Melanjutkan kajian kemarin, kita telah membahas dan menyebutkan tentang kondisi umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kekejaman dan kebengisan rezim Quraisy. Di kala itu, selama periode Makkah yang lebih dikenal di kalangan ulama dengan istilah Al-Ahdul Makki, selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menerima kekejaman dan kejahatan Quraisy, sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan beberapa kisah yang di sebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah. Terakhir yang kita sebutkan kemarin adalah peristiwa di boikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di kala itu selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut. Selama itu mereka dihalangi untuk bergerak dengan leluasa, dihalangi dari pasokan pangan dan pakaian kepada mereka. Musim berganti musim selama 3 tahun tersebut mereka lalui di sebuah lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib. Lembah Abu Talib yang sangat gersang. Dan ketika di musim dingin, sangat dingin. Dengan diboikotnya makanan mereka sehingga kesehatan mereka menurun. Dan korban berjatuhan. Semua itu dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan penuh kesabaran. Dengan penuh sikap menahan diri. Menahan diri untuk tidak bertindak gegabah sehingga akan melahirkan korban yang lebih besar lagi. Salah satu prinsip dalam syariat Islam ini bahwa ketika di sana kita dihadapkan dengan berbagai bentuk mafsadah, efek negatif yang menimpa diri kita atau umat ini, maka diperintahkan kita untuk memilih aqallu wa akhaffu al-mafasid, tingkat kerusakan, tingkat efek negatif yang paling ringan. Ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicela di dalam syariat ini tindakan gegabah yang akan menyeret umat pada kesulitan demi kesulitan. Kebinasaan demi kebinasaan. 3 tahun kita bayangkan bagaimana mereka bertahan di lereng atau di lembah Abu Talib. Dengan setelah sebelumnya dan sesudah itu juga atau di saat itu pula mereka menerima berbagai intimidasi, teror mental mereka. Namun semua itu dilakukan dengan sikap sabar, menahan diri. Bukan di tengah-tengah sahabat tidak ada para pahlawan. Jangan kita mengira bahwa di tengah-tengah sahabat pada waktu itu tidak ada para pemberani. Di sana ada sahabat-sahabat kibar yang terkenal sangat pemberani dan lihai di dalam bertempur. Semacam Umar bin Khattab. Di mana Umar adalah orang yang sangat disegani oleh Quraisy, memiliki posisi dan wibawa. Namun semua itu tidak kemudian menjadikan mereka untuk bertindak ngawur tanpa perhitungan, tanpa sikap yang ilmiah. Hal ini penting untuk selalu kita tekankan dan kita ulang-ulang sebagai bentuk pelajaran bagi kita bahwa sejarah itu sebagai patokan bagi kita di dalam bersikap dan bertindak. Maka kalau saudara-saudara kita ada yang menyatakan bahwa kondisi kaum muslimin di Palestina sebelum terjadinya pembantaian yang terakhir ini, mereka dikepung, diintimidasi, dihalangi pasokan pangan serta obat-obatan kepada mereka. Ya, itu adalah suatu ujian. Suatu imtihan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah, kenapa datangnya ujian dan musibah itu. Tetapi setidaknya sekarang kita sedang berhadapan dengan sebuah ujian dan musibah, yaitu umat Islam diboikot, dihalangi ruang gerak mereka. Namun sejarah memberikan kepada kita pelajaran, memberikan kepada kita sebuah prinsip untuk kita bertindak. Coba kita perhatikan sekarang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersabar. Di suatu hari seorang sahabat Khabbab bin Al-Arth radhiyallahu anhu mengisahkan
3: Qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengeluh kepada Rasul di suatu hari tentang apa yang kami alami dari berbagai tindakan kekejaman Quraisy. Tolong sekali lagi wahai kaum muslimin, ini adalah sejarah yang harus dihargai. Jangan bertindak gegabah. Kita perhatikan sejarah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan, diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya sebagai pelajaran penting. Kami mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang kami alami, kepedihan, kesakitan yang kami alami menghadapi kekejaman Quraisy. Dalam keadaan waktu itu Rasulullah sedang bersandarkan kepada sebuah kain beliau di bawah naungan Ka'bah. Qulna lahu wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Tidakkah engkau ya Rasul memintakan pertolongan bagi kami wahai Rasul menghadapi kebengisan Quraisy yang tidak kalah bengisnya dengan Yahudi sekarang? Tidakkah engkau berdoa ya Allah, ya Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau memohon kepada Allah untuk kami? Melihat keadaan ini, Rasulullah sebagai seorang murabbi, sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang, yang membimbing dan membina umatnya dengan ilmiah, bukan dengan sikap-sikap yang emosional, bukan dengan sikap yang dilandasi oleh perasaan dan perasaan sehingga melahirkan tindakan yang gegabah. Maka Rasulullah membimbing akidah mereka. Kata Rasulullah, coba perhatikan bimbingan Rasulullah dipetik dari sebuah sejarah. Rasulullah yang hidup pada masa itu bersama sahabatnya bukan juga orang pertama yang mengalami kekejaman orang-orang kafir. Sehingga Rasulullah menyadari hal itu. Mau tidak mau harus mengambil pelajaran dari umat-umat yang sebelum ini dari kalangan kaum mukminin yang menerima kekejaman dan kebengisan kufar pada waktu itu. Rasulullah menyatakan, coba kita perhatikan sekali lagi pelajaran dari sebuah sejarah. Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'al fihi fayuja'u bil minshari fayuda'u ala ra'sihi fayushaqqu bi ithnatain wa ma yasudduhu dhalika 'an dinih. Di antara mereka orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan orang-orang yang beriman, karena sebab keimanannya, mempertahankan keimanannya, di antara mereka ada yang digalikan sebuah lubang, kemudian ditaruh di lubang tersebut, dimasukkan, kemudian didatangkan dengan sebuah gergaji yang diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji kepala itu sehingga tubuhnya berbelah menjadi dua. Subhanallah. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan dengan ketajaman peluru Zionis Yahudi. Gergaji yang diletakkan di atas kepala. Nah, kaum mukminin yang ada pada waktu itu melihat kejadian tersebut, tapi tetap bertindak di bawah bimbingan Nabi mereka, di bawah bimbingan syariatnya. Namun kata Rasulullah, tidaklah siksaan tersebut yang dialaminya menjadi sebab penghalang baginya untuk tetap berpegang kepada syariat agamanya, untuk mempertahankan syariat agamanya. Tidak. Bertahan. Yang lainnya melihat kondisi itu menahan diri, tidak bertindak gegabah. Wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi wa ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Dan di antara mereka ada yang didatangkan dengan sisir yang terbuat dari besi, kemudian disisirkan ke tubuhnya sehingga dagingnya itu terurai dan terlepas dari tulangnya. Nah, wa ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Yang seperti itu tidak pula juga menghalangi mereka untuk tetap bertahan di atas syariat agamanya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyatakan walakinnakum tastahjidun. Coba perhatikan, tapi kalian ini sungguh tergolong orang-orang yang terburu-buru di dalam bersikap. Sahabat yang seperti itu sabarnya, yang sudah seperti itu.

yang telah melemparkan tombaknya kepada kemaluan ibu Ammar, yaitu Sumayyah, sehingga mati seorang ibu tua. Tidak kemudian Ali bin Abi Thalib yang jago bertempur, kemudian menggalang beberapa sahabat, ayo kita penggal kepala Abu Lahab ataupun yang lainnya. Tidak sulit bagi mereka untuk bertindak itu. Tidak sulit bagi Umar, bagi Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat pemberani, pahlawan-pahlawan Islam. Tidak sulit bagi mereka untuk memenggal kepala salah seorang dari Quraisy. Namun, semua itu mereka tahan. Mereka berupaya untuk menahan diri dari tindakan gegabah. Inilah mereka para sahabat. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Maka kita menyatakan kepada mereka-mereka, kelompok-kelompok yang tercerai-berai di Palestina itu, takutlah kalian kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Kasihani kaum muslimin. Orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin dan mukminah. Tolong kasihani mereka dan hargai darah mereka. Janganlah kalian menjadikan mereka menderita, tercerai-berai, ketakutan gara-gara tindakan ngawur kalian. Jangan. Kepada Hamas dan yang lainnya, dari berbagai faksi yang ada di sana, tolong ambil pelajaran dari berbagai peristiwa bertahun-tahun ini umat Islam ditumpahkan darahnya gara-gara kalian. Ya, memang Yahudi adalah bengis dan jahat, menginginkan kehancuran bagi kita umat Islam. Tapi jangan diberi kesempatan bagi mereka. Jangan kita justru menyuguhkan alasan dan rekomendasi bagi mereka untuk membantai umat Islam akibat tindakan gegabah kalian. Kalau mereka mau berpikir tenang dan takut kepada Allah, tentunya saya menyarankan kepada mereka semuanya sebagaimana nasihat para ulama, agar mereka belajar tentang Islam. Untuk mengasihani kaum muslimin dan menghargai darah mereka. Jangan kalian pindahkan permasalahan dan kondisi yang semestinya adalah kondisi untuk bersabar dan menahan diri, berpindah kepada kondisi yang berikutnya, yaitu menghadapi kekejaman Yahudi. Dalam keadaan tidak mampu. Dalam keadaan tidak mampu kalian. Kalau kalian masih bisa lari ke gunung-gunung. Ya, sebagian tokoh Hamas larinya lari ke Libanon, lari ke Beirut. Ya, setelah adanya serangan Yahudi. Tetapi wanita-wanita lemah, bayi-bayi dan nenek-nenek, kakek-kakek itu mau kemana mereka? Mau kemana mereka? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu yauman alal Ka'bah. Rasulullah bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian Rasulullah menyatakan, ma atyabaki wa atyaba rihaki wa ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Betapa besarnya kemuliaan dan kehormatan engkau, wahai Ka'bah. Walakin hurmatul mu'min, hurmatu malil muslim, wa damil muslim, a'zamu min hurmatiki. Lebih besar dari kehormatanmu, wahai Ka'bah. Darah seorang muslim, apalagi sudah lebih dari 1000 darah. Jangan kemudian bertindak gegabah. Kemudian setelah umat Islam dibantai, kalian menjerit-jerit mengirim visi-divisi di pembantaian. Setelah umat Islam, kaum mukminin di sana menderita, kepala-kepala bayi lepas, kemudian kalian memotretnya, mengirim ke dunia luar, nih, kami dibantai. Jangan bertindak bodoh. Berpikirlah, wahai kaum mukminin, ini syariat ini. Ini adalah agama. Jihad itu adalah amalan yang mulia yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diletakkan dengan persyaratan-persyaratannya. Bukan tindakan ngawur. Ikhwani fiddin azzaniyallahu wa iyyakum.

0: Maka dari sini kita mengetahui tentang kondisi kekuatan yang sebenarnya yang ada pada umat Islam. Terkait dengan ayat ke-77 dari surat An-Nisa yang sudah kita bacakan kemarin, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayah yang sudah kita nukilkan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernyataan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kalau ada yang menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya sudah mansukh, ayat ini sebenarnya sudah tidak berlaku hukumnya, karena memang syariat Islam itu bertahap. Pada awalnya umat Islam dilarang untuk berjihad, dilarang untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang kafir di saat mereka lemah. Ya, itu dahulu. Kemudian turun ayat-ayat berikutnya yang memansuhkan hukum tersebut. Sebagaimana khamr pada awalnya tidak diharamkan secara mutlak. Tetapi ketika syariat ini sudah mulai jelas, kaum muslimin sudah semakin kuat, keimanan mereka semakin tinggi, baru setelah itu diharamkan secara mutlak. Maka sama juga dengan kasus ini. Maka sekali lagi kita menyatakan, tolonglah ketika membahas Islam itu, janganlah ilmu Islam ini, ilmu tentang syariat ini disamakan dengan ilmu kedokteran atau ilmu teknik sipil dan yang lainnya. Tolong, hargai Islam. Anda tidak punya ilmu. Anda jahil. Usama bin Laden yang sekarang menyerukan seruan jihad itu jahil. Seorang sarjana ekonomi. Bukan kepada mereka dikembalikan fatwa urusan umat. Dia sendiri sembunyi. Tampil ya akhi. Kalau Anda pahlawan, tampil. Jangan cuma hanya bisa mengirim rekaman kaset. Sehingga Anda ditertawakan oleh Presiden Amerika yang sekarang, Barack Obama, katanya Usama tidak akan pernah tentram dan tidak akan pernah mendapatkan persembunyian yang tenang. Subhanallah, mujahid seperti ini. Lari dari gunung ke gunung, dari negeri ke negeri. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kalian lemah. Jangan menyeret umat ini pada kehancuran. Dan kita khawatir sebenarnya. Jangan-jangan di barisan mereka, kelompok-kelompok itu sudah ada antek-antek Yahudi. Intelijen-intelijen kufar yang menyusup untuk membuat suasana ini carut marut. Sehingga menjadi rekomendasi bagi Yahudi. Inilah mereka melepaskan roket-roketnya ke kami berkali-kali. Ya. Kata Yahudi, kami berusaha menahan diri tapi terus mereka Hamas dan yang lainnya. Ha, sekarang kita balas. Jadi rekomendasi bagi Yahudi. Maka kita menyatakan bahwa ayat yang Allah turunkan yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 itu bukanlah kemudian hukumnya dimansuhkan atau tidak diberlakukan kembali. Maka kita lihat sekarang pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pembahasan tersebut. Kata beliau ketika menyebutkan tentang ayat ke-77 dari surat An-Nisa di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, beliau menyatakan, faman kana minal mu'minina bi ardin huwa fiha mustad'afun aw fi waqtin huwa fihi mustad'afun faly'amal bi ayati as-sabri was-safa amma yu'dhi Allahu wa rasuluhu min alladhina utul kitaba wal musyrikin. Barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di sebuah belahan bumi dalam kondisi mereka itu mustad'af, lemah. Perhatikan ini pernyataan Syekhul Islam, seorang mujahid, pemberani. Nah, boleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dituduh penakut, silakan. Nah, boleh Syekh Al-Albani dinyatakan dan dituduh sebagai ulama qa'idun yang duduk-duduk saja sibuk dengan perpustakaannya, silakan. Tapi ini adalah pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ikut bertempur melawan Tatar. Coba perhatikan pernyataannya. Maka kata beliau, barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di belahan bumi tertentu, di mana mereka di sana dalam keadaan lemah, atau di suatu masa, di suatu zaman, di sana mereka hidup dalam keadaan lemah. Ya, kalau tadi batasan teritorial, batasan wilayah tertentu, kalau sekarang batasan waktu. Apa nasihat beliau, fatwa beliau? Falyamal bi ayati sabri was-safa amman yu'dillahu wa rasulah. Hendaknya mereka kaum mukminin tersebut beramal, mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menahan diri dan membiarkan untuk sementara waktu kekejaman musuh-musuh Allah dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tahan diri. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Sekali lagi, saya bawakan di sini fatwa ulama. Bukan pembicaraan ini keluar dari logika-logika kita. Ayat Al-Quran, hadis, sejarah Rasul, fatwa para ulama yang dikenal dengan ketakwaan dan keilmuannya dalam tentang syariat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menyatakan bahwa ayat tersebut mansukh dengan firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ayat ini berisi perintah, perangi kata Allah orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Allah dan hari akhir. Di antara juga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Serta tidak mau mengharamkan apa-apa yang telah Allah haramkan. Dan yang telah diharamkan oleh Rasulnya. Serta orang-orang yang tidak mau berpegang dengan agama yang hak ini. Perangi mereka atau sampai mereka mau membayar jizyah upeti. Ayat ini hak. Ayat ini benar adanya. Namun, apakah kemudian ayat ini berfungsi sebagai nasikh, sebagai penghapus hukum terhadap ayat-ayat yang lainnya? Jawabannya sudah kita dengarkan dari pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan para mufassirin. Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Mereka tidak menyatakan bahwa ayat yang tadi yang di dalam surat An-Nisa itu mansukh. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Maka dalam keadaan seperti ini, kembali kita kepada persyaratan pertama untuk terwujudnya atau boleh diamalkannya amalan jihad, yaitu al-istita'ah wal-qudrah, kemampuan. Kekuatan fisik dan persenjataan yang memadai untuk menghadapi kaum kafir. Bukan berarti kita tidak mau melakukan peperangan atau menyatakan tidak akan bisa terwujud kekuatan itu kecuali apabila kita memiliki kekuatan yang sama dengan orang-orang kafir. Baik secara kuantitas ataupun kualitas kekuatan kita. Tidak. Kalau orang-orang kafir memiliki 1,000 pesawat, kita harus memiliki 1,000 pesawat. Tidak. Tetapi itu yang mengukur adalah orang-orang yang memang ahli di bidang itu dan bertakwa serta berjalan di bawah bimbingan ilmu dan nasihat para ulama. Mereka yang akan menentukan hal tersebut. Bukan sembarang pihak. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang persyaratan pertama terkait dengan diwujudkannya amalan jihad di tengah-tengah umat Islam ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna. ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kajian kita di pagi hari ini ingin membahas salah satu masalah yang sebenarnya pernah dibahas namun penting untuk diingatkan kembali dan dimurajaah. Kemudian untuk diamalkan. Namun sebelum memasuki masalah yang dimaksud, ada dua masalah ingin anak ingatkan juga. Yang pertama adalah banyak pertanyaan ikhwan tentang kaifiyah kunut al-witir. Apakah sebelum ataukah sesudah ruku? Ini yang pertama. Pernah dibahas di majelis ini secara luas dari salah satu tulisan atau beberapa fatwa ulama yang kesimpulannya boleh setelah ruku dan boleh sebelum ruku. Bahkan ahadith dan athar yang menunjukkan bahwa kunut dilakukan sebelum ruku itu lebih kuat secara sanad dan lebih jelas secara matan. Sebagaimana pernah dibahas insyaallah pada i'tikaf 2 tahun yang lalu. Pada i'tikaf 2 tahun yang lalu di masjid ini. Kemudian yang kedua, kaifiyah terkait qunutul witir, apakah boleh ditambah dengan doa-doa selain dari doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib yang mengatakan allamani jaddi du'aan aquluhu fil qunut qunutul witir, telah diajarkan kepadaku oleh kakekku yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang aku ucapkan di kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhir addu'a, sampai selesai. Bolehkah ditambah lebih dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama menyatakan boleh dengan syarat. Yang pertama, tidak berlebihan hingga memakan waktu yang panjang. Sebagaimana difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah dan juga Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa kibar ulama tersebut menanggapi beberapa a'immatul masajid di mamlakah yang berlebihan, beberapa imam masjid yang menambah doa kunut dalam waktu yang cukup panjang. Ini yang pertama, sebagian ulama membolehkan dengan syarat tidak berlebihan. Syarat kedua, bahwa doa al-kunut tidak dibaca seperti dibacanya Al-Quran bi ahkam at-tajwid. Ada gunnah, ada mad dan yang lainnya. Tidak demikian. Ini Al-Lajnah menegaskan dengan keras masalah ini. La yushabbah, tidak boleh disamakan membaca doa seperti membaca Al-Quran. tidak boleh dengan an-naghmah. Tughanna ad-du'a kama yughanna al-Qur'an. Tidak boleh doa itu dilakukan seperti dilakukannya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an memang ma'mur bihi. Rasulullah menyatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak mengindahkan, tidak melagukan, melantunkan bacaan Al-Qur'annya. Dan hadis lainnya yang menjelaskan tentang syariat disyariatkannya untuk memperindah bacaan Al-Qur'an. Doa tidak demikian. Tidak dengan ahkam tajwid, tidak pula dilakukan. Ini fatwa lajnah Ibn Baz dan yang lainnya dari ulama. Jadi ana berharap teman-teman bisa mengetahui beberapa fatwa ini. Kemudian sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak ditambah dari al-warid, dari doa yang memang telah diajarkan. Nah, Syekh Ibn Utsaimin mengingatkan dan menjawab, sebagian orang mengatakan kita sengaja menambah karena ini waktu yang bagus di sholat tarawih, banyak yang mengaminkan. Kata Syekh, ini ibadah, ada kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi, dan barang siapa yang ingin doa lebih banyak lagi, ada waktu-waktu mustajab. Ada waktu-waktu mustajab di sepertiga malam yang terakhir, bainal adzan wal iqamah, di waktu turunnya hujan, di waktu safar, yaumul jum'ah, ya, akhir yaumul jum'ah, dan seterusnya dari al-awqat al-mustajabah. Ini masalah pertama yang ingin ana ingatkan, sehingga kepada al-a'immah ana berharap untuk ana secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu al-wuquf ala ma warad. Wuquf ala ma warad, mencukupkan dengan apa yang telah datang dalam sunnah. Rasulullah mengatakan atau disebutkan oleh Hasan, allamani jaddi du'ana qulu fil qunut fi qunutil witir. Nah, alangkah baiknya kalau mencukupkan dengan itu sebagaimana fatwa sebagian ulama, antara lain Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang kedua. Masalah kedua ini lebih munculnya karena kurangnya keseriusan dalam beramal, yaitu masalah at-ta'min. Ta'min al-ma'mumin. Ucapan amin dalam as-salawat al-jahriyah untuk para makmum. Sering ana mendapati di sebelah kanan, di sebelah kiri ana ketika sholat tidak mengaminkan ucapan al-imam. Ada yang sebagiannya karena ngantuk, ada yang sebagiannya karena tasahul. Padahal al-hadith tentang masalah ta'min sangat tegas secara matannya dan kokoh secara sanadnya. Antara lain hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ammanal imamu fa amminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jika imam sudah menyatakan amin, maka amminu, ucapkan amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya mencocoki atau tepat bersesuaian dengan ucapan amin para malaikat, berarti para malaikat pun mengaminkan, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ana melihat talabatul ilm mutakasilin, tidak sedikit jumlah ini. Dan masih banyak amalan-amalan lain yang kita melihat talabatul ilmu takasilun. Kalau talabatul ilmu takasilun, selain tulabul ilm lebih-lebih, sunnah menjadi asing. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi 'alaihim waladh-dhallin, faqulu amin." Faqulu fi'il amr. Maka saya ingatkan talabatul ilm untuk yahtam dengan as-sunnah.

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأساتذة حفظكم الله، dan terkhusus Al Ustaz Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Insyaallah akan bersama-sama kita mengikuti kajian Islam yang insyaallah akan dibawakan oleh Al Ustaz Luqman Ba'aduh hafizahullah taala. Adapun tema yang insya Allah akan beliau bawakan yaitu menjadi salafi sejati. Para hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah kajian sebentar lagi dimulai sekitar pukul 9 atau 10 kurang seperempat sampai dengan waktu zuhur, kemudian istirahat untuk sholat zuhur, dan kajian akan dimulai kembali setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Kemudian kajian dilanjutkan sesi kedua apabila belum selesai, dan apabila sudah selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ikhwah sekalian yang memiliki pertanyaan bisa dimajukan di meja panitia atau di meja ustaz. Untuk itu kami himbau kembali bagi ikhwah sekalian yang sudah berada di masjid untuk merapatkan safnya, untuk beri kesempatan ikhwah lain yang belum datang atau datang belakangan. Kemudian bagi peserta yang tidak merekam, disediakan tempat di speaker di tiang masjid. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kita mengikuti kajian sesi pertama. Dan kepada Al-Ustadz Luqman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Syaban, tepatnya tanggal 20 atau 21 Syaban 1434 Hijriah di Masjid Ma'had Al-Ansar Jogja. Kita kembali bertemu untuk menjalani salah satu ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita untuk menjadikan amalan ini amalan yang diterima di sisinya. Bermodalkan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niyah dan iradah yang ada di dalam kalbu kita ketika menghadiri majlis mulia seperti ini, yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu, dengan bentuk seperti ini, seorang sudah dikatakan sebagai yang mukhlis di dalam melakukan ibadah talabul ilm, yang tujuan akhirnya dan tujuan utamanya adalah untuk beramal dengan ilmu ini. Karena tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini, kita bukanlah orang pertama yang belajar. Telah mendahului kita banyak orang di generasi kita ini yang selevel dengan kita, dan lebih dari itu, telah mendahului kita banyak orang di generasi yang levelnya di atas kita, tingkatannya di atas kita.
mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang yang sebelum kita, serta mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita hidup ini, maka kita punya kesimpulan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh amal, kemauan dan kesungguhan pelakunya untuk beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari ini. Tidak sedikit bahkan, bukan hanya sekadar mendahului kita dari sisi waktu dan zaman, tetapi mendahului kita dari sisi tingkat kemampuan, pemahaman dan kecerdasannya. Namun ternyata tidak sedikit dari yang telah mendahului kita atau yang setingkat dengan kita ini lupa dengan ilmu yang telah dipelajari atau tidak lagi beramal dengannya. Maka sebagai mukaddimah majelis ini, yang tentunya majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya yang kebetulan saya menyampaikannya sebagai pemateri, adalah saya tujukan kepada diri saya. Saya ingin belajar apa yang belum saya ketahui, atau setidaknya memurajaah, bermudzakarah, mengingat-ingat, mengevaluasi apa yang sudah pernah saya dengar, untuk membantu diri saya beramal, untuk membantu diri saya semakin semangat dan istiqamah dalam beramal dengan apa yang telah saya ketahui. Kemudian di balik itu, saya berharap materi yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri ini bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh yang mendengarkan materi yang akan tersampaikan dalam majelis ini. Dengan harapan jika ada yang beramal dengan ilmu yang didengar dari majelis ini, Allah mencatat bagi saya ganjaran dan pahala keutamaan yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang kedua yang penting untuk diingatkan melalui majlis atau dalam mukaddimah majlis ini, bahwasanya majlis ini akan menjadi amalan salihan, makbulan yang diterima di sisi Allah apabila dimulai, dijalani dan diakhiri dengan ilmu, berjalan di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan salafuna as-salihun. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tadi telah disinggung dan isyaratkan bahwa ilmu itu membutuhkan amal, dalam pengertian bahwa amalan itu adalah tujuan utama dan target utama dari ilmu. Kalau tema yang telah disebutkan oleh panitia, sebagaimana sudah antum ketahui bersama, yaitu menjadi salafi sejati, betapa beratnya predikat ini untuk diraih yang pertama, dan untuk dipertahankan yang kedua. Sangat berat untuk meraihnya, dalam pengertian kita harus sabar untuk belajar, mengkaji, membaca, mendengar,
mengevaluasi, membutuhkan kesabaran, keuletan dan ketakwaan yang panjang dan berkesinambungan. Tidak kemudian semangat di suatu waktu, di suatu zaman, di suatu tempat, kemudian hilang semangat itu di waktu yang berikutnya, di zaman yang berikutnya, dan di tempat yang berbeda. Keuletan itu, kesabaran dan ketakwaan itu dituntut untuk berkesinambungan. Karena berbagai liku-liku dan sebab-sebab yang bisa menggelincirkan kita dari ilmu, dari posisi dan predikat salafi sejati, terus mengintai kita, mengelilingi kita, menyerang kita, untuk kemudian kita lepas dari salafiyah. Yang secara otomatis ketika seorang lepas dari salafiyah, lepas dari sunnah, akidah sunnah, dia akan masuk dalam bingkai dan kubangan al-bid'ah. Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua, sulit di dalam mempertahankannya. Predikat yang cukup mulia ini tadi, salafi sejati, yang sering didengar dan dibahasakan oleh sebagian pihak dengan istilah kun salafiyan alal jadda, jadilah anda sebagai seorang salafi yang benar-benar salafi di atas jalan yang lurus, yang murni. Mempertahankannya sulit, karena di samping memang kalbu kita ini mudah berubah, mudah berbalik. Tiba-tiba hilang semangat dan takwa dari kalbu kita. Di sisi lain ternyata rintangan dan ranjau-ranjau yang dipasang oleh pihak-pihak yang menginginkan kita meninggalkan salafiyah ini bertebaran di banyak tempat. Ketika kita melangkahkan kaki tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa cahaya Alkitab was sunnah dan manhaj yang lurus, kaki kita akan menginjak salah satu ranjau tersebut, dan kita pun akan jatuh terpelanting atau mati terbunuh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, para ulama kita telah menuliskan berbagai karya dalam bidang akidah dan manhaj. Dari generasi ke generasi, berlanjut, tidak henti-hentinya hingga zaman kita ini. Kalau kita lihat karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam bidang akidah dan manhaj, betapa banyaknya. Karena memang di zaman beliau hidup menuntut beliau untuk terus dengan gigih dan sabar menjelaskan kepada umat bid'ah dan liku-likunya. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau, tidak kemudian usaha dan upaya gurunya itu terhenti, berlanjut. Ibnu Katsir Az-Zahabi melanjutkan kiprah tersebut. Kalau kita menengok zaman yang sebelum mereka ini, kita melihat bagaimana Al-Imam Ad-Darimi dalam berbagai karya akidah dan manhajnya membantah kaum Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Begitu juga a'immah yang sezaman beliau. Syekhul Islam menulis karya Ar-Raddu 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, salah satu tokoh menyimpang pada waktu itu.
Juga ada karya beliau Ar-Raddu 'alal Akhna'i, bantahan terhadap Al-Akhna'i, bantahan terhadap Syiah. Kalau tadi tokoh-tokohnya secara langsung, begitu juga di situ karya-karya yang disebutkan kelompoknya. Penyebutan nama kelompok, bahkan penyebutan nama tokohnya dengan ta'yin secara langsung merupakan manhaj salaf yang terus dilakukan secara turun-temurun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang sesudahnya dari para murid-muridnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semuanya pun menulis karya-karya yang berisi bantahan-bantahan. Bahkan Sahih Al-Bukhari tidak lepas dari rudud, tidak lepas dari poin-poin bantahan terhadap Ahlul Batin. Ikhwani Fiddin Azani Allah wa'iyakum, dalam Sahih Al-Bukhari kita mendapatkan bantahan terhadap Al-Khawarij, bantahan terhadap Al-Murji'ah, bantahan terhadap Al-Mu'tazilah, bantahan terhadap Syiah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari punya beberapa karya khusus membantah kaum Qadariyah, antara lain kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, yang menegaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba Allah, manusia, jin, malaikat dan seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantah kaum Al-Qadariyah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyakum. Namun di sisi lain Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ahwa juga tidak henti-hentinya melakukan regenerasi dari masa ke masa, baik regenerasi tokohnya, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kelompoknya, Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani sebagai salah satu perintisnya, tokoh besarnya, mendidik, mengkader tokoh-tokoh yang berikutnya. Kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan yang semisalnya melahirkan generasi berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya, Bishr Al-Marisi, Hussein Al-Karabisi, terus berlanjut tongkat estafet tersebut. Maka ulama sunnah pun terus melakukan kaderisasi. Murid-murid mereka dididik di atas manhaj dan akidah yang lurus, dididik untuk terus bersemangat membantah Ahlul Batin, membantah Ahlul Bid'ah dengan penuh kesabaran, ketelitian, keilmiahan, keikhlasan. Regenerasi yang mereka lakukan tidak hanya pada tokoh-tokohnya, pembaharuan yang terus mereka lakukan juga meliputi karya-karya. Terus dilahirkan oleh Ahlul Batil dan Ahlul Bid'ah ini karya demi karya. Kalau karya yang lalu telah dibantah oleh seorang alim di masa tersebut, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Kalau karya yang ini juga telah dibantah, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Dan pembaharuan ini pun secara otomatis juga mereka lakukan terkait dengan bentuk bid'ah dan syubhat yang mereka tebarkan. Syubhat demi syubhat bermunculan yang sebenarnya adalah sama dengan yang sebelumnya, satu tipe dan satu karakter dengan yang sebelumnya,
Hanya saja ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu tadi memberikannya pakaian baru, sehingga orang yang datang di generasi yang baru tadi mengira bahwa bid'ah yang akan datang kepadanya adalah seperti yang itu dan pakaian seperti itu. Ternyata yang seperti itu sudah tidak datang lagi. Yang dia sudah belajar bahwa bid'ah itu pakaiannya seperti ini, warnanya seperti ini, jahitannya seperti ini, kainnya seperti ini. Ternyata tidak datang apa yang dia sangka atau dia tunggu-tunggu itu, atau dalam pengertian yang sudah dia pelajari tanda-tandanya, muncul dengan pakaian baru, warna baru, perhiasan baru di pakaian tersebut, sehingga membutuhkan adanya a'immah dan ulama yang akan membongkar syubhat tersebut dengan pakaian yang baru tadi, yang akan menjelaskan kepada umat dan para thalabatul ilm bahwa ini adalah bid'ah, lanjutan dari yang sebelumnya. Seolah-olah mereka mengatakan, mari kita lihat pakaian ini saya buka, perhiasan yang ini saya lepas. Ketika saya buka, ternyata benar, ini adalah bid'ah yang lama, lanjutan dari yang lalu. Hanya saja dia datang dengan pakaian yang baru. Ketika bid'ah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, telah terbantah oleh ulama, terbantah oleh Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu, dan mengatakan para ulama kita, man qala innal qur'ana makhluq fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam ilahi, maka dia adalah kafir. Buru-buru para penerus Mu'tazilah membuat atau mengemas syubhat tadi, bid'ah tadi, dengan pakaian baru dan redaksi yang baru, yang sulit dikenal oleh orang yang datang baru pada waktu itu. Mereka tahunya belajar mendengar bahwa man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir aw faqad kafar. Yang dia tahu, yang dia pelajari di halaqah-halaqah, di kitab-kitab kaya ulama, adalah bahwasanya mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, adalah kafir. Ternyata enggak ada ini. Ini lain lagi. Muncullah Al-Karabisi yang tidak mau dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi dia mengatakan dengan redaksi baru, Al-Quran kalamullah, walafzi bil-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, sebelum munculnya ini, sebelum munculnya yang baru saya sebutkan, muncul redaksi lain lagi, yaitu at-tawakuf. Bagaimana redaksinya? Al-Quran kalamullah, berhenti sampai di situ. Apa keyakinan Anda? Al-Quran kalamullah, berhenti, tawakuf, tidak mau melanjutkan, laisa bimakhluq. Maka dari itu Al-Imam Ahmad menegaskan untuk membantah syubhat yang baru ini, karena yang lama sudah usang, yang diucapkan oleh Jahmiyah dan murid-muridnya pada waktu itu yang semasa sudah usang. Maka beliau mengatakan, Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluq. Ditegaskan dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad, wala ya'jaz ahad, jangan kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan laisa bimakhluq. Lengkapi, Al-Quran kalamullah, lanjutkan, laisa bimakhluq. Syubhat bagi thalabatul ilm yang
baru mubtadiin, masih baru masa dia menuntut ilmu, sulit membedakan. Tapi a'immah melihat ini berbahaya ucapan. Ini akan menyeret, ini pintu kecil yang dari sana akan